0: yang namanya pra peradilan dan lain sebagainya, ya. Okay. Dan ini kita lihat apa yang terjadi, ya. Sudahlah, Denny Indrayana dan kawan-kawan itu, ya. Ayo kita bergandeng tangan bersama-sama membantu Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Mas Gibran ini untuk bersama-sama mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur itu dan Indonesia Emas 2045, ya. Jangan buat kegaduhan-kegaduhan lagi gitu. Tapi yang sangat poin-poinnya itu tidak diterimanya itu yang membuat kita langsung lega.
1: MK dalam putusannya tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran Rakabuming Raka dalam posisinya sebagai wakil presiden sebagaimana yang dimohonkan dalam petitum para pemohon. Dari gedung MK Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Terus Mudara untuk Indonesia.
2: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
3: Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Ruslani mendorong investasi berkualitas dan berkelanjutan yang mendukung percepatan transisi energi. Laporan selengkapnya disampaikan Devita Pratiwi.
4: Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Anindya Bakri menilai keberlanjutan memiliki cakupan yang luas bagi dunia usaha. Keberlanjutan tidak hanya berkaitan dengan perubahan iklim, tetapi juga ekonomi dan keamanan. Hal tersebut disampaikan di dalam acara Indonesia International Sustainability Forum yang keempat. Forum yang digelar pada tanggal 6 Oktober 2026 di Jakarta bersama pemerintah itu dihadiri lebih dari 7.000 partisipan.
5: Nah, yang saya ingin sampaikan adalah dari Kadin kami konsisten untuk melakukan ini karena bagaimanapun juga sustainability atau keberlanjutan bukan saja agenda climate tapi agenda ekonomi juga dunia usaha dan juga merupakan agenda security. Mungkin dari kami seperti ini dulu.
4: Nah. Sementara Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Ruslan mengatakan pemerintah mendorong investasi yang berkelanjutan dan berkualitas. Investasi tersebut diharapkan turut menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas. Pemerintah juga mendorong program pembangkit listrik tenaga surya berkapasitas 100 gigawatt. Program tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat transisi energi dan target net zero emission.
5: Sustainability Forum ini sangat selaras atau online dengan kebijakan dari kami dari segi Kementerian Investasi. Karena tentunya kita ingin selalu mempunyai investasi yang masuk ke Indonesia itu adalah investasi yang sustainable, yang berkelanjutan dan berkesinambungan. Dan tentunya dengan adanya investasi yang masuk yang sustainable, tentunya ini adalah investasi yang berkualitas. Itu yang kita inginkan sehingga ini juga menghasilkan, menciptakan lapangan pekerjaan juga yang berkualitas.
4: Rosan menyebut Indonesia menargetkan net zero emission pada 2060 dan perlu mempercepat pencapaiannya. Sementara itu, hilirisasi menjadi salah satu pilar utama dalam menarik investasi ke Indonesia. Rosan menyebut sekitar 30% investasi pada 2025 hingga 2026 berasal dari hilirisasi. Dari Jakarta, Devita Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Selama dibentuk sejak 2025 hingga kini, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH telah berhasil mengamankan keuangan hasil kekayaan negara mencapai Rp52 triliun. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
6: Penyerahan denda administratif dan penyelamatan keuangan negara sebesar Rp13.241.300.000.
7: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi 12 kementerian lembaga negara yang tergabung dalam Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH yang kembali berhasil melakukan penindakan dan penanganan dugaan pelanggaran hukum di kawasan perhutanan Indonesia. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam pengarahannya usai menyaksikan secara langsung penyerahan hasil penindakan Satgas PKH ke negara di kantor Kejaksaan Agung Kejagung Republik Indonesia di Jakarta pada Selasa kemarin. Presiden Prabowo mengungkapkan dari pelaksanaan penyerahan hasil penindakan untuk tahap ke-8 ini, Satgas PKH berhasil mengembalikan dan menyelamatkan keuangan negara mencapai Rp13.2 triliun. Hal ini menggenapkan capaian kerja Satgas PKH yang telah bekerja dari tahun 2025 hingga saat ini dengan total penyelamatan keuangan negara mencapai Rp52 triliun.
6: Kita menyaksikan hasil nyata dari kerja keras Satgas PKH yang terdiri dari tadi disebut 12 institusi bekerja sama dalam rangka menyelamatkan dan mengamankan kekayaan negara. Saudara-saudara, acara seperti ini sudah yang ke-8 kali dan total uang tunai yang diserahkan kurang lebih sudah 52 triliun, sekitar 3 miliar dolar yang kita selamatkan dalam 2 tahun. Saudara-saudara sekalian, saya ucapkan terima kasih atas kerja keras Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan ini.
7: Lebih lanjut dalam arahan itu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa perjalanan Satgas PKH dan berbagai unsur pemerintahan di bawah kepemimpinannya memiliki tantangan besar dalam mempertahankan kekayaan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Untuk itu, Kepala Negara mengapresiasi atas komitmen-komitmen jajarannya yang tidak gentar melawan berbagai ancaman dalam mempertahankan tujuan kemakmuran bangsa Indonesia.
6: Mereka yang ingin membela kebenaran, keadilan, kejujuran, dan mereka yang ingin membela kejahatan. Tantangan ini selalu ada, kita paham itu. Saya paham dan saya mengerti, saya mengikuti, saya bukan orang yang terlalu pintar, tapi saya juga bukan orang yang bodoh. Saya punya mata dan telinga di mana-mana. Saya tahu bahwa ada saudara-saudara yang diancam, yang digertak. Tidak hanya saudara, keluarga saudara juga diancam. Saya paham dan saya menghargai saudara-saudara tidak mundur, tidak gentar, tidak menyerah.
7: Kendati lebih lanjut, Presiden Prabowo mempersilakan bagi jajaran pemerintahan di bawah kepemimpinannya yang masih mementingkan kepentingan pribadi dan kelompok di atas kepentingan rakyat untuk segera siap mundur. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Di atas jalan yang benar, saya persilakan saudara minggir dengan baik.
3: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI dengan aturan yang memperkuat pelindungan dan hak pekerja. Berikut informasinya bersama dengan Elina Zahra dalam Laporan Khusus Pro 3. Laporan khusus.
8: Namun penyusunan rancangan undang-undang tentang pelindungan ketenagakerjaan merupakan bagian
9: Rancangan Undang-Undang atau RUU tentang Pelindungan Ketenagakerjaan dirancang untuk memperkuat sistem ketenagakerjaan nasional melalui penguatan hak normatif pekerja, jaminan sosial, kepastian hubungan kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, hingga pelindungan kelompok pekerja rentan. RUU tersebut juga diarahkan untuk menciptakan kepastian hukum bagi pekerja dan pemberi kerja, sekaligus menjaga keberlanjutan dunia usaha dan penciptaan lapangan kerja. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Putih Sari saat membacakan laporan pembahasan RUU tentang pelindungan ketenagakerjaan dalam rapat paripurna ke-9 DPR RI masa persidangan 1 tahun sidang 2026 hingga 2027 di Nusantara II Senayan, Jakarta kemarin. Rapat paripurna tersebut mengagendakan pembicaraan tingkat 2 atau pengambilan keputusan atas RUU tentang pelindungan ketenagakerjaan. Putih menjelaskan RUU tersebut menjadi bagian penting dari komitmen DPR dan pemerintah untuk membangun sistem ketenagakerjaan nasional yang mampu memberikan pelindungan lebih kuat kepada pekerja sekaligus memberikan kepastian hukum dalam hubungan kerja. Menurutnya, pelindungan tersebut mencakup hak-hak normatif dan jaminan sosial pekerja, status hubungan kerja, serta pelindungan teknis berupa keselamatan dan kesehatan kerja. Penguatan regulasi juga diarahkan untuk memperkuat posisi kelompok pekerja yang membutuhkan perhatian khusus.
8: Namun, penyusunan rancangan undang-undang tentang pelindungan ketenagakerjaan merupakan bagian penting dari komitmen kita membangun sistem ketenagakerjaan nasional yang akan memberikan pelindungan yang lebih kuat kepada pekerja, terutama terkait pelindungan hak-hak normatif, jaminan sosial, status hubungan kerja, dan pelindungan teknis seperti keselamatan dan kesehatan kerja.
9: Sementara dari sisi pemerintah, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee menegaskan, rancangan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan memperkuat pelindungan pekerja melalui sistem yang lebih berkeadilan, adaptif, dan mampu menjawab tantangan dunia kerja masa depan.
10: Pembentukan RUU ini tidak hanya berhasil menyelaraskan dan memperbaiki tata kelola ketenagakerjaan nasional, tetapi juga menjawab perintah konstitusional melalui tindak lanjut konkret atas putusan Mahkamah Konstitusi nomor 168 garis miring PUU strip 21 garis miring 2023.
9: Selanjutnya, DPR RI resmi mengesahkan rancangan undang-undang tentang pelindungan ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI kemarin. Ketua DPR RI Puan Maharani kemudian meminta persetujuan anggota DPR atas pengesahan RUU pelindungan ketenagakerjaan menjadi undang-undang.
11: Kini tiba saatnya kami akan menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang, apakah RUU tentang perlindungan ketenagakerjaan dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Tujuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin.
9: Setelah anggota DPR menyatakan persetujuan, Puan Maharani mengetok palu sebagai tanda bahwa RUU tersebut telah sah menjadi undang-undang. Pengesahan RUU pelindungan ketenagakerjaan ini pun disambut antusias oleh perwakilan buruh yang ikut hadir dalam rapat paripurna tersebut. Adapun Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan terdiri dari 23 bab dan 313 pasal. Materinya mengatur hubungan ketenagakerjaan, tenaga kerja asing, pengupahan, serta berbagai aspek pelindungan pekerja. Pengesahan tersebut merupakan hasil dari rangkaian pembahasan yang sebelumnya dilakukan DPR bersama pemerintah, serikat buruh, pengusaha, dan pemangku kepentingan terkait. DPR RI merevisi Undang-Undang Ketenagakerjaan agar lebih adil untuk buruh dan pengusaha serta sesuai dengan perkembangan dunia kerja. Draft Undang-Undang tersebut pun sudah diserahkan kepada pemerintah, serikat buruh, dan pengusaha. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan pendengar, DPR RI resmi mengesahkan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna Selasa kemarin. Aturan yang terdiri dari 23 bab dan 313 pasal ini diharapkan memperkuat pelindungan pekerja dan kepastian hubungan kerja. Lalu apa yang paling diharapkan masyarakat setelah aturan baru tersebut disahkan?
12: Kalau buat saya sendiri, yang paling penting itu pelaksanaannya, terutama di lapangan ya. Jadi itu jangan sampai undang-undangnya udah disahin, tapi masih ada pekerja yang kesulitan dapat haknya gitu. Jadi harapannya ya pengawasan ini juga bisa diperkuat supaya aturan ini tuh benar-benar dijalankan gitu dan benar-benar ada manfaatnya buat masyarakat.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik RUU Pelindungan Ketenagakerjaan resmi jadi undang-undang. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Fajar Nugroho.
13: Editorial.
14: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bersama pemerintah resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan menjadi Undang-Undang dalam rapat paripurna DPR RI di Jakarta. Regulasi baru ini lahir sebagai tindak lanjut krusial atas putusan Mahkamah Konstitusi yang memisahkan aturan ketenagakerjaan dari Undang-Undang Cipta Kerja untuk memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi kaum buruh dan pekerja. Pengesahan undang-undang ini mencakup sejumlah poin substansial yang selama ini diperjuangkan. Mulai dari kejelasan sistem pengupahan yang berbasis survei kebutuhan hidup layak, kepastian hak pesangon saat hubungan kerja berakhir, perlindungan bagi pekerja alih daya atau outsourcing, hingga penegasan standar keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Langkah ini diharapkan mampu merespon dinamika industri serta memberikan perlindungan nyata bagi kelompok pekerja rentan. Namun, tantangan terbesar justru berada pada tahap implementasi di lapangan. Pengalaman empiris membuktikan bahwa regulasi yang kuat di atas kertas seiring kali melemah pada aspek pengawasan dan penegakan hukum. Pemerintah dan instansi terkait harus memastikan bahwa pengawasan ketenagakerjaan memiliki kapasitas, integritas, serta kewenangan memadai untuk menindak segala bentuk pelanggaran hak-hak dasar pekerja. Di sisi lain, perlindungan tenaga kerja harus berjalan secara seimbang dengan keberlangsungan dunia usaha. Kebijakan yang diterapkan tidak boleh menciptakan beban finansial yang melumpuhkan perusahaan, tetapi alasan efisiensi ekonomi juga tidak boleh dijadikan pembenaran untuk mengabaikan hak-hak normatif pekerja. Prinsip keadilan, kesetaraan, dan non-diskriminasi harus menjadi titik temu yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Kedepan, ruang evaluasi berkala mutlak dibuka lebar. Pemerintah dan DPR perlu memastikan regulasi ini adaptif terhadap perubahan pola kerja modern, perkembangan teknologi industri, serta tantangan pasar tenaga kerja global. Undang-undang perlindungan ketenagakerjaan harus dibuktikan sebagai instrumen efektif untuk mendongkrak kesejahteraan pekerja, sekaligus menjaga iklim investasi dan kesehatan dunia usaha nasional. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Informasi luar negeri. Kementerian Luar Negeri Korea Utara pada Selasa menolak temuan militer Korea Selatan yang menyalahkan Pyongyang atas ledakan ranjau darat baru-baru ini, serta menuduh Seoul berupaya mengalihkan kesalahan atas kecelakaan yang terjadi. Kami kutip dari kantor berita Antara. Dalam pernyataan yang disiarkan kantor berita resmi Korean Central News Agency, KCNA, Kementerian Luar Negeri menuduh Korea Selatan berupaya meminta pertanggungjawaban Korea Utara atas sandiwara yang telah direkayasa sebelumnya dan mencoreng citra internasional Pyongyang. Beralih ke informasi olahraga. Final FIFA ASEAN Cup 2026 melawan Thailand menjadi pengalaman penting bagi timnas Indonesia sekaligus menjadi ajang tryout sebelum menghadapi persaingan yang lebih berat di Piala Asia. Dengan skuad Garuda menunjukkan mental kuat setelah tertinggal hingga akhirnya memaksakan laga ke adu penalti dan menang 4-2 usai bermain imbang 2-2. Pemerhati sepak bola Lukas Aditya menilai karakter pantang menyerah yang ditunjukkan Indonesia sepanjang turnamen menjadi modal penting untuk menghadapi tantangan di Piala Asia, terutama saat berhadapan dengan Jepang, Qatar, dan Thailand. Pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri.
13: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Informasi lalu lintas pagi ini selengkapnya akan disampaikan oleh Brigadir Rian. Silakan Brigadir Rian atas informasinya. Ya, kami masih menunggu ya sambungan bersama dengan NTMC Korlantas Mabes Polri untuk memantau sejumlah titik di beberapa daerah. Di antaranya adalah flyover Simpang Grogol Jakarta Barat. Kemudian kita juga akan pantau JPO Polda Metro Jaya Jakarta Selatan, Simpang 4 Sudirman Bali, dan juga Simpang Caritas Palembang. Kita bergabung bersama dengan rekan dari NTMC Korlantas Polri dengan Brigadir Rian. Silakan.
15: Ya baik, terima kasih rekan Safira dan selamat pagi pendengar Pro 3. Kami dari NTMC Polri dengan saya Brigadir Rian akan mengajak Anda memantau bagaimana perkembangan situasi lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV NTMC Polri pada jam berangkat perkantoran. Dan langsung saja untuk kawasan pertama, kita mulai dari flyover Simpang Grogol Jakarta Barat. Situasi arus lalu lintas dari arah Jalan Raya dan Mogot yang menuju ke Jalan Letjen S. Parman pada pagi hari ini lalu lintas dalam keadaan cukup ramai, namun masih dalam batas yang normal. Begitupun juga lalu lintas dari arah sebaliknya. Dan untuk di tol dalam kota, baik dari arah Peluit yang akan menuju ke arah Tomang pada pagi hari ini masih terpantau dalam keadaan relatif lancar untuk kedua arahnya. Dan dari Jalan Letjen S. Parman yang menuju ke Jalan Latu Menten juga masih nampak dalam keadaan cukup lancar. Dan kami himbau bagi para pengendara, pada jam pulang perkantoran volume lalu lintas akan terus meningkat sampai selesainya jam berangkat perkantoran. Untuk itu kami himbau bagi para pengendara tetap bersabar dan tetap berhati-hati dan selalu patuhi peraturan lalu lintas. Selanjutnya kita bergeser ke JPO Polda Metro Jaya Jakarta Selatan. Kendaraan dari arah Gatot Subroto yang menuju ke arah Semanggi maupun ke arah Senayan pada pagi hari ini masih dalam keadaan ramai dan lancar untuk kedua arahnya. Dan untuk dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun ke arah Cawang juga dalam keadaan relatif lancar untuk kedua arahnya. Namun untuk di ruas tol dalam kota saat ini sedang dilakukan kontraflow satu lajur Untuk itu bagi para pengendara untuk lebih berhati-hati kembali. Dan kita menuju ke kawasan selanjutnya yaitu Simpang 4 Sudirman, Bali. Kendaraan dari Jalan Kampus Unut atau dari Jalan Sudirman yang menuju ke Jalan Tiara Dewata pada pagi hari ini nampak dalam keadaan cukup lancar. Begitupun juga dari Jalan Niti Mandala Renon yang menuju ke Jalan Dewi Sartika. Dan memang di kawasan ini ketersendatan hanya menjelang traffic light, selepasnya kendaraan dapat melaju normal. Dan kami ucapkan terima kasih bagi Anda para pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop dan memberikan jalan pada pejalan kaki yang melewati zebra cross yang berada di kawasan ini. Dan kita menuju ke kawasan terakhir yaitu Simpang Caritas, Palembang. Kendaraan dari arah Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang menuju ke arah Veteran atau dari arah kanan menuju kiri di layar kaca Anda masih dalam keadaan relatif lancar. Begitupun juga dari Jalan Kolonel Atmo yang menuju ke Simpang Ski Pangkal atau ke arah bawah juga dalam keadaan cukup lancar. Dan memang lagi-lagi di kawasan ini ketersendatan hanya menjelang traffic light, selepasnya kendaraan dapat melaju normal. Dan harap berhati-hati dikarenakan adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Untuk itu kami himbau selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas serta ikuti arahan petugas kami yang sedang berada di lapangan. Dan berdasarkan dengan data IRSMS Korlantas Polri, untuk angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia selama 1 kali 24 jam, bahwa terjadi sebanyak 266 kasus laka lantas dengan rincian 33 meninggal dunia, 34 orang luka berat, dan 326 luka ringan. Dan dari 266 kasus tersebut, bahwa 56% didominasi oleh kendaraan roda 2, untuk itu tetap berhati-hati dan tetap selalu sesuai dengan aturan yang berlaku. Sekian yang dapat kami sampaikan, selamat pagi dan salam polisi.
13: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: negeri Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setyo Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, sangat wajar jika ada yang bertanya, sebetulnya seperti apa perilaku dari manusia yang Pancasilais? Tentu kita bisa memberikan jawaban yang lugas dan sederhana. Mereka yang Pancasilais jelas bisa bersikap adil. Adil kepada dirinya sendiri, adil kepada sesama. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri, tapi hidup atas dasar kesadaran dan kebajikan yang luhur. Hidupnya didikasikan untuk sebuah cita-cita yang agung. Dia punya jiwa yang patriot, punya kecintaan kepada tanah air dan bangsa. Tidak akan bersikap pengkhianat kepada bangsa dan negara. Dia akan betul-betul konsisten menghormati ibu bumi, memelihara hutan, memelihara mata air, memelihara sungai, danau, dan laut. Dan mereka yang Pancasilais tentu saja ketika diberi amanah berupa jabatan atau kekuasaan tidak akan pernah menyalahgunakan itu demi kepentingan pribadi maupun keluarga. Dia akan menjaga dirinya dari berlaku salah, berlaku sembrono, berlaku yang koruptif. Orang-orang yang Pancasilais tentu saja juga akan punya keyakinan yang mantap, termasuk dalam perkara ketuhanan. Tetapi pada saat yang sama, dia bisa menghargai proses yang sedang dijalani oleh orang lain, menghargai keyakinan orang lain yang berbeda, tidak memaksakan keyakinan dirinya kepada orang lain. Dia akan bisa betul-betul mengasihi, menyayangi siapapun tanpa diskriminasi, meneladani matahari yang memberi tanpa harap kembali. Tentu saja, jika ada orang-orang punya karakter yang Pancasilais seperti ini, bangsa ini seperti mendapatkan penerang, karena tingkah lakunya pasti menyejukkan, mendamaikan, memberi inspirasi. Pertanyaan pentingnya, bagaimana kita bisa punya warga yang betul-betul Pancasilais? Tentu saja harus ada pendidikan. Pendidikan, penanaman nilai-nilai Pancasila. Pancasila tidak sekedar disampaikan untuk dihafalkan, tapi betul-betul nilainya harus dihayat. Jadikan dasar untuk membangun karakter. Inilah tanggung jawab kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7972 712.

0: informasi yang salah atau hoax.
1: Bahkan bisa disimpulkan jika informasi yang beredar pada video tersebut merupakan konten manipulasi.
2: Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta. Streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
3: Sejak lama, high heel telah menjadi salah satu tren fashion yang tak lepas dari dunia wanita. Meskipun biasa digunakan untuk memberi kesan tinggi dan memperbaiki postur, tahukah bahwa sepatu ini memiliki sejarah yang mengejutkan? High heel pertama kali dibuat untuk laki-laki pada abad ke-15, sebab para tentara Persia menyadari bahwa menggunakan high heel dapat membantu mereka tetap aman saat berkuda karena memiliki pijakan kaki yang lebih kuat. Kemudian, para migran Persia membawa tren sepatu hak tinggi ke Eropa. Sejak saat itu, para bangsawan mulai tertarik dan menggunakan high heel agar bisa tampil lebih tinggi dan tangguh saat menggunakan senjata selama masa-masa perang. Begitupun dengan Raja Louis ke-14 pada tahun 1973, mulai memperkenalkan sepatu hak dan sol berwarna merah ke pengadilan Prancis yang mengakibatkan para bangsawan Eropa meniru penampilan Raja Louis ke-14 untuk menunjukkan kekayaan, status, dan kekuasaan lebih tinggi daripada masyarakat umum.

0: Dewi Dokter Cinta. Masih bersama Bamsari pagi hari ini, yeah. Dan juga rekan saya yang luar biasa merah hari ini. Ada Selina Jamel.
1: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi
1: pendengar Pro 1, selamat hari Rabu ya. Selamat beraktivitas di hari Rabu ini yang cuaca cerah banget, alhamdulillah ya pagi hari ini ya.
0: Emang iya?
1: Cerah banget, lumayan panas ya. Masa di luar sih? Ya kita juga pastinya masih menawarkan ya. Farid kan jadinya tuh kan.
0: Saya keluar deh abis ini.
1: Bams ya, gak hari ini kan Rabu. Ingatnya hari Senin. Aduh, luar biasa.
0: Gak bisa, pokoknya abis ini kamu harus jajanin aku.
1: Apa tuh? Rebusan kan udah tadi udah. Ya, belum di sendiri maksudnya
0: udah.
1: Ya.
0: Pakai gorengan lagi, udah direbus.
1: Udah. Itu yang unik ya. Tadi ada yang nyariin rebusan pendengar ya. Terus dia beli, habis itu pas balik-balik tapi tetap beli gorengan sih. Terus yeah. Maksudnya apa gitu
0: hidup
1: ya?
0: Hidup harus seimbang
1: sekali. Oh iya benar sih. Jadi antara minyak sama rebusan aman. Nah, ya.
0: Biar seimbang ya kan.
1: Oke, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Semoga semangat selalu ya, sehat selalu. Karena kita juga pastinya hari ini menawarkan 3 polling tema. Seperti biasanya ada 3 topik yang akan kita tawarkan kepada Anda, yang bakal kita bahas jam 8 nanti ya.
0: Yang pertama,
1: apa tuh?
0: Kronologi tukang beca tewas usai tabrakan dengan pemotor di Jakarta Barat.
1: Yap, yang kedua ada Transjakarta bakal kelola transportasi udara. Pramono mengatakan fasilitas segera diumumkan, wah.
0: Dan yang ketiga, siswa tidak otomatis naik kelas mulai 2027, aturannya disiapkan.
1: Nah, itu nanti akan seperti apa ya? Nah, ini yang kedua juga lumayan menarik ya. Ini nantinya akan seperti apa nih fasilitas segera diumumkan? Kejutan apa lagi? Sudah.
0: Jadi maksudnya kita kemana-mana bisa naik helikopter kali?
1: Mungkin ya, di Jakarta akan ada helikopter kah?
0: Bayarnya berapa?
1: Iya.
0: Hanya bayarnya orang have aja yang bisa.
1: Gak mungkin kan seharga Transjakarta 3.500 ya kan?
0: Hello.
1: Gak mungkin kayaknya ya. Jadi kita tunggu pendengarnya, silakan pilih tema mana yang akan kalian ingin bahas, beserta jangan lupa alasannya apa ya Bams ya.
0: Yes.
1: Supaya kita juga enak nih pengen tahu kalian tuh kenapa milih ini ya. Silakan sampaikan 0811 7972 7912.

0: Saat terjadi longsor, langkah pertama adalah mencari tempat yang aman dan menjauh dari area yang berpotensi mengalami pergeseran tanah lebih lanjut. Carilah lokasi yang stabil, seperti area terbuka, jauh dari tebing atau lereng yang curam. Jika berada di dalam rumah, segera pindah ke lantai bawah atau area yang lebih rendah dari lokasi longsor dan hindari jendela serta dinding luar. Kedua, pastikan untuk tetap mendengarkan informasi terkini dari radio atau layanan darurat dan ikuti instruksi evakuasi jika diperlukan. Jangan mencoba kembali ke area yang terdampak hingga dinyatakan aman oleh pihak berwenang. Selalu siapkan kit darurat yang berisi perlengkapan penting seperti air bersih, makanan, dan alat komunikasi untuk menghadapi situasi darurat ini.
1: Pras, kereta sekarang makin ramai aja ya. Kayaknya tuh tiap hari penuh terus.
2: Iya, karena banyak orang pilih kereta buat berangkat kerja, sekolah, atau sekedar bepergian.
1: Iya sih, enak. Nggak perlu kena macet di jalan.
2: Betul, apalagi kereta bisa mengangkut banyak penumpang dalam satu kali perjalanan.
1: Iya ya, jadi kendaraan di jalan juga bisa berkurang dong.
2: Iya, kalau banyak orang naik kereta, jalan raya jadi nggak terlalu dipenuhi kendaraan pribadi.
1: Terus-terus, apalagi manfaatnya buat masyarakat?
2: Jadwalnya yang teratur juga bikin orang lebih mudah mengatur waktu dan aktivitas sehari-harinya.
1: Gitu ya, jadi kereta tuh bukan cuma soal cepat sampai tujuan ya?
2: Betul.

0: Gwen Stefani The Sweet Ice Cube featuring Akon. Anda masih mendengarkan kami di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Betul banget pendengar, masih bersama Sally dan juga Bams pastinya ya. Dan kita juga masih punya 3 polling tema sebenarnya ya. Tapi kita mau kasih informasi sedikit dulu nih terkait dengan cuaca di mana nih? Di wilayah Jakarta ya.
0: Ini sebetulnya wilayah Indonesia ya harusnya ya. Jadi buat Anda yang pagi hari ini akan beraktivitas di luar rumah, ada satu hal yang perlu diperhatikan, yaitu kondisi kualitas udara Jakarta. Berdasarkan pemantauan situs kualitas udara IQR di hari Rabu pagi ini atau di 7 Oktober ya, ini sekitar pukul 6.20 nih, baru beberapa saat lalu ya berarti ya, kualitas udara Jakarta berada pada indeks kualitas udara atau IQR ini 157 dan masuk dalam kategori tidak sehat. Nah, dengan angka ini Jakarta kembali masuk dalam 5 besar kota dengan kualitas udara terburuk di dunia. Aduh, sedih banget.
1: Dan dalam pemantauan ini ya pendengar ya, Jakarta berada di posisi kelima, sementara posisi pertama ditempati Kuala Lumpur, Malaysia dengan indeks 214, kemudian Kolkata di India dengan angka 184, dan juga Dhaka ya, Bangladesh dengan indeks 179. Lalu kondisi udara Jakarta yang berada di kategori tidak sehat ini tentunya juga menjadi perhatian, terutama bagi masyarakat yang memiliki sensitivitas terhadap polusi udara.
0: Nah, ini berarti Jakarta ya khusus ya.
1: Iya, betul banget.
0: Mudah-mudahan di kota lain tidak termasuk ya, Sel ya.
1: Yap, benar banget.
0: Kalau gitu habis ini kita terbang aja.
1: Ya, update ya.
0: Atau kita nyebrang ya.
1: Iya, nyebrang, benar ya.
0: Tapi bagaimana situasi cuaca kelautan untuk di hari ini? Sebelum kita nyebrang, kita dengarkan dulu informasi
1: dari Rangga Setia Pratama selaku perakirawan ya, BMKG.
0: Dari BMKG Cuaca Kelautan.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar Setia Pro 1 Jakarta dimanapun Anda berada. Bersama saya Rangga Setia Pratama sebagai perakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priok Jakarta. Pada pagi kali ini kami akan menyampaikan perakiran cuaca untuk wilayah perairan DKI Jakarta hingga utara Jawa Barat yang berlaku mulai tanggal 7 Oktober 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat hingga 24 jam ke depan. Baiklah pendengar, untuk kondisi cuaca di wilayah perairan DKI Jakarta hingga utara Jawa Barat secara umum diperkirakan cerah berawan. Lalu untuk kondisi angin secara umum bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin maksimum mencapai 15 knot atau 28 km per jam yang berpeluang terjadi di perairan Kepulauan Seribu, perairan Bekasi, Karawang, perairan Subang, dan perairan Indramayu. Serta waspada adanya peningkatan kecepatan angin maksimum mencapai 20 knot atau 37 km per jam yang berpeluang terjadi di perairan Cirebon. Selanjutnya, untuk kanan gelombang laut diperkirakan dalam kategori rendah atau dengan ketinggian setengah hingga 1,25 meter yang berpeluang terjadi di perairan Kepulauan Seribu, perairan Bekasi, Karawang, perairan Subang, perairan Indramayu, dan perairan Cirebon. Kemudian untuk informasi pasang surut di wilayah pesisir Jakarta dengan pasang maksimum mencapai 0,8 meter diperkirakan terjadi pada pukul 19 malam nanti. Dan untuk surut minimum dengan ketinggian 0,3 meter diperkirakan terjadi pada pukul 3 dini hari nanti. Baiklah, demikian informasi cuaca kelautan untuk wilayah perairan DKI Jakarta hingga utara Jawa Barat pada pagi hari ini. Dan jangan lupa untuk selalu update informasi cuaca terkini melalui aplikasi info BMKG serta kanal-kanal resmi BMKG lainnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Selanjutnya kami kembalikan ke studio.
0: Informasi dari Rangga Setia Pratama, petugas dari BMKG Cuaca Kelautan untuk Pro 1 RRI Jakarta. Kita kaitkan kembali ya, Sel, ya, untuk topik polling di pagi hari ini. Yang pertama adalah kronologi tukang becak tewas usai tabrakan dengan pemotor di Jakarta Barat.
1: Yang kedua ada Transjakarta bakal kelola transportasi udara dan Pramono mengatakan fasilitas segera diumumkan.
0: Yang ketiga, siswa tidak otomatis naik kelas mulai 2027, aturannya akan disiapkan.
1: Yap, itu 3 polling tema yang sudah kita siapkan pendengar. Silakan sampaikan kira-kira Anda pilih tema nomor berapa beserta juga dengan alasannya di 0811 7972 7912.

0: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta pagi ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilas Berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Informasi pertama, DPR resmi mengesahkan rancangan Undang-Undang 1 Data Indonesia menjadi undang-undang dalam rapat paripurna ke-9 masa persidangan 1 tahun sidang 2026-2027 di hari Selasa kemarin. Undang-Undang 1 Data Indonesia mengatur tata kelola data pemerintah agar lebih terintegrasi, akurat, aman, dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan publik, termasuk untuk perencanaan pembangunan, penganggaran, hingga penyaluran bantuan sosial. Undang-undang ini terdiri dari 20 bab dan 141 pasal yang antara lain mengatur standar dan metadata data, kode referensi, interoperabilitas, dan juga keamanan dan perlindungan data. Dengan adanya payung hukum ini, pemerintah diharapkan mampu menghadirkan data nasional yang lebih berkualitas sehingga kebijakan dan program pemerintah bisa lebih tepat sasaran dan tidak terjadi tumpang tindih.
2: Informasi lainnya, pendengar, BPJS Kesehatan memperluas layanan melalui skema koordinasi antar penyelenggara jaminan atau KAPJ dengan menggandeng 31 perusahaan asuransi kesehatan tambahan atau AKT, kerjasama yang disahkan di Bogor pada Selasa 26 Oktober 2026 ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi manfaat antara program JKN dan juga asuransi tambahan, termasuk memberikan kepastian pembiayaan, transparansi proses jaminan, serta kemudahan layanan bagi peserta. Pemerintah juga berharap penerapan KAPJ ini membuat layanan kesehatan lebih terintegrasi, efisien, dan memberikan pilihan perawatan yang lebih luas bagi masyarakat. Sekian kelas berita pukul 8 waktu Indonesia Barat.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali cerita itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warganya yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta. Pendengar, di utara Jakarta terdapat gugusan pulau-pulau yang dikenal dengan Kepulauan Seribu. Di antara pulau-pulau tersebut, ada beberapa yang pernah dijadikan sebagai lokasi rumah sakit haji, yaitu Pulau Onrus dan Pulau Cipir. Pada tahun 1911 sampai 1933, Pulau Onrus dan Pulau Cipir sempat menjadi tempat karantina jemaah haji saat terjadi wabah kolera di Mekkah, Arab Saudi. Kala itu, jemaah haji yang akan berangkat ke Tanah Suci harus dikarantina dan diberangkatkan melalui Pulau Onrus. Dan sepulang dari Tanah Suci, mereka akan dibawa ke Pulau Cipir. Pusat karantina haji di Pulau Onrus ini memiliki 35 barak untuk para jemaah dengan daya tampung mencapai 100 orang. Sedangkan rumah sakit di Pulau Cipir merupakan rumah sakit terlengkap kala itu karena memiliki laboratorium dan juga ruang operasi. Pulau Onrus dan Pulau Cipir kini menjadi destinasi wisata edukatif yang mengajak pengunjung menelusuri jejak kolonialisme di Indonesia.
0: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Bu, saya malu deh. Anak saya disabilitas. Makanya jarang saya ajak keluar rumah. Takut jadi omongan orang.
3: Saya paham perasaan Ibu Novi. Tapi jangan sampai rasa malu membuat anak kehilangan kesempatannya, Bu, buat belajar dan berkembang.
2: Saya takut dia gak diterima, Bu.
3: Ngomong-ngomong, anak saya juga penyandang disabilitas kok, Bu.
2: Wah, serius, Bu?
3: Iya, Bu Novi. Tapi saya memilih mendampingi, bukan menyembunyikannya. Saya ajak terapi, ikut sekolah, dan ikut kegiatan sesuai kemampuannya. Sekarang dia lebih mandiri, Bu. Lebih percaya diri juga. Bahkan sering tampil mewakili sekolah loh, Bu.
2: Wah, berarti anak saya juga punya kesempatan seperti itu ya, Bu Indu?
3: Pastinya, Bu Novi. Tenang aja. Setiap anak punya kelebihan masing-masing. Yang mereka butuhkan adalah dukungan dari keluarga, kesempatan, dan kasih sayang, Bu.
4: Anak penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk tumbuh, belajar, dan meraih masa depan. Jangan sembunyikan potensinya. Dampingi, dukung, dan beri kesempatan.
5: Siap untuk kembali ke masa yang penuh warna. Saat musik terasa lebih hidup dan setiap lagu punya cerita. Saatnya masuk ke mesin waktu musik terbaik. Disko bersama RRI. Dari groove yang legendary hingga anthem yang pernah menguasai klub malam dunia. Discovery, Disko bersama RRI. Bukan sekedar nostalgia, tapi perjalanan kembali ke era paling groovy sepanjang masa. Setiap Jumat, minggu kedua dan keempat, pukul 21 waktu Indonesia Barat, di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Jakarta, pagi ini. Instagram, @RRI Pro 1 Jakarta. 91,2 FM.

0: ditemenin sama Dewi Sandra, tak ingin lagi. Masih bersama Bamsari dan juga Selena Jamil, ya, Jakarta pagi ini.
1: Betul banget, kita juga masih menawarkan 3 topik pilihan ya pendengar ya. Yang pertama ada kronologi tukang beca tewas usai tabrakan dengan pemotor di Jakarta Barat.
0: Yang kedua, Transjakarta bakal kelola transportasi udara. Pramono bilang fasilitas segera diumumkan.
1: Dan yang ketiga ada siswa yang tidak otomatis naik kelas mulai tahun 2027. Aturan mulai disiapkan.
0: Yuk kita bacain WhatsApp yang masuk ya.
1: Ada Bu Saurin dari BSD, selamat pagi Bu Saurin.
0: Pagi Bu.
1: Katanya pilih tema dong nomor 2. Terima kasih, selamat bertugas, sehat dan lancar selalu.
0: Amin.
1: Jadi soal Transjakarta ini ya. Yang selanjutnya ada dari Bambu Apus, ada Pak Jalu ya.
0: Pagi Pak Jalu.
1: Katanya Pak Jalu mau pilih tema nomor 3 supaya tahu nih kemampuan anak didik, kalau misalkan semua naik kan gimana bisa tahu kemampuannya seperti apa.
0: Betul.
1: Oke, ada juga Pandu. Halo Pak Pandu.
0: Pagi.
1: Kita dengarkan ya.
2: Mas Bams.
0: Apa?
2: Saya sangat menarik tuh kalau nomor 3 tuh.
0: Okay.
2: Soal naik kelas mulai 2027.
0: Oke.
2: Okay. Ini regulasinya tolong dijelaskan maksudnya apa, karena yang soal saya aturan tidak naik kelas itu buat yang rankingnya itu nilainya itu banyak pada jeblok. Nah, ini harus dibahas regulasinya ini ya.
1: Apa? Oke,
0: udah kita tangkap ya maksudnya ya.
1: Intinya Pak Pandu memilih tema nomor 3 ya, siswa tidak otomatis naik kelas mulai tahun 2027.
0: Regulasinya seperti apa? Nanti kita akan coba tanyakan kalau memang yang nomor 3 terpilih.
1: Betul, ya. Ada juga dari Jakarta Mbak Yuni ya ini ya. Selamat pagi, halo Yuni.
0: Pagi.
1: Saya pilih tema nomor 3, ini penting banget buat orang tua yang punya anak sekolah. Penasaran sih indikator siswa seperti apa, yang bisa naik atau tidak naik kelasnya seperti apa ya.
0: Ada Maya di Cibubur, selamat pagi Mbak Maya. Saya pilih topik nomor 3 juga. Kalau siswa tidak otomatis naik kelas, berarti orang tua juga harus lebih perhatian dengan perkembangan anak. Bukan cuma nungguin nilai rapor aja kan?
1: Betul banget. Ada juga Fajar dari Tangerang yang katanya pilih tema nomor 2 ya. Perkembangan transportasi Jakarta menarik sih untuk diikutin, apalagi kalau misalkan ada fasilitas baru yang membuat perjalanan warga Jabodetabek jadi lebih cepat lagi. Wow.
0: Oke, kemudian ada Dian di Jakarta Selatan pilih tema nomor 3. Menurut saya menarik nih dibahas, karena naik kelas bukan cuma soal nilai tapi juga perkembangan anak secara keseluruhan. Penasaran sih gimana aturan barunya nanti.
1: Iya, betul banget ya. Ini juga ada Yusuf dari Jakarta Utara yang katanya pilih tema nomor 3 ya. Yang katanya saya penasaran sebenarnya apakah aturan ini berlaku untuk semua jenjang sekolah atau bagaimana mekanismenya nanti. Jangan sampai nanti anak dan orang tua malah jadi bingung ya.
0: Dan kayaknya paling banyak hari ini pilih tema nomor 3 ya.
1: Nomor 3 ya kayaknya ya.
0: Jadi kita akan bahas nih pendengar, siswa tak otomatis naik kelas mulai 2027, aturan disiapkan. Jadi untuk Anda yang pilih tema nomor ini yang belum sempat kita bacakan, nanti bacakan lagi ya. Dan masih boleh ikutan beropini ya. Silakan Anda bisa telepon atau WhatsApp.
1: Ya, sampaikan di 0811-7972-7912 atau bisa juga di nomor telepon 0213440693441499.

0: keripik kentang ditemukan tanpa sengaja pada musim panas di tahun 1853. Penemu makanan populer ini adalah seorang koki bernama George Crumb yang merupakan keturunan Afrika Amerika yang bekerja di Moonlight Lodge di Saratoga Springs, New York, Amerika Serikat. Ia merupakan ahli pembuat kentang goreng tebal yang biasa disantap menggunakan garpu. Penemuan keripik kentang pun bermula dari keluhan pelanggannya yang merasa kentang buatannya terlalu tebal. Ia pun kemudian menipiskan kentang buatannya. Namun hal itu tidak membuat komentar berhenti. Karena kesal dengan komentar banyak orang, Kram memutuskan memotong kentang menjadi potongan tipis yang kemudian digoreng. Tanpa maksud membuat pelanggannya puas, justru gorengan kentang tipis itu membuat para pelanggannya senang. Makanan itu pun ramai digemari, hingga Kram memasukkannya dalam menu dengan nama Saratoga Chips atau Keripik Saratoga. Penemuan itu pun membawa keripik kentang menjadi hidangan yang bisa dinikmati banyak orang di berbagai wilayah. Bahkan, kini keripik kentang menjadi hidangan yang bisa ditemukan di berbagai negara.
1: Sis, kopi kamu beda ya? Bukan yang biasa?
2: Iya dong, sekarang lagi coba produk UMKM lokal. Rasanya mantap, kualitasnya juga gak kalah sama brand besar.
1: Begitu?
2: Iya, sekarang UMKM udah naik level. Banyak yang inovatif, kemasannya keren, bahkan ada yang tembus pasar internasional.
1: Berarti tiap kita beli produk UMKM, bukan hanya berdampak pada pembeli juga, tapi kepada perekonomian masyarakat ya?
2: Betul, bukan cuma dapat produk berkualitas, tapi juga ikut bantu pelaku usaha berkembang, membuka lapangan kerja, dan juga menggerakkan ekonomi daerah.
1: Oke deh, kalau gitu aku lebih sering beli produk UMKM.
2: Dukung UMKM, karena setiap pilihan belanja adalah dukungan untuk masa depan ekonomi Indonesia. Bangga memakai, menikmati, dan mempromosikan produk UMKM.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Anda masih bersama kami di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, kita masih membahas terkait dengan topik pilihan di pagi hari ini ya pendengar ya. Ada siswa yang tidak otomatis naik kelas mulai tahun 2027. Aturan sudah mulai disiapkan.
0: Jadi ya, ini kita ambil informasinya dari liputan6.com ya, Sel ya.
1: Ya, betul banget. Jadi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen ya, Abdul Mukti menyampaikan rencana kebijakan untuk mengakhiri aturan siswa otomatis naik kelas. Hal tersebut disiapkan sebagai bagian dari upaya meningkatkan mutu sumber daya manusia atau SDM di Indonesia pastinya. Nah, Abdul Mukti ini mengatakan bahwa kebijakan siswa tidak naik kelas pada jenjang pendidikan dasar hingga menengah direncanakan diberlakukan kembali pada tahun ajaran 2027 dan seterusnya. Jadi ada beberapa kekhawatiran ya yang mungkin yang muncul ya,
0: betul.
1: Dikatakan oleh Abdul Mukti ya, karena kebijakan tersebut perlu diberlakukan karena ia khawatir terhadap fenomena yang disebutnya sebagai rumus RMS ya,
0: atau
1: rajin malas sama saja.
0: Kamu pernah dengar ini nggak sih sebetulnya rajin malas sama saja? Karena
1: iya pernah ya, denger ya,
0: tetap naik gitu maksudnya. Mau rajin naik, mau malas juga tetap
1: jadi
0: naik
1: gitu.
0: Nggak ada tantangannya.
1: Nggak ada apa ya. Nggak tertantang untuk belajar lebih baik lagi gitu.
0: Betul.
1: Ya. Jadi sama aja orang rajin malas sama-sama naik gitu.
0: Nah ya, itu dia makanya katanya rumus RMS ini kira-kira bakalan naik lagi nih tahun depan gitu ya. Tapi apakah betul ya, karena kan ini kita masih ambil kutipan dari Liputan 6 ya. Di mana Abdul Mukti juga mengamati siswa saat ini tidak terdorong untuk berusaha lebih keras karena mereka dipastikan tetap naik kelas gitu, seperti yang kita bilang tadi ya. Nah, ini terlepas dari performa akademik yang ditunjukkan selama pembelajaran. Ditekankan juga pentingnya membangun jiwa rajin belajar, juga menumbuhkan kesiapan siswa untuk berkompetisi mungkin ya, demi menciptakan generasi yang tangguh gitu.
1: Betul banget. Abdul Mukti juga menyadari penerapan kebijakan tersebut ini masih membutuhkan masukan dari para pakar dan juga harus kajian lebih lanjut gitu ya. Dia sih berharap kalau misalkan kajian ini diberlakukan dapat menjadi dasar rencana penerapan kebijakan tidak naik kelas berjalan secara efektif dan juga tepat sasaran pastinya ya, tidak merugikan siapapun pastinya. Jadi kita masih berusaha untuk berbincang nih ya, kita sedang mencari narasumber terkait.
0: Ya, di pagi hari ini kita akan ngobrol bersama pengamat pendidikan. Di line telepon kami ada Pak Doni Kusuma. Selamat pagi Pak Doni.
1: Pagi Pak Doni.
2: Selamat pagi Mbak Sally.
1: Iya.
0: Pagi, ada Bams juga
1: ada
0: Pak
1: Bams
0: Doni.
1: Ada Bams Sari dan juga Sally ya Pak ya, pagi hari ini.
2: Dengan Bams, Mas siapa?
0: Dengan Bams, Pak.
1: Bams dan Sally.
2: Okay.
1: Ya.
0: Iya.
2: Oke. Mas Bams dan Mbak Sally. Oke.
1: Pak Doni, ini udah dengar kabar belum Pak? Ada rencana bahwa siswa nantinya akan tidak otomatis naik kelas di tahun 2027. Bagaimana Pak pandangan Bapak?
0: Iya.
2: Ya, sebenarnya kan nama kalau sekolah itu kan ya memang harus ada yang promosi, ada yang tidak ya, tergantung jerih payah dan usahanya ya kan. Kalau semua anak naik kelas ya akhirnya tidak ada iklim pembelajaran di situ. Tetapi catatan saya, kebijakan seperti ini itu akan bagus ya kalau diterapkan itu di SMP ke atas, anak yang udah besar. Karena untuk pendidikan dasar SD itu kan mereka anak masih butuh bimbingan. Sehingga biasanya di SD itu anak ngikutin guru kelasnya, ngikutin anak naik kelas kedua, ketiga, sehingga masih bisa di kurangi gitu ya, artinya anak akan terdampingi terus menerus. Dan sebenarnya yang mungkin kalau misalkan dari SD disuruh milih itu yang kelas 1 sampai kelas 4 itu nggak perlu ada tidak naik kelas anak, karena anak kan bisa bertumbuh berkembang itu selama 4 tahun itu bisa membaca menulis, targetnya itu sampai kelas 4 bisa menulis. Nah mungkin kalau kelas 5 kelas 6 sudah mulai lebih bisa belajar, mungkin bisa diterapkan. Jadi kita melihat harus di, nggak bisa pukul rata kebijakan tidak naik kelas ini. Kalau saya melihat di SD itu lebih baik dia tetap naik, tetapi kemudian ada mekanisme tambahan untuk pendampingan guru-guru dan ada analisisnya. Karena kita harus melihat persoalannya adalah kadang-kadang ada anak berkebutuhan khusus ya. Nah yang seperti ini kan juga harus dipertimbangkan. Anak-anak berkebutuhan khusus penyandang disabilitas, kalau dia nggak dapat akomodasi, ya dia kalau dinilai secara normal, secara akademik, ya dia pasti akan tertinggal kelas. Jadi membuat kebijakan anak akan naik atau tidak naik itu memang harus hati-hati dan perlu komunikasi terus-menerus. Karena kalau anak tidak naik itu kan harus ada data-data dari sekolah. Apa datanya, apakah ada ujian, ujiannya diperiksa gurunya enggak, setelah ujian dikembalikan enggak, sehingga anak tahu di mana salahnya, ya kan?
0: Yeah.
2: Kalau selama ini kan semua naik, guru kadang-kadang bikin ujian, bikin itu, tapi kemudian enggak ada ininya.
0: Baik.
2: Enggak ada apa, enggak dikembalikan soal-soalnya, sehingga anak-anak dan orang tua enggak tahu anak itu proses belajarnya seperti apa, begitu. Okay.
0: Baik, Pak Doni, ini kan sebetulnya aturannya masih berupa rencana ya, yang memang belum dikaji, dan ini kami ambil kutipannya dari liputan6.com. Tapi kalau misalnya, kalau seandainya untuk pendidikan saat ini, menurut kurikulum Merdeka itu sebetulnya seperti apa, Pak Doni?
2: Ya, sebenarnya kalau menurut kurikulum Merdeka, itu lebih banyak anak itu naik kelas. Jadi kurikulum Merdeka itu punya ide bahwa anak harus dipromosikan terus-menerus. Nggak boleh ada anak tinggal kelas. Karena itu mereka memiliki konsep namanya fase. Jadi anak itu berarti kan pengandaiannya anak dalam rentang tertentu bisa

0: gitu ya. Apakah membuat siswa justru kurang termotivasi untuk belajar, Pak, selama ini?
1: Iya, jelas. Jadi ketika naik otomatis, apalagi kebijakan KKM ya, kriteria ketuntasan minimal, itu membuat anak itu nggak mau belajar. Kalau KKM sekolahmu itu 80 ya, nanti kamu belajar nggak belajar itu nilai rapotnya minimal 80. Kan ngaco itu pendidikan seperti itu. Jadi akan ada banyak manipulasi nilai gitu. Makanya supaya sekolah itu nanti menunjukkan bahwa dia gurunya ngajar, siswanya belajar, harus ada tes yang objektif seperti TKA. Itu menurut saya setuju. Dulu ada ujian nasional kan, ujian nasional berbasis komputer itu sudah sangat objektif gitu loh. Jadi anak harus ada yang dipelajari selama belajar, masa nggak ada sama sekali yang dia pelajari yang dinilai secara objektif. Itu tidak fair dan tidak membantu anak untuk bertekun di dalam belajar. Sebenarnya masalah motivasi itu masalah individual ya, tetapi sistem harus membantu anak-anak untuk membangun motivasi, dan motivasi itu tidak hanya lewat ujian aja, tapi lewat pendampingan guru dan lain-lain.
2: Oke, artinya kalau pun aturan ini berlaku nanti di 2027 pasti setuju ya, banyak orang setuju dengan kenaikan yang tidak otomatis ini, Pak Doni?
1: Ya, sebenarnya kalau saya sih bukan masalah setuju ya, tetapi bagaimana ini diletakkan dalam porsi yang tepat dalam rangka pertumbuhan akademik dan intelektual anak. Jadi untuk yang SD menurut saya nggak perlu gitu ya. Anak itu naik terus, nggak apa-apa, tetapi harus didampingi guru, proses terus-menerus seperti itu. Tapi kalau untuk SMP, SMA, ya harus dicek dia rajin atau enggak, atau perform atau tidak, dan itu harus ada catatan-catatan dari guru-gurunya. Ya, harus catatan dari guru, dari pendidik yang dilaporkan ke orang tua, supaya nanti kalau anak itu nggak naik, orang tua nggak protes kan, harus ada objeknya. Disuruh kerja nggak kerjakan, ujian nilainya ini, mana buktinya, gitu kan, harus seperti itu.
2: Baik.
1: Dan sebenarnya di sebelumnya itu kalau anak kelakuannya buruk pun, itu meskipun nilainya bagus, dia bisa nggak naik kelas.
2: Baik, Pak.
1: Jadi kalau dari sisi karakter seperti itu bisa juga anak nggak naik kelas, tergantung kebijakan sekolah ya, gitu. Jadi nggak hanya semua akademik, anak nggak naik kelas kalau dia itu melanggar peraturan sekolah yang berat dan lainnya, dia bisa nggak naik kelas. Itu sudah ada sebelumnya.
2: Baik, mungkin dengan adanya informasi ini ya, walaupun masih wacana, tapi mungkin juga banyak orang tua atau mungkin anak-anak yang sudah mulai memastikan dirinya bahwa supaya jangan tertekan gitu ya, atau mendapatkan stigma nanti gimana ya kalau saya nggak lulus atau nggak naik gitu ya. Bagaimana nih bisa memastikan aturan ini tidak membuat siswanya merasa tertekan gitu, atau bahkan dapat stigma negatif dari teman-temannya?
1: Ya sebenarnya kan belajar itu proses jatuh bangun ya, dan anak-anak harus belajar bahwa kegagalan itu ya memang harus diterima, dan kegagalan itu dilihat kenapa begitu kan. Jadi ini masalah stigma, menurut saya nggak terlalu khawatir ya stigma itu, karena misalkan kayak keponakan saya itu dia dapat nilai jelek apapun itu dia cuek aja tuh. Jadi dapat nilai jelek terus dikasih tahu orang, "Dek, kok nilaimu jelek ini?" "Nah, enggak apa-apa, banyak juga aku yang dapat jelek." Gitu katanya. Pusing orang tua. Jadi artinya gini loh, bagaimana orang tua menanamkan bahwa nilai itu sesuatu yang harus diperjuangkan. Dia harus paham nilai gitu ya. Kalau enggak belajar ada konsekuensinya, itu yang harus diajarkan, bukan masalah stigmanya. Enggak masalah kok anak enggak naik kelas kok tetap jadi orang sukses, kok banyak yang enggak naik kelas dulu itu juga tetap jadi orang sukses karena dia belajar dari kesalahannya.
0: Oke, Pak, terakhir nih, menurut Pak Doni sendiri apa yang perlu disiapkan dari pihak sekolah nih agar kebijakan ini benar-benar menjadi bagian dari perbaikan kualitas pendidikan ya, bukan sekedar memberikan hukuman aja kepada siswa?
1: Ya, pertama-tama dari pihak sekolah harus jelas aturannya ya. Anak kalau tidak naik kelas, apa saja kriterianya, indikatornya, dan bukti-buktinya. Biasanya anak itu sebelum naik kelas, semester sebelumnya udah dikasih tahu sama orang tuanya, sama guru dikasih tahu. Ini kalau anak nggak belajar lagi tahun depan, semester depan bisa nggak naik kelas lho Pak, Bu, gitu kan. Jadi harus ada data-data, ada informasi, ada fakta-fakta yang disampaikan, dan harus ada proses pendampingan sekolah untuk anak yang nggak perform ini, apa yang sudah dilakukan. Kalau memang anaknya nggak jalan sama sekali, ya sudah lah, berarti kan memang kesalahan ada di pihak anak, bukan di pihak sekolah. Jadi sekolah harus memiliki objektivitas, memiliki bukti-bukti, memiliki sistem mekanisme yang transparan dan akuntabel, sehingga nanti tidak diprotes orang tua ketika dia sekolah memutuskan untuk tidak naik kelas.
2: Baik. Pak Doni, terima kasih banyak untuk waktunya di Jakarta pagi ini. Sehat selalu Pak, selamat beraktivitas.
1: Selamat pagi, sama-sama.
0: Selamat pagi Pak Doni. Baik, pendengar, tadi perbincangan kita bersama dengan Pak Dodi Kusuma selaku pengamat pendidikan ini terkait dengan tema kita yaitu siswa yang tidak otomatis naik kelas. Mulai

0: Tini, tiap pagi kok ribet banget sih nyiapin sarapan? Anak saya cukup makan roti sama teh manis aja, toh kenyang.
1: Bu Rina, kenyang belum tentu bergizi loh. Kalau gizinya kurang, anak bisa berisiko stunting.
0: Loh, stunting itu karena keturunan kan?
1: Bukan, stunting terjadi karena kekurangan gizi sejak dini. Sarapan bergizi bisa bantu mencegahnya. Isi piring anak sebaiknya ada karbohidrat, protein hewani, ditambah sayur dan buah.
0: Oh, jadi nggak cukup makan roti manis aja ya? Wah, harus mulai berubah nih.
1: Nah, itu baru ibu hebat. Yuk, biasakan sarapan bergizi tiap pagi.
2: Sarapan bergizi tiap pagi, cegah stunting sejak dini.
3: Pernahkah Anda sadari apakah perbedaan dari kemeja pria dan wanita? Jika Anda cukup jeli, maka Anda dapat menemukan bahwa ternyata posisi kancing kemeja pria dan wanita berada pada sisi yang berbeda. Kancing pada kemeja wanita biasanya berada di sisi kiri baju, sedangkan kancing pada kemeja pria ada di sisi kanan baju. Dilansir dari Mental Floss, terdapat beberapa teori yang menjelaskan mengapa terjadi perbedaan ini. Teori yang pertama menyebutkan bahwa perbedaan ini terjadi pada masa Renaissance dan Victorian di Eropa. Pada masa itu, para wanita bangsawan cenderung akan dibantu memakai baju oleh pembantunya. Penempatan posisi ini bertujuan agar mereka dapat lebih mudah membantu majikan mereka untuk mengancingkan bajunya. Sedangkan pria cenderung memakai baju sendiri, sehingga posisi kancing mereka berada di posisi sebaliknya. Teori kedua yang muncul adalah teori yang berasal ketika zaman pria membawa senjata. Semua ini tentu saja dengan asumsi bahwa pria menggunakan tangan kanan untuk memegang senjata. Posisi kancing pria yang berada di sebelah kanan akan memudahkan tangan kanan ketika hendak mengambil senjata yang berada di dalam baju.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Jakarta pagi ini masih bersama saya dan juga Bams pendengar ya tentunya. Dan kita masih membahas terkait dengan tema kita pagi hari ini, siswa yang tidak otomatis naik kelas mulai tahun 2027.
6: Betul. Jadi sebetulnya aturan yang sekarang itu kenaikan kelas ditentukan oleh satuan pendidikan atau sekolah gitu ya.
5: Betul.
6: Nah rencananya tahun depan itu akan diarahkan supaya siswa tidak otomatis naik kelas gitu. Nah kalau sekarang juga sekolah mempertimbangkan laporan kemajuan belajar selama 1 tahun. Nah di tahun 2027 nanti pencapaian belajar diperkirakan akan menjadi dasar yang lebih tegas untuk menentukan naik atau tidak naik kelas. Tapi sekali lagi ya pendengar, ini masih wacana yang memang masih akan terus digodok gitu ya sama pemerintah dan juga stakeholder terkait. Dan kali ini kita sudah tersambung dengan Koordinator Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia. Ada Bapak Ubaid Matraji di line telepon kami. Selamat pagi Pak Ubaid.
5: Selamat pagi Pak Ubaid.
7: Selamat pagi.
6: Selamat pagi. Baik Pak, di tahun depan ini akan ada wacana siswa tidak otomatis naik kelas mulai 2027 dan aturannya sedang disiapkan walaupun masih wacana. Mungkin minta tanggapannya dulu dari Pak Ubaid seperti apa?
7: Kita harus punya aturan yang tegas soal bagaimana mutu ya. Pendidikan itu menjadi baik ya. Jadi termasuk bagaimana kompetensi murid itu sudah pada di level mana, apakah sudah layak untuk naik ke jenjang berikutnya, itu menjadi sangat penting gitu ya. Jadi intinya adalah bagaimana pemerintah memastikan mutu pendidikan ini jauh lebih baik. Jadi tidak ada lagi cerita anak kelas 3 SMP atau SMA itu membaca saja nggak bisa gitu. Itu artinya kita tidak punya quality control atau quality control kita buruk terkait dengan kompetensi murid-murid gitu. Nah, aturan ini diharapkan mampu menjadi quality control murid-murid dimanapun mereka belajar, sehingga kemampuan anak-anak itu sesuai dengan jenjang di mana dia belajar gitu.
6: Oke.
5: Pak Ubaid, ini mungkin bisa digambarkan untuk saat ini kondisinya seperti apa Pak di lapangan terkait dengan siswa yang sebenarnya belum terlalu memenuhi pencapaian kerja tapi tetap
6: belajar
5: mm-hmm. tapi tetap naik kelas gitu Pak?
7: Ya nggak bisa berhitung mm-hmm. udah SMP ya oh. udah SMA nggak bisa membaca, itu banyak sekali gitu kalau tidak di atur ya gitu. Tetapi menurut saya tidak hanya soal ini ya, tetapi juga bagaimana kita memastikan anak-anak yang naik kelas ini itu memang kompetensinya benar-benar baik gitu. Karena selama ini kebijakan naik kelas atau tidak naik kelas itu juga bisa dipolitisasi gitu.
6: Bisa
7: maksudnya rapor itu bisa dimainkan gitu. Selama ini kan banyak sekali kepala-kepala sekolah atau oknum-oknum ya yang juga memainkan rapor ini. Meskipun ada aturan ini, juga tidak menjamin bahwa anak-anak yang naik itu kualitasnya pasti baik gitu. Karena itu aturan ini tidak hanya seakan-akan dalam tanda kutip menghakimi murid ya, tetapi bagaimana ini juga menjadi sistem pengelolaan pendidikan kita yang lebih transparan dan juga lebih akuntabel gitu loh. Bahwa yang naik pun benar-benar kualitasnya memang bagus. Tidak seperti selama ini terjadi banyak sekolah yang terlibat dalam kasus pencucian rapor atau nilai.
6: Oke.
5: Pak Ubaid, ini apakah berarti JPPI ini setuju dengan aturan atau rencana siswa yang tidak otomatis naik kelas di tahun 2027 ini?
7: Ya, tadi ada beberapa koridor yang harus ditetapkan. Jadi bukan persoalan aturan ini dibikin lalu dijalankan, tetapi harus juga ada perbaikan tata kelola. Jadi kalau siswa tidak kompeten ya, ya memang dia tidak harus naik ke jenjang berikutnya gitu. Tetapi ada juga masalah siswa-siswa yang naik, yang sengaja dinaikkan tapi ternyata juga tidak kompeten karena tata kelola di lingkungan pendidikan kita atau di sekolah-sekolah kita juga masih buruk gitu ya. Ada banyak kasus pencucian rapor dan seterusnya. Jadi tidak sesederhana peraturan anak-anak yang tidak kompeten tidak boleh naik kelas, tetapi apakah ada peningkatan proses pembelajaran itu juga menjadi sangat penting gitu. Jadi jangan menghukum atau menyalahkan ini semua itu kepada murid, tetapi ada nggak learning proses atau ekosistem di lingkungan sekolah itu yang mendukung supaya anak bisa mencapai pembelajaran itu gitu. Karena yang terjadi hari ini, kenapa anak-anak itu nggak bisa baca misalnya ya, itu kan karena di sekolah nggak diajarin baca gitu. Sehingga yang bisa baca itu anak-anak yang kursus di luar sekolah. Jadi nggak boleh sekolah bikin aturan anak-anak harus bisa baca tapi nggak pernah ada pelajaran membaca di situ. Gitu. Jadi harus ada sistem yang juga mendukung bagaimana supaya pencapaian pendidikan anak-anak ini juga tercapai gitu. Jadi jangan hanya menyalahkan atau menghukum anak-anak, tetapi bagaimana pemerintah meresetting kurikulum, buku-buku ajar, kualitas guru, sehingga anak-anak ini pencapaiannya bisa terpenuhi.
6: Kalau tadi Pak Doni sempat bilang bahwa sebetulnya ada penyebab siswa tidak naik kelas, salah satunya adalah ada permainan di dalam gitu ya. Ini sebetulnya ada bentuk semacam pengawasan juga nggak sih Pak dari luar yang akhirnya bisa menegur dan membuat paling nggak si siswanya ini bisa belajar lebih ekstra supaya bisa menyusul ketinggalannya gitu Pak?
7: Ya itu mestinya harus menjadi perhatian guru gitu ya. Jadi tidak menimpakan ini semua kepada murid. Jadi kalau ada murid yang katakanlah butuh pendampingan khusus, maka tugas guru adalah melakukan pendampingan khusus kepada anak-anak yang butuh perhatian lebih gitu ya. Tidak kemudian itu wah itu salah dia lah biar dia nanti tidak naik kelas. Itu menurut saya sistemnya bukan seperti itu.
6: Oke.
7: Tapi bagaimana guru juga punya perhatian ekstra lebih kepada mereka-mereka yang macam-macam, ada anak yang berkebutuhan khusus, ada anak-anak slow learner, ada anak-anak yang memang punya problem di rumah dan seterusnya. Itu harus ada perhatian khusus. Tidak kemudian guru angkat tangan lalu udah besok nggak usah naik kelas lah kalau dia nggak bisa lah. Saya pikir ini yang bisa disalahgunakan gitu ya.
6: Okay.
7: Dan tentu korbannya adalah anak-anak.
6: Baik.
5: Oke, Pak, terakhir mungkin dari temuan JPPI di lapangan, apa yang paling mendesak untuk dibenahi oleh pemerintah nih sebelum aturannya akhirnya benar-benar diterapkan di tahun 2027, Pak?
7: Menurut saya yang masih lemah itu adalah kualitas pembelajaran di sekolah, gitu ya. Jadi kenapa anak-anak itu tidak mencapai, itu yang harus dievaluasi adalah tidak hanya soal anaknya kenapa tidak mencapai, tetapi bagaimana guru mengajar, bagaimana kurikulum disiapkan, bagaimana evaluasi dilakukan, bagaimana quality control atas proses belajar di sekolah itu terjadi. Kalau proses belajarnya itu buruk, kurikulumnya misalnya bermasalah, guru-guru tidak kompeten, anak nggak mencapai capaian pembelajarannya seharusnya, itu sebuah kewajaran. Dan itu nggak bisa disalahkan oleh kepada anak. Gitu. Dan tentu hukuman akan bermasalah kalau itu hanya dibebankan kepada anak. Orang yang salah kepala sekolahnya, orang yang salah gurunya karena tidak kompeten kok, dan seterusnya.
6: Baik, Pak Ubay, terima kasih banyak untuk waktunya di pagi hari ini. Sehat selalu Pak, selamat beraktivitas. Selamat pagi Pak Ubay.
5: Terima kasih Pak Ubay.
7: Selamat pagi.
6: Selamat pagi. Dan itu tadi Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia Ubaid Matraji untuk Prosatu RRI Jakarta. Dan pendengar, ini juga sekaligus menutup topik kita di pagi hari ini. Betul. Mengenai siswa tidak otomatis naik kelas mulai 2027 dan aturannya akan disiapkan gitu ya. Mudah-mudahan sih aman-aman semua ya, Sel ya.
5: Semoga aman.
6: Anak-anak Indonesia nggak pada malas belajar karena sekarang semuanya bisa naik kelas.
5: Nah, itu
6: mau rajin mau enggak gitu ya.
5: Semoga dengan adanya keputusan ini juga kira anak-anak Indonesia juga punya apa ya, punya semangat belajar yang tinggi lagi ya. Jadi enggak aduh malas deh, orang udah enggak apa-apa malas juga naik kelas. Betul. Gitu. Jangan sampai ada pikiran-pikiran kayak gitu ya. Pendengar, terima kasih yang sudah bergabung di tema topik kita pada pagi hari ini. Nanti kita juga akan kembali lagi di segmen Halo RRI. Tetaplah bersama kami pendengar di Jakarta pagi ini.

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 7972 7912. Jakarta pagi ini. Saatnya Anda ikuti Halo RRI 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Sudah masuk di segmennya Halo RRI.
2: Halo, halo, halo. Selamat pagi pendengar Pro 1. Masih semangat ya?
1: Harus semangat pagi hari ini. Udah pada sampai kantor kan? Udah jam 9 pasti nih. Dong. Harusnya sih sudah mulai beraktivitas full ya.
2: Harusnya ya.
1: Ada yang telat gitu enggak sih? Ya. Ada yang telat karena macet, karena ada jalanan rusak. Nah, akhirnya
2: siapa tahu ada ya. Ada gangguan kereta, gangguan
1: kereta
2: Transjakarta atau
1: eskalator
2: mungkin
1: kemarin sempat rusak.
2: Oh iya, di stasiun Duri itu siapa tahu ada kejadian-kejadian yang mungkin ada apa namanya alami ya selama dalam perjalanan. Boleh banget nih.
1: Akhirnya bosnya marah-marah, kamu jam segini belum sampai kantor, kemana?
2: Ya, potong gaji.
1: Potong. Kamu ya.
2: Ya, karena waktu itu ya, juga
1: ketahuan
2: sempat gitu
1: deh.
2: Ketahuan ya. Pokoknya kalau ada keterlambatan KRL nih ya di kereta nih, udah orang-orang memutuskan untuk pulang lagi aja ke rumah karena percuma sampai kantor potong gaji gitu ya.
1: Oh, emang gitu ya.
2: Kadang kan kita suka ngobrol ya walaupun kita nggak kenal gitu ya. Kayak minta surat ke KAI gitu kan. Kan bisa tuh minta surat di loket bahwa keterangannya ada keterlambatan memang disebabkan oleh kereta segala macam. Untuk atasan atau mungkin untuk ke bagian SDM lah kalau kita gitu ya.
1: Oh, tapi bisa kan, ya ke
2: bisa,
1: kereta api bisa ya?
2: Bisa, tiap ada keterlambatan. Tapi kan ada beberapa perusahaan swasta yang mungkin kayak bodo amat, mau ada surat apa enggak, ya udah, soalnya potong karena kan telat
1: kamu.
2: Gitu. Jadi ada beberapa yang memutuskan kayak udah pulang aja lah sama-sama dipotong ngapain. Ada yang beberapa seperti emang pokoknya pekerja-pekerja di Jakarta nih luar biasa semua ya.
1: Semangat untuk para pejuang di manapun Anda berada.
2: Betul.
1: Pejuang rupiah, cuan. Tapi kalau misalnya Anda terlambatnya karena ada perbaikan jalan, terus kemudian tadi kayak kereta terlambat dan sebagainya.
2: Betul.
1: Coba deh ngadunya di Halo RRI ya. Siapa tahu Anda menemukan solusi yang akhirnya Anda besok gak telat-telat lagi. Minimal besok datangnya 2 jam lebih awal.
2: Kalau enggak, minimal kalau kata anak sekarang tuh hari ini berangkat buat kerja besok. Jauh
1: gak pulang ya.
2: Jauh ya. Aduh, luar biasa. Tapi gak apa-apa dengar ya. Siapa tahu di jalan ada yang nemuin kayak JPO yang rusak.
1: Ya.
2: Kabel yang menjuntai, jalanan rusak, boleh banget dilaporin ke Halo RRI ya.
1: Bener. Tadi saya naik Gojek gitu, ada kabel menjuntai, akhirnya stuck dulu, harus ada yang benerin gitu. Misalnya.
2: Oh, misalnya. Oh, kirain tadi pengalaman sendiri gitu ya.
1: Enggak.
2: Oke, kita tunggu pendengar ya. Silakan keluhan Anda sampaikan di 0811 7972 7912.

0: Di Asia, nasi memang menjadi makanan pokok di banyak negara. Hal ini karena faktor budaya, ketersediaan lahan, dan kondisi iklim yang mendukung budidaya padi. Berikut ini adalah contoh beberapa negara di Asia dengan makanan pokok nasi. Di Asia Timur ada China, Korea Selatan, dan Korea Utara. Di Asia Tenggara ada Indonesia, Thailand, Vietnam, Filipina, Kamboja, Laos, dan Myanmar. Di Asia Selatan ada India, Bangladesh, Sri Lanka, Pakistan, dan Nepal. Namun, ada juga beberapa negara di Asia yang nasi bukan merupakan makanan pokoknya. Di antaranya adalah di Asia Timur ada Mongolia dengan makanan pokok daging domba dan sapi, Taiwan dengan makanan pokok mie, Hong Kong campuran nasi dan mie. Di Asia Tenggara, Singapura memilih nasi dan mie sebagai makanan pokoknya. Demikian juga dengan Malaysia. Sedangkan di Asia Tengah, Kazakhstan misalnya, memilih roti dan daging sebagai makanan pokoknya. Uzbekistan, nasi dan mie, dan Turkmenistan, roti dan daging sebagai makanan pokoknya. Dan Asia Barat seperti Lebanon, memilih roti pita sebagai makanan pokoknya. Sedangkan Turki dan Iran, nasi dan roti sebagai makanan pokoknya. Tapi, meskipun nasi bukan makanan pokok di beberapa negara tadi, nasi tetap dikonsumsi di negara-negara tersebut sebagai bagian dari hidangan.
1: Mai, kamu dengar nggak sih? Katanya tuh, di kantor kita mau ada pengurangan karyawan. Ih, tadi aku lihat tuh, Ibu Sari dipanggil HRD, no.
2: Iya, aku juga dengar. Katanya ada perubahan struktur gitu. Tapi belum tentu itu artinya orang akan dipecat, Ros.
1: Tapi Mai, biasanya kalau dipanggil HR itu kan agak nggak enak ya. Aku kan jadi kepikiran terus tuh. Kira-kira siapa lagi nih yang bakal kena? Bisa jadi kan kita berdua tuh.
2: Ih, jangan langsung berasumsi gitu. Kita kan nggak tahu isi pembicaraan mereka. Bisa aja soal promosi atau penyesuaian kerja.
1: Ya, tapi kalau benar gimana?
2: Kalau benar pun, lebih baik kita fokus ke kerjaan kita sendiri aja. Jaga profesional dan jangan ikut menyebarkan kabar yang belum pasti.
1: Ya juga sih ya. Oke lah, Mai. Kan kalau gini aku jadi agak tenang ya, walaupun dikit lah.
2: Tenang itu lebih bikin kita tetap produktif, Ros.
3: Halo RRI. 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

0: Masih di Halo RRI.
1: Ya, betul banget pendengarnya, masih di Halo RRI bersama saya Lida juga Bams di Jakarta pagi ini pastinya.
0: Tapi kita ngingetin lagi ya, kalau Anda mau mengadukan keluhan-keluhan Anda terkait dengan arus lalu lintas yang bikin macet, misalnya galian, terus ada jalanan rusak, betul, dan lain sebagainya, lampu mati penerangan jalan, itu bisa kapan saja selama siaran kita berlangsung.
1: Betul.
0: Tapi
1: banget
0: untuk pembahasannya, Sally,
1: jadi setiap Senin, Rabu dan juga Jumat jam 9 sampai dengan jam 10 pagi,
0: nah,
1: pastinya
0: itu dia.
1: Ya. Banyak banget keluhan yang bisa Anda sampaikan, jalan yang rusak, terus juga kabel yang menjuntai, atau mungkin ada sekedar keluhan-keluhan kecil tapi yang bikin rese gitu ya, kayak misalkan
0: pelayanan publik boleh?
1: Boleh banget, boleh, kayak pelayanan rumah sakit itu bisa. Terus atau mungkin kayak ada kucing liar nih banyak, waktu itu sempat ada yang aduan juga tuh kucing liar, terus kayak aduh tetangga saya melihara ayam banyak banget tapi gak dikandangin gitu. Boleh tuh, itu hal-hal
0: pupinya kemana-mana, itu masih, kotorannya.
1: Nah gitu, itu masih bisa sih, karena waktu itu sempat ada beberapa laporan termasuk Ruli. Ruli sempat laporan banyak kucing liar di dekat rumahnya. Jadi mungkin rumah dia pinggir jalan, terus banyak kan zaman sekarang banyak orang yang ngasih makan kucing pinggir jalan. Dan kebetulan titiknya selalu depan rumah dia. Jadi disangkanya kan dia yang ngasih makan gitu, yang ngasih makan kucing. Jadi si kucing ini tuh apal di rumah ini dikasih makan, udah datang terus gitu.
0: Sedangkan dan yang paling banget. Tapi di bukan cuma di itu kan pinggir jalan ya. Di kompleks saya juga ada sel. Kucingnya banyak. Tapi saya nggak tahu nih, ini memang dipelihara atau nggak tahu. Cuman kalau buang kotoran kan bikin kesel ya.
1: Nah,
0: apalagi
1: itu
0: setiap hari kita harus bersihin gitu.
1: Nah,
0: kucing bukan punya kita.
1: Sama, itu kayaknya keluhan di setiap ini ya, setiap lingkungan ada aja ya.
0: Nah,
1: kalau di rumahku juga ada ayam gitu ya.
0: Ayam.
1: Kadang kayak aduh ya Allah, mau marah tetangga, enggak marah tapi kita senep banget gitu ya. Tiap pulang kerja, namanya kita rumah ditinggal, dua-duanya kerja ya kan, keluar pulang-pulang dengan kondisi capek ngeliat
0: kotoran
1: di teras rumah.
0: Aduh,
1: harus nyemprotin tiap sore gitu kan, tiap pulang kerja kan kayaknya aduh gimana.
0: Gimana
1: gitu
0: kalau ditangkepin aja terus kita jual ke pasar?
1: Bisa gak ya? Tapi dosa pendengar, gak boleh punya orang ya. Tapi gak apa-apa,
0: habis kesel.
1: Bener banget. Tapi itu keluhan-keluhan seperti itu bisa juga masuk dalam Halo RRI pendengar ya. Silakan sampaikan, boleh disampaikan via WhatsApp atau via telepon. Sebenarnya lebih enak lagi juga kalau misalkan via telepon atau voice note ya.
0: Yeah.
1: Itu lebih jelas lagi, jadi ceritanya lebih enak. Sertakan foto, jangan lupa, terus juga alamat lengkapnya. Kalau misalkan gak tahu alamat lengkapnya, misalkan sekalian jalan atau apa, boleh patokannya
0: ya.
1: Misal depan rumah sakit ya kan, terus depan mall apa, boleh banget, silakan sampaikan.
0: Namanya ya juga jangan lupa disertakan.
1: Yap, ya, benar banget, kita tunggu ya di 0811 7972 7912.
0: Tapi kalau berkaitan dengan jalanan rusak nih, pendengar ya, ini dari suku dinas Bina Marga Jakarta Utara ini sudah memperbaiki sebanyak 10.837 titik jalan berlubang sepanjang Januari sampai dengan September 2026. Dan penanganan ini mencakup area seluas 119.815 meter persegi dengan bentang jalan mencapai 44.363 meter. Dan ini dari Kepala Seksi Jalan Jembatan dan Kelengkapan Jalan Suku Dinas Bina Marga Jakarta Utara, Libertus Sanggala juga bilang kalau perbaikan ini dilakukan secara berkala untuk menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat sekaligus meminimalkan risiko kecelakaan lalu lintas.
1: Ya, dan juga ini beliau sempat merinci ya, Kecamatan Penjaringan menjadi wilayah dengan penanganan jalan berlubang terbanyak ya, yaitu di 2026 titik. Waduh, luar
0: biasa. Banyak banget ya.
1: Nah, selanjutnya dari Kecamatan Tanjung Priuk ini sebanyak 1.871 titik dengan luas 18.569,11 meter persegi.
0: Banyak banget ya.
1: Benar, nah Kecamatan Kelapa Gading ini ya. 1504 ya, 1.504 titik dengan luas 12 ribuan meter persegi.
0: Oke, mudah-mudahan yang melintas di ruas-ruas jalan yang kita sebutkan tadi ya masih sudah tercover.
1: Tuh.
0: Jalanannya sudah lebih baik lagi dan nggak macet juga ya, karena biasanya kalau perbaikan jalan kan menutup sebagian jalan nih gitu. Nah ini kalau misalnya melintas di situ ya mau nggak mau ada spare waktu yang harus Anda kasih supaya perjalanannya nggak terganggu ya.
1: Yap, betul banget, kita tunggu pendengar ya, sampaikan semuanya di 0811 7972 7912.

0: dengan segala potensi, mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Astacita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Astacita dalam Beranda Astacita. Beranda Astacita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
1: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
2: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
1: Bahkan dulu ada mandatory spending ya untuk anggaran kesehatan.
3: Dia tidak terobat ya artinya, kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
4: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
5: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
6: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
7: Kita kan memanjakan konsumen.
0: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Astacita setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
8: Petir adalah fenomena alam berupa kilatan cahaya yang disebabkan oleh pelepasan muatan listrik di atmosfer. Saat awan-awan di langit saling bergesekan satu sama lain, mereka dapat membangun muatan listrik yang sangat besar. Ketika muatan ini mencapai titik tertentu, ia menciptakan arus listrik yang melintasi udara yang kita lihat sebagai kilat. Proses ini juga menghasilkan suhu yang sangat tinggi, hingga lebih dari 30.000 derajat Celcius, yang menyebabkan udara di sekitarnya mengembang dan menciptakan suara guruh. Petir terjadi karena adanya perbedaan muatan listrik antara awan dan permukaan bumi. Ketika perbedaan muatan ini cukup besar, listrik mencari jalan untuk menyeimbangkan muatan dengan cara melintasi udara, menciptakan kilat. Ini adalah proses alami yang terjadi dalam sistem cuaca dan merupakan bagian penting dari siklus atmosfer yang membantu mengatur suhu dan distribusi energi di bumi.
0: Jakarta pagi ini. Instagram @RRIPro1Jakarta 91,2 FM.

0: Jakarta pagi ini masih bersama Sally dan juga Bams pendengar, masih di Halo RRI pagi.
1: Halo,
0: hari ini.
1: RRI.
0: Tapi kemarin sempat rame loh Bams.
1: Apa tuh?
0: Di hari Minggu itu ada tawuran katanya ya.
1: Oh ya?
0: Di wilayah Tambora Jakarta Barat.
1: Tapi ini meresahkan sih.
0: Nah,
1: ini juga gangguan keamanan nih sebetulnya nih, bisa digaduin nih.
0: Bener. Jakarta tuh kenapa sih tawuran ya? Ini kan kita udah kota gitu, udah elit ya.
1: Bener.
0: Janganlah, kenapa sih masalahnya?
1: Sebetulnya lebih ke apa ya? Anak-anak sekarang tuh apa sih yang ada di pikirannya?
0: Bener
1: kok
0: banget.
1: Bisa kayak kalau misalnya mencari jati diri, mencari apa supaya ini pembuktian diri, kayaknya nggak gitu.
0: Cara itu. Udah nggak zaman juga nggak sih?
1: Udah gak
0: mungkin kalau zaman kita dulu sekolah, Bang, tahun-tahun kapan itu ya? Kalau sekarang kayaknya udah maju,
1: kapan?
0: Gitu ya.
1: Iya.
0: Maju, tolong, aduh, jangan, itu karena bahaya banget. Sampai beberapa kali kan di Jakarta tuh kejadian tawuran-tawuran gini, akhirnya apa? Kereta terhenti, hambatan, ya kan? Terus juga Transjakarta jadi nggak bisa lewat.
1: Orang-orang resah di jalanan.
0: Nah, bener banget.
1: Takut mau melintas.
0: Iya kan, takut salah sasaran ya.
1: Iya.
0: Gak salah apa-apa, tiba-tiba kena, aduh, senjata tajam.
1: Bener.
0: Atau apa. Ini yang bahaya sih, karena ternyata kemarin tuh sempat ramai di media sosial juga pendengar ya. Ini dua kelompok remaja terlibat tawuran di perlintasan rel kereta. Ini di wilayah Tambora, Jakarta Barat. Tepatnya di dekat Tanggul Roksi pada hari Minggu kemarin tuh kan kejadian lagi. Bener. Jadi ini dalam sebuah video yang diunggah di akun Instagram @warga.jakbar sempat terlihat ya kedua kelompok saling menyerang menggunakan senjata tajam. Salah satunya diduga celurit ya sambil melemparkan batu.
1: Nih, ini yang aku serem sih. Celuritnya tuh tau gak sih yang panjang sekali. Yang kayaknya 1 meter tuh panjangnya.
0: Bener. Dan mereka kadang yang kayak goncengan naik motor, boncengan terus mereka yang belakang tuh megang celurit dibuka.
1: Main kayak sabet-sabet aja. Aduh.
0: Itu ngeri banget, jangan ya pendengar ya.
1: Aduh,
0: jangan. Nyari jati diri bisa dengan cara lain, yang dengan cara yang baik-baik aja, ya nggak sih?
1: Pembuktiannya lebih ke prestasi, boleh nggak? Daripada
0: lebih
1: kalian mencelakai diri dan orang lain.
0: Nah, itu lebih bermanfaat, jauh lebih bermanfaat sih.
1: Jauh.
0: Ya. Nah, itu dia. Tapi ini aksi tawuran antar dua kelompok remaja yang terjadi di jalur kereta itu, ini juga akhirnya menjadi tontonan warga dan juga pengendara. Karena apa? Karena kedua kelompok remaja itu terlibat saling serang ya di jalur kereta api, seolah tidak menghiraukan adanya kereta yang akan melintas. Gitu, jadi sebagian orang kayak udah biarin aja deh ketabrak sekarang gitu, karena mungkin udah kesel ya, karena orang lain udah teriak udah, tapi ternyata mereka juga nggak peduli gitu,
1: nggak
0: ya
1: peduli,
0: nah nggak berselang lama itu ternyata ada kereta bandara melintas di perlintasan daerah tersebut gitu ya, tapi kedua kelompok tersebut tetap melanjutkan tawuran. Kebayang kan, aduh, ngeyelnya kayak gimana. Nah, setelah kereta melintas selesai, keretanya lewat gitu ya, sejumlah pengendara akhirnya membunyikan klakson untuk berupaya membubarkan tawuran. Nah, menanggapi hal tersebut ternyata dapat respon ya dari Kanit Reskrim Polsek Tambora, Ibtu Priyo, yang mengatakan pihaknya langsung mendatangi lokasi setelah menerima laporan. Jadi anggota datang sekitar 5 sampai dengan 10 menit kemudian, akhirnya mereka bisa bubar tuh. Kalau ada polisi baru bubar ya.
1: Nah.
0: Ter udah ketangkep nangis-nangis ya
1: iya,
0: kan. Udahlah, jangan.
1: Bener,
0: jangan ya. Jadi kalau menurut Priyo ini lokasi kejadian atau tempat kejadian perkaranya, tawuran antar kelompok ini merupakan wilayah perbatasan antara Jakarta Barat dan Jakarta Pusat. Ngerebutin apa? Nggak tahu, pendengar ya. Nggak tahu anak-anak sekarang nih, janganlah ya.
1: Aduh. Nah, kalau misalnya ada temuan seperti ini nih pendengar, boleh diinfokan ya. Mudah-mudahan sih sebetulnya cepat terurai ya, karena biasanya kan bikin macet, bikin khawatir orang sekitarnya dan lain-lain gitu ya. Apalagi ini mencelakai orang dengan banyak yang bawa senjata tajam gitu.
0: Aduh, serem banget. Jangan, pokoknya jangan pendengar ya. Kita udahlah berkegiatan yang positif aja gitu ya. Jangan yang membahayakan diri sendiri apalagi orang lain.
1: Betul. Ini perlu ada pengawasan juga dari orang tua nih ke anak-anaknya ataupun orang yang mendampingi lah ya kalau misalnya orang tuanya enggak ada. Paling enggak dicek ini anaknya berkegiatannya benar enggak sih gitu. Coba dicek tasnya juga sesekali.
0: Nah, betul banget.
1: Apakah isinya memang buku-buku dan teman-temannya atau ada senjata tajam di situ?
0: Nah, itu sih. Itu yang kita harus kerja sama orang tua dan juga pihak sekolah mungkin sering-sering melakukan razia.
1: Betul.
0: Ya, jadi ya untuk mengamankan Jakarta supaya lebih baik lagi pendengar ya. Kita tunggu pendengar ya, aduan Anda silakan sampaikan langsung aja di 0811 7972 7912.

0: Bu Turi, akhir-akhir ini aku coba bikin promosi produk kecil-kecilan di sosmed. Eh, ternyata banyak yang tertarik.
1: Wah, iya Bu. Aku juga kemarin kasih diskon spesial buat pembeli pertama. Ternyata lumayan nambah pelanggan baru.
0: Yang penting konsisten posting dan kasih info yang jelas soal produk kita, Bu.
1: Setuju. Aku juga rencananya mau bikin paket bundling biar pembeli lebih tertarik. Lumayan kan bisa meningkatkan omset?
0: Asal kreatif dan sabar, pasti hasilnya kelihatan loh. Kadang orang cuma butuh dorongan kecil buat coba produk kita.
1: Iya, yang penting kita tetap semangat. Meski usaha di rumah, pelan-pelan tapi pasti jalan.
2: Jangan takut mencoba hal baru.
0: Konsisten dan kreatif akan menuai hasil.
3: Codex Leicester merupakan sebuah jurnal berisi tulisan tangan Leonardo da Vinci. Buku ini menjadi salah satu jurnal paling terkenal dari 30 koleksi karyanya yang berisikan 72 halaman. Codex Leicester merupakan sebuah buku catatan berusia ratusan tahun, berisi pemikiran-pemikiran dan gambaran mesin-mesin canggih yang seharusnya belum ada di masa itu. Da Vinci juga merinci hal-hal terkait dengan air, serta hubungan planet bumi, bulan, dan matahari. Beberapa orang ternama di dunia pernah menjadi pemilik buku ini, seperti Giovanni Della Porta, Giuseppe Gesa, Thomas Cook, dan Armand Hammer. Pada tahun 1994, buku ini dibeli salah satu orang terkaya di dunia, Bill Gates, dalam acara Lelang Christie di New York. Menjadi salah satu buku termahal di dunia, Codex Leicester dibanderol dengan harga 30,8 juta US dollar atau sekitar 441 miliar rupiah.
4: Halo RRI. 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
5: Ya, halo RRI, masih bersama kami berdua tentunya ya. Masih bersama Bams dan juga Sally. Aduh, jangan lemes dong Bams.
6: Ini kita bukan lagi lemes, ini kan closing, jadi harus semangat.
5: Kayaknya menutup halo RRI berat banget gitu ya. Kelihatan langsung.
6: Iya.
5: Doang pendengar ya. Aduh, semangat.
6: Terima kasih banyak yang masih udah menemani kita di siaran pagi hari ini.
5: Betul banget.
6: Dari kita, jam 5 pagi, nah, ya kan.
5: Kita masih tunggu juga ya Bams ya. Pokoknya siapapun yang mau laporan silahkan. Mm-hmm. Nanti habis ini ada Ruli, laporan ke Ruli juga boleh. Ntar
6: boleh
5: sampaikan ke kita.
6: Boleh.
5: Ya.
6: Jadi laporannya boleh selama siaran kita berlangsung. Betul. Ya. Mau pagi, siang, sore, malam boleh. Mm-hmm. Tapi nanti untuk pembahasannya hanya di hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 9 ke jam 10 pagi ya.
5: Oke. Okay. Kalau gitu kita pamit undur diri ya.
6: Ya, atas nama kerabat kerja yang bertugas Budi Priantoro produser, dibantu teman-teman di Gatekeeper ada Lintang dan juga Givari.
5: Ya. Di Jakarta pagi ini dan kita berdua pamit undur diri.
6: Bamsari pamit.
5: Barengan.
6: Iya, udah. Sally dulu.
5: Sally dan juga Bamsari pamit mendengar. Terima kasih.
6: Sampai jumpa. Selamat pagi.
4: Telah Anda ikuti Halo RRI 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

siap untuk kembali ke masa yang penuh warna. Saat musik terasa lebih hidup dan setiap lagu punya cerita. Saatnya masuk ke mesin waktu musik terbaik. Disko bersama RRI. Dari grup yang legendary hingga anthem yang pernah menguasai klub malam dunia. Discovery, Disko bersama RRI. Bukan sekedar nostalgia, tapi perjalanan kembali ke era paling groovy sepanjang masa. Setiap Jumat, minggu kedua dan keempat, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Jakarta Siang Ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
6: Selamat pagi Jakarta Siang Ini. Pagi menjelang siang deh ya pendengar Pro 1. Roli Huta Hayan menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Selamat hari apa nih ya?
7: Hari Rabu. Selamat hari Rabu.
6: Dan hari ini saya juga gak sendirian mendengar Pro 1. Ada partner siaran saya. Alhamdulillah saya gak mau banyak ngomong ya.
7: Ya, balik lagi dengan saya Azra Rahmadina. Tentunya kemarin sudah ditemani dari hari Senin, sekarang sampai di hari Rabu.
6: Kalau kemarin menemani Dede, sekarang menemani Roli ya. Betul. Pendengar Pro 1, kami berdua akan menemani Anda dengan informasi yang menarik dan juga dengan lagu-lagu yang enak. Halo, hari ini ini sama seperti siang-siang dan pagi-pagi biasanya ya. Triknya luar biasa, nyampe kantor saya tetap kipasan.
7: Betul.
6: Walaupun
7: tetap
6: ada AC.
7: Berkeringat.
6: Tetap berkeringat. Jadi untuk Anda yang mau update informasi cuaca, informasi lalu lintas, atau mungkin ada peristiwa menarik di sekitar Anda, boleh ya ke
7: WhatsApp kita di 0811-7972-7912 atau di line telepon kita di 021-344-0696.

0: Jakarta siang ini pendengar Pro 1 masih bersama dengan Rauli Utahaya
1: dan Azra Ramadina ya.
0: Pendengar Pro 1, saya mau update nih untuk Anda yang mungkin saat ini tinggalnya di daerah Jakarta Barat, kemudian sering main sekali nih ke Taman Pedongkelan ya. Karena pada akhirnya alhamdulillah puji Tuhan ya.
1: Masya Allah tabarakallah ini.
0: Masya Allah tabarakallah. Ini ada perbaikan sejumlah fasilitas di Taman Pedongkelan Kelurahan Kapuk Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat dan ini sudah mencapai 70%.
1: Oke, ini juga Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota atau Tamhut Jakarta Barat Dirja Kusuma mengatakan perbaikan dimulai sejak 29 September 2026 dengan melibatkan sekitar 20 petugas penyedia jasa layanan perorangan.
0: Jadi penyedia jasa lainnya.
1: Oh, lainnya.
0: Zara belum sarapan ya.
1: Masih ngeblank.
0: Masih ngeblank. Dan ini juga disampaikan ya pendengar Pro 1 terkait dengan perbaikan sementara ini mencakup sejumlah fasilitas taman yang mengalami kerusakan. Nah, di antaranya tuh ada plaza, kemudian ada kanopi selasar,
1: ada tempat duduk, pagar, dan ada jembatan hubung juga antara taman, antara jalan dan area taman.
0: Ah, jadi memang ini semuanya diperbaharui, dibagusin lagi.
1: Betul.
0: Gitu ya, supaya lebih nyaman. Dimana pihaknya juga mengatakan kalau penataan terhadap tanaman dan pohon yang telah mati ini juga mengembalikan kondisi serta estetika taman. Jadi biar indah gitu,
1: biar
0: ya,
1: biar enak dilihat gitu. Mungkin kadang ada yang mau ke taman buat healing, buat menghirup udara segar ya, dari hirup pikuk kota. Jadi biar lebih nyaman.
0: Kebetulan ini masih di kota, Bu.
1: Mungkin Ibu emang agak lebih ada ijo-ijonya mungkin daripada biasa lihat cuma gedung aja, jadi sekarang udah bisa lihat yang
0: lebih seger gitu ya, benar-benar indah gitu kalau di foto.
1: Betul
0: ya, hijau gitu ya,
1: bisa lah masuk Instagram. Tuh masih oke lah ya.
0: Bener-bener. Dan ini juga pastinya supaya jadi tempat kumpulnya anak-anak, kalau lansia mau olahraga juga bisa, atau mungkin ada kegiatan-kegiatan di sekitar taman atau di dekat sekolah terdekat gitu ya. Karena kan tadi ada plazanya juga tuh, ada,
1: jadi masyarakat juga mungkin yang lagi cari open space atau lahan terbuka mau bikin kegiatan juga bisa jadi salah satu opsinya di Taman Pedongkelan ini.
0: Betul. Ditambah lagi ya, Ra, kalau si taman ini nantinya direncanakan akan punya CCTV gitu. Ya, ini bagus
1: juga
0: sih.
1: Kenyamanan dan keamanan. Jadi
0: betul,
1: sudah terjamin ya.
0: Takutnya nanti ada pohon yang cakep tiba-tiba hilang gitu. Ya, tiba-tiba diangkut tuh sama warga.
1: Setelah maling besi sekarang ada maling pohon juga.
0: Karena kan kalau besi agak mungkin
1: berat
0: terus masih dikeker-keker gimana gitu ya. Kalau pohon, wah pohonnya cakep nih, kita angkut aja kali ya. Enggak lah, pendengar Pro 1 baik-baik, gak mungkin ada yang kayak gitu.
1: Jangan ya,
0: ya
1: no.
0: Nah, untuk Anda yang juga mungkin mau update nih informasi di sekitar Taman Pedongkelan, kebetulan daerah rumahnya deket situ.
1: Betul.
0: Gitu ya, boleh lo update-update bagaimana situasi terkininya dan dulunya tuh seperti apa juga gitu kan. Karena nih kalau dilihat ternyata perbaikannya besar-besaran ya. Dari benerin fasilitas umumnya, penanaman pohon kembali dari yang pohon-pohon yang sudah mati, gitu.
1: Jadi
0: ya,
1: jadi mungkin ada yang, oh iya tuh dulunya mungkin agak kurang tertata gitu.
0: Betul. Jadi boleh nih ikutan update ke kami di 0811 7972 7912, atau bisa lewat line telepon kami di 0213440696 atau di 3441499.

Para pemain sepak bola seringkali terlihat memuntahkan air minum saat laga terhenti. Meskipun mereka hanya berkumur-kumur dengan air tersebut tanpa menenggaknya. Kebiasaan ini, yang dikenal dengan istilah carb rinsing atau pembilasan karbohidrat, bukan sekedar ritual aneh, melainkan sebuah teknik ilmiah yang diyakini dapat meningkatkan performa. Air minum yang digunakan untuk berkumur-kumur membantu melarutkan karbohidrat di mulut, memberikan sinyal ke otak bahwa tubuh menerima tambahan energi. Proses ini bekerja dengan mengelabui reseptor di mulut yang mengirimkan sinyal ke pusat otak bahwa ada suplai energi yang datang. Sinyal tersebut merangsang otak untuk bekerja lebih keras dan efisien, meskipun secara fisik tubuh tidak mendapatkan tambahan kalori atau energi dari air tersebut. Dengan cara ini, para pemain dapat mempertahankan kinerja fisik dan mental mereka, terutama dalam laga-laga ketat yang membutuhkan daya tahan ekstra.

0: opini Anda, serta dengarkan ulasannya bersama narasumber terpercaya.
1: Sebelumnya gimana? Sebelumnya nggak pernah bermasalah. KJP itu adalah sesuatu yang sudah berjalan dan sangat baik gitu.
2: Iya, ujungnya adalah di masalah data, kemudian klasifikasi mendefinisikan yang miskin itu yang seperti apa, yang berhak mendapatkan seperti apa.
3: Ada yang jadi mengurungkan niat, tapi terus terang tidak juga jadi lebih mudah hidupnya.
4: Bagaimana yang di daerah pelosok, bagaimana yang di daerah 3T.
0: Kami hadirkan juga laporan langsung dari lapangan.
5: Sebanyak 102 ribu personil Polri akan dilibatkan.
6: Sebanyak 5 ribu ton beras impor Bulog tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
0: Diselingi dengan lagu-lagu pilihan.

Happy 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Jakarta siang ini masih bersama Roli Hutahayan
1: dan Azra Rahmadina.
0: Azra, kamu tuh dari mana sih?
1: Apanya?
0: Asalnya?
1: Oh, asalnya. Asalnya Azra dari Purwokerto.
0: Purwokerto, Puerto Rico.
1: Puerto Rico.
0: Kalau experience pertama kali di Jakarta, apakah sudah pernah datang sebelumnya atau?
1: Pernah, tapi cuma nonton konser doang.
0: Oh, K-pop.
1: Betul.
0: Oh, K-popers pendengar Pro 1 ya.
1: Betul.
0: Dia suka idol-idol Korea gitu.
1: Betul.
0: Opa-opa ganteng ya.
1: Aduh, betul banget lagi.
0: Siapa biasnya?
1: Aku
0: NCT
1: Treasure.
0: Oh, Treasure. Ah, ini Gen Z banget emang.
1: Parah.
0: Ya.
1: Seumuran soalnya.
0: Seumuran sama siapa?
1: Sama membernya.
0: Oh, sama membernya. Nah, pendengar Pro 1 ketika ngomongin Jakarta gitu ya,
1: yep.
0: Selain menjadi kota pilihan untuk tempat anak-anak muda sekarang nonton konser.
1: Betul.
0: Gitu ya. Apalagi, Ra?
1: Sekarang juga jadi pusatnya anak gaul ibu kota. Enggak, ibu kota aja kayaknya. Selalu
0: ibu kota
1: ada
0: provinsi-provinsi.
1: Iya,
0: ya.
1: Betul. Sekarang kalau misalnya didatengin gitu pasti yang dari luar kota pun gaul juga gitu.
0: Okay.
1: Jadi tempat berkumpul anak-anak gaul gitu ya.
0: Iya, karena memang sekarang juga pendengar Pro 1 banyak nih beberapa saudara saya mungkin ya, dan juga saudara Anda atau mungkin juga teman-teman Anda yang ketika lagi main ke Jakarta, salah satu wishlistnya adalah yang mampir Blok M yuk.
1: Betul. Ini yang sudah pasti masuk list.
0: Betul
1: gitu.
0: Betul ya. Jadi memang Blok M nih jadi salah satu primadona ya.
1: Betul.
0: Beberapa tahun belakangan ini, karena banyak sekali tempat-tempat makan yang unik-unik, yang baru-baru. Terus juga banyak hiburan yang baru ya, kayak photobox-photobox.
1: Betul.
0: Terus juga ada
1: makanan-makanan,
0: kopi-kopi baru.
1: Betul.
0: Ya, yang tiba-tiba
1: inovasi baru.
0: Dan juga ada maca-macaan gitu. Nah, tapi yang hits-nya itu kan masih di daerah Melawai dan sekitarnya tuh ya. Blok M Hub, terus ada Blok M Square,
1: Blok M Plaza,
0: Pasaraya. Nah, dekat-dekat situ pendengar Pro 1 juga sudah ada taman yang udah dibikin baru, Ra. Dulu tamannya cuma satu, cuma dua. Sekarang tamannya jadi tiga, digabung.
1: Oh.
0: Dan jadi lebih luas.
1: Apa
0: itu
1: namanya, Kak?
0: Itu Taman Ayudhya.
1: Oh, Taman Ayudhya.
0: Dan ini taman-taman itu panjang banget gitu. Jadi memang buat olahraga bagus, buat pacaran bagus, ya.
1: Estetik,
0: buat
1: ya,
0: estetik. Buat ajak anak-anak main juga bagus gitu ya. Udah lebih fresh dan lebih terbuka, jadi nggak gelap-gelap lagi.
1: Oh.
0: Nah, ini juga menyangkut terkait dengan Blok M yang akan menuju wajah baru nih. Kalau kamu sempat main ke Blok M nggak di
1: Sudah,
0: Jakarta?
1: Udah kemarin udah ke Blok M.
0: Udah jelajahin Blok M ya.
1: Udah.
0: Naik apa? Naik MRT.
1: Transjakarta.
0: Naik Transjakarta. Kalau kamu lihat di Transjakarta itu ya, itu kan kayaknya masih old school sekali ya terminalnya.
1: Betul, betul.
0: Masih kalau malam tuh masih kelihatan serem gitu.
1: Betul.
0: Ya.
1: Itu gelap terus. Sebenarnya nggak terlalu gelap ya, cuma mungkin bisa kita bilang remang-remang gitu. Jadi kalau misalnya pendengar mungkin pulangnya malam gitu, agak harus bergerombol ya kayaknya. Kalau sendirian agak atut gitu.
0: Ikut teman-teman yang lain gitu ya, jalur Transjakartanya ya, dimana nantinya nih pendengar Pro 1 ini semua akan direvitalisasi sampai dengan ruang publik yang ada di sana. Pendengar Pro 1 ya, dimana pemerintah Provinsi DKI Jakarta nantinya akan berkolaborasi bersama dengan PT MRT Jakarta ini meluncurkan konsep desain transformasi kawasan Blok M Hub fase ultimate.
1: Wow, jadi dirancang untuk menjadi lebih luas, terintegrasi, modern, dan juga punya ruang publik yang lebih besar. Jadi bisa dinikmati mulai dari mungkin dari anak-anak, dari anak sekolah, sampai orang tua juga bisa menikmati ruang publik yang ada di Blok M.
0: Betul.
1: Jadi bisa jadi salah satu pusat aktivitas ya, terkhususnya untuk anak-anak muda di Jakarta.
0: Dan ini juga diminta ya, terkait dengan transformasi Blok M ini harus tetap mempertahankan karakter kawasan yang selama ini menjadi salah satu pusat aktivitas ya.
1: Betul.
0: Dan juga menurut Gubernur DKI Jakarta, saat ini Blok M sudah berkembang juga nih, Ra, menjadi kawasan yang ramai dengan banyaknya aktivitas ya.
1: Iya, karena
0: kita infoin dari kuliner, kopi,
1: roti, macam-macam. Itu justru titik balik makanan-makanan viral pasti dari Blok M.
0: Dan ini juga yang membuat pembangunan kawasan tersebut harus dilakukan dengan tetap menjaga identitas yang telah melekat selama ini. Karena kalau ngomongin Blok M, ini adalah benar-benar tempat anak gaulnya Jakarta. Betul. Gitu ya. Benar-benar dari anak-anak muda loh. Dari zamannya Disko Melawai kalau nggak salah itu. Aku belum lahir ya, aku diceritain ya. Zaman-zamannya Melawai Plaza, zaman-zamannya komunitas mobil pada mainnya di situ di Melawai.
1: Kopdar gitu ya.
0: Betul. Nah hingga sekarang jadi juga pusatnya anak muda untuk ketemu, untuk ngumpul, untuk punya kesamaan hobi, makan, jalan-jalan dan segala macam gitu. Jadi semoga nantinya nih revitalisasi ini akan jauh lebih baik gitu ya.
1: Amin.
0: Dimana nantinya akan kawasan Blok M ini akan 10 kali lipat dibandingkan kondisi saat ini luasnya gitu. Jadi makin digedein,
1: makin digedein
0: ya,
1: biar makin merata juga ya.
0: Betul. Kalau itu adalah kawasan Blok M-nya ya.
1: Kalau ruang publiknya ditargetkan jadi 5 kali lebih besar. Jadi kalau mungkin beberapa yang tahu ada di M Blok, ada di Taman Literasi gitu. Jadi nanti bakal dibesarkan lagi ruang publiknya. Jadi 5 kali lebih besar begitu.
0: Iya, dan ini juga mengingat pentingnya seiring dengan pengembangan jaringan transportasi publik di Jakarta. Ayo, aku mau tanya dulu nih pendengar Pro 1, kapan terakhir kali ke Blok M? Kalau saya terakhir kali ke Blok M
1: kapan tuh, Kak?
0: Ternyata udah cukup lama ya.
1: Wah, udah harus balik lagi.
0: Ngumpulin nyawa dan tenaga dulu ya, nggak kuat, orangnya banyak banget.
1: Karena pasti rame banget. Iya. Karena pasti rame banget.
0: Orang tuh mikir ya, aku pernah mikir gitu loh, kayak, oke aku ke Blok M weekdays aja ya, gitu. Ternyata semua orang berpikiran sama, saudara-saudara, semua apalagi, orang weekdays kesana.
1: Apalagi kalau misalnya yang dari luar kota, itu pasti mereka bakal berpikir weekday kosong.
0: Iya,
1: nah itu Kak, mungkin
0: padahal sama aja ternyata. Apalagi kalau Blok M abis pulang kantor, mantap. Mantap, mantap.
1: Wah,
0: mantap.
1: Itu gak cuma yang mau ke Blok M aja, tapi yang
0: mau ke terminal juga,
1: ke terminal
0: pulang
1: juga, atau yang bermukimnya di sekitar Blok M juga. Itu jadi memang sangat crowded ya pendengar ya.
0: Nyerah. Boleh nih ikutan interaksi bersama kami pendengar Pro 1.
1: Boleh banget pendengar Pro 1, bisa langsung masuk aja ke WhatsApp kami di 0811 7972 7912, atau di line telepon kita di 0213440696.

0: Eh Bu Nia, si anaknya Bu Dias udah kerja kantoran masih aja jualan online. Nggak capek apa ya? Atau mungkin gajinya kecil kali ya Bu?
1: Eh Bu Lia, jangan langsung nilai gitu deh. Usaha sampingan itu bisa jadi cara menambah penghasilan dengan bijak.
0: Ah masa sih? Kerja utama aja belum tentu beres, apalagi usaha tambahan.
1: Ya, kalau pandai mengatur waktu sih, keduanya bisa jalan. Yang penting tetap utamakan pekerjaan utama dan dijalani dengan konsisten.
0: Apa iya bisa jalan dua-duanya tanpa keteteran?
1: Sebenarnya bisa aja sih, asalkan kita punya manajemen waktu yang baik dan tidak asal-asalan. Bu, kalau dikelola serius, usaha kecil bisa jadi peluang besar untuk masa depan loh.
0: Jadi kepikiran juga, mungkin saya bisa coba usaha kerja kecilan.
1: Nah, itu baru semangat yang bagus, Bu Lia. Mulai saja dari yang sederhana, iya kan?
2: Jauh sebelum manusia menciptakan internet, alam ternyata sudah memiliki jaringan komunikasinya sendiri. Uniknya, jaringan itu tidak terbuat dari kabel, satelit, atau sinyal digital, melainkan dari jamur yang hidup tersembunyi di bawah tanah. Di dalam hutan, terdapat benang-benang halus jamur yang disebut miselium. Jaringan ini dapat membentang sangat luas dan menghubungkan akar berbagai pohon dalam satu kawasan. Para ilmuwan bahkan menjulukinya sebagai Wood Wide Web atau Internet Hutan. Melalui jaringan tersebut, tanaman tidak hanya menyerap nutrisi, tetapi juga dapat saling bertukar sumber daya. Pohon yang lebih besar dan memiliki cadangan nutrisi yang lebih banyak dapat membantu pohon-pohon muda yang sedang tumbuh. Bahkan ketika ada tanaman yang terserang hama atau mengalami stres karena kekeringan, sinyal peringatan dapat diteruskan melalui jaringan jamur kepada tanaman lain di sekitarnya. Jika jaringan jamur ini rusak, kemampuan hutan untuk bertahan menghadapi perubahan lingkungan juga bisa berkurang. Jadi, pohon-pohon di hutan ternyata bukanlah individu yang hidup sendiri-sendiri, melainkan bagian dari komunitas yang saling terhubung dan bekerja sama dengan jamur yang menjalankan salah satu sistem komunikasi dan distribusi nutrisi yang paling menakjubkan yang pernah ditemukan di alam.

0: Melly Goeslaw dengan Gantung, pendengar Pro 1, lagu dari tahun 2007 ini menemani kita di Jakarta siang ini. Masih bersama Roli
1: dan juga Azra.
0: Azra, kamu baru pertama kali merantau apa sebelumnya di Purwokerto juga sudah pernah merantau?
1: Ini baru pertama kali.
0: Pertama kali merantau.
1: Betul, ini
0: apa
1: baru
0: rasanya?
1: Pertama kali.
0: Bebas ya? Jujur aja udah.
1: Ini yang selalu ditanyakan ya, ya. Pendengar pasti kalau misalnya identik sama merantau, apalagi baru pertama kali, bebas ya.
0: Gak punya jam malam ya kamu ya.
1: Betul, kalau emang gak punya jam malam, betul sih. Kalau itu tidak bisa denial ya. Tapi emang Jakarta tuh emang identik sama kota perantau, kotanya para perantau.
0: Karena lapangan pekerjaannya terlihatnya jauh lebih banyak.
1: Betul.
0: Padahal ya belum tentu ya.
1: Buktinya
0: banyak ya. Atau mungkin banyak yang apa ya? Banyak yang punya kesempatan baru juga di Jakarta gitu ya. Karena mungkin lapangan pekerjaannya lebih beragam.
1: Betul.
0: Banyak belum tentu beragam ya.
1: Beragam belum tentu banyak.
0: Iya.
1: Beragam belum tentu banyak.
0: Belum tentu banyak ya.
1: Betul.
0: Beragam iya.
1: Beragam,
0: banyak
1: iya,
0: belum tentu.
1: Bervariasi. Jadi mungkin yang tidak ada di ibu kota provinsi lain itu bisa jadi ada di Jakarta.
0: Bisa jadi, dan kebutuhan orangnya jauh lebih banyak.
1: Betul.
0: Gitu ya. Atau mungkin juga di tempat lain, Ra, justru juga banyak perantaunya. Dipindah dari Jakarta ke sana ya.
1: Itu biasanya juga banyak. Banyak orang-orang Jakarta yang mungkin kayak udah dari lahir di Jakarta, oh kita harus cari peruntungan lain. Jadi mereka yang merantau.
0: Jadi pertukaran pemain ya.
1: Nah, pertukaran pemain, betul.
0: Pertukaran pemain ini tuh kadang-kadang yang suka bikin haru tuh kalau udah mau. Nanti ini udah bentar lagi nih masuk Desember, Natalan.
1: Ah, ini.
0: Orang-orang pada mau mudik Natalan tuh, paling banyak ke Medan terus ke Manado,
1: Sulawesi
0: gitu ya. Nah, ini tuh jadi satu momen yang biasanya nih anak-anak rantau dari sekarang udah mulai
1: persiapan. Betul. Udah mulai memangkas dan bekerja lebih keras kayaknya.
0: Betul, betul. Dan ada satu lagu juga yang akan menemani kita di siang hari ini.
1: Betul,
0: lagu ini juga akan menemani apa namanya teman-teman perantau nih ya, pendengar Pro 1 yang mungkin dulu perantau,
1: betul,
0: sekarang juga perantau gitu ya. Lagunya lagu baru nih, angkatannya Azra banget lagunya yang
1: ini udah jadi ikonnya para perantau.
0: Oke.
1: Okay. Lagunya udah jadi ikonnya para perantau.
0: Soundtracknya ya.
1: Betul.
0: Ini lagu datang dari Enau featuring Ariel Lesmana, judulnya Sesi Potret nih pendengar Pro 1. Mungkin juga Anda sudah familiar banget dengan lagu ini.
1: Harusnya
0: gitu ya.
1: Sudah ya.
0: Karena di sosial media banyak, di karaoke-karaoke juga banyak.
1: Betul.
0: Live musik juga banyak gitu. Tapi kalau ngomongin Sesi Potret ini ya, Ra, ini kan memang kisah para perantau. Tapi di balik kisah para perantau ini ternyata ada penyesalan yang sulit untuk dihindari.
1: Betul,
0: gitu.
1: Yang cukup dekat dengan masyarakat, apalagi buat yang para perantau pasti pernah ngerasain penyesalan ini.
0: Iya, karena mungkin nggak bisa pulang itu karena kondisi keuangan,
1: ada
0: karena
1: kondisi
0: pekerjaan juga, gitu ya. Bahkan ada yang memilih gitu ya, aduh aku belum sukses nih. Banyak yang ada pikirannya gitu, jadi ntar aja deh pulangnya.
1: Itulah muncullah penyesalan itu dari situ.
0: Jadi ntar sok sampai akhirnya dia melewatkan
1: banyak momen,
0: banyak kehangatan bersama keluarga gitu ya. Sampai suatu hari mereka harus berpisah dengan orang tersayangnya, tanpa harus pamitan dulu, harus ketemu dan ngobrol dulu.
1: Betul.
0: Gitu ya. Jadi memang lagu yang akan kita puterin satu ini, pendengar Pro 1 ini mengingatkan kalau misalnya keberhasilan kita tuh nggak selalu bisa digantikan dengan waktu yang udah hilang gitu ya.
1: Iya, betul banget. Jadi memang kayak lagu ini juga mungkin menyadarkan para perantau juga ya, untuk memanfaatkan waktu lebih banyak bersama keluarga, terus juga untuk nggak malu-malu kalau misalnya diajak foto.
0: Ada ya.
1: Iya, jadi
0: nggak mau gitu ya.
1: Biasanya kayak ini kan cuma makan-makan biasa, nggak usah foto-foto.
0: Jadi mulai sekarang sudah mulai dikumpulin tuh ya foto-fotonya ya.
1: Betul. Karena kan kita juga nggak tahu ya kapan kita akan berpisah ya pendengarnya. Jadi mungkin lebih aktif di keluarga.
0: Iya, benar-benar lebih aktif, lebih terima untuk mengabadikan setiap momen yang ada daripada nanti nyesel nggak punya lagi momennya itu.
1: Nah, itu dia. Jadi padahal mungkin momen-momen yang kita anggap sederhana yang ini cuma makan aja, tapi mungkin bagi orang lain dia udah menunggu-nunggu momen itu. Akhirnya aku makan lagi sama anakku.
0: Jadi kalau lagi ada yang tante, bibi, om ngirim di foto-foto di grup keluarga, iyain aja. Ya, walaupun saya tahu handphone Anda udah storage full ya.
1: Tapi itulah mungkin cara mereka untuk
0: berbagi ya,
1: memorinya pada saat itu.
0: Yes, kalau gitu setelah ini kita akan dengerin Announce featuring Ariel Asmara dengan sesi potret, dan nanti tepat di pukul 11 kita juga akan bergabung dengan program 3 untuk dinamika olahraga.

0: Di botol air mineral ada tanggal kadaluarsa. Memang air bisa kadaluarsa?
1: Sebenarnya bukan air yang kadaluarsa, tapi botolnya. Kenapa bisa? Botol air kemasan umumnya terbuat dari plastik, seperti PET atau polyethylene terephthalate yang dapat mengalami degradasi seiring waktu. Ketika botol disimpan dalam waktu yang lama, bahan kimia dari plastik dapat larut ke dalam air, yang berpotensi mempengaruhi rasa dan kualitas air. Selain itu, paparan sinar matahari dan suhu tinggi dapat mempercepat proses ini. Oleh karena itu, disarankan untuk tidak mengkonsumsi air dari botol yang sudah melewati tanggal kadaluarsa, karena kualitas dan keamanan botol dapat dipertanyakan. Jadi, penting untuk mempertahankan kondisi kemasan botol serta menyimpan air kemasan di tempat yang sejuk dan gelap untuk menjaga kualitasnya lebih lama.

Sejumlah pebalap MotoGP dan local hero siap meramaikan Riders Parade di kota Mataram. Lionel Messi akhiri karir internasionalnya dalam kemenangan Argentina 3-0 atas Benin. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 7 Oktober 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Timnas Inggris hancurkan Republik Ceko 3-0 di Wembley pada laga lanjutan Nation League dini hari tadi. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Tim nasional Inggris berhasil mengalahkan Republik Ceko dengan skor telak 3-0 dalam laga matchday keempat grup A Nation League 2026-2027 di Stadion Wembley, London dini hari tadi. Malam itu juga menjadi malam yang bersejarah bagi kapten tim Harry Kane. Pertandingan ini menandai penampilan ke-125 Harry Kane untuk Inggris, menyamai rekor caps terbanyak legenda Inggris Peter Shilton. Tak hanya itu, Kane juga mendorong 2 gol di laga ini. Menit ke-27 Inggris memecah kebuntuan setelah bek sayap Ceko Vladimir Koval salah mengantisipasi umpan silang Harry Kane dan membelokkan bola ke gawang sendiri. Di menit ke-40, Kane mengandalkan keunggulan The Three Lions sebelum turun minum setelah memanfaatkan umpan manis dari Morgan Rogers. Di menit ke-57 melalui skema sepak pojok yang dilepaskan Lewis Hall, Kane menyundul bola ke pojok bawah gawang Ceko untuk mengunci kemenangan menjadi 3-0. Selaga Thomas Tuchel, selaku pelatih Inggris, menyebut timnya berhasil mendominasi sepanjang pertandingan.
2: Saya rasa kami memainkan pertandingan yang sangat bagus, sangat cair. Ini adalah pertandingan pertama setelah 11 atau 12 hari, dan saya rasa kami mendominasi sepanjang pertandingan, sangat fokus.
1: Sementara itu, striker Inggris Harry Kane merasa sangat bangga dengan penampilan timnya di laga ini.
2: Ini malam yang sempurna bagi saya pribadi dan juga bagi tim. Kamp ini cukup sulit dan panjang. Ada beberapa pertandingan yang sulit. Jadi senang bisa menyelesaikannya bersama-sama di Wembley hari ini. Dan bagi saya, ini adalah malam yang sangat membanggakan.
1: Dengan hasil ini, Inggris berada di peringkat kedua klasemen sementara grup A3 dengan 9 poin, menempel kata Spanyol yang memimpin dengan 12 poin. Sementara itu, Ceko terbenam di dasar klasemen tanpa raihan poin dari 4 pertandingan. Ini juga merupakan kemenangan kedua Inggris atas Ceko di fase grup setelah sebelumnya menang 2-0 di Praha. Hasil lainnya, Spanyol menang 2-1 atas Kroasia. Skotlandia kalah 1-2 dari Slovenia. Swiss menang 3-0 atas Makedonia Utara. Dan Bulgaria menang 2-0 atas Luxembourg. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke Tanah Afrika. Angola mengalahkan Malawi 3-1 di matchday 2 grup B kualifikasi Piala Afrika 2027 di Estadio Luanda dini hari tadi. Gol Angola dicetak oleh Milson di menit kedua dan kemudian Mabululu di menit ke-38 serta Miro di menit ke-84. Sementara Malawi mencetak gol hiburan melalui bunuh diri Kiolonda Gaspar di menit ke-78. Angola meraih poin penuh setelah sebelumnya imbang melawan Mesir, menjaga persaingan di papan atas grup B. Dan kemenangan ini penting bagi Angola untuk memperkuat posisi di klasemen. Sedangkan Malawi harus bangkit di laga berikutnya. Persaingan grup B masih ketat dengan Mesir sebagai pesaing utama.

Sementara itu Lionel Messi mengakhiri karir internasionalnya dengan penuh sukacita, memberikan 2 asis dan mencetak 1 gol dalam kemenangan Argentina atas Benin di Estadio Monumental pagi tadi. Ini adalah penampilan ke-208 dan terakhirnya di 80.000 penggemar. Nicolas Otamendi membuka skor dari asis Messi. Kemudian Nico Paz menambah gol kedua juga dari asis Messi. Dan Messi mencetak gol ketiga dari titik putih penalti. Argentina mencatat rekor tak terkalahkan di kandang menjadi 11 pertandingan yang terdiri dari 10 kemenangan dan 1 kali imbang dengan kekalahan terakhir pada November 2023. Messi mengakhiri karir internasionalnya dengan gaya, meninggalkan warisan luar biasa bagi sepak bola Argentina. Laga perpisahan ini menjadi momen emosional bagi Messi dan para penggemar.

0: Dari sepak bola kita ke olahraga tenis mancanegara. Novak Djokovic meraih kemenangan perdana musim 2026 pada turnamen tenis China Open di Beijing tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Novak Djokovic kembali menjadi juara China Open setelah Alex de Minaur mundur pada awal set kedua partai final di National Tennis Center Beijing tadi malam. Djokovic lebih dulu memenangkan set pertama melalui tiebreak dengan skor 7-6, sebelum de Minaur tidak mampu melanjutkan pertandingan karena cedera pangkal paha. Pertandingan berlangsung ketat sejak awal dan Djokovic harus bekerja keras menghadapi kecepatan de Minaur. Tenis Serbia itu kemudian tampil lebih tenang di momen penting dan berhasil mengamankan set pertama setelah memenangkan tiebreak 7-3. Hasil tersebut mengantarkan Djokovic meraih gelar ketujuhnya di Beijing, sekaligus trofi level tour ke-102 sepanjang karirnya. Usai pertandingan, Djokovic mengaku bangga dengan performa yang ditampilkannya.
2: Sudah 11 tahun sejak terakhir kali saya bermain di sini. Sejujurnya, saya selalu punya ekspektasi tinggi terhadap diri sendiri dan tentu ingin membayangkan diri mengangkat trofi, terutama di Beijing, tempat saya belum pernah kalah. Namun, saya juga cukup menyadari bahwa kenyataannya sekarang sedikit berbeda setelah 11 tahun berlalu. Tahun ini cukup berat bagi saya, dengan banyak naik turun serta berbagai masalah fisik dan kesehatan. Jadi, saya hanya berusaha menemukan perasaan yang baik di lapangan. Saya tahu, ketika kondisi saya bagus dan pukulan saya berjalan baik, saya masih mampu bersaing di level tertinggi. Pekan ini menjadi bukti dari hal tersebut. Saya sangat bangga.
1: Djokovic ini mencatat 34 kemenangan tanpa kekalahan di China Open dan mempertahankan rekor sempurnanya di Beijing. Gelar ini juga membuat Djokovic selalu meraih trofi dalam 21 musim berturut-turut dan memperbesar peluangnya untuk tampil di ATP Finals. Sementara itu, Alex de Minaur sempat mendapat perawatan medis sebelum kembali bermain pada awal set kedua. Namun, petenis Australia itu akhirnya memilih mundur karena cedera pangkal paha setelah memenangkan game pembuka set kedua. Ia pun meminta maaf kepada para penggemar karena tidak dapat menyelesaikan pertandingan dengan baik.
3: Saya ingin meminta maaf kepada semua penggemar luar biasa yang datang menyaksikan pertandingan ini. Saya berharap saya bisa menyelesaikan pertandingan, karena saya tidak ingin pertandingan ini berakhir seperti ini. Jadi, saya benar-benar minta maaf. Kepada tim saya, orang-orang yang berada di sini maupun yang ada di rumah, terima kasih atas semua dukungannya. Pekan ini berjalan sangat baik, dan saya yakin masih banyak hal positif yang akan datang.
1: Hasil ini membuat Djokovic unggul satu gelar dari de Minaur di fifth ATP Live Race to Turin dan naik ke posisi ke-9. Sementara bagi de Minaur, pekan di Beijing tetap menjadi modal positif meski harus mengakhiri final karena cedera. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita awali informasi dari kabar sepak bola tanah air. Keberhasilan juara FIFA Asian Cup 2026 melepaskan beban 35 tahun penantian bagi Indonesia. Pengamat sepak bola Lukas Aditya ketika berdialog bersama dengan Pro 3 RRI menilai timnas Indonesia kini memiliki mental juara berkat pengalaman pemain seperti Emil Audero dan Kevin Dix di Liga Top. Ia berharap pemain semakin lapar mengejar trofi berikutnya. Mental kuat terlihat saat menghadapi Singapura, Malaysia, Bangladesh, dan Thailand di partai final.
1: Yang jelas, pemain-pemain kita itu sudah banyak yang bermain di Liga-Liga Top.
2: Yeah.
1: Seperti Emil Audero dan Kevin Dix itu kan sudah biasa main di final. Jadi semangat dan mental untuk menjadi juara itu bisa ditularkan ke semua squad yang ada di tim kita. Jadi untuk kedepannya dengan merasakan gelar juara di FIFA Asian Cup ini, kita sudah mempunyai mental juara. Dan yang paling penting adalah pemain-pemain kita harus ketagihan nih, kira ketagihan untuk mengangkat trofi.
2: Tidak puas di sini saja ya.
1: Jadi untuk trofi-trofi berikutnya kita tunggu aja. Apalagi dengan trofi ini penantian kita sudah selesai, jadi tidak ada beban lagi yang ada di pundak kita. 35 tahun sudah selesai penantiannya akhirnya, dan itu diharapkan menjadi pemicu untuk meraih prestasi yang lebih banyak lagi.
0: Selain itu, Lukas menekankan mental juara penting bagi tim. Ia berharap prestasi ini memicu lebih banyak kesuksesan di kancah internasional. Pengalaman pemain di Liga Top menularkan semangat dan mental juara kepada seluruh skuad.

Kita beralih kabar dari arena basket. Dewa United Banten memperkenalkan David Singleton sebagai head coach, pelatih asal Amerika Serikat pertama dalam sejarah klub. Coach Dave diperkenalkan dalam konferensi pers di Dewa United Academy dan ia memiliki pengalaman panjang di IBL sejak 2020, membawa Prawira Bandung menjadi juara IBL 2023 dan meraih 4 IBL Coach of the Year 2021 hingga 2024. Coach Dave memahami karakter Dewa United setelah bertahun-tahun berkompetisi melawan mereka. Ia ingin membawa identitas permainan dengan pertahanan yang kuat, sistem, dan detail. David Singleton menjadi pelatih asing kelima Dewa United setelah Massimiliano Seigorman, Santiago Rimoldi, kemudian Pablo Favarel, dan Agusti Bosch. Ia bertekad membawa Dewa United meraih prestasi lebih tinggi.

0: Kita beralih ke kabar dari arena bulu tangkis. Tim bulu tangkis junior Indonesia melaju ke perempat final Piala Suhandinata 2026 setelah mengalahkan Taiwan 2-1 dalam playoff grup C di Kairo. Indonesia menang melalui 3 game, 54-55, 55-50, dan 55-48. Selanjutnya Indonesia akan menghadapi perempat final di Kairo International Stadium pada hari ini. Kemenangan atas Taiwan menunjukkan ketangguhan tim junior Indonesia di kejuaraan dunia beregu. Masih dari kabar bulu tangkis, pelatih ganda putra Indonesia Antonius Budi Arianto bersyukur atas pencapaian anak asuhnya di Asian Games 2026. Leo Roli Carnando dan Daniel Martin meraih emas ganda putra setelah mengalahkan Liang Weikeng dan Wang Chang atau dari Tiongkok dengan 19-21, 21-13, dan 21-18 di Ichinomiya, Aichi, Jepang. Tim bergu putra Indonesia juga meraih emas setelah penantian 28 tahun. Prestasi ini menjadi kebanggaan bagi bulu tangkis Indonesia. Antonius mengapresiasi kerja keras para pemain yang mampu mengatasi tekanan dan meraih hasil yang maksimal.
1: Ya, pertama saya ucapin puji syukur ya dengan hasil Asian Games ini kan kalau buat saya sangat berarti ya buat perjalanan kepelatihan saya khususnya semakin percaya diri ya dengan keadaan yang atlet yang saya miliki ini dengan ada beberapa pasang ya kan yang ke depan tentu ya untuk pertandingan kedepannya itu mungkin bisa lebih baik lagi.
0: Medali emas bergu putra dan ganda putra menjadi bukti kualitas pembinaan bulu tangkis Indonesia. Pencapaian ini diharapkan menjadi motivasi bagi generasi muda dan meningkatkan prestasi di kompetisi internasional mendatang.

Kita beralih ke kabar dari Super League. Pelatih Persija Jakarta Sinteyong menekankan pentingnya menjaga kebugaran menghadapi jadwal padat Oktober dengan 5 pertandingan dalam 22 hari. Dia menyoroti pemulihan, kemudian istirahat dan pengaturan kondisi tubuh sebagai kunci, terutama dengan perjalanan tandang. Rotasi pemain bukan satu-satunya faktor. Beban latihan dan kesiapan pemain juga menjadi penting. Persija berusaha melanjutkan tren positif setelah mengalahkan Borneo FC, Persib Bandung, dan Java United. Kini Persija berada di peringkat ketiga dengan 9 poin dari 3 laga, terpaut 1 poin dari Dewa United.

0: Pendengar RRI, hari ini sejumlah pebalap MotoGP dan local hero tengah bersiap meramaikan Riders Parade di kota Mataram. Lalu bagaimana perkembangan di sana? Kami akan bergabung bersama dengan reporter Muhammad Halwi langsung dari Mataram. Ya, Halwi. Ya, silakan Halwi.
1: Ya, dengar Air Pro 3 di mana pun sudah berada. Saat ini pantauan kami di lokasi yang akan digunakan untuk parade MotoGP yang akan berlangsung nanti pada pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah. Khususnya tepat nanti di panggung star atau tempat starnya para parade MotoGP ini sudah dilakukan penutupan tepat di depan lapangan Sangkareang, Kota Mataram. Di sini sudah cukup ramai masyarakat yang bersiap-siap juga yang akan menyaksikan parade pembalap MotoGP yang akan berlangsung siang ini. Di mana rute yang dilakukan akan digunakan untuk parade nanti seperti tahun-tahun sebelumnya, yaitu dari lapangan Sangkareang Kota Mataram menuju arah barat di Jalan Pejanggi. Kemudian nanti di Simpang 4 Bank Indonesia akan ke arah kanan menuju Jalan Udayana Kota Mataram. Dan finishnya nanti tepat di teras Udayana Kota Mataram. Dan pantauan kami sejak pagi tadi untuk jalur utama yang akan digunakan untuk parade ini masih sampai dengan saat ini masih cukup ramai, cuman di stand atau tepat di panggung utama untuk start nanti sudah dilakukan penutupan sejak pagi tadi dan sudah dilakukan pengalihan arus lalu lintas oleh pihak kepolisian. Dan informasinya juga untuk para pembalap yang akan mengikuti parade sampai dengan siang hari ini, yaitu sebanyak 9 pembalap MotoGP, yang diantaranya itu ada Marc Marquez, Fabio Digia, dan Marco Morbidelli. Serta ada Marco Bezzecchi, dan selanjutnya itu ada Fermin Altegoer, Brad Binder, Maximo Quales, dan pembalap dari Indonesia itu local heroes kita, yaitu ada Mario Aji dan Veda Ega Pratama. Dan pantauan kami juga sejumlah pembalap yang akan berlaga di sirkuit Mandalika pada akhir pekan ini juga sudah tiba sejak 5 Oktober. Dan yang akan ikut parade siang ini juga yaitu bintangnya, itu calon juara dunia yaitu Marc Marquez. Informasinya sebentar lagi akan landing di Bandara Internasional Abdul Majid atau di Bizam. Karena memang Marc Marquez sebelum bertolak ke Lombok sudah melakukan kegiatan meet and greet atau bertemu sejumlah fan-nya di Jakarta sejak kemarin. Dan informasinya juga untuk local hero sendiri seperti Mario Aji dan Veda Pratama maksud kami, itu juga baru saja landing di Bandara Internasional Lombok dan saat ini sudah menuju ke sirkuit Mandalika atau di tempat penginapannya. Dan adapun untuk Marquez sendiri, informasinya masih dalam perjalanan dan sebentar lagi akan landing di Bandara Internasional Lombok. Dan perlu kami sampaikan juga untuk masyarakat Indonesia, khususnya yang ada di Nusa Tenggara Barat, yang akan melalui jalur Pejanggi dan Udayana, sudah diinformasikan bahwa nanti pada pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah akan dilakukan penutupan total sebagai jalur utama untuk parade MotoGP Mandalika. Di mana ruas jalan yang ditutup diantaranya Jalan Pejanggi, mulai dari depan Taman Sangkareang sampai dengan Simpang 4 Bank Indonesia di NTB. Selanjutnya yaitu Jalan Udayana, di teras Udayana nanti juga akan dilakukan penutupan secara total. Dan untuk pengalihan arus sendiri, nanti ada jalur alternatif yang sudah disiapkan oleh kepolisian. Dari arah barat melalui Jalan Langko, kendaraan bisa diarahkan berbelok ke pertigaan Polda menuju ke arah kanan. Selanjutnya di Simpang 4 City AMM, juga nanti akan dilakukan pengalihan arus, kemudian di Jalan Caturwarga, dan terakhir di area parkir yang sudah disiapkan di Islamic Center Provinsi NTB. Dan perlu kami informasikan juga untuk parade MotoGP tahun ini akan sedikit berbeda dari sebelumnya, di mana panitia sudah menyiapkan sejumlah atraksi yang akan disajikan, akan ditampilkan di depan para pembalap yang ikut parade pada siang nanti. Di antaranya selain gentang bele, di mana juga ada atraksi-atraksi lainnya juga akan ditampilkan. Tidak seperti tahun sebelumnya, ada menampilkan juga talenta-talenta muda yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan tentunya juga untuk kegiatan parade ini, selain disiapkan oleh penyelenggara maupun pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, kegiatan ini juga berkolaborasi dengan pemerintah Kota Mataram selaku tuan rumah. Nantinya juga akan mengerahkan sejumlah siswa-siswi, baik itu dari jenjang SD, SMP, SMA, yang merupakan salah satu sekolah yang memang berada di jalur-jalur yang dilewati oleh para pembalap yang ikut parade MotoGP siang nanti. Dan tentunya kegiatan ini akan menjadi salah satu momen bagi masyarakat Indonesia, khususnya Tenggara Barat, untuk bertemu dan berjumpa langsung, menyapa para pembalap yang akan berlaga di akhir pekan nanti di sirkuit Mandalika. Dan sampai dengan saat ini, hingga pukul 12 lewat 24 menit, tepat di depan panggung utama ini, panitia juga sudah menyiapkan sejumlah kegiatan nantinya akan ditampilkan kepada para pembalap, tidak hanya di garis finish nanti, namun di garis start juga disiapkan nanti interaksi-interaksi yang akan disuguhkan bagi para pembalap maupun para masyarakat yang hadir menyaksikan parade MotoGP tahun 2026. Dan untuk informasi lainnya terkait penukaran tiket juga masih dilakukan oleh pihak penyelenggara sampai dengan hari H nanti. Diharapkan bagi masyarakat yang sudah membeli tiket dapat melakukan penukaran di stan-stan yang sudah disiapkan. Dari Mataram, saya Muhammad Halwi, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Kabar terakhir, IOC merilis panduan bagi calon tuan rumah Olimpiade 2036. Pihak yang berminat diundang mempresentasikan proyek pada Future House Commission pada November nanti. Jerman, Hungaria, India, Qatar, Korea Selatan, Afrika Selatan, dan Turki sedang dalam dialog berkelanjutan. Setelah 31 Oktober 2026, tidak ada pihak tambahan yang dipertimbangkan. Dewan Eksekutif IOC akan membuka dialog strategis 2036 pada Maret 2027 dengan pemilihan tuan rumah pada pertengahan 2029. Calon tuan rumah akan membahas faktor teknis seperti rencana venue, pengalaman atlet, pendanaan, dukungan politik, dan strategi warisan. Presiden IOC, Kirsty Conventry, menekankan atlet harus menjadi inti dari semua keputusan. Pengalaman atlet yang tak terlupakan menjadi titik awal bagi setiap calon tuan rumah. IOC berkomitmen memastikan Olimpiade memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

Peringat dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Makan yuk. Laper banget. Enaknya makan di mana ya?
1: Ke kafe yang baru itu aja yuk.
0: Kafe yang pegawainya kebanyakan lansia. Yakin?
1: Yakin dong. Aku udah pernah kesana kok. Pelayanannya hangat, cepat dan bikin nyaman.
0: Tapi aku malah heran. Masa iya pelayan yang sudah lansia bisa melayani dengan baik?
1: Justru karena kesabaran dan pengalaman hidup yang mereka miliki, mereka jadi lebih telaten, sabar, dan paham cara melayani pelanggan dengan baik kok.
0: Iya juga ya, semangatnya luar biasa.
1: Bener, mereka ngasih pelajaran kalau usia itu bukan batas untuk tetap bermanfaat, malah jadi pengingat buat kita yang masih muda supaya nggak gampang menyerah.
0: Setuju, kalau mereka bisa tetap semangat, masa kita kalah?
1: Nah, itu dia. Yuk kita dukung usaha yang memberi kesempatan bagi para lansia.
0: Usia boleh menua, semangat untuk berkarya tetap muda.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. 91,2 FM Jakarta siang ini.

0: Bad Liar dari Imagine Dragons, pendengar Pro 1. Dari tahun 2018 lagu ini ya.
1: Betul, gak kerasa ya?
0: Kerasa lagi.
1: Masa sih?
0: Kerasa lagi.
1: Kita masih suka dengerin. Soalnya makanya gak kerasa. Dan 2018 itu berarti 8 tahun yang lalu.
0: Betul.
1: Udah 8 tahun yang lalu ternyata
0: 2018.
1: Ya?
0: Oh.
1: Apa?
0: Lagi cari kerjaan di LinkedIn lagi. Mau pindah kantor baru.
1: 2018 itu Azra baru selesai SMP.
0: Astaga.
1: Iya betul, 2019 itu Azra lagi SMA.
0: Ini baru mau masuk SMA.
1: Baru masuk SMA
0: udah mau cari kerjaan baru. Oh my god.
1: Iya ya, begitulah pun,
0: ternyata benar ya pendengar Pro 1 kalau dia bilang-bilang kalau masalah apa waktu tuh gak kerasa ya.
1: Betul.
0: Setelah diulik-ulik kerasa.
1: Kerasa ya? Ternyata kalau diobrolin.
0: Iya.
1: Kalau diobrolin kerasa.
0: Jadi tuh sebetulnya ya Ra, setiap tahun paling nggak ada satu achievement yang harus dikerjakan.
1: Betul.
0: Buat kayak tadi di tahun ini aku ngapain ya, gitu ya.
1: Betul.
0: Dan mungkin juga di tahun-tahun itu gaya hidup berubah juga nih sampai sekarang ya.
1: Oh betul. Kalau ini ya? Betul. Kalau ini Azra setuju terkait ya? Ini.
0: Di antara kayak mulai mengatur jam makan siang supaya teratur, mengganti snack-snack sehat ya.
1: Betul. Dari mulai yang mungkin biasa konsumsi ciki-ciki gitu, biskuit, ya.
0: Biskuit-biskuit
1: yang manis
0: ya,
1: gitu.
0: Diganti sama buah.
1: Sama buah, sama ya, ya yang sehat lah ya.
0: Yang sehat-sehat tuh ya. Yang paling gampang ganti snacking tuh memang dengan buah.
1: Betul,
0: sih.
1: Betul, karena masih dapat manisnya.
0: Betul, dapat sehatnya juga ya. Mempermudah pencernaan juga.
1: Betul.
0: Nambah tenaga juga.
1: Betul.
0: Sama nih seperti pendengar Pro 1 yang mungkin saat ini belum boleh kabur karena jam makan siangnya belum jam 12.
1: Iya.
0: Ya.
1: Masih 20 menit lagi pun enggak boleh kabur.
0: Masih 20 menit lagi saudara-saudara. Ya, mungkin bisa diganjel dulu colongan pakai pisang.
1: Nah, ini salah satu buah yang paling sering diolah dan paling mudah ditemukan juga.
0: Paling mudah ditemukan dan ternyata pisang sekarang mahal ya, bunda-bunda.
1: Betul. Ini Azra setuju banget karena baru kemarin. Baru kemarin lihat-lihat ternyata ada yang satu
0: tandan.
1: Bukan
0: satu sisir.
1: Satu sisir. Ada yang satu sisir tuh sampai 35.000 ke atas.
0: Betul.
1: Wow.
0: Kadang-kadang nih kalau kamu makan di warteg ya, Ra, atau kamu makan di restoran Padang gitu, let's say. Itu tuh satu buah, itu tuh udah 5.000 atau 6.000.
1: Iya. Bayangin kalau satu sisir isi berapa itu.
0: Iya. Mungkin enggak mungkin di restoran Padang kita makan satu sisir. Paling kalau orang-orang dewasa tuh makan dua paling banyak.
1: Iya, cukup lah ya.
0: Iya, jadi kayak berasa ya gitu, sama kayak beli air putih berasa. Ya.
1: Betul banget.
0: Tapi memang susah sih untuk menolak pisang karena memang kandungan dalam pisang ini bagus banget nih. Dari kaliumnya, dari mineralnya. Terus ternyata pisang juga ini
1: bagus untuk menjaga tekanan darah.
0: Oh,
1: nah, biasanya yang suka naik darah.
0: Iya, benar-benar.
1: Ibu-ibu yang suka naik darah, ini harus rajin konsumsi pisang karena pisang juga macam-macamnya banyak ya. Jadi bisa ganti selingan dari yang kecil, yang besar.
0: Gitu. Karena dari pisang Ambon, pisang Barangan, pisang Lampung,
1: pisang

0: Muli, itu pisang muli,
1: pisang Lampung
0: yang kecil. Iya, itu sebutannya pisang muli.
1: Kalau dulu aku tuh bilang ini adalah pisang monyet, karena monyet-monyet sering makan pisang Lampung itu
0: karena kecil.
1: Karena kecil ya.
0: Iya, itu namanya pisang muli.
1: Oh, pisang muli.
0: Tapi kayaknya di beberapa daerah disebutnya juga bisa beda sih. Coba kalau
1: di tempat
0: Azra,
1: kamu
0: disebutnya pisang muli.
1: Pisang muli. Dan memang ya pendengar Pro 1, si pisang ini juga baik untuk Anda yang suka berolahraga.
0: Betul.
1: Untuk bagus untuk recovery, karena memang kalium dari pisang ini bisa bantu otot berkontraksi dan juga mendukung fungsi syaraf serta detak jantung supaya lebih teratur. Jadi nutrisi yang masuk ke dalam sel ini benar-benar pelan-pelan gitu. Jadi tekanan darahnya tidak terlalu tinggi.
0: Nah, dia juga jadi cocok nih yang baru, mungkin ada yang baru mulai olahraga juga.
1: Nah, biasa kita pre-workout nih, after workout, pisang tuh to the rescue, Ra. Untuk
0: karena paling mudah untuk
1: nambah
0: dimakan
1: energi dan juga balikin energi.
0: Paling mudah untuk dimakan, paling mudah untuk disimpannya juga. Jadi karena kalau misalnya buat olahraga pasti identiknya buat otot, buat tulang. Jadi dia juga, dia bisa untuk membantu tulang biar lebih kuat juga, jadinya mengurangi resiko cedera ataupun resiko osteoporosis. Begitu.
1: Betul. Dan pisang ini juga bagus untuk menjadi makanan antiinflamasi ya, karena bisa membantu ngurangin peradangan dan juga ini juga membantu kondisi kesehatan lainnya ya, termasuk kalau Anda diabetes, kalau Anda radang sendi dan penyakit jantung tuh bagus sekali untuk mengkonsumsi si pisang ini.
0: Betul. Jadi tapi baiknya ini adalah pisang yang dikonsumsi dalam bentuk buah ya, bukan pisang yang digoreng tepung ya. Pendengar perlu diingat ya.
1: Kita ngomongin pisang fresh ya.
0: Pisang fresh ya, yang dari kulitnya dikupas. Jangan karena kita sebut pisang manfaatnya banyak, kita pesan pisang coklat keju. Jangan dulu pendengar ya.
1: Jangan dulu, tapi boleh kita pikirkan kalau sore-sore nanti ya.
0: Sesekali boleh.
1: Menemani Anda siang hari ini sambil mikirin juga mau makan siang apa, kami masih punya banyak lagu enak untuk Anda ya. Dan nanti di pukul 12 kami juga punya tamu Maxi untuk Anda.
0: Jadi ada temennya ya.
1: Ada temennya juga. Kalau gitu Anda juga bisa ikutan interaksi bersama kami
0: di WhatsApp kita di 0811 7972 7912 atau di 0213440696.

0: Aduh, hujan deras banget. Gimana ya? Lanjut aja deh, saya ngejar waktu nih.
1: Jangan Bu Evi, anginnya kencang banget. Lihat tuh.
0: Ah, tenang aja. Mobil kita kuat kok. Gas dikit aja, nanti juga reda.
1: Bu Evi, tuh lihat. Banyak pohon di pinggir jalan. Kalau tiba-tiba tumbang gimana? Bahaya, Bu.
0: Iya juga ya. Yaudah, kita cari tempat aman dulu ya, Bu.
1: Nah, gitu dong. Lebih baik terlambat sedikit daripada nggak selamat.
2: Dalam situasi cuaca ekstrim, utamakan keselamatan daripada kecepatan. Hentikan perjalanan sejenak dan cari tempat aman.
3: Manis, alami, dan sering jadi pilihan untuk hidup yang lebih sehat. Madu, mungkin sudah kerap di keseharian kita. Tapi tahukah Anda, madu adalah salah satu makanan yang hampir tidak bisa basi. Ya, Anda tidak salah dengar. Madu adalah salah satu makanan yang hampir tidak bisa basi. Dalam kondisi yang tepat, madu bisa bertahan sangat lama, bahkan hingga ribuan tahun. Para arkeolog pernah menemukan madu di dalam makam kuno Mesir, dan madu tersebut masih dalam kondisi yang layak konsumsi. Rahasianya, madu memiliki kandungan air yang sangat rendah, sehingga sulit bagi bakteri dan mikroorganisme untuk berkembang. Selain itu, madu bersifat asam dan mengandung senyawa alami yang membantu menghambat pertumbuhan mikroba. Tapi, kualitas madu bisa menurun jika penyimpanannya tidak tepat. Misalnya, madu yang terkena air atau disimpan di tempat lembab bisa mengalami fermentasi dan berubah rasa menjadi asam. Menggunakan sendok basah atau wadah yang tidak tertutup rapat juga bisa memicu kontaminasi. Selain itu, pemanasan berlebihan dapat merusak kandungan alami dalam madu sehingga manfaatnya bisa berkurang. Jadi meskipun madu dikenal sebagai makanan yang awet, cara penyimpanan tetap berperan penting untuk menjaga kualitasnya.

0: 079-727-912 Jakarta siang ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilas Berita pukul 12 siang. Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Timur merevitalisasi saluran air sepanjang 64 meter sebagai upaya mencegah banjir di wilayah Jakarta Timur. Revitalisasi dilakukan untuk memperbaiki kondisi saluran dan meningkatkan kelancaran aliran air, terutama saat terjadi hujan dengan intensitas tinggi. Perbaikan saluran diharapkan dapat meningkatkan kemampuan drainase dalam menampung dan mengalirkan air hujan. Pemerintah berharap revitalisasi tersebut dapat mengubah risiko genangan dan banjir, serta meningkatkan kenyamanan masyarakat di sekitar lokasi.
2: Informasi selanjutnya, pemerintah Kota Jakarta Utara memperkuat gerakan peduli lingkungan dengan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Gerakan tersebut dilakukan melalui berbagai kegiatan yang mendorong masyarakat untuk lebih aktif menjaga kebersihan lingkungan, mengelola sampah dengan baik, serta merawat fasilitas dan ruang publik. Pemerintah juga mengajak masyarakat untuk membangun kebiasaan yang mendukung lingkungan bersih dan sehat. Keterlibatan masyarakat diharapkan dapat memperkuat kepedulian terhadap lingkungan dan menciptakan kawasan Jakarta Utara yang lebih bersih, sehat, nyaman, dan berkelanjutan. Sekian kilas berita pukul 12.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
4: Saudara dan saudari semua sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, menengok para tokoh di masa lalu, kita tentu bisa menemukan banyak inspirasi. Tokoh-tokoh seperti Haji Agus Salim, Muhammad Natsir, Bung Hatta, dan banyak tokoh lainnya menunjukkan mentalitas yang luhur. Mereka punya sikap bersahaja. Mereka sungguh-sungguh menjalankan peran sebagai pejuang, sebagai pejabat dengan ketulusan di atas rata-rata. Mereka menunjukkan komitmen yang sangat kuat untuk tidak terjebak di dalam sikap koruptif, tidak terjebak pula di dalam kecenderungan menyalahgunakan kekuasaan. Mereka tidak hanyut dengan kepentingan-kepentingan yang egois. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita di masa kini tentu saja merindukan kembali tokoh-tokoh yang seperti ini. Tapi pertanyaannya, bagaimana bisa muncul tokoh-tokoh yang punya karakter luhur seperti yang tadi namanya kita sebutkan? Tentu saja kita tidak bisa mengandalkan orang di luar sana. Kita tidak bisa memaksa orang lain menjadi ideal seperti harapan kita. Tapi kita bisa mengupayakan diri kita sendiri berjuang sebisa kita untuk bertransformasi dengan menghayati nilai-nilai Pancasila. Kita bisa mengupayakan diri kita bertumbuh dengan memegang teguh prinsip-prinsip Pancasila, membangun karakter luhur, dan pada saat yang sama kita mengupayakan perbaikan di sektor pendidikan agar nilai-nilai Pancasila ini bisa terhayati oleh semakin banyak warga di Indonesia. Ketika semakin banyak orang menghayati Pancasila, tentu saja kita punya harapan semakin banyak orang-orang yang ketika kemudian menjadi pejabat, menjadi tokoh, menjadi politisi, betul-betul punya watak patriotik. Tidak hanyut di dalam hasrat egoistik, tapi hidup di dalam kesadaran yang betul-betul penuh menghayati bagaimana keberadaan Tuhan yang Maha Esa, bagaimana hidup di dalam kesadaran kemanusiaan yang non-diskriminatif, dan seterusnya. Nilai-nilai Pancasila memang semestinya disebarluaskan, dikembangkan lewat pendidikan agar semakin banyak orang di Republik ini punya jiwa yang luhur, punya karakter yang luhur.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

91,2 FM Radio Pro 1 Jakarta, channel informasi dan inspirasi. Rolly Tutehayan menemani Anda di jam aksi niche. Udah tanggal 7 Oktober, harusnya sih rekeningnya masih bagus ya. Harusnya bisa jajan yang lain dulu nih dari makanan template biasanya ya. Menemani Anda di jam makan siang hari ini, tentunya pasti udah punya banyak pilihan juga pendengar Pro 1. Jadi mungkin Anda mau cerita sama saya, boleh. Kalau hari ini saya memilih makan bihun goreng sih tadi ya, karena kayaknya lebih sat-sat ya, gak usah mikir repot gitu, jadi langsung udah tinggal hap aja ya. Kalau Anda pilihan makan siangnya hari ini apa, boleh loh update ke kami ya di 0811 7972 7912. Sambil nanti saya akan mengajak Anda untuk ngobrol bareng sama Rizky Cardo, seorang sales practitioner dan juga entrepreneur. Kita akan ngomongin soal rumah nih hari ini sambil makan siang ya. Mungkin cocok untuk Anda yang saat ini sedang mau mencari rumah pertamanya ya. Walaupun kemarin ada kabar-kabar terkait dengan Anda bisa KPR tuh kalau gajinya 17 juta. Waduh, agak puyeng, tapi siapa tahu abis ini kita punya sedikit pencerahan ya, bisa ngobrol sambil ngomongin makan siang juga. Silakan untuk Anda yang mau bergabung di 0811 7972 7912.

0: Aksi Makan Siang Bersama Teman Sejati Pro 1 RRI Jakarta
1: 91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta. Kali informasi dan inspirasi. Maksi hari ini Roli Hutayan gak sendirian pendengar Pro 1, karena saya akan ditemani oleh seorang sahabat yang juga sudah mampir nih ke studionya Pro 1 ya. Ada Rizky Cardo, sales practitioner dan entrepreneur. Kita akan membahas tentang konsisten, sabar, dan closing. Wah, ini sangat ilmu yang penting banget ya. Dan nanti kita juga akan membahas soal primary house ya. Bukan begitu Bang Cardo?
2: Betul. Selamat siang Kak Ruli ya.
1: Yes.
2: Ini makan siang kita daging loh Kak hari ini Kak.
1: Betul. Literally daging dari dari makanan ya sampai bahasannya ya.
2: Berat.
1: Nah, pendengar Pro 1 ini akan seru banget karena kita akan ngobrol dengan Mas Ado yang punya experience cukup panjang ya dan juga menarik di dunia sales. Jadi selama 21 tahun Mas Ado ini menjalani dunia sales di 5 industri. Langsung deh Mas, profil singkatnya ya. Enggak seru kalau aku ceritain soalnya.
2: Aku aja ya. Aku 21 tahun sales praktis di 5 industri, sebenarnya ada 6. Tapi gak terlalu lama, tapi aku juga dapat sesuatu lah dari situ. Awalnya aku insurance, agent, perbankan, terus hospitality timeshare.
1: Itu hotel, kayak hotel ya.
2: Hospitality. Terus industri fashion, aku bikin brand fashion, batik Ado, sama yang sekarang aku lagi jalanin itu industri properti.
1: Oke, berarti sekarang yang lagi ongoing itu fashion dan properti ya?
2: Betul.
1: Oke, dua lagi fokus di dua itu ya.
2: Betul.
1: Berjalannya bisa beriringan tuh ya.
2: Betul.
1: Nah, abis itu apa yang akhirnya membuat Mas Ado for good nih sekarang shifting di properti dari yang lainnya tuh, dari insurance, dari hospitality sampai ke perbankan?
2: Karena kalau properti itu kita tahu ya, jadi ukuran tanah itu segitu-segitu aja.
1: Ah, benar nggak? Iksek ya?
2: Ya, tapi manusianya bertambah terus. Maksudnya luas bumi itu kan segitu-segitu aja.
1: Populasinya kan nambah terus.
2: Berarti kan orang tuh pasti butuh properti.
1: Makanya ke situ deh.
2: Makanya aku lari ke properti. Apalagi sekarang tuh di properti enak Kak Ruli. Ya. Jadi kita dengan sistem digital kayak sekarang, konten itu modalnya nggak terlalu besar, tapi bisa dapat big impact.
1: Dan sekarang lebih dimudahkan nih pendengar Pro 1 karena Mas Ado punya carirumah88.com.
2: Betul.
1: Jadi kalau Anda mungkin sekarang yang sudah lama menantikan pengen punya rumah pertama ya Mas Ado ya, bisa tuh coba diintip-intip ya website-nya. Dan nanti kita akan ngobrolin juga nih soal rumah-rumahan karena nih masih kebutuhan sandang pangan papan kan ya?
2: Masih. Karena kita masih di dunia kan. Jadi
1: benar.
2: Itu utama lah.
1: Itu utama. Nanti kita juga katanya nih lebih bagus kontrak rumah apa nyicil rumah. Tapi nanti ya pendengar Pro 1 sambil kita makan siang dulu supaya kenyang dulu ya perutnya, baru kita mikir deh ke situ. Kalau ngomongin soal pekerjaan sebagai entrepreneur kan waktunya justru lebih enak ya Mas Ado ya, lebih lowong gitu. Sebenarnya tricky ya, lowong nggak lowong ya di jam-jam tertentu ya, karena kan pasti mungkin ada yang mau ketemu lunch meeting gitu ya. Tapi sejauh ini ngomongin makan siang, orang yang on time makan siang atau bisa santai aja Mas?
2: Jadi kalau ngomong soal pengusaha gitu ya, waktu itu benar fleksibel. Tapi karena usaha, namanya juga usaha.
1: Iya, namanya usaha juga usaha.
2: Usaha terus Kak Ruli. Jadi dibilang fleksibel iya, tapi kadang kita tuh bisa 24 jam.
1: Oh iya.
2: Bisa 24 jam.
1: Apalagi ngomongin sales ya Mas. Bisa sih, jam berapa aja di WhatsApp ya.
2: Itu sih seru sih. Karena buat aku tuh sales itu tuh karena 21 tahun kali ya. Jadi tuh udah bukan di tahap cari closing atau jualan lagi. Jadi lebih di tahap kayak passion jatuhnya. Jadi kayak ditolak atau gak deal gak ini tuh tetap happy sama nggak ada yang berubah gitu kan.
1: Paling awal-awalnya ya struggle ya.
2: Aku kan bisa ngomong gini kan karena 21 tahun.
1: Iya, betul.
2: Kalau dulu baru 2 tahun, 3 tahun ngomong gitu bullshit lah.
1: Kayak apa iya kamu baik-baik aja ditolak ya kayak. ada ini lagi ada target closingan juga
2: betul,
1: gitu ya.
2: Betul.
1: Jadi sekarang tuh ngomongin makan ya sejauh ini berarti aman-aman aja ya.
2: Makan karena aku orang Padang. Jadi aku harus ada sambal.
1: Yang paling penting tuh sambal yang pertama. Sambal. Ada sambal favorit enggak Mas Ado?
2: Sambal merah sih bikinan istri tercinta. itu favorit. Sebenarnya tuh aku nggak terlalu FOMO-an soal makan. Orang kan lagi ada apa-apa
1: viral apa ngejar.
2: Kayak kemarin kayak kepiting Alaska itu kan mahal ya, mahal banget.
1: Nyarinya juga susah lagi itu.
2: Ada lah kita makan. Cuma karena aku nggak suka, aku nggak makan. Padahal tuh berapa juta gitu harganya, emang gede kan.
1: Jadi emang gede.
2: Aku makan nggak terlalu ribet. Yang penting ada sambal.
1: Oh, yang penting ada sambal itu tetap.
2: Betul,
1: ya.
2: Betul.
1: Tapi kalau kalau sekarang kan lagi tren tuh 10 makanan di Jakarta yang nggak bisa dilupain ya, Mas Ado ya. Udah berapa lama di Jakarta memang orang
2: aku
1: Jakarta?
2: Aku udah lahir Jakarta.
1: Oh, lahir Jakarta. Berarti ya udah ngelotok lah ya nih.
2: Udah. Udah. Bisa ngomong which is lah.
1: Which is which gitu is. Ya.
2: Anak-anak Jaksel bisa lah.
1: Bisa lah ya. Bisa. Coba dari 5 deh Mas, kita top 5 deh. Top 5 makanan Jakarta yang gak bisa dilupain sama Mas Adon.
2: Maksudnya makanan yang ada di Jakarta,
1: yes.
2: Bukan makanan dari Jakarta kan. Aku
1: makanan
2: tuh paling suka tuh masakan, masakan Jepang sih.
1: Ada restoran spesifik atau menu spesifik gak?
2: Ya, kita gak boleh sebutin restoran dong.
1: No, it's sushi fine, gak apa-apa. Sushi, oh, sushi. Oke, okay, boleh.
2: Ramen suka. Karena makanan Jepang itu pas aku ke Jepang itu tuh gak ada yang fail. Itu semua enak. Semua enak. Sekarang banyak banget kan restoran-restoran di Indonesia bikin restoran Jepang. Kayak ada di PIM juga itu. PIM berapa itu ya? PIM 5 ya? Yang baru ya?
1: Iya.
2: Yang food court makan itu juga ada restoran.
1: PIM 3 Mas?
2: 4 yang
1: baru. Oh, yang baru ya? Iya, benar-benar.
2: Dia modelnya itu kayak restoran tapi outdoor gitu. Itu sushi, ramen, pokoknya semua makanan Jepang aku suka.
1: Makanan Jepang yang pertama ya? Makanan Jepang di Jakarta ya?
2: Di
1: berarti
2: Jakarta
1: ya?
2: Atau di pinggir Jakarta pun kayak di BSD, BSD itu juga enak makanan Jepang.
1: Jadi yang top notch-nya adalah persushian ya?
2: Sushi aja, pokoknya Jepang.
1: Jepang.
2: Kan banyak tuh yang apa tuh, aku kan gak ngerti namanya. Yang ini kan istriku ya, aku mah tinggal makan aja. Apa sih tuh yang barbecue gitu Jepang, kayak banyak lah. Pokoknya
1: tepanyaki, tepanyakian gitu ya.
2: Jepang sih aku suka.
1: Jepang tuh, yang kedua?
2: Kalau buat bikin selera nafsu makan itu sambal tadi pecel, apa sambal pecel gitu.
1: Oke, lamongan-lamongan gitu ya. Enggak?
2: Ya.
1: Lamongan. Yang pecel ayam pakai sambal bawang, sambal terasi gitu-gitu ya.
2: Terus bakmi yang di Sabang.
1: Bakmi Roxy. Lucu ya pendengar Pro 1 namanya Bakmi Roxy tapi jualannya di Sabang.
2: Sama kayak Bika Ambon tapi di Medan.
1: Iya. Padahal aslinya Bakmi Roxy itu di Cikini, Mas.
2: Aslinya ya.
1: Iya, lucu ya. Ada dia ada di Cikini, ada di Sabang, ada di Roxy juga.
2: Terus ada satu Bakmi Roxy Cikini ya. Aku suka tongseng. Tongseng ada di Matraman itu tuh best banget tuh.
1: Ini food street gitu.
2: Iya.
1: Apa namanya?
2: Aduh,
1: lupa ya. Lokasi deh.
2: Di Masjid Matraman.
1: Di Masjid Tongseng di Masjid Matraman.
2: Cuma sekarang tuh karena enggak tahu udah pindah, aku susah nyarinya. Jadi mumpung kalau ada pendengar
1: yang tahu
2: dia lokasinya. Posisinya depan masjid, dulu tuh ada Tongseng, ada sebelahnya tuh ada apa? Kayak pecel ayam gitu. Nah, aku enggak tahu dia pindah kemana sekarang.
1: Tapi itu best banget Tongsengnya.
2: Itu best.
1: Apa yang bikin best?
2: Aku tadi enggak suka Tongseng pas makan Tongseng.
1: Ya kan baunya enggak enak ya. Apanya rempah-rempahnya juga.
2: Pas makan Tongseng dia aku jadi favorit. Tongseng jadi suka. Itu yang makan tuh kesana itu orang dari jauh-jauh semua.
1: Menarik. Masjid Matraman
2: di seberangnya.
1: Oke. Itu langsung ada di depannya ya pendengar Pro 1.
2: Nah itu gak ada sekarang, aku lagi nyari itu kak.
1: Boleh nanti warga Matraman ya.
2: Matraman Masjid ya.
1: Warga Matraman di Matraman Masjid ya. Kemudian yang ke-5 berarti bang.
2: Sate Padang.
1: Oke.
2: Tetap ya. Padang ya, Sate Padang.
1: Sate Padang.
2: Atau nasi kapau yang di Senen.
1: Aduh, kali ini kita gak sehati lagi Mas. Nasi kapau Senen menurut Mas Ado oke ya?
2: Enggak, maksudnya
1: yang di Minang depan
2: bukan,
1: itu kan?
2: Ya, maksud aku tuh nasi kapau kan di situ banyak ya.
1: Oh iya pilihannya.
2: Cuma maksudnya aku tuh yang nasi
1: kapau otentik gitu.
2: Iya,
1: ya?
2: Yang otentik, yang rumahan.
1: Oh, yang rumahan.
2: Kalau di sana kan udah
1: Ya.
2: Tahu lah ya.
1: Tapi yang kapal rumahan tuh mantep ya.
2: Betul.
1: Kita ngomongin sate Padang nih juga menarik nih Mas Ado. Karena banyak banget sate Padang di Jakarta tuh yang jadi pilihan orang. Dari Ajo Ramon, dari Mak Syukur ya. Ada juga sate Padang sederhana juga kata orang-orang enak ya.
2: Aku tuh sebenarnya sate Padang yang mana, Mas Ado? Itu sama street food juga. Lebih suka yang street food. Street food tuh emang masih otentik banget. Dia kuahnya itu tuh kan sate Padang tuh kan sebenarnya kuah kan.
1: Itu kuahnya ada dua kan bang? Ada yang warna oranye, ada yang warna coklat. Kuning.
2: Nah, kalau yang nggak bagus tuh dia baru berapa detik atau menit gitu udah
1: berubah
2: cair.
1: Warnanya. Oh, cair. Harus kental dia.
2: Harus kental.
1: Ya?
2: Okay. Nah, itu tuh aku ada nemu di daerah Tangsel di Pamulang. Mm-hmm. Itu enak banget.
1: Oh.
2: Itu kayak makan itu ingat masakan orang tua.
1: Oh.
2: Orang tua aku suka bikin sate Padang.
1: Suka bikin sate Padang. Ya. Apa tuh namanya, Bang? Di Tangsel. Ingat enggak?
2: Apa ya namanya? Entar aku tanya isinya.
1: Dekat apa dekat apa?
2: Di Pondok Petir.
1: Pondok Petir ya. Pondok Petir. Sate Padang di daerah Pondok Petir
2: itu
1: tuh ya.
2: Itu enak. Itu enak.
1: Itu sangat Padang sekali ya.
2: Padang banget.
1: Padangnya
2: madang banget.
1: Padangnya madang banget. Boleh nih untuk warga Tangsel ya, walaupun geser dikit dari Jakarta tuh masih bisa lah yeah. disamperin lah ya Pondok Petir ya. Itu sate Padangnya katanya oke nih, rekomendasi Mas Ado. Berarti kalau untuk makanan tuh seorang Ado enggak picky ya?
2: Aku enggak ribet sih makan sih.
1: Yang penting ada sambel tadi. Dan kalau kangen makanan Indonesia ada beberapa tempat yang tadi didatengin gitu ya. Tapi berangkat dari profesi yang beda-beda gitu ya, Mas Ado dari 21 tahun ada enggak sih selera makan yang juga berubah?
2: Kalau ininya enggak ya, untuk menu favoritnya apa itu enggak. Mungkin lebih taste-nya mungkin jadi sesuai ini juga ya. Pengalaman, income.
1: Oh, kan? Menyesuaikan ya. Iya.
2: Itu kan enggak bohong lah. Kayak dulu contoh kita makan steak yang di sini harga segini tuh udah wah gitu karena kita udah pengalaman umur, ada rezeki gitu. Terus nyobain yang lebih wah ternyata enak banget. Terus ada lagi. Jadi standar
1: taste, enaknya beda ya.
2: Itu lebih ke situ sih.
1: Standar enaknya lama-lama jadi berubah.
2: Betul,
1: jadi
2: betul.
1: Menurut Mas Ardo, makan enak itu sebuah investasi apa enggak?
2: Iya.
1: Iya.
2: Ya.
1: Jadi
2: dulu, nah ini juga
1: okay,
2: sama.
1: Ini menarik beda, nih, coba-coba.
2: Beda ini lagi kan. Yeah. Kalau dulu yang penting banyak kenyang. Mm-hmm.
1: Oh yes,
2: itu tuh semua tuh kan ngaruh sama ini ya, sama dompet aja.
1: Iya, yeah, betul. Nah. Gaji UMR kalau mau makan steak tenderloin yang juicy, ini kayak agak puyeng gitu ya.
2: Itu kan nggak gaji sebulan dong.
1: Iya, mau fine dining sebulan sekali agak mending makan promah ya, gitu.
2: Jadi itu, itu menyesuaikan ya.
1: Oke, okay. menarik. Ternyata seiring berjalannya waktu, akhirnya bisa mencoba. Sedikit-sedikit yang lebih jauh lebih enak gitu.
2: Sama
1: ya,
2: sama kayak
1: ya?
2: Dulu deh, aku gak suka makanan Jepang mentah ini itu. Ternyata setelah nyoba enak ya, terus nyobain lagi, nyobain pas ke Jepangnya, nyobain itu
1: wah bye-bye convenience store. Ya mas ya. Ntar dulu aku mau nyobain yang jauh lebih otentik gitu ya. Berarti banyak juga ya seperjalanan ini makanan yang Mas Ado gak suka sampai akhirnya suka gitu ya. Selain tadi makanan Jepang ada lagi gak mas?
2: Ya tongseng tadi.
1: Oh ya tongseng.
2: Aku gak suka jadi suka. Terus karena istriku orang Batak, banyak makanan Batak yang tadi aku gak suka, aku jadi suka. Kayak sambal apa tuh?
1: Andaliman. Wah itu mantep sih getirnya.
2: Mantep kan?
1: Pakai lele, pakai nila ya. Best.
2: Jadi dari situ tuh kita belajar kak juga adaptasi.
1: Ah betul. Paling nggak bisa hidup di setiap medan deh ya.
2: Iya, dilepas ke hutan juga.
1: Hidup dikit deh ya. Nah kalau dari 5 industri yang pernah dijalanin sama Mas Ado gitu ya, pengalaman mana yang paling banyak mengubah cara Mas Ado melihat orang dan juga pekerjaan? Kalau tadi kan kita ngomongin makanan ya.
2: Makanan ya.
1: Nah sekarang lewat perjalanan itu dari cara ngelihat orang, dari cara ngelihat pekerjaan gitu. Apalagi di bidang sales ya Mas,
2: betul,
1: pasti
2: betul.
1: Kepentok budget. Betul. Mau gak mau kita jujur-jujuran kayak gak ada nih budget segitu adanya segini gitu ya, kan ya. Gimana buat Mas Ado sendiri?
2: Jadi pasti yang paling lama ya, aku tuh lama 13 tahun di hospitality timeshare industry pasti itu. Tapi aku percaya deh kak, semua yang kita pernah jalanin, kita coba itu pasti gak ada yang sia-sia. Itu pasti ternyata berguna di kemudian hari, mungkin gak sekarang. Contoh, ada satu lagi industri yang aku dulu ikutin, acting. Aku sih ikut Sanggar Ananda dulu.
1: Oh iya.
2: Sanggarnya Olga Ruben, Indra Bekti, Sanggarnya Kak Adit. Acting, modeling, presenter. Dulu sempat ikut-ikut casting. Ternyata aku bukan di situ. Bukan yang acting ternyata gak bisa. Ikut modeling ternyata gak bisa, ini gak bisa. kayaknya aku berapa bulan lah ya, 6 bulan sempat coba ikut, kayaknya emang nggak passion di situ, akhirnya balik kerja lagi ke industri hospital gitu tadi. Tapi berapa 5 tahun kemudian, kakak percaya nggak? Aku bikin fashion show itu memperkerjakan model presenter.
1: Tadi balik ke situ lagi ya.
2: Jadi aku mau
1: ke dunia hiburan
2: kan mau tampil
1: itu.
2: Kan? Iya. Mau tampil. Nah sekarang
1: aku yang buat.
2: Aku yang buat. Terus aku diundang juga ke media, ke TV, jadi narasumber bahas soal fashion, soal batik. Ternyata Tuhan tuh ngasih jalan dengan cara yang berbeda. Jadi pelajarannya itu kenapa setiap penolakan, setiap misalnya ini yang orang bilang apa? Rezeki gak ketukar, itu benar. Lu ternyata lu udah coba begini, Tuhan bilang itu gak bagus buat lu. Jadi ya udah kita ikutin. Tuhan tuh punya jalan lain buat lu menuju ke sana.
1: Paling gak lu udah coba dulu, ternyata oh aku gak fit di situ. Udah coba berapa kali, ternyata emang lu harus move-nya kemana
2: betul.
1: Ya.
2: Jadi kebanyakan kan kita langsung nyalain Tuhan. Gua pengennya begini, Tuhan ngasihnya.
1: Kok muter dulu sih? Jauh banget Tuhan gitu ya.
2: Ternyata tuh aduh, aku banyak banget deh pelajaran yang harusnya klien aku nih beli nih sama aku, ternyata enggak jadi, cancel. Berapa bulan kemudian dapat info negatif bla bla bla bla. Coba kalau dulu jadi sama aku.
1: Repot,
2: enggak salah.
1: Repot tuh, beresin ya.
2: Tuhan tuh baik. Maksudnya udah ngasih yang sesuai. Ini ya kita, kalau nggak jadi berarti nggak baik buat lu, gitu. Nah, jadi semua tuh industri pasti ngasih kita pelajaran. Tapi yang ini banget, yang ngerubah aku banget itu hospitality industry.
1: Karena lebih banyak ketemu orang ya.
2: Satu,
1: jasa
2: kedua,
1: kan itu ya, Bang?
2: Kedua, kalau sales pada umumnya kan, Kak Ruli, itu mereka nilai orang dari penampilan. Pasti Kak Ruli sering dengar cerita orang penampilan compang-camping, nggak dilayani, padahal duitnya banyak di cash sama sales X lah, kita nggak usah sebut industrinya.
1: Oh itu sering Kak, dibeli kosmetik juga kayak gitu tuh.
2: Biasa aja gitu ya. Nggak dilayani. Di hospitality industry tadi di situ, apapun bentuk orangnya, kita perlakuannya sama. Nge-treatnya sama, cuma frekuensinya kita aja yang kita bedain. Contoh kalau dia general ya kita harus frekuensi kita sama. Kalau dia karyawan biasa, frekuensi kita juga kita samain. Kan nggak mungkin dong.
1: Cara komunikasinya jadi berbeda ya.
2: Kalau general kita jadi karyawan diinjek-injek kita. Kalau misalnya dia
1: CEO biasa, atau pejabat apa,
2: biasa, kita jadi pejabat, nggak nyambung,
1: nggak nyampe.
2: Jadi frekuensinya aja yang dibedain.
1: Gitu. Jadi belajar dari banyak pengalaman, ternyata cara komunikasi yang sampai saat ini benang merahnya ya, Bang ya.
2: Betul. Jadi itu yang ngebedain kita sama sales pada umumnya. Jadi teknik pendekatan lah.
1: Teknik pendekatannya ya.
2: Betul. Kayak apa yang aku pelajarin selama 21 tahun di sales ini, ternyata kita semua tuh terlahir jadi sales.
1: Iya secara nggak langsung ya. Entah itu bantu temen jual apa.
2: Kita waktu baru
1: kita lahir, sendiri
2: kita
1: pun
2: nggak bisa ngomong, pengen minum susu, kita nangis.
1: Komunikasinya itu ya.
2: Itu kan sales.
1: Iya salesnya.
2: Terus Karuli pengen beli buku, tapi Bu, aku di sekolah ada ini, butuh buku buat ini. Akhirnya orang tua beliin. Itu kan sales. Jadi sebenarnya semua kita tuh terakhir jadi sales. Nah, tinggal salesnya itu tuh lu pengennya yang hard selling kah? Yang langsung jualan? Ya. Atau lu mau pakai yang aku pelajarin selama 21 tahun, itu the art of selling without selling. Jadi gua jualan, tapi nggak terkesan jualan, jadi Kak Ruli nggak ngerasa gue lagi jualan.
1: Dipush lagi jualan, gitu ya. Makanya keluarlah si pendekatan the art of selling without selling.
2: Betul.
1: Gitu. Wah menarik.
2: Itu ilmunya sederhana kok, simpel. Cuma ngelakuin yang berat kan.
1: Wah, karena memang harus pelan-pelan ya.
2: Betul.
1: Mas ya, nggak bisa langsung straight. Mau jual ini gitu atau mau nawarin ini gitu ya. Menarik. Makanya sekarang Mas Ado juga punya nanti rencananya akan keluarin buku pertama ya.
2: Betul, aku lagi nulis buku pertama itu judulnya itu Konsisten, Sabar, Closing.
1: Konsisten, Sabar, Closing. Ini semua berarti terkait dengan teknik komunikasi.
2: Semuanya. Experience. Jadi kalau kita experience aku 21 tahun sama kayaknya gak ada satupun orang yang sukses besar itu mereka gak konsisten.
1: Yes, ada disiplin gak? Harus gak ada sih kayaknya.
2: Konsisten
1: aja,
2: belajar, konsisten training, konsisten apa upgrade skill. Kalau misalnya yang agent property sales konsisten iklan sekarang kan zamannya konsisten konten.
1: Waduh itu susah tuh.
2: Aku dari 2022 di properti sampai sekarang itu konsisten sama istri setiap minggu itu bikin konten. Dari 2022. Malah kita tuh mau nanti sampai tua konten bareng.
1: Amin.
2: Terus nggak ada juga orang yang sukses besar itu mereka nggak sabar. Banyak orang punya duit tapi gagalnya nggak berhasil cuma karena nggak sabar. Banyak kan kak Ruli dengar cerita tuh cerita histori ya. Dia berhenti padahal tinggal satu langkah lagi, dia nggak tahu di balik itu sebenarnya keberhasilannya dia karena dia nggak sabar, dia nyerah
1: mundur deh gitu. Dia gitu.
2: Nah jadi kalau lu udah konsisten belajar, lu udah sabar, closing atau sukses besar tadi tuh pasti ngikutin. Gitu
1: yang penting diikutin aja dulu ya,
2: betul,
1: sampai ujung bentok baru oh ya emang bukan. Oke, kado kita akan ngobrol lanjut lagi. Kita ada penelpon ternyata. Maaf, bilang dong Beb kalau ada telepon ya. Ada Pak Jaya dari Sulawesi Selatan nih, Kado. Halo.
2: Wah, jauh ya. Halo Pak Jaya. Halo.
1: Halo Pak Jaya. Adakah tersambung? Sepertinya terputus nih sama Pak Jaya. Nanti kita ngobrol lagi ya, pendengar Pro1 silakan kalau Anda mau ikutan berinteraksi dengan Rizky Kardo ya di 0811-7972-7912 atau bisa kalian telepon kami juga di 021-344-0696 dan 344-1499. Kita kembali setelah yang satu ini.

0: Aksi Makan Siang bersama teman sejati Pro 1 RRI Jakarta.
1: 91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta, karena informasi dan inspirasi. Roli Hutayan masih menemani Anda di Maksi hari ini bersama dengan Rizky Kardo, sales practitioner dan juga entrepreneur. Mas Kardo, kita balik lagi nih.
2: Oke.
1: Kita obrolin
2: udah
1: soal
2: kenyang ya kita ya?
1: Udah kenyang ya.
2: Udah daging, sushi tadi, tenderloin,
1: tongseng ya, okay. Komplit ya. Sekarang kita kenyang lewat ilmu juga nih ya, Mas Ado, lewat platform edukasi juga yang lagi dibuat nih sama Mas Ado, namanya carirumah88.com gitu ya.
2: Carirumah88.com tuh jadi lebih kayak akun untuk kita jualan.
1: Mm-hmm.
2: Nah, kalau yang platform yang buat edukasi konsumen, inspirasi buat orang-orang yang mau jadi agent, itu namanya Podgram88.
1: Itu di Instagram?
2: Instagram.
1: Oke. Okay.
2: Arahnya tuh kita mau bikin podcast juga sih.
1: Mm-hmm.
2: Podcast juga ngobrol soal properti. Nanti kita mau undang langsung tuh developer, orang bank, arsitek. Jadi orang dengan ikutin itu, mereka dapat edukasi soal properti. Kalau KPR, mereka tahu cara bayar KPR. Terus buat orang-orang yang mau jadi agent properti, mereka
1: juga bingung juga tuh.
2: Karena bingung kan buat orang mau jadi agent properti, apa nih, gimana nih, apa aja nih langkah yang mau di iniin. Nah, dulu aku kan nonton YouTube. Di YouTube dulu tuh kan belum banyak banget kan yang apa nih, lo harus begini nih kalau mau jadi agent properti, itu jarang.
1: Gitu. Oke, okay, akhirnya
2: aku bikin lah media properti namanya Podgram
1: 88. Ini juga bisa jadi edukasi untuk Anda pendengar Pro 1 ya,
2: supaya
1: apa namanya, developer ya Bang ya? Developernya enggak nipu, cari tahu cara-cara kayak gitu. Jadi, ini tanahnya bagus apa enggak, ntar tiba-tiba hilang developernya,
2: plus minusnya apa. Jadi di situ tuh kita bakal bilang plus minusnya apa, bukan jelekin ya.
1: Ya, jadi buat orang tahu faktanya seperti
2: tanahnya
1: apa.
2: Bekas tanah apa, tanah warisan kah, tanah kuburan kah, tanah liat kah, gitu.
1: Apakah memang cocok untuk bangunan rumah atau tidak, gitu ya.
2: Terus kayak dekat

0: apa, aksesnya apa. Nah itu kita obrol di situ. Terus tips kayak buat orang pengen beli rumah, punya rumah, itu kita juga bahas di situ.
1: Oke. Gitu. Nah, jadi ini bisa membantu Anda juga pendengar Pro 1 ya. Siapa tahu mau beli rumah pertama atau mau beliin anak-anak rumah ya.
0: Sama bisa itu tuh juga Kak. Kita bahas soal feng shui rumah kayak tusuk sate, rumah. Apa dekat sutet rumah banyak lah ya, kayak feng shui, misalnya feng shui ruang tamunya ya, ada akuarium bagus nggak,
1: pintunya gitu, masuknya dari mana ya, kamarnya di kanan di kiri,
0: kita bahas di situ. Tapi bahasnya itu sesuai umur kita Kak, muda, jadi nggak serius kayak,
1: dan sesuai kepercayaan masing-masing ya, Mas Ado ya, nggak dipaksain
0: cara
1: ya,
0: cara pembawaannya lebih santai aja.
1: Oke, seru. Bisa tuh pendengar Pro 1 ya, nanti kalau Anda mau cek-cek ya. Tapi buat Mas Ado sekarang gitu ya, di 2026 itu sebaiknya orang kontrak rumah dulu atau udah langsung kalau bisa KPR, KPR dulu deh?
0: Tergantung Kak, kalau aku kan pasti jawabnya dari dua sisi ya. Kalau untuk calon buyer, kalau emang income-nya udah aman, maksudnya aman itu dia kan bisa kalkulasi ya. Cara gampangnya gini, kalau misalnya dia mau KPR, bank itu biasanya bisa kasih approve cicilannya itu 50-60% dari income. Contoh misalnya gajinya 10 juta, berarti dia bisa nyicil per bulan sekitar 5 juta. Tapi kalau dia ada cicilan berjalan yang lain, misalnya ada cicilan motor
1: kendaraan,
0: itu di 2 juta, berarti dia cuma bisa nyicil di 3 juta per bulan.
1: Oke, gitu. Jadi bisa di-adjust ya.
0: Betul.
1: Sebetulnya ya.
0: Nah, kalau
1: bisa dibicarakan baik-baik
0: bisa,
1: gitu ya.
0: Bisa. Terus kalau ini apa? Kayak kontrak. Oke enggak? Oke juga sih kalau emang kerjaan belum settle, baru mulai, jangan dipaksain juga buat beli rumah, gitu. Kadang kan ada kan sales, udah Bu beli aja daripada bayar kontrak gini, sewa,
1: iya,
0: ibu bayar sewa segini,
1: cicil
0: rumah segini, mendingan beli rumah buat ini. Ya benar, kalau emang dia udah settle, udah siap,
1: nggak ada yang cicilan berjalan lainnya, nggak ada apa-apanya income-nya gitu aman, ya income-nya aman
0: juga udah aman. Tapi juga jangan sampai juga income lu udah aman, lu udah settle, lu udah oke, kerjaan udah oke, lu masih tetap sewa, lu nggak berani ambil rumah karena jadi konsumtif terus healing lah,
1: jadi nggak kepikiran tuh jadi punya yang
0: itu juga jangan,
1: tanggung jawab utamanya gitu ya.
0: Karena emang benar juga Kak, pemikiran orang dengan kita dari pada sewa mending nyicil itu benar, karena dia jadi aset kan. Cuma masalahnya balik lagi kesiapannya dia. Karena bank kan juga ada syarat untuk orang bisa approve KPR kan.
1: Income-nya harus tetap
0: kerja udah kerjaan, berapa tahun. Kalau kalau emang udah sesuai kriteria bank, gas aja sih aku bilang.
1: Karena
0: kan bank itu yang meng-cover resikonya nanti semua. Bank udah filter duluan nih income-nya, status kerjaan ini layak nggak. Kalau menurut bank approve ya harus
1: berangkat aja, berangkat gitu ya. Tinggal itu tadi balik lagi ke konsisten ya Bang.
0: Betul.
1: Konsisten tuh cicilannya tiap bulan ya.
0: Jadi KPR itu kalau yang cicil KPR itu tuh sebenarnya ngajarin kita tuh komitmen, disiplin nyicil selama 20 tahun, 15 tahun. Itu sebenarnya ngajarin kita disiplin. Tapi balik lagi udah siap belum soal yang tadi income.
1: Basicnya dulu ya.
0: Kalau udah siap harus digas.
1: Gitu. Jangan pikir lama-lama pendengar Pro 1 karena harga rumah makin naik, makin.
0: Betul, karena tadi yang aku bilang luas bumi ini segitu-segitu aja.
1: Populasinya
0: nambah. Berarti kan kebutuhan orang untuk properti kan pasti
1: lebih banyak nanti ke depannya ya. Nah, itu dia pendengar Pro 1 ya. Kalau misalnya Anda saat ini sedang memikirkan untuk punya rumah sendiri gitu ya, atau mau beliin anak Anda warisan rumah juga gitu ya, lebih cepat lebih baik kalau memang sudah siap basicnya semua gitu ya. Nah, perjalanan ini juga pasti seru ya Mas Ado ya, karena kan gak jauh-jauh dari dunia sales gitu.
0: Betul.
1: Closingan juga gitu ya, ketemu orang yang berbeda-beda. Dari
0: kayaknya dari pertama di sales sampai sekarang 21 tahun kayak hampir ketemu 500 ribu keluarga.
1: 500 ribu keluarga
0: klien
1: ya,
0: kliennya
1: ya, tuh ya.
0: Nah, dari backgroundnya A, B, C, D sampai Z, karakternya apa, jadi udah tahu gitu.
1: Oke. Nah, selain tadi Mas Ado sempat bilang soal konsisten, soal sabar gitu ya. Apa ada lagi nggak Mas dari perjalanan 21 tahun menjadi sales ini yang mau Mas Ado warisin kepada orang-orang yang mungkin saat ini sedang mendengarkan tapi baru memulai karirnya atau baru memulai switching karir gitu ya? Tapi kayak misalnya udah kayak udah capek nih gue jadi kerayawan ya, kerayawan bukan karyawan tapi kerayawan, mau jadi businessman gitu ya, jadi entrepreneur, ada nggak nih
0: satu highlightnya? Harus berani,
1: pertama berani dulu,
0: berani harus, tapi juga jangan berani apa ya istilahnya babi buta nggak ada persiapan, itu bunuh diri.
1: Ya betul, beraninya, harus punya backup dulu ya,
0: harus misalnya harus punya tabungan berapa bulan ke depan biar kalau kan namanya usaha kan
1: naik turun belum lagi ruginya berapa ya,
0: sedangkan punya cicilan, ada istri anak yang harus diiniin, jadi harus ada perhitungan, jadi nggak asal berani. Itu satu. Kedua, harus sabar.
1: Sabar.
0: Karena nggak ada proses yang instan. Kita ngerubah karakter kebiasaan kecil aja kak. Contoh kayak kakak pakai jam di kiri.
1: Kiri.
0: Pindah ke kanan nyaman nggak?
1: Awalnya sih nggak nyaman ya.
0: Butuh proses kan.
1: Yes.
0: Jadi sukses besar juga butuh proses, nggak mungkin instan.
1: Okay.
0: Butuh dulu ditolak berkali-kali.
1: Mm-hmm.
0: Butuh nggak dihargai.
1: Iya.
0: Butuh di
1: ghosting dulu ya.
0: Kalau aku sih sebenarnya
1: WhatsAppnya nggak dibales.
0: Ya, itu harus nggak ada instan. Jadi harus berani. Tapi ya
1: harus mau
0: berani,
1: coba ya.
0: Tapi lu harus tahu nggak ada yang instan. Butuh proses semuanya.
1: Okay. Gitu. Jadi berani sama sabar berarti dua kuncinya itu ya, Mas ya.
0: Iya, sabar juga udah pasti. Yeah. Sama nggak ada yang instan.
1: Jadi sama nggak ada yang instan.
0: Kita harus sadar dulu nih, nggak ada yang instan untuk sukses besar itu. Karena kebiasaan kecil aja butuh proses untuk dirubah.
1: Yeah.
0: Apalagi sukses besar itu berharap
1: prosesnya lebih panjang lagi ya. Okay. Nah, dalam perjalanan panjang tertentu nih ya, pastinya banyak orang-orang yang memberikan warna ke dalam kehidupannya Mas Ado gitu ya, selain sang istri gitu. Nah,
0: baru aku mau bilang istri.
1: Iya, selain itu nggak bisa ya. Aku close dulu jawaban yang itu. Ada nggak sih orang-orang yang sampai saat ini mungkin I don't know, dua kali ya, kita bisa bilang dua yang paling berjasa deh buat perjalanannya seorang Rizky Cardo nih?
0: Pertama pasti orang tua, bapak sama ibu tuh. Aku umur 41 tahun sekarang tuh jadi ngerti ternyata tujuan orang tua ngelarang ini, ngasih tahu ini sadarnya sekarang pas mereka udah nggak ada. Oh iya ya, ternyata ini ya maksud nyokap gue ya. Oh ternyata nyokap gue keras tuh tujuannya ini ya. Begini nyokap gue ngelarang main sama si A ini tujuannya itu. Itu bapak ibu tuh emang ya itulah yang bentuk. Kan kita jadi
1: karakter
0: kayak sekarang, kita jadi kayak sekarang kan lingkungan, orang tua, kakak, adik, itu yang ngebentuk kita kan. Jadi aku untuk kerja kerasnya tuh dari bapak tuh Senin sampai Minggu tuh nggak pernah libur kerja terus. Orang kan kenapa harus ada Minggu sih, Sabtu
1: buat ada restnya
0: libur. Ini nggak kerja terus dari mama itu soal hidup tuh harus punya gengsi. Positif ya, bukan
1: in a good way ya.
0: Bukan gengsi negatif. Lu walaupun lu susah, lu harus punya gengsi. Orang lu nggak boleh minta-minta. Mentalnya kayak gitu. Mamaku keras, keras. Tapi ternyata kesini aku sadar, wah, makasih gitu. Karena jadi sedih udah.
1: Berangkat dari situ akhirnya sesusah apapun tetap harus punya gengsi tuh ya. Jangan
0: benar. Banyak tuh pernah kena mental lah, nggak bisa ngomong, nggak bisa ini jatuh apa tuh pasti banyak kak. Cuma karena udah digembleng dari kecil, yaitu terakhir istri aku.
1: Oh tetap masuk ya, nggak bisa tetap harus masuk ya.
0: Karena ini juga benar kak buat teman-teman yang belum punya pasangan. Kita tuh tergantung pasangan kita tuh itu juga.
1: Nah,
0: coba deh kakak lihat banyak orang-orang yang pasangannya dianya bagus, dianya hebat, tapi pasangannya nggak pas,
1: nggak support,
0: nggak jadi bagus juga.
1: Jadi itu dia orang-orang yang berperan penting ya dalam hidupnya Mas Ado. Ada satu penelpon terakhir nih Mas Ado ya, kita main cepet aja. Halo Pak Hasan, selamat pagi. Selamat siang. Kok selamat pagi saya ya?
0: Enggak apa-apa Kak.
1: Itu pagi terus ya.
0: Sales.
1: Halo Pak Hasan, siang Pak.
2: Ayo.
1: Oke.
0: Siang Pak Hasan.
2: Selamat pagi sih.
1: Iya,
0: justru
1: saya
0: semangat Pak Hasan.
2: Kenapa?
0: Habis ngomong semangat, Pak. Habis ngobrol sama sales, iya. Pak.
1: Abis ngomong sama orang sales.
2: Bapak Rizky Kardo yang Rizky.
1: Iya betul.
2: Yang benar-benar ini kok jadinya.
1: Jadi ikut saya pagi-pagi terus pokoknya.
0: Ya sales gitu Pak. Pagi. Gitu.
1: Oke, Pak Hasan aku
2: baru belum jam berapa ini? Belum pagi kah kalau udah jam 12 malam? Baru pagi.
1: Baru ya. Pak Hasan aku udah mau selesai nih ngobrolnya. Boleh silakan langsung ke Rizky Kardo.
2: Iya, jadi gini, saya sepakat sama Abang Rizky
0: Ardo. Kardo Pak, Kardo, Kardo.
2: Iya, Ardo, Rizky Kardo. Kardo. Saya sepakat. Jadi ada motivasi dari orang tua itu cakep itu Bang Ardo itu.
0: Betul. Betul. Kita enggak bisa apa-apa Pak.
2: Jadi motivasi sama orang tua itu bukan enggak boleh bergaul sama yang negatif, bukan.
1: Iya.
2: Jadi supaya berpikir, jangan bergaul sama orang yang malas istilahnya kasarnya.
0: Betul Pak. Betul.
2: Itu.
0: Betul, Pak.
2: Ini kita walaupun susah harus punya gengsi, harus punya ini.
0: Walaupun susah
2: harus
0: betul.
2: Harus yang positif, pokoknya kita tuh harus begini. Emang kita mau sama orang tua terus. Emang kita mau saudara terus. Begitu. Bagus itu. Bang Ardo, bagus. Cakap benar deh.
0: Iya.
2: Ayo obrolan dari tadi saya.
0: Bapak dengerin ya, Pak. Jadi. Saya terharu loh karena Bapak dengerin.
2: Terima kasih Bang Aldo ya.
1: Bang Ardo, iya.
0: Terima kasih Pak Hasan.
1: Terima kasih Pak Hasan.
2: Oke, Roli, masih yang nanti lagi di
1: 100% ya.
2: 100%
1: Indonesia. Siap.
0: Terima kasih. Terima kasih, Pak.
1: Itu tadi Pak Hasan dari Bogor, Mas Ado.
0: Kayaknya udah ini
1: CS ya. Ya.
0: Udah tetap ya. Terus ini kan temanya teman sejati ya.
1: Iya,
0: teman
1: betul. Sejati.
0: Jadi Cari Rumah 88 itu juga punya identitas, tagline. Sahabat terbaik cari rumah.
1: Sahabat terbaik cari
0: Jadi
1: rumah.
0: Jadi kalau sahabat terbaik cari rumah itu Cari Rumah 88, karena kita sama klien tuh bersahabat.
1: Yes.
0: Kita kasih solusi yang dia butuhin sesuai budget, sesuai income dia. Tapi kalau teman sejati aku, istri aku.
1: Tetap.
0: Teman sejati menua bersama
1: melihat dunia. Amin. Last one Mas Ado, silakan ada lagi yang mau ditambahkan sebelum kita selesai.
0: Tadi soal itu enggak ada yang instan. Terus ini juga buat teman-teman saya. Terutama sales aku lah, kalau sales yang lain aku jadi mengguri lah. Sebenarnya bukan mengguri. Kita pasti banyak nemuin gagal. Gak semuanya mulus, gagal, susah, penolakan, ada kena mental. Aku pun juga ada kena mental. Tapi ada satu yang aku ini, yang aku pakai gitu. Kehilangan itu pasti. Kenapa? Sorry. Kehilangan itu pasti Kak. Tapi memilih untuk kehilangan semangat itu pilihan. Gitu Kak.
1: Oke, jadi kehilangan itu pasti. Tapi
0: memilih untuk kehilangan semangat itu pilihan.
1: Jadi tetap pilihannya ada di tangan kita sendiri ya. Mau maju atau mau udahan aja dulu.
0: Betul,
1: gitu. Mas Ada, terima kasih untuk obrolan makan siang hari ini. Semoga segera rilis bukunya ya. Kami siap ngobrol lagi nanti ya.
0: Nanti kalau udah rilis ini ya, beli.
1: Main-main lagi ya, beli ya. Aku teman yang baik kok, aku beli gak minta.
0: Oke. Nah teman yang benar tuh gitu.
1: Iya, tapi kalau masalah rumah diskon nanti saya pikirin dulu ya.
0: Boleh.
1: Jadi pendengar Pro 1, terima kasih sudah bergabung. Mas Rizky Kardo, terima kasih juga sudah bergabung di Maxi hari ini. Sukses terus dan sehat selalu ya. Sampai ketemu.
0: Sukses selalu.
1: Itu dia obrolan Maxi saya bersama dengan Rizky Kardo, sales practitioner dan entrepreneur, dengan tema hari ini konsisten, sabar, dan closing. Kita akan lanjutkan kembali Jakarta siang ini pendengar Pro 1, dan tepat di pukul 13 nanti kita akan bergabung bersama dengan Warta Berita Pro 1.

0: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 79 727 912.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
2: Saya berharap bahwa Blok N tidak kehilangan roh utamanya. Ketika datang ke Jakarta, terutama anak-anak muda, mereka selalu menyempatkan diri datang ke Blok M.
3: Ring tinju itu sudah 75% ya. Bulan ini, insya Allah.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan warta berita dibacakan oleh Roli Hutahayan. Sari berita penting, Pemprov DKI siapkan Blok M jadi model kawasan berbasis COD. Cegah tawuran, pemerintah kota Jakarta Timur bangun ring tinju di kolong flyover Kampung Melayu. Berita selengkapnya. Pemprov DKI siapkan Blok M jadi model kawasan berbasis COD. Berikut Noviana Gebi melaporkan.
4: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan kawasan Blok M di wilayah Jakarta Selatan sebagai model pengembangan kawasan berbasis TOD. Konsep tersebut mengintegrasikan transportasi publik, ruang publik, aktivitas komersial, dan kehidupan perkotaan. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, transformasi Blok M harus tetap mempertahankan karakter kawasan sebagai tempat berkumpul, kuliner, hiburan, perdagangan, dan aktivitas kreatif masyarakat. Demikian dikatakan Pramono Anung di Jakarta hari ini.
2: Saya betul-betul berkeinginan bahwa walaupun Blok M mengalami penyempurnaan, dibangun, direvitalisasi menjadi lebih baik, lebih modern, lebih tertata, tetapi saya berharap bahwa Blok M tidak kehilangan roh utamanya. Ketika datang ke Jakarta, terutama anak-anak muda, mereka selalu menyempatkan diri datang ke Blok M, mencari makanan yang baru, sesuatu yang viral, membeli sesuatu yang terjangkau. Itulah yang menjadi kekuatan Blok M, dan apalagi sekarang ini dengan pengaturan transportasi yang lebih baik, apakah itu MRT, apakah itu Transjakarta, Transjabodetabek, akan sangat mudah untuk bisa sampai di Blok M.
4: Lebih lanjut, Pramono menjelaskan bahwa dalam konsep Phase Ultimate, ruang yang dapat dimanfaatkan ditargetkan meningkat sekitar 10 kali lipat, sedangkan ruang publik bertambah sekitar 5 kali lipat dari kondisi saat ini, di mana daya tarik Blok M selama ini terletak pada keberagaman aktivitas yang dapat diakses dengan transportasi publik, terutama oleh masyarakat dan generasi muda. Transformasi Blok M juga akan dikaitkan dengan penguatan konektivitas transportasi Jakarta. Pramono menargetkan pada tahun 2029, jaringan MRT Utara, Selatan, LRT Kelapa Gading Dukuh Atas, pedestrian dek Dukuh Atas, Bundaran HI, serta pembenahan Taman Semanggi semakin terintegrasi. Pramono mengatakan konsep pengembangan kawasan seperti Blok M dapat diterapkan di sejumlah kawasan strategis lainnya, antara lain Pasar Baru, Glodok, Pecinan, dan Kota Tua. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
1: Pemerintah Kota Jakarta Timur bangun ring tinju di kolong flyover Kampung Melayu untuk menekan aksi tawuran. Berikut Setio Agung melaporkan.
5: Pemerintah Kota atau Pemkot Jakarta Timur membangun fasilitas olahraga berupa ring tinju di kolong flyover Kampung Melayu sebagai salah satu upaya mengurangi tawuran di wilayah tersebut. Berdasarkan pantauan RRI Jakarta di lokasi, hari ini fasilitas tersebut berada persis di kolong flyover Kampung Melayu. Jika dari arah timur, letaknya sebelum terminal Kampung Melayu. Di area seluas sekitar 10 x 40 meter, sudah terpasang dua ring tinju di dalam pagar area yang membatasi taman di kolong flyover dengan fasilitas olahraga tersebut. Ditemui di Matraman, Jakarta Timur, Asisten Pemerintahan Kota Jakarta Timur, Bambang Pangestu Aldrian mengatakan, pembangunan fasilitas tersebut masih berlangsung dan progresnya telah mencapai sekitar 75%. Nantinya, fasilitas itu akan dilengkapi dua ring tinju, samsak, barbel, dan sejumlah perlengkapan lainnya.
3: Untuk ring tinju itu sudah 75% ya.
6: Ada fasilitas-fasilitas lain, Pak, di lokasi?
3: Kalau fasilitas lain seperti toilet dan sebagainya memang sebelumnya juga sudah ada ya. Di situ kan ada milik LH.
6: Bulan ini selesai gitu, Pak?
3: Bulan ini, insya Allah. Nanti sambil menunggu juga, selanjutnya Pak Wali akan melaporkan hal ini ke Pak Gubernur untuk diresmikan.
5: Sebelumnya, Wali Kota Jakarta Timur menyoroti upaya mencegah aksi tawuran melalui sinergi antara aparatur pemerintah dan masyarakat. Pembangunan ring tinju di Kampung Melayu tersebut melengkapi fasilitas olahraga serupa yang sebelumnya dibangun di kolong flyover Pasar Rebo. pengelolaan fasilitas olahraga itu nantinya melibatkan kelompok masyarakat di sekitar lokasi.
7: Ya, dalam waktu dekat sekarang lagi dibangun, salah satu seperti di kolong flyover Pasar Bo, sekarang lagi dibangun di kolong flyover Kampung Melayu. Insya Allah dalam waktu dekat mungkin akan segera diresmikan. Namun demikian kami akan mengumpulkan terlebih dahulu kelompok-kelompok sekitar situ untuk menjadi pengurus dan tanggung jawab terhadap tempat tersebut. Nggak mungkin kita yang terus-terusan ngurusin, tapi harus mereka sendiri.
5: Setelah fasilitas ring tinju selesai, Pemkot Jakarta Timur juga berencana menambah fasilitas olahraga lainnya, yaitu Muay Thai. Penambahan fasilitas tersebut masih menunggu dukungan dana tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Di sisi lain, area sekitar fasilitas olahraga yang saat ini masih terdapat tempat penampungan sampah sementara atau TPS juga akan ditata. Pemkot menyebut lokasi pengganti TPS sedang dicari. Kedepan, kawasan tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan warga sebagai ruang berolahraga yang lebih nyaman. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan.
8: Jelang Festival Cinta Lingkungan atau Cilung 2026, petugas unit penanganan sampah Badan Air Cengkareng menyulap ribuan botol plastik menjadi perahu kereta unta. Berikut Alwan Sada melaporkan.
9: Petugas unit penanganan sampah atau UPS Badan Air Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat menyulap ribuan botol plastik bekas menjadi perahu hias berbentuk kereta unta. Karya tersebut dipersiapkan untuk mengikuti Festival Cinta Lingkungan atau Festival Cilung 2026 yang akan digelar di Waduk Sunter, Jakarta Utara pada Minggu 18 Oktober 2026 mendatang. Pengawas UPS Badan Air Kecamatan Cengkareng, Donald Aldiansyah, mengatakan hingga kini proses pengerjaan perahu hias tersebut telah mencapai sekitar 90% dan tinggal memasuki tahap penyelesaian akhir. Menurut Donald, konsep kereta unta dipilih melalui hasil musyawarah bersama tim. Unta dipandang memiliki filosofi ketangguhan, kesabaran, dan konsistensi dalam menjalani perjalanan panjang. Perahu hias itu pun didominasi warna emas dengan sentuhan hijau. Dekorasinya dibuat menyerupai suasana padang pasir dan dilengkapi pohon kurma buatan. Dari sisi konstruksi, perahu tersebut dirancang cukup kokoh untuk menampung sekitar 20 penumpang. Perahu juga akan dilengkapi mesin pendorong agar dapat berkeliling di area waduk selama festival berlangsung. Hal ini disampaikan Donald kepada wartawan pada Rabu 7 Oktober 2026.
10: Kita mengajarkan kepada seluruh pegawai Cengkareng yang mana harus menginspirasi kepada unta.
11: Dibuatnya dari apa aja materialnya, Pak?
10: Untuk material ini, kereta unta ini, kita memperoleh dari pengolahan sampah yang ada di Cengkareng, khususnya di kali-kali dan sungai PHB di waduk, yang mana Cengkareng ini ada 83 penanganan yang ada di lokasi Cengkareng dan dibantu juga oleh warga sekitar. Untuk material itu sendiri, sekarang saat ini sudah mencapai 3.380 piece untuk aqua ukuran 1,5 liter dan galon sudah mencapai 450 piece.
9: Untuk memenuhi kebutuhan material, petugas berkolaborasi dengan warga sekitar untuk mengumpulkan botol plastik bekas. Upaya ini membantu mempercepat penyelesaian konstruksi sebelum perahu dibawa ke lokasi festival. Melalui karya tersebut, petugas ingin menunjukkan bahwa sampah plastik yang selama ini menjadi persoalan di aliran air masih dapat dimanfaatkan menjadi karya kreatif. Adapun juga sekaligus mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya memilah sampah sejak dari sumbernya. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
1: Beralih ke informasi dari Banten, pemerintah Cilegon terima bantuan armada pengelolaan sampah dari Kementerian PU. Berikut Rohman Dudin melaporkan.
12: Pemerintah Kota Cilegon, Banten menerima bantuan sejumlah unit kendaraan dari Kementerian Pekerjaan Umum untuk menunjang pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir. Bantuan tersebut akan difokuskan untuk mengoptimalkan pengelolaan sampah di dua kecamatan yakni Kecamatan Cilegon dan Citangkil. Wali Kota Cilegon Robinsar mengatakan bantuan tersebut terdiri dari 59 unit cator, 28 unit pick up, 3 unit dump truck, serta 1 unit kompaktor. Menurut Robinsar, bantuan ini diberikan untuk menunjang program pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir sehingga akan dimaksimalkan untuk mendukung pengelolaan sampah di Kota Cilegon. Robinsar menjelaskan, bantuan tersebut merupakan pengganti program bantuan Bank Dunia yang belum sempat terlaksana. Selain itu, pengelolaan armada akan dikoordinasikan dengan Dinas Lingkungan Hidup dengan melibatkan kecamatan dan kelurahan. Robinson menyebut produk sampah di Kota Cilegon saat ini mencapai sekitar 450 ton per hari dan diprediksi meningkat menjadi 500 ton per hari pada tahun 2028. Untuk mengatasi persoalan tersebut, sebagian sampah akan dikirim ke Cilawong dan dimanfaatkan untuk PSL. Sementara sisanya akan diolah secara internal untuk BPJB dan mitra lainnya agar tidak menumpuk di Bagendung.
13: Bantuan sebanyak kurang lebih 59 unit shator, 28 mobil all diesel, pick up dan 3 unit all diesel dan 1 konvektor ya. Nah, ini dalam rangka menunjang ya program olahan sampah.
12: Sementara itu, PLT Kepala Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Banten, Luciana mengatakan, pemberian bantuan armada tersebut juga dibarengi dengan penataan pengelolaan sampah di tingkat hulu. Menurutnya, kelembagaan dan rencana pengelolaan sampah perlu diperkuat agar proses pemilahan sampah di masyarakat didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Luciana menilai, pemilahan sampah di masyarakat tidak akan optimal jika tidak diikuti ketersediaan sarana termasuk armada pengangkut sampah.
14: Sarana tangguh, tetapi kami juga di tingkat hulu kami mulai membuat terkait dengan kelembagaan RPPS, rencana teknik pemilahan sampahnya, sehingga semua bisa tertangani dengan baik.
12: Dari Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
8: Dinkes Lebak gencarkan imunisasi kejar nasional bagi anak sepanjang Oktober. Berikut Jaliah Winarti melaporkan.
15: Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak melaksanakan bulan imunisasi kejar nasional mulai 1 hingga 31 Oktober 2026. Program ini menyasar bayi hingga balita usia 0 sampai 59 bulan yang terlambat atau belum pernah mendapatkan imunisasi. Pengelola program imunisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak, Nurdiani, menyebut cakupan sejumlah imunisasi mengalami penurunan khususnya DPT1. Kondisi tersebut salah satunya dipengaruhi kekhawatiran orang tua terhadap efek samping ringan seperti demam setelah imunisasi. Dinkes mengingatkan anak yang belum mendapatkan imunisasi berisiko terpapar penyakit menular seperti campak dan difteri. Pelayanan imunisasi kejar tersedia di Puskesmas, Posyandu, serta klinik swasta yang bekerja sama di Kabupaten Lebak.
16: Imunisasi kejar itu imunisasi yang mencari bayi atau sasaran itu yang terlambat imunisasinya atau yang belum pernah sama sekali. Nah, itu nanti dicari. Dari mana dicarinya? Itu bisa dari pembina desa.
15: Vaksin yang diprioritaskan antara lain DPT1, polio oral, polio suntik, dan campak rubella. Dian mengatakan anak yang terlambat imunisasi tidak perlu mengulang dari awal, tetapi cukup melanjutkan dosis yang terlewat. Namun beberapa vaksin memiliki batas usia pemberian tertentu sehingga orang tua diminta segera memeriksa riwayat imunisasi anak. Pemeriksaan dapat dilakukan melalui buku KIA atau KMS maupun aplikasi Satu Sehat. Dinkes Lebak mengimbau orang tua segera berkonsultasi dengan fasilitas kesehatan terdekat jika terdapat imunisasi yang terlewat. Dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
1: Budaya sekolah aman dan nyaman membantu memperkuat keamanan dan kenyamanan siswa melalui berbagai tindakan nyata. Berikut Fitria Aulia melaporkan.
17: SD Negeri Pamanuk 2 Kecamatan Cadenang, Kabupaten Serang terus memperkuat keamanan dan kenyamanan lingkungan sekolah melalui penerapan budaya sekolah aman dan nyaman atau BSAN. Kepala SD Negeri Pamanuk 2 sekaligus Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah Kecamatan Cadenang, Kamsin, mengatakan sejumlah langkah telah dilakukan untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih aman bagi siswa. Upaya tersebut mulai dari pembenahan fasilitas sekolah hingga peningkatan pengawasan terhadap aktivitas siswa.
18: Sangat membantu sekali, saya ucapkan terima kasih dengan adanya peraturan besan ini yang bisa kita terapkan nanti di sekolah yang ada di Kecamatan Cerenang.
17: Menurutnya, sekolah telah melakukan sejumlah pembenahan, di antaranya mengecor lapangan yang sebelumnya berdebu agar lebih nyaman digunakan siswa. Sekolah juga memasang CCTV di beberapa titik, termasuk ruang kelas untuk membantu memantau aktivitas siswa dan merekam kejadian yang terjadi di lingkungan sekolah. Sehingga diharapkan lingkungan SD Negeri Pamanuk 2 semakin nyaman bagi seluruh siswa. Dari Serang, Fitria melaporkan.
1: Sekian warta berita saat ini. Pemprov DKI siapkan Blok M jadi model kawasan berbasis TOD.
8: Cegah tawuran, pemerintah Kota Jakarta Timur bangun ring tinju di kolong flyover Kampung Melayu.
1: Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan sore nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat.
8: Berita ini juga dapat Anda dengar di RRI Banten dan dibaca di portal berita rri.co.id.

Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Jason.
1: Iya, Tak.
0: Apa yang bikin sebuah komunitas bisa bertahan lama?
1: Karena orang-orang di dalamnya punya tujuan yang sama.
0: Berarti sekedar sering ngumpul belum cukup?
1: Ya, belum cukup lah, Tak. Komunitas yang kuat biasanya punya kepedulian, komunikasi, dan rasa saling percaya sama anggotanya, Tak.
0: Kalau gitu, apa yang harus dilakukan supaya hubungan antar anggota tetap baik?
1: Saling menghargai, terbuka dalam berkomunikasi, dan bisa bekerja sama, Tak.
0: Berarti manfaatnya bukan cuma buat anggota komunitas, ya?
1: Iya, bukan lah. Kalau kegiatan berdampak luas, masyarakat sekitar juga bisa merasakan manfaatnya, Tak.
0: Menarik juga. Berarti komunitas bisa jadi tempat orang dengan latar belakang berbeda untuk bekerja sama.
1: Benar, Tak. Perbedaan kemampuan dan pengalaman justru bisa jadi kekuatan dalam sebuah komunitas.
0: Jadi kesimpulannya, yang penting bukan siapa yang paling menonjol dong, tapi bagaimana semua orang bisa berkontribusi untuk tujuan bersama. Kerjasama menjadi kunci kuatnya sebuah komunitas.
2: Kesehatan mental kini menjadi isu global yang semakin serius. Data Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyebutkan, sekitar 1 dari 8 orang di dunia hidup dengan gangguan mental. Di Indonesia, Survei Kesehatan Indonesia 2023 menunjukkan masalah depresi dan kecemasan masih dialami banyak masyarakat, sementara sebagian di antaranya belum mendapatkan penanganan yang memadai. Di lingkungan kerja, tekanan target, beban pekerjaan, hingga minimnya waktu istirahat bisa memicu stres berkepanjangan. Tanda-tandanya antara lain, mudah lelah, sulit fokus, emosi tidak stabil, kehilangan motivasi, hingga gangguan tidur. Sementara di lingkungan keluarga, konflik yang terus berulang, komunikasi yang buruk, atau tekanan ekonomi juga dapat berdampak pada kondisi psikologi seseorang. Sebuah penelitian yang dimuat dalam jurnal The Lancet Psychiatry menyebutkan, stres berkepanjangan tanpa penanganan dapat meningkatkan risiko depresi dan gangguan kecemasan. Karena itu, menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik. Kita bisa mulai dari hal yang sederhana. Pertama, atur waktu kerja dan istirahat secara seimbang. Tidur cukup minimal 7 jam, rutin olahraga, serta batasi paparan hal-hal yang memicu stres berlebih. Jangan ragu berbicara dengan keluarga, sahabat, atau tenaga profesional ketika beban terasa berat. Yang perlu kita ingat, meminta bantuan bukan tanda kelemahan, tetapi langkah berani untuk menjaga diri. Karena pikiran yang sehat akan membantu kita menjalani hidup dengan lebih baik.

0: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Roli Hutahayan
1: dan Azra Ramadina masih menemani kamu ya, masih menemani Anda sampai nanti di jam 3 sore. Tentunya sekarang kita sudah masuk di 100% Indonesia.
0: Langsung aja pendengar Pro 1, kalau Anda mau request lagu-lagu Indonesia favorit Anda ya, dari musisi Indonesia juga pastinya, langsung ke 0811-7972-7912 atau ke line telepon kami di 0213440696 dan 3441499. Pak Hasanuddin udah ada di tersambung di line telepon kami. Halo, halo Pak.
2: Selamat siang 100% Indonesia, ekspresian karya, banggakan Indonesia. Roli.
0: Pak Hasanuddin, ada Azra juga.
1: Halo, Pak.
2: Iya, duet ditanya ya,
0: Roli. Duet, Pak. Halo. Ini mahal ini sama Raisa, Pak.
1: Setara.
2: Oh gitu.
0: Pak Hasanuddin udah makan siang belum?
2: Tadi ceritanya lagi acara itu tadi, masih itu tadi lagi makan siang, ada di Ricardo itu.
0: Yeah.
2: Makanya saya tadi terakhir buru-buru tadi
0: Oke.
1: Asik.
2: Nasi goreng sama ceplok telur aja yang mudah aja dulu.
0: Udah itu juga enak, Pak. Saya juga lagi 2 hari ini nasi putih sama telur ceplok. Saya bosen, Pak, makan yang lain. Nasi putih sama telur ceplok enak kayaknya ya. Sama kecap kerupuk.
2: Mantep itu.
0: Mantep. Jadi mantep, sudah aman ya makan siang hari ini ya, Pak ya?
2: Aman udah.
0: Alhamdulillah.
2: Tadi, makanan apa tadi? Sosis segala macam.
0: Iya. Ada favoritnya enggak, Pak Hasanuddin? Yang tadi disebutin. Tongseng gitu kali, Pak.
2: Iya, mantep tadi yang dibahas ini sebetulnya benar-benar itu tadi.
0: Iya.
1: Jadi kayak lagi makan juga ya, Pak, karena disebutin ya.
0: Lapar ya, ikutan lapar.
2: Iya, anggap aja kita makanlah itu.
0: Tapi biar
2: pilihan itu banyak di Blok M sih, Roli.
0: Blok M ya?
2: Iya, kalau restoran rumah makan Jepang itu, itu banyak pilihan-pilihan itu di Blok M itu.
1: Betul. Emang kalau di Blok M suka apa, Pak? Ada yang favorit apa?
2: Saya mah kalau di Blok M selalu bakso doang.
1: Wah, selalu bakso. Apa
0: bakso
1: tuh, Pak?
0: Blok S.
1: Bakso apa tuh?
2: Bakso apa es kelapa itu yang di depan Melawa itu.
0: Okay. Sedap.
1: Ini bisa jadi rekomendasi buat pendengar yang lain juga ya yang mau ke Blok M.
0: Iya.
1: Mau request lagu apa nih, Pak Hasanuddin?
2: Saya pengen dengerin lagu itu aja lah dari Aura Kasih, biar dijinggrakan
0: siang-siang ya
2: sama Roli.
0: Oke. Mari bercinta, Pak, apa asmara?
2: Mari dansa denganmu.
0: Oke, mari bercinta berarti ya. Sip. Ditunggu ya, Pak Hasanuddin.
2: Oke, selamat siang, Mas Tuga.
1: Selamat siang, Pak.
2: Selamat siang.
1: Oke, sudah masuk juga ya. Di line telepon kita. Halo.
3: Selamat siang, Roni Jakarta.
0: Pak Roni, halo. Siang, Pak.
3: Apa kabar ini berdua?
1: Alhamdulillah, sehat-sehat. Gimana, Pak Roni, sudah makan siang hari ini?
3: Udah.
1: Apa tuh, boleh dikasih tahu nggak?
3: Aku tadi tak rakum ya, telur rebus sama oseng-oseng tahu.
1: Wah, makanan rumahan ya.
0: Ini telur rebus.
1: Telur rebus sama oseng tahu.
0: Telur rebusnya telur asin nggak, Pak? Nggak ya?
3: Nggak, biasa aja.
0: Biasa aja. Oke, sip kalau gitu. Pak Roni mau nemenin, ditemenin pakai lagu apa nih siang hari ini? Sambil bersantai abis makan siang.
3: Lagunya Munajat Cinta.
0: Munajat Cinta, itu Dewa ya, Pak?
3: Derok Indonesia.
0: Oke, coba sebentar. Munajat Cinta, kayaknya sih aku punya ya. Oh, Derok, bener.
1: Derok.
0: Derok tuh yang anak-anaknya ya, Pak?
1: Anaknya.
3: Masalah.
1: Oh, aku tahu juga ya.
0: Ya udah, kita dengerin sama-sama deh. Ada lagi, Pak Roni?
3: Terus Kak Cika di Banda Aceh.
0: Mau salam-salam. Oke. Okay. Siapa lagi, Pak?
3: Bang Benicio. Siapa, Pak Wibi di Tokyo.
0: Di Tokyo, keren.
3: Biasanya masuk loh.
1: Oh, biasanya masuk.
0: Oh, malam-malam. Coba, Pak, ajak ke siang, Pak.
1: Mau kenalan juga sama yang dari Tokyo.
3: Bahkan beliau dengerin juga kan siang kerja.
0: Oh, benar juga, Pak Roni.
1: Betul. Oke deh, Pak Roni, kita siapkan ya Munajat Cintanya.
3: Ya ya, terima kasih.
0: Sehat selalu, Pak. Waalaikumsalam. Oke.
1: Iya, terus sudah masuk juga ke WhatsApp kita ada Nurdi di Bogor. Selamat
0: Pak Nurdi,
1: siang,
0: selamat
1: kakak
0: siang.
1: Cantik. Aduh, selamat siang Pak Nurdi ya. Oh iya, info juga di sini lagi mendung. Wah, wow.
0: Bogor mendung enak banget.
1: Bogor
0: ya, adem
1: mendung, ya.
0: Ya.
1: Request lagunya Raja yang Tulus. Salam buat pendengar Pro 1 RRI Jakarta untuk kakaknya. Makasih, sehat selalu. Oke.
0: Untuk
1: terima
0: anda
1: kasih,
0: yang
1: Pak Nurdi ya.
0: Yang mau ikutan request juga boleh ya di 0811 7972 7912
1: atau di line telepon kita biasa di 0213440696.

Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. Begitu syarat potensi yang telah tersirat. Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia. Setiap hari pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Dan berjaringan nasional di Pro 1 Network seluruh Indonesia setiap hari Selasa. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.

0: Sudah lama ya, Bu, kita tidak jalan-jalan ke hutan seperti ini.
1: Iya, Pak. Rasanya kayak beda ya, Pak. Udaranya segar. Suasananya tenang. Tempat seperti ini memang bikin rindu, Pak.
0: Sayang sekali kalau keindahan seperti ini hilang karena ulah manusia.
1: Benar, Pak. Padahal hutan bukan hanya untuk dinikmati. Hutan itu menjaga udara tetap bersih, menyimpan air, dan menjadi rumah bagi banyak makhluk hidup.
0: Kalau kita ingin alam ini tetap ada, kita juga harus ikut menjaganya.
1: Betul ya, Pak. Karena saat kita menjaga hutan itu, sebenarnya kita juga sedang menjaga kehidupan kita sendiri. Hutan Lestari, kehidupan tetap berseri.

0: Selamat siang 19,2 FM masih di Pro 1 RRI Jakarta.
1: Nomor berapa itu? 91,2.
0: Oh my god, Andre harus lihat apa ya? Maaf, it comes to my mind. 91.
1: Itu punya tetangga warga.
0: Aduh, I'm sorry ya warga.
1: Masih ya di 100% Indonesia pendengar Pro 1, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Rolly Huta Hayen sama Azra juga masih menemani Anda ya di siang
0: betul
1: hari ini. Kalau Anda mau request lagu Indonesia favorit Anda, boleh.
0: Boleh.
1: Silakan, ya, di mana tuh Azra?
0: Bisa langsung masuk aja di WhatsApp kita di 0811 7972 7912, atau di 0213440696 ya. Mungkin tadi kayak mau join kayak Bapak Hasanuddin ya, mm-hmm, yang mau
1: Bapak Roni,
0: Bapak Roni, mm-hmm, yang mau ikut telepon juga boleh, kita tungguin sampai di jam 3 sore.
1: Betul. Ada Bang Ray yang sudah masuk ke line WhatsApp kami ya. 100% Indonesia ikutan dong. Boleh dong. Waduh, hari ini penyiar cantik-cantik senior sama junior.
0: Asik.
1: Alhamdulillah.
0: Pasti jadi malu deh.
1: Ada maunya nih pasti Bang Ray ya.
0: Tentu
1: kalau
0: dong.
1: Apa tuh katanya? Mau kompak, kompak, rame, keren, abis
0: bisa ya,
1: paling bisa deh nih. Azra Rahmadina dari Puerto Rico. Betul. Dia warga Purwokerto ya.
0: Betul nih, Purwokerto Nation boleh berkumpul ya, para ngapak-ngapak nih ya.
1: Oh iya iya.
0: Ya,
1: kalau Puerto Rico, Puerto Rico ngapak ya dia?
0: Purwokerto dia ngapak.
1: Oh, contoh-contoh.
0: Aduh jangan.
1: Coba tanya, aku nanya kamu jawab pakai ngapak ya.
0: Oke. Okay.
1: Azra udah makan siang belum?
0: Tapi gimana ya bahasa itu?
1: Iya.
0: Oh, aku aja yang nanya.
1: Oh, kamu
0: aku
1: yang nanya. Oke, oke, oke.
0: Ruli, kau wis madang urung? Nah, itu.
1: Itu lagi. Kau wis madang urung?
0: Iya, kau wis madang urung gitu.
1: Kau wis madang urung?
0: Kalau di Purwokerto
1: terus
0: itu
1: jawabnya apa?
0: Uwis aja sih.
1: Uwis, oh gitu.
0: Uwis madang karo apa? Nah, aduh kayak tetep-tetep kepanjangan ya.
1: Nanti lucu lagi suaranya. 11-12 sama Tegal ya?
0: Iya,
1: Tegal ya.
0: Iya, cuma kalau Tegal itu dia lebih apa
1: mendok
0: ya? Lebih iya, lebih mendok, lebih
1: ya
0: mendayu.
1: Oh.
0: Terus ada beberapa diksi yang beda gitu.
1: Oke, okay. Ih menarik, menarik, menarik, menarik. Pastinya sehat selalu nih kalau kata Bang Ray. Iya, alhamdulillah kami sehat-sehat.
0: Amin, amin
1: ya. Mau request dong. Slang, kok tak bisa.
0: Okay.
1: Salam spesial buat
0: Aulia Ravandanai. Oke, terima kasih. Udah pada ngopi belum? Ah, belum nih.
1: Belum, asam lambung. Gak bisa ngopi.
0: Belum nih, jam segini kita makan siang dulu aja ya. Ngopinya nanti sore.
1: Tapi
0: kali
1: kalau dikirimin ke lantai 6 boleh sih.
0: Boleh, boleh, boleh, boleh ya.
1: Kemudian
0: terus kita masuk
1: ada
0: lagi di
1: WhatsApp berikutnya, ada Pak Bonar nih.
0: Ada Pak Bonar. Pak Bonar 100% Indonesia, selamat siang. Request lagu dari Jikustik dengan apa tuh?
1: Setia.
0: Salam
1: boleh
0: dari Manokwari. Oh.
1: Manokwari yang lagi berkabut asap. Berkabut asap kena
0: masih
1: dari
0: ya
1: tetangga Pak Bonar. Maksudnya pulau tetangga gitu. Atau lagi ada apa nih kok berkabut asap? Boleh update-update ya Pak Bonar ya informasinya.
0: Betul
1: ya. Horas baru mau lihat teh. Salam untuk yang salam buat yang dari Purwokerto. Nah, kalau kayak gini kamu balasnya apa? Kalau dari Purwokerto?
0: Apa ya?
1: Dapat salam.
0: Salam. Waalaikumsalam.
1: Oh, sama aja ya.
0: Iya, kita okay, kita enggak okay ada kayak yang kayak mau lihat teh atau
1: oh,
0: apa gitu. Kita enggak
1: iya,
0: ada.
1: Iya,
0: kalau
1: iya
0: kita iya biasa aja sih.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya,
1: aja
0: waalaikumsalam
1: gitu ya
0: aja sih.
1: Hati-hati apa kalau hati-hati? Ke
0: alon-alon.
1: Oh, alon-alon.
0: Tapi
1: alon-alon ya.
0: Jadi tuh sebenarnya bahasanya tuh sama kayak bahasa Jawa pada umumnya. Mm-hmm. Cuma kita
1: cengkoknya
0: tuh beda di iya, di
1: oh
0: logatnya. Kalau hati-hati kan misal kalau orang Jawa yang mm-hmm yang ada di film-film ya. Mm-hmm. Itu kan alon-alon. Nah, tapi mm-hmm kalau misalnya di Purwokerto tuh dia agak alon-alon ya. Nah, ada
1: oh
0: gitunya. Terus ada tambahan-tambahan imbuhan-imbuhan kata gitu.
1: Oke, oke, lucu-lucu. Lain kali kita belajar lagi bahasa Purwokerto ini ya. Pro 1. Ya, saya remedial dulu kali ini. Untuk ada yang mau ikutan request boleh, silakan. Di 0811
0: kita tungguin ya di 7972 7912, atau di line telepon kita di 0213440696.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat. Informasi cek fakta ini kami ambil dari portal komedigi.go.id. Ini ada informasi terkait unggahan di media sosial ya, Ra, yang mengklaim adanya informasi yang mengingatkan agar masyarakat tidak mengkonsumsi coklat setelah makan mie instan. Terus tidak boleh minum jus jeruk setelah mengkonsumsi udang karena disebut dapat menimbulkan efek fatal dalam jangka panjang. Wah, wow. Ini sering banget.
2: Ini nih yang seputar enggak boleh makan ini abis makan ini.
1: Iya, betul.
2: Nah, ini yang sering beredar ya.
1: Paling sering nih, es jeruk sama makan seafood katanya kan.
2: Katanya gak boleh.
1: Katanya bisa bikin apa, darah tingginya naik atau apa gitu, jantungnya jadi cepet gitu ya.
2: Nah,
1: kataku mah menyebabkan seger.
2: Lega ya setelah lega. Makan seafood yang kenceng-kenceng.
1: Itu kan dilegakan
2: sama es jeruk.
1: Apalagi kalau tambah es kelapa gitu ya, seger ya. Terus juga nih gak boleh katanya konsumsi coklat sama setelah makan instan. Padahal enak loh dessertnya ya.
2: Gak tahu. Karena waktunya klaim tersebut tuh nggak benar ya,
1: ternyata ini tidak benar ya pendengar Pro 1.
2: Betul, karena dari Kemenkes juga sudah mengonfirmasi kalau makan coklat setelah mie instan yang sebelumnya diklaim berbahaya itu nggak benar ya.
1: Dan ini ternyata sudah diklaim tidak benar dari tahun 2018.
2: Wow.
1: Jadi tolong ya warga-warga, ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di grup WhatsApp, kalau sebar-sebar
2: stop menyebarkan
1: berita,
2: ya.
1: Stop menyebarkan, ini adalah berita hoax ya.
2: Iya.
1: Atau tidak benar.
2: Betul.
1: Dan ini juga dikutip ya dari laman alodokter.com nih, Ra, di mana klaim menyantap coklat setelah mie instan itu dianggap tidak berbahaya dan sudah dibantah oleh dokter Jessica Winoto. Karena menurutnya jika tubuh memiliki status kesehatan yang baik, gak punya riwayat alergi terhadap bahan yang terkandung, maka tetap aman buat tubuh walau dikonsumsi berurutan gitu ya. Paling yang gendut aja.
2: Iya, paling kalori aja kalau misalnya soal memakan coklat setelah mie instan ya.
1: Udah ketemu mie instan, ketemu tepung, ketemu gula dari coklat.
2: Betul.
1: Gendut.
2: Apalagi kalau misalnya coklatnya mengandung susu.
1: Wah,
2: udah ya. Nah, dokter Jessica ini juga menyarankan biar sebaiknya makan itu secara teratur, menunya sehat dan seimbang, dan gak berlebihan.
1: Secukupnya
2: aja. Jadi gak ada dasar medis apapun kalau mengkonsumsi coklat setelah mie instan itu dapat menyebabkan kerusakan hati, ginjal, pembuluh darah, atau kematian seperti yang tersebar di Facebook.
1: Betul.
2: Begitu ya. Berarti beritanya tidak benar ya pendengar ya.
1: Untuk informasi lengkap lainnya Anda bisa lihat di portal berita kami di www.rri.co.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, memang kita tidak bisa memungkiri makin lama tantangan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita ini makin berat. Tapi pada saat yang sama, kita memang tidak boleh kehilangan harapan. Dan kalau kita melihat realitas kehidupan kita secara objektif, secara utuh, sebetulnya memang banyak hal yang bisa memicu optimisme kita. Tetap saja kita bisa menemukan banyak orang-orang yang punya kebajikan, orang-orang yang inspiratif, orang-orang yang patriotik, orang-orang yang punya prestasi besar di dalam membangun bangsa. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita bisa melihat masih banyak orang yang memang mau memilih berperan sebagai aktivis, sebagai patriot yang menyelamatkan lingkungan, mengatasi masalah sampah, mengatasi tantangan-tantangan pendidikan di berbagai usia, mengatasi berbagai masalah-masalah nyata di dalam kehidupan ini di berbagai sektornya. Keberadaan para patriot itu, keberadaan para aktivis yang memang berbakti sesuai dengan panggilan hatinya, adalah pemberi terang di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Segala upaya yang mereka lakukan bisa menjadi semacam kekuatan yang mengetuk, pertolongan dari langit, pertolongan dari sang sumber kehidupan atau Tuhan yang Maha Esa. Saudara dan saudari yang saya hormati, Kita membutuhkan orang-orang yang memang konsisten berbuat dalam kebajikan. Itu menjadi penyeimbang dari masih banyaknya orang yang hanyut di dalam kejahatan, masih melakukan tindakan koruptif, penyalahgunaan kekuasaan, dan seterusnya. Kita tentu saja harus terus menggaungkan semangat patriotik, semangat berbuat kebajikan, semangat memberi yang terbaik kepada bangsa dan negara. Jika semakin banyak orang terpanggil untuk memberikan solusi yang nyata atas segala masalah-masalah kehidupan berbangsa dan bernegara yang ada, tentu saja itu akan memberikan semangat lebih bagi siapapun untuk punya harapan untuk mencintai tanah air ini. Saudara dan saudari yang saya hormati, mereka yang patriotik itulah yang sungguhnya masih hidup di dalam nilai-nilai Pancasila. Jadi kita menghayati Pancasila agar kita bisa menjadi patriot di masa kini. Jadi orang yang hidupnya berguna buat bangsa dan negara.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Masih di 100% Indonesia bersama saya Azra Rahmadina
1: dan Roli Hutahayat, pendengar Pro 1, masih memutarkan lagu-lagu Indonesia favorit Anda ya.
0: Betul.
1: Di 0811-7972-7912. Atau Anda juga bisa ikutan telepon di 021-344-0696 atau di 344-1499.
0: Betul. Sudah masuk juga ke WhatsApp Pro 1. Selamat siang Pro 1 RRI. Selamat siang, saya Yayan dari Tangerang Selatan. Oh, halo Kak Yayan ya.
1: Wah, anak gaul nih, Tangerang Selatan ya.
0: Mau request lagu dong dari JKT48, judulnya yang Heavy Rotation. Boleh. Salam-salamnya buat yang lagi pada dengerin aja. Spesial salamnya buat penyiarnya aja. Semoga RRI Pro 1 tetap jaya di udara. Amin ya robbal alamin ya. Waalaikumsalam untuk penyiarnya nih.
1: Terima kasih Pak Yayan. Ih, keren juga nih selaranya JKT48 ya.
0: Loh. Nanti kita puterin ya.
1: Kemudian ada Ibu Saurin. Halo Ibu Saurin, selamat siang.
0: Selamat siang Ibu.
1: Ibu Saurin lagi di BSD, mau request lagunya Bahasa Kalbu oleh Raisa.
0: Coba kita cek dulu ya.
1: Ada sih harusnya ini. Dan terima kasih juga Mbak Uli, selamat bertugas, penuh semangat, sehat selalu. Ibu juga sehat selalu ya. Salam untuk timnya, salam kenal. Iya, ada Azra Bu yang nemenin saya. Ini
0: salam gadis, kenal Ibu Saurin.
1: Gadis Puerto Rico. Purwokerto punya ya. Lalu ada
0: siapa
1: Mas
0: lagi?
1: Mas Guntur mau request Avenged Sevenfold ya, A Little Piece of Heaven. Punten lagu Indonesia kebetulan.
0: Iya, maksudnya kita 100% Indonesia loh. Ini loh, sudah nama
1: betul
0: segmennya loh.
1: Boleh-boleh ya. Nanti kalau yang ini belum bisa di request kebetulan ya.
0: Iya.
1: Mas Guntur boleh ganti lagunya ya sama musisi-musisi Indonesia, lagu Indonesia dari tahun 2000 hingga yang terbaru.
0: Boleh.
1: Pak Bener juga update lagi nih. Ra,
0: lagi jalan sore di Sport Center Unipa Amban Manokwari. Wah, jam segini udah jalan sore, Pak.
1: Manokwari soalnya.
0: Oh iya, di Manokwari sudah sore ya.
1: Sudah sore. Selamat olahraga Pak Bonar, sehat selalu ya.
0: Betul.
1: Mas Guntur, lagu Jawa tidak boleh. Wah, lagu Jawa ke perempat ya.
0: Gitu.
1: Hari kali ini pokoknya Indonesia. Lagu Indonesia,
0: lagu yang Indonesia banget lah.
1: Pop Indonesia.
0: Betul, ya.
1: Ya. Bisa langsung ke 0811-7972-7912
0: atau di line telepon kita di 021-344-0696.

0: Setiap pagi, kami ajak Anda membuka hari dengan berbagai info menarik dan aktual seputar Jakarta di Jakarta Pagi Ini. Ikuti polling tema dan berikan opini Anda, serta dengarkan ulasannya bersama narasumber terpercaya.
1: Sebelumnya gimana? Sebelumnya nggak pernah bermasalah. KJP itu adalah sesuatu yang sudah berjalan dan sangat baik gitu.
2: Iya, ujungnya adalah di masalah data, kemudian klasifikasi mendefinisikan yang miskin itu yang seperti apa, yang berhak mendapatkan seperti apa.
3: Ada yang jadi mengurungkan niat, tapi terus terang tidak juga jadi lebih mudah hidupnya.
4: Bagaimana yang di daerah pelosok, bagaimana yang di daerah 3T.
0: Kami hadirkan juga laporan langsung dari lapangan.
5: Sebanyak 102 ribu personil Polri akan dilibatkan.
6: Sebanyak 5 ribu ton beras impor Bulog tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
0: Diselingi dengan lagu-lagu pilihan.

0: 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Saat terjadi musim hujan, tentu masyarakat perlu mewaspadai akan terjadinya bencana tanah longsor. Tanah longsor sering kali terjadi di daerah perbukitan terjal saat curah hujan sangat deras. Biasanya penyebab terjadinya tanah longsor karena gravitasi, tetapi besarnya volume dipengaruhi oleh berbagai faktor alam dan manusia. Di Indonesia, tanah longsor sudah semakin darurat. Berikut yang perlu dilakukan ketika tanah longsor adalah tetap tenang bila memungkinkan. Bantu orang lain yang lemah, seperti orang yang sakit, balita dan lansia, dan segeralah bergerak ke tempat yang aman dari jalur longsoran. Bertahanlah di tempat yang dilindungi hingga situasi benar-benar aman. Hubungi pihak-pihak yang terkait dengan penanganan bencana, misalnya PMI, Satlak PB, Satuan Pelaksanaan Penanggulangan Bencana, polisi, dan lain-lain. Tetaplah bertahan di daerah yang aman. Ikuti himbauan dari pemerintah atau petugas untuk bertahan di tempat yang aman. Jangan kembali ke rumah jika keadaan belum ditetapkan aman.

0: Pice Kota bahagia lagi dari tahun 2025 pendengar Pro 1.
1: Yeay.
0: Ini lagu dia kalau enggak salah jebolan Idol ya?
1: Iya, betul. Dia kalau enggak salah
0: pencarian
1: itu
0: bakat dia.
1: Ya masuk top 10 sih, tapi
0: oh, top 10 ya?
1: Apa top 6 gitu.
0: Oh, oke, okay. Berarti masuk dalam 10 besar.
1: Betul.
0: Tuh ya. Masih di 100% Indonesia juga pendengar Pro 1, masih bersama saya Roli Utahayan
1: dan saya Azra Rahmadina. Masih membacakan juga ya pesan-pesan yang masuk di WhatsApp ataupun yang masih mau telepon juga masih kita tungguin, bisa langsung aja kalian telepon kita di 0213440696 ya. Mumpung kita juga lagi open mic, biasa saya langsung telepon biar langsung kita angkat sekarang.
0: Atau Anda juga bisa telepon di 0213441499.
1: Iya.
0: Menyapa kembali nih Mas Guntur ya. Mau request lagu For Revenge yang Sadrah aja, Mbak.
1: Boleh. Abis ini kita puterin ya, Mas Guntur.
0: Iya, salam dari Cikarang Pusat untuk penyerem Bambang Ngapak.
1: Waduh.
0: Bambang Ngapak namanya Azra ya, Mas Guntur.
1: Iya, salam kenal ya, Mas Guntur ya.
0: Ada Roli juga di sini. Kemudian ada Mama Eis nih, Ra.
1: Ada Mama Ayas di Kampung Duri, Cengkareng, Jakarta Barat. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Siang Kak Roli, mau request lagi judulnya Kenanglah Aku dari Naf. Salamnya buat Rizky, semoga cepat sembuh. Buat Faiz jangan nakal ya. Buat Nisa, ayo lebih semangat kerjanya. Buat Kak Roli, terima kasih, semoga selalu sehat. Jangan lupa yang dingin-dingin.
0: Iya, aku baru minum air es, enak banget.
1: Di sini panas dan mendung tapi kelabu Kak Roli.
0: Ya, tapi tak selamanya mendung itu kelabu katanya.
1: Gak selamanya mendung itu hujan.
0: Iya ya. Juga. Ada Azra juga ya, Mama Eis yang nemenin di siang hari ini.
1: Betul.
0: Kemudian di line telepon
1: sudah masuk ada siapa nih? Halo.
2: Halo, selamat siang Kak.
1: Selamat siang.
0: Kak Jessy nih.
2: Tawa aja Kak. Iya.
1: Halo Kak Jessy, gimana kabarnya hari ini?
2: Kabar baik Kak.
1: Alhamdulillah baik.
0: Puji Tuhan. Udah minum yang seger-seger belum siang hari ini?
2: Udah Kak.
1: Apa tuh?
2: Air es.
0: Oke, tos. Hidup air es.
1: Betul.
0: Enak
1: sehat
0: itu ya.
1: Dan juga segar.
0: Bener, lewat kerongkongan tuh kayaknya adem gitu ya Kak Jessy ya.
2: Iya betul
0: Kak. Oke Kak Jessy ini suka banget lagunya Fabio Aster, Azra.
1: Oke.
0: Jadi, mau dari siapa? Hari ini judulnya apa?
2: Yang bisa kah? Belum ada ya Kak?
1: Bisakah masih coba belum ya.
0: Aku coba cari ini ya Kak, yang bisa
1: kita carikan dulu ya.
0: Kalau nggak ada mau apa?
2: Yang aku berjanji aja deh Kak.
1: Aku berjanji, boleh.
0: Aku cariin dulu ya, nanti kalau nggak ada aku puterin yang aku berjanji ya.
2: Oke, siap Kak Roli.
1: Oke, siap. Terima kasih Kak Jessy. Oke, buat pendengar Pro 1 juga masih kita tunggu sampai di jam 3 sore ya. Ada chat masuk lagi, a note. Karoli suara Kak Azra kok kayak
0: mirip Kak Binda ya.
1: Mirip Kak Binda, cuma beda 0,001. Kalau suara Karoli udah ketahuan ciri khasnya sambil tidur juga bisa ketahuan.
0: Keren, keren. Ini udah bisa tebak penyiar Pro 1 ya suara ya.
1: Karena nanti ikut kuis ya.
0: Ikut kuis
1: ya untuk tebak-tebak suara penyiar. Makasih loh.
0: Makasih Mas Bang Ray, Bang Ray di Cibinong, langsung aja deh diputerin lagunya ya.
1: Kita puterin ya untuk
0: tadi udah ya, Bang Ray yang Selain Kuta Bisa udah ke-play
1: sudah
0: kan ya?
1: Sudah, okay. Kita play dulu dari For Revenge dengan Sadrah.

0: terakurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. Manis, alami, dan sering jadi pilihan untuk hidup yang lebih sehat. Madu, mungkin sudah kerap di keseharian kita. Tapi tahukah Anda, madu adalah salah satu makanan yang hampir tidak bisa basi. Ya, Anda tidak salah dengar. Madu adalah salah satu makanan yang hampir tidak bisa basi. Dalam kondisi yang tepat, madu bisa bertahan sangat lama, bahkan hingga ribuan tahun. Para arkeolog pernah menemukan madu di dalam makam kuno Mesir, dan madu tersebut masih dalam kondisi yang layak konsumsi. Rahasianya, madu memiliki kandungan air yang sangat rendah, sehingga sulit bagi bakteri dan mikroorganisme untuk berkembang. Selain itu, madu bersifat asam dan mengandung senyawa alami yang membantu menghambat pertumbuhan mikroba. Tapi, kualitas madu bisa menurun jika penyimpanannya tidak tepat. Misalnya, madu yang terkena air atau disimpan di tempat lembab bisa mengalami fermentasi dan berubah rasa menjadi asam. Menggunakan sendok basah atau wadah yang tidak tertutup rapat juga bisa memicu kontaminasi. Selain itu, pemanasan berlebihan dapat merusak kandungan alami dalam madu sehingga manfaatnya bisa berkurang. Jadi, meskipun madu dikenal sebagai makanan yang awet, cara penyimpanan tetap berperan penting untuk menjaga kualitasnya.
1: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Fabio Asher dengan Aku Berjanji. Ini tadi ada requestan dari kakak Yesika ya. Ada kakak Yesika tadi request Fabio Asher. Kita puterin yang Aku Berjanji. Wah, kira-kira sudah berjanji apa hari ini? Karena janji itu kadang gampang untuk diucapkan tapi sulit untuk dilakukan.
1: Oh, tentu tidak, karena aku akan berjanji cabut sekarang ya. Aku closing.
0: Kecuali itu.
1: Kecuali itu ya. Aku langsung berjanji closing hari ini. Ya.
0: Dan pulang.
1: Dan pulang mau bobo sore ya. Pendengar Pro 1, terima kasih sudah bergabung bersama kami ya di Jakarta siang ini. Dan sudah ikutan request di 100% Indonesia.
0: Betul.
1: Semoga besok bisa ketemu lagi, bisa request lagu lagi ya pendengar Pro 1 ya. Jangan lupa untuk save nomor kami di 0811-7972-7912. Roli Hutahian pamit,
0: Azra Ramadina pamit, dan segera tim yang bertugas di belakang sana juga pamit.
1: Terima kasih, selamat sore pendengar Pro 1. Dilanjutkan yang lain di Jakarta sore ini.

0: segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.
1: Terima kasih telah menyimak Jakarta Siang ini. 91,2 FM, Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta sore ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore saudara pendengar Kilas Berita pukul 15 bersama saya Eka Pangestu. Kami awali informasi pertama, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo memastikan kawasan Blok M Jakarta Selatan tetap beroperasi dan dapat dikunjungi masyarakat selama proses penataan kawasan tersebut berlangsung. Dalam kesempatan tersebut, Direktur Utama MRT Jakarta Tohiat juga menjelaskan bahwa pihaknya menjamin seluruh tenan yang ada di Blok M tetap dapat berjualan seperti biasanya. Informasi selanjutnya, pembangunan sasana tinju di kolong Jalan Layang Kampung Melayu, Kelurahan Balimester Jatinegara, Jakarta Timur ditargetkan selesai pekan ini. Asisten Pemerintahan Kota Jakarta Timur Bambang Pangestu menyebut pembangunan saat ini memasuki tahap penyelesaian, tinggal mempersiapkan pemasangan 2 ring tinju beserta sejumlah perlengkapan latihan. Sekian kilas berita.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana siang ini? Masih semangat ya? Merampungkan tugasnya dari Rambu Penggebu, Binda hadir di Jakarta sore ini sambil menemani yang mungkin lagi mumet banget sama kerjaan ya. Pelan-pelan ya, pelan-pelan, mudah-mudahan dimudahkan semuanya. Dan hari ini yang kayaknya ngerasa luar biasa hari ini, percaya deh ya, segala sesuatu yang Anda lakukan mungkin dari sepanjang hari, mudah-mudahan kalau dari yang hal baik pasti akan menghasilkan sesuatu yang baik juga, amin. Well, masih banyak nanti informasi akan kami hadirkan di hari ini, berbagi informasi update kondisi lalu lintas dan juga cuaca bisa Anda sampaikan ya di 0811 7972 7912, atau juga telepon di 0213440696 344-1499, serta di sosial media Pro1 di @RRIPro1 Jakarta.

0: Kabut asap adalah lapisan asap yang menutupi udara akibat kebakaran hutan atau lahan. Pembakaran ini menghasilkan partikel-partikel kecil yang tersebar di udara, mengurangi jarak pandang, dan mencemari lingkungan. Dampak dari kabut asap sangat beragam, mulai dari penurunan kualitas udara yang dapat menyebabkan gangguan pernapasan hingga potensi kerusakan pada tanaman dan ekosistem. Di samping itu, kabut asap juga memengaruhi kegiatan sehari-hari, seperti transportasi dan aktivitas luar ruangan. Jarak pandang yang terbatas bisa menghambat penerbangan dan perjalanan darat. Sementara risiko kesehatan meningkat, terutama bagi kelompok rentan. Penanggulangan kabut asap memerlukan upaya bersama dari berbagai pihak untuk mengurangi sumber pembakaran dan melindungi kesehatan serta lingkungan.
1: Bu Rina, Bu Rina. Anak saya tuh semalam saya bawa ke UGD. Dia tuh muntah-muntah.
2: Ya Allah, kenapa bisa begitu, Bu?
1: Kata dokter sih keracunan makanan. Ternyata dia jajan sembarangan di depan sekolah. Ada zat berbahaya di makanannya.
2: Waduh, sekarang jajanan memang banyak yang berbahaya ya, Bu. Anak kita tuh suka tergiur sama warna dan rasanya.
1: Iya, saya juga menyesal kurang mengawasi. Padahal zat berbahaya itu bisa merusak kesehatan anak.
2: Iya, Bu, kita tuh harus lebih perhatian lagi ya sama anak kita. Bekali anak makanan dari rumah dan ajari memilih jajanan yang aman, Bu.
1: Iya, Bu, saya nggak mau terulang lagi.
3: Lindungi anak kita dari bahaya jajan sembarangan. Pilih makanan sehat, bersih, dan aman.
4: Siap untuk kembali ke masa yang penuh warna. Saat musik terasa lebih hidup dan setiap lagu punya cerita. Saatnya masuk ke mesin waktu musik terbaik. Disko bersama RRI. Dari grup yang legendary hingga anthem yang pernah menguasai klub malam dunia. Discovery. Disko bersama RRI. Bukan sekedar nostalgia, tapi perjalanan kembali ke era paling groovy sepanjang masa. Setiap Jumat, minggu kedua dan keempat, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

menemani Anda di Jakarta sore ini. Gimana? Semangat. Tentunya untuk hari ini, walaupun di luar tuh emang cuacanya panas ya, tapi kayaknya enak deh cari yang seger-seger gitu kan. Minum es cendol, es kelapa muda, atau jus-jus gitu ya, untuk mendinginkan suasana. Tapi tentunya buat yang tetap setia juga menyimak Pro 1 RRI Jakarta, silakan ya sambil ikut berbagi informasi update, boleh ikutan gabung tentunya, berbagi cerita di 0811 7972 7912, atau juga telepon di 0213440694 3441499. Termasuk sambil memantau ya bagaimana untuk pergerakan situasi lalu lintas di ruas tol Jasa Marga ya untuk hari ini. Coba dicek saldo e-tolnya, pastikan terisi ya. Dan kita awali dari ruas tol yang ada di Jalan Layang MBZ ya, dari Cikunir menuju Tambun Cikarang Karawang ini masih lancar. Demikian untuk arah sebaliknya, hati-hati di Jatibening kilometer 10 yang mengarah ke Cikampek, ada pekerjaan perbaikan portal batas ketinggian masuk Layang MBZ. Selanjutnya di tol Jakarta Tangerang Karang Tengah kilometer 10 menuju Kunciran kilometer 13 plus 500 padat, kepadatan volume lalu lintas dan kendaraan keluar masuk area ya. Kunciran kilometer 13 menuju Karang Tengah kilometer 11 padat, kepadatan volume lalu lintas. Di tol dalam kota dari Pejompongan kilometer 10 menuju ke Slipi kilometer 11 padat, kepadatan volume lalu lintas. Simpang Pulit menuju kilometer 19 menuju kilometer 20 arah bandara padat, kepadatan volume lalu lintas. Tetap berhati-hati ya yang sedang di perjalanan, pastikan berbagi informasi update dan utamakan keselamatan. Kalau melihat ada beragam peristiwa, informasikan langsung tentunya, bergabung bersama kami di 0811 7972 7912, dan jangan lupa juga tetap update untuk pantauan lainnya.

0: 101 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku berjudul Millennials Kill Everything, karya Yuswo Hadi. Sebuah karya yang mengeksplorasi peran generasi milenial dalam perubahan sosial, ekonomi, dan budaya. Buku ini membahas berbagai pandangan yang ada tentang generasi ini dan mengurai argumen-argumen yang menyatakan bahwa mereka adalah penyebab dari berbagai permasalahan dalam masyarakat. Buku ini bermula dari tulisan di blog yuswohadi.com berjudul How Millennial Kill Everything, bulan November 2018. Sebuah tulisan yang awalnya dianggap biasa saja, tapi rupanya kemudian menjadi viral di media sosial. Karena viralnya topik ini membuat mereka akhirnya mencari tahu dan mengumpulkan bagaimana kejamnya generasi milenial membantai produk, layanan, dan industri. Apa yang salah sehingga produk atau industri ditinggalkan konsumen milenial? Hal ini menjadi masalah besar, karena pelan tapi pasti, pasar akan diisi dan didominasi oleh konsumen milenial. Dalam beberapa tahun ke depan, konsumen baby boomers, generasi yang lahir antara tahun 1946 sampai dengan 1964, dan Gen X, generasi yang lahir antara tahun 1965 sampai dengan 1980, akan segera terganti atau hilang dari peredaran. Kebetulan, fenomena pembunuhan oleh generasi milenial ini adalah fenomena global, sehingga ada banyak tulisan mengenai topik ini di berbagai media global. Buku ini terdiri atas 50 bab yang masing-masingnya merupakan bab terpisah berisi analisis mengenai jatuh dan tidak relevannya lagi produk, layanan, industri, dan perilaku sebagai dampak dari pergeseran nilai-nilai, perilaku, dan preferensi milenial. Buku ini menceritai mengenai tragedi, yaitu tragedi bergugurnya berbagai hal akibat adanya sebuah disrupsi yang disebut disrupsi milenial atau millennial disruption. Walaupun banyak mengungkap jatuhnya berbagai produk dan industri, sesungguhnya buku ini adalah buku consumer behavior karena syarat berisi analisis fenomena pergeseran konsumen milenial. Sebuah pergeseran yang ekstrim dan radikal karena bisa sampai menjatuhkan sebuah produk atau industri tertentu. Dalam keseluruhan, buku Millennials Kill Everything, karya Yuswo Hadi. Sebuah pandangan yang mendalam tentang generasi milenial dan dampak mereka pada berbagai aspek masyarakat. Penulis mencoba untuk meruntuhkan stereotip negatif yang sering diletakkan pada generasi ini dan menggambarkan peran positif yang mereka mainkan dalam mengubah dunia. Buku ini mengajak pembaca untuk lebih memahami generasi milenial dan melihat mereka sebagai agen perubahan yang berharga dalam perkembangan sosial dan ekonomi. Perlu dicatat bahwa setiap generasi memiliki kelebihan dan kelemahan, dan penting untuk memahami peran unik yang dimainkan oleh generasi milenial dalam perkembangan sosial dan ekonomi. Sementara, mereka mungkin telah membunuh beberapa aspek tradisional, mereka juga telah membawa perubahan yang positif dan membawa jalan bagi inovasi baru. Buku Millennials Kill Everything, karya Yuswo Hadi.
0: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Bu, aku bingung. Aku kan udah mulai kerja lagi nih. Tapi kok rasanya repot ya kalau harus kasih ASI? Mungkin pakai susu formula aja kali ya.
3: Nak, ibu paham kamu sibuk, tapi ASI adalah makanan terbaik untuk bayi. Kandungan gizinya lengkap dan membantu meningkatkan daya tubuh si kecil.
2: Tapi aku kan kerja, Bu. Nggak mungkin bawa bayi. Repot. Terus gimana dong aku nyusuinnya?
3: Kamu bisa menaruh ASI kamu, lalu menyimpannya dengan benar. Jadi meskipun kita bekerja, bayi tetap mendapatkan ASI. Yang penting niat dan konsisten loh, Kak.
2: Iya juga ya, Bu. Demi kesehatan dan tumbuh kembang anakku, aku akan tetap kasih ASI.
3: Nah, gitu dong. Itu pilihan yang tepat, Kak. Karena setiap tetes ASI adalah wujud kasih sayang dan investasi terbaik untuk masa depan buah hati kita.
4: ASI, pilihan terbaik untuk generasi sehat dan kuat.
5: Menemani istirahat malam Anda, kami hadirkan Drama Radio Republik Indonesia. Menghadirkan kisah-kisah menarik bersama tim produksi RRI.
6: Kenapa NPI gak begitu?
7: Emang kenapa lu?
8: Mau pinjam mana kan?
5: Jangan lewatkan semua kisahnya. Setiap hari, mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat, di 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
9: Saya tembak kamu.
10: 91,2 FM, Jakarta sore ini.

Menemani Anda di Jakarta sore ini, gimana kerjaannya? Masih memusingkan? Semangat ya buat yang hari ini. Saya paham betul kok gimana kadang kalau misalnya udah mumet sama kerjaan, tapi harus cari cara, mungkin butuh cooling down ya, jeda sejenak untuk bisa benar-benar memulihkan pikiran dan suasana hati ya. Sambil menemani yang tetap bekerja, ada yang lagi di perjalanan juga, fokus dengan perjalanan Anda, update informasi kalau melihat ada beragam peristiwa di seputaran Anda ya, terkait kondisi lalu lintas di menjelang sore hari ini seperti apa, silakan ya, boleh Anda informasikan tentunya bergabung bersama kami di 0811 7972 7912. Dan berbagi informasi juga untuk Anda pendengar ya, di mana berbagi informasi yang dikutip dari antaranews.com. Pembangunan sasana tinju di kolong jalan layang flyover Kampung Melayu, Kelurahan Bali Master, Jatinegara, Jakarta Timur, ditargetkan rampung pekan ini. Jadi sudah tinggal tahap penyelesaian ya. Saat ini progresnya sekitar 75%. Mudah-mudahan pekan ini sudah bisa dipasang ya, menurut Asisten Pemerintahan Kota Jakarta Timur Bambang Pangestu Aldrian. Dan disampaikan juga pembangunan saat ini memasuki tahap penyelesaian, tinggal mempersiapkan pemasangan 2 ring tinju beserta sejumlah perlengkapan latihan. Sasana tersebut nantinya dapat langsung digunakan setelah ring tinju dan perlengkapan pendukung terpasang. Dan menurutnya area itu semula direncanakan untuk menampung sarana olahraga tinju dan Muay Thai. Namun rencana itu kemudian disesuaikan agar kedua jenis olahraga memiliki arena masing-masing. Dan sasana itu dilengkapi dengan beberapa fasilitas ya pendukung, seperti ada lampu sorot, CCTV, Wi-Fi, dan sementara itu fasilitas toilet umum di sekitar lokasi juga sudah tersedia sehingga bisa mendukung aktivitas masyarakat yang memanfaatkan kawasan tersebut. Demikian informasinya untuk Anda, dan berbagai informasi lainnya juga tetap bisa Anda sampaikan ya, bergabung bersama kami tentunya di 0811 7972 7912. Menyapa nih salah satu pendengar setia Pro 1. Selamat sore Mbak Bina, sore juga. Salam dari Manokwari nih yang lagi berkabut asap. Oke. Lama tidak menyapa, jauh di mata dekat di telinga. Salam dari Pak Bonar. Sehat-sehat selalu ya Pak Bonar dan keluarga di Manokwari. Ini berkabut asapnya karena apa nih kalau boleh tahu informasinya? Boleh share ya Pak Bonar, bergabung lagi di WhatsApp Pro 1. Beragam informasi masih dihadirkan tentunya. Anda juga boleh ikut bergabung ya, tetap update kondisi di seputaran Anda seperti

0: informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku The Art of Stoicism, How to Find Peace and Emotional Resilience in Your Everyday Life, karya Ian Tuchovsky. Pertama kali diterbitkan pada 10 Juni 2020. Membahas bagaimana filosofi stoikisme dapat membantu kita menemukan ketenangan dan membangun ketahanan emosional dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini mengajarkan cara berpikir lebih rasional, mengendalikan emosi, dan menerima kehidupan sebagaimana adanya untuk mencapai kebahagiaan sejati. Prinsip-prinsip utama stoikisme dalam buku ini, dikotomi kendali. Stoikisme membedakan antara hal-hal yang bisa kita kendalikan, pikiran, tindakan, dan reaksi, dan yang tidak bisa kita kendalikan, cuaca, opini orang lain, atau kejadian eksternal. Dengan berfokus pada yang bisa dikendalikan, kita dapat menghindari stres yang tidak perlu. Mengelola emosi dengan bijaksana. Tuchovsky menjelaskan bagaimana stoikisme membantu kita mengatasi emosi negatif seperti kemarahan, kecemasan, dan ketakutan. Dengan melatih kesadaran diri dan berpikir logis, kita dapat merespon situasi sulit dengan lebih tenang dan rasional. Memento mori, atau kesadaran akan kematian, mengingat bahwa hidup itu sementara, membantu kita lebih menghargai setiap momen dan tidak membuang waktu dengan kekhawatiran yang tidak perlu. Ini juga mendorong kita untuk menjalani kehidupan dengan lebih bermakna. Melatih ketahanan mental dan keberanian dengan menghadapi tantangan sebagai peluang untuk bertumbuh, kita bisa memperkuat mental dan menjadi lebih tangguh dalam menghadapi kesulitan. Hidup sederhana dan bersyukur. Stoikisme mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak berasal dari harta atau pengakuan sosial, tetapi dari hidup sesuai dengan kebajikan, menerima keadaan, dan mensyukuri apa yang kita miliki. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa menulis jurnal stoik, merenungkan tindakan dan pola pikir setiap hari, berlatih kesabaran dan pengendalian diri, tidak bereaksi impulsif terhadap situasi yang memicu emosi negatif, menerapkan amor fati, mencintai takdir dan menerima kehidupan sebagaimana adanya. Buku ini adalah panduan untuk menerapkan stoikisme guna mencapai ketenangan batin, ketahanan emosional, dan kebahagiaan yang lebih stabil dalam kehidupan modern. Versi cetaknya tersedia mulai 16 Juni 2020. Selain itu, versi audiobook dirilis pada 15 September 2024. Buku ini mendapatkan ulasan positif dan pembaca. Misalnya di audible.com, buku ini memiliki peringkat rata-rata 5 dari 5 bintang berdasarkan 58 ulasan. Buku The Art of Stoicism, How to Find Peace and Emotional Resilience in Your Everyday Life, karya Ian Tuchovsky.
0: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Ah, Seno, harga beras sekarang, gila ya.
3: Iya, apalagi kebutuhan rumah lagi banyak.
2: Ngomong-ngomong soal beras, aku tuh jadi ingat petani. Kita itu sering kan lihat harga di pasar, tapi coba, jarang lihat proses sebelum sampai ke sana.
3: Nah, betul, betul sekali. Padahal prosesnya panjang loh, dari menyiapkan lahan, menanam, merawat, sampai panen.
2: Tapi kan sekarang itu pertanian udah banyak dibantu dengan teknologi.
3: Iya sih, tapi teknologi bukan berarti semua masalah selesai. Petani tetap menghadapi cuaca, hama, biaya produksi, terus apalagi ya? Sampai harga hasil panen, tuh.
2: Oh, berarti kondisi petani itu juga berpengaruh ke ketahanan pangan kita gitu?
3: Oh, pasti dong. Sangat berpengaruh sekali. Kalau petaninya kuat dan sejahtera, produksi pangan juga punya fondasi yang lebih baik.
2: Ya. Selama ini, aku itu kalau lihat beras, ya paling mikirnya apa sih? Cuma soal harga aja.
3: Ya, wajarlah. Tapi di balik harga yang kita lihat, ada kerja panjang yang sering gak kelihatan. Jadi ya, kita hargailah jerih payah petani dengan menghargai pangan yang mereka hasilkan.
2: Berarti makan siang hari ini jadi bahan renungan juga.
3: Dan yang paling penting nih, jangan sampai renungannya kelamaan. Nanti makanannya dingin loh, hihi.
4: Setelah melewati hari yang panjang, malam tiba memberi kita jeda. Pro 1 RRI Jakarta, temani istirahat malam Anda di Jakarta malam ini.
5: Halo, selamat malam pendengar, apa kabar?
6: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta malam ini.
5: Selamat malam untuk Anda yang baru aja bergabung.
4: Kami hadirkan obrolan hangat bersama komunitas.
7: Nah, di PI harus belajar untuk melepaskan topeng-topeng pencitraan.
8: Sebenarnya menjadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya.
9: Katakan mau nanam mangga, nanam pala.
10: Akarnya bersih sehingga menaikkan transaksi.
11: Ya, budaya misalkan harus menjadi contoh.
4: Semakin hangat dengan request lagu kenangan.
12: Harus

Menemani Anda di Jakarta sore ini. Sesaat lagi nanti kita akan bergabung dengan RRI.net. Anda boleh ikutan gabung di tema yang akan kami hadirkan ya, tentunya di hari ini, nanti di pukul 5 untuk RRI.net. Setelah ini kita menjelang menuju ke Warta Berita Kota. Tetap update kondisi lalu lintas di seputaran Anda di 0811 7972 7912.

0: kami melakukan pembenahan tidak menggusur. Karena di atas sungai itu kebetulan ada rumah-rumah ibadah seperti masjid, musola dan sebagainya. Tentunya akan kami tata menjadi lebih rapi.
1: Nanti operasional ini masih dibiayai oleh pusat sampai April 2027.
2: Dari Republik Indonesia, Jakarta dengan warta berita dibacakan oleh Binda. Sari berita penting, Gubernur DKI pastikan penataan kawasan padat penduduk di Tanah Abang tanpa penggusuran. Penanganan sampah 200 ton per hari masih menjadi PR pemerintah Kota Cilegon. Berita selengkapnya. Gubernur DKI pastikan penataan kawasan padat penduduk Tanah Abang tanpa penggusuran. Berikut Noviana Gebi melaporkan.
3: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menata kawasan padat penduduk di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Penataan akan dilakukan di wilayah Kebon Melati, Kebon Kacang, dan Kampung Bali. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan penataan dilakukan karena hampir selama 60 tahun kawasan tersebut belum tertangani dengan baik padahal berlokasi tidak jauh dari pusat kota. Ia juga memastikan penataan tersebut akan dilakukan tanpa menggusur masyarakat setempat. Pramono berharap upaya penataan kawasan tersebut dapat menjadi role model dalam pengembangan permukiman di Jakarta pada masa mendatang. Demikian dikatakan Pramono Anung di Jakarta hari ini.
0: Tetapi intinya adalah kami melakukan pembenahan tidak menggusur. Karena di atas sungai itu kebetulan ada rumah-rumah ibadah seperti masjid, musola dan sebagainya. Tentunya akan kami tata menjadi lebih rapi dengan perkembangan teknologi sekarang, mudah-mudahan nanti tempat itu menjadi tempat yang tertata dengan baik.
3: Lebih lanjut Pramono menjelaskan bahwa penataan di kawasan Tanah Abang tersebut akan dilakukan oleh Dinas Sumber Daya Air dan Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta. Pramono menyatakan Pemprov DKI telah mengalokasikan anggaran yang dibutuhkan baik menggunakan APBD maupun pembiayaan kreatif lainnya termasuk KLB dan juga CSR. Pramono berharap upaya penataan total kawasan Tanah Abang akan mengubah wajah Jakarta menjadi lebih baik. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
2: Suku Dinas Kesehatan Jakarta Pusat belum memberikan rekomendasi teknis perizinan kepada Klinik Utama San Paul di Menteng. Pengelola klinik dinilai masih harus memenuhi sejumlah persyaratan sebelum mendapatkan rekomendasi Kasudin Kesehatan Jakarta Pusat, Ilmitri Indiarto. Mengatakan pengajuan rekomendasi teknis sudah masuk sejak awal Agustus melalui sistem OSS. Namun pemeriksaan dokumen dan kondisi di lapangan masih menemukan sejumlah ketidaksesuaian.
4: Jadi memang prosesnya masih dalam pembinaan untuk memenuhi persyaratan perizinan gitu. Namun karena kami melihat dari sisi dokumen, kemudian persyaratan peraturan perundangan yang berlaku, kemudian juga kondisi sarana prasarana dan iklan di layanan masyarakat, kami banyak menemukan hal yang tidak sesuai. Maka dari itu kami belum memberikan rekomendasi teknis perizinan.
2: Ilmi mengatakan pengelola sebelumnya telah membuat surat komitmen untuk tidak beroperasi sebelum izin operasional terpenuhi. Namun pihaknya menerima laporan masyarakat yang menyebut klinik tersebut tetap buka sehingga dilakukan pengawasan bersama. Ia menegaskan rekomendasi teknis akan diberikan setelah seluruh persyaratan dipenuhi dan kondisi di lapangan sesuai ketentuan. Cek kesehatan gratis yang terintegrasi screening tuberkulosis telah digelar di 437 tempat dari target 778 tempat yang menjadi sasaran di Jakarta Timur. Selengkapnya Setio Agung melaporkan.
5: Pemerintah Kota Jakarta Timur terus menggencarkan cek kesehatan gratis atau CKG yang terintegrasi dengan penelusuran tuberkulosis atau TBC untuk mempercepat deteksi dan penanganan penyakit tersebut. Hingga Rabu 7 Oktober 2026, kegiatan CKG terintegrasi TBC telah digelar di 437 lokasi dari total 778 yang menjadi sasaran di Jakarta Timur. Pada Rabu siang, RRI Jakarta menyambangi Aula Masjid Hikmatul Ilmi, Kramat Jati, yang menjadi salah satu lokasi pelaksanaan CKG terintegrasi TBC. Sekitar 100 peserta dari kontak erat, kontak serumah pasien TBC, dan populasi beresiko mengikuti pemeriksaan di lokasi tersebut. Pemeriksaan meliputi tanda-tanda vital, tekanan darah, tinggi dan berat badan, gula darah sewaktu, pemeriksaan mata serta telinga, dan pemeriksaan X-ray serta dahak. Kepala Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur Arief Wahyudi kepada RRI Jakarta di lokasi mengatakan, integrasi CKG dengan penelusuran TBC dilakukan untuk menemukan kasus secara lebih dini, sekaligus memastikan warga mendapatkan tindak lanjut. Pemeriksaan juga menjadi upaya mendekatkan layanan kesehatan kepada masyarakat, khususnya warga yang termasuk kelompok beresiko.
6: Saat ini dari 778 lokus sudah hampir di atas 400 lokus yang sejak Jakarta Timur yang sudah di, nanti datanya ada di sini ya, yang sudah dikerjakan. Masyarakat bisa membantu untuk apa namanya, masyarakat dan lintas sektor yang terkait bisa mendukung pelaksanaan sektor kesehatan gratis maupun tracing tuberculosis ini. Agar kita sama-sama ya bisa mencegah dan mengendalikan dari penyakit tuberkulosis.
5: Selain pemeriksaan, warga mendapatkan edukasi mengenai TBC, termasuk cara mencegah penularan dan langkah yang perlu dilakukan ketika mengalami gejala. Peserta CKG, Sutiani, menilai edukasi tersebut penting untuk mengikis stigma negatif penderita TBC.
7: Bagus, bagus banget. Khususnya buat warga sini, apalagi untuk yang lansia-lansia, itu bagus banget. Karena takutnya mereka kan nggak mau ke puskesmas atau ke rumah sakit. Jadi pada saat sini langsung didatangin sama puskesmas, bagus banget.
8: Sebab kalau misalnya ketemu penderita TBC gimana sih di warga di sini? Karena kalau ada gitu, dijauhnya bagaimana?
7: Oh ya enggak dijauhin. Kan udah ada tadi diajarin situ. Seperti kita pakai masker, kemudian kalau kita batuk, kita ke puskesmas sesuai dengan tadi gejala-gejalanya, kita puskesmas.
5: Hingga 7 Oktober 2026, lebih dari 38.000 peserta telah mengikuti CKG terintegrasi TBC di Jakarta Timur. Dari jumlah tersebut, lebih dari 8.000 orang ditemukan memiliki tanda dan gejala yang mengarah pada TBC. Sementara sekitar 4.600 orang mendapatkan terapi pencegahan tuberkulosis. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan.
2: Seorang pria ditemukan meninggal dunia di tempat parkiran sebuah minimarket di kawasan Kembangan, Jakarta Barat. Berikut Alwan Syadam melaporkan.
9: Seorang pria berinisial AC berusia 57 tahun ditemukan meninggal dunia di area parkir sebuah minimarket di kawasan Kembangan Utara, Kembangan, Jakarta Barat pada Minggu 4 Oktober 2026 malam. Sebelum ditemukan meninggal, korban disebut sempat terlibat perkelahian dengan seorang pria lain di sekitar lokasi. Kapolsek Kembangan, Kompol Nur Aksa mengatakan informasi ini diperoleh dari dua juru parkir yang melihat kejadian dan berusaha melerai perkelahian. Korban diketahui datang seorang diri menggunakan sepeda motor, namun tidak lama kemudian terjadi keributan antara korban dengan pria lain tersebut. Adapun setelah dilerai, kedua orang itu kemudian berpisah. Korban berjalan menuju sepeda motor yang berada di sekitar area parkir. Namun sekitar 5 menit kemudian, korban tiba-tiba terjatuh dan tergeletak di halaman parkir minimarket. Demikian hal ini disampaikan Aksa kepada wartawan pada hari ini.
10: Nah, ini saat ini masih kami dalami, masih kami coba selidiki, termasuk kami juga mencari juga ya. Jangan mencari petunjuk-petunjuk yang ada di lapangan. Saat ini tim kami sedang mendalami kejadian tersebut lebih lanjut.
11: Dan luka-luka?
10: Ya baik, jadi dari hasil pengecekan pertama tidak ditemukan adanya luka, baik luka bekas senjata tajam maupun luka lainnya. Dan saat ini jenazah kemarin langsung kami bawa ke rumah sakit Polri Kramat Jati untuk kita otopsi.
9: Sementara itu, hingga kini polisi masih mendalami kasus tersebut dengan mengumpulkan bukti di lokasi dan memeriksa sejumlah saksi, termasuk dua juru parkir yang berada di tempat kejadian. Polisi juga masih menyelidiki identitas serta keberadaan pria yang sebelumnya terlibat dalam perkelahian dengan korban. Aksa mengatakan, penyebab pasti kematian AC masih menunggu hasil otopsi dan penyelidikan lebih lanjut. Demikian, Alwan Syadam, RRI Jakarta melaporkan.
2: Beralih ke informasi dari Banten, Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon, Banten menyebut masih memiliki pekerjaan rumah untuk mengolah sekitar 200 ton sampah per hari. Berikut Rohmanuddin melaporkan.
12: Yang sampaikan oleh Pak Wali, sekarang 200 ton yang menjadi PR.
13: Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon menyebut masih memiliki pekerjaan rumah untuk mengolah sekitar 200 ton sampah per hari. Hal ini menyusul adanya bantuan armada pengelolaan sampah dari pemerintah pusat. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon, Sabdi Mahyudin mengatakan, dari total sampah yang ada, sekitar 300 ton akan dikirim ke TPSA Cilowong, Kota Serang. Sementara sekitar 200 ton lainnya masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diolah. Menurutnya, operasional armada dan tenaga tenaga pendamping masih akan dibiayai pemerintah pusat hingga April 2027. Dukungan tersebut mencakup tenaga operasional dan pendamping dalam pengelolaan armada sampah. Untuk armada kompaktor akan dioperasikan oleh satu orang sopir dan satu orang kenek, sedangkan pick up akan dikemudikan satu orang sopir, sementara untuk dump truck akan dioperasikan satu orang sopir dan dua orang pendamping.
1: Nanti operasional ini masih dibiayai oleh pusat sampai April 2027.
11: Apanya Pak yang dibiayai?
1: Semua. Komponen mulai dari tenaga, operasional, semua kegiatan termasuk pendampingnya itu akan dibiayai oleh pusat sampai dengan April 2027.
13: Pihak DLH menyebut pemerintah Kota Cilegon akan melihat pola pemberdayaan yang paling tepat dengan memaksimalkan seluruh tim yang sudah ada. Salah satunya melalui tim sapu bersih yang selama ini menjadi bagian dari upaya penanganan sampah di wilayah Kota Cilegon. DLH berharap dukungan armada dan tenaga operasional dari pemerintah pusat dapat memperkuat pengelolaan sampah mulai dari hulu hingga hilir. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
2: Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Banten, Ahmad Syaukani, menilai turnamen ini bukan sekedar ajang kompetisi, melainkan wadah mempererat sinergi daerah sekaligus mendorong budaya olahraga masyarakat. Berikut Cecilia Tiara Manihuruk melaporkan.
14: Laga final bola voli putri yang mempertemukan tim Kabupaten Serang dan Kabupaten Pandeglang di Kelanggang Olahraga Dinas Perhubungan Provinsi Banten menandai puncak rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun Provinsi Banten. Pertandingan yang berlangsung sengit tersebut disaksikan langsung oleh jajaran pejabat daerah, termasuk Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Banten, Ahmad Syaukani. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Banten, Ahmad Syaukani, menilai pertemuan kedua tim kabupaten di Laga Puncak ini sebagai final ideal. Seluruh rangkaian turnamen yang berjalan selama 5 hari tersebut mendapat antusiasme tinggi dari para peserta.
15: Dua tim sudah memberikan yang terbaik, tetapi dalam pertandingan pasti ada yang menang dan ada yang kalah. Saya rasa itu hal yang biasa, dan ini sifatnya turnamen silaturahmi dalam rangka juga memperkuat dan juga meningkatkan sinergitas antara pemerintah provinsi dan kabupaten.
14: Ahmad Syaukani menambahkan, pembiasaan aktivitas fisik dan olahraga rutin di tengah masyarakat memiliki peran langsung dalam menjaga kebugaran tubuh. Kebugaran fisik yang terjaga dinilai menjadi fondasi utama dalam mendongkrak produktivitas kerja harian.
15: Saya mengajak seluruh masyarakat Provinsi Banten dan khususnya kepada para aparatur sipil negara untuk tetap terus berolahraga, aktivitas fisik untuk meningkatkan kebugaran dan pada akhirnya meningkatkan produktivitas di
14: Ia menghimbau seluruh lapisan masyarakat Banten, khususnya para aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah daerah, untuk terus konsisten berolahraga demi menjaga kesehatan dan kinerja kerja di instansi masing-masing. Persaingan ketat di lapangan juga memperlihatkan pemetaan potensi atlet voli lokal yang siap dibina ke jenjang kejuaraan tingkat nasional. Pemerintah daerah memproyeksikan kegiatan serupa dapat bergulir secara rutin tahunan sebagai wadah penyaluran bakat generasi muda. Dukungan penuh penonton di tribun menunjukkan tingginya gairah olahraga masyarakat yang butuh terus difasilitasi oleh pemerintah provinsi. Dari Serang, Cecilia Tiara melaporkan.
2: Lebih dari 15 tahun berjualan plastik, Gary masih bertahan di tengah pasar sepi, kenaikan harga dan persaingan usaha yang ketat. Berikut kisah selengkapnya disampaikan Lucy Astari.
16: Lebih dari 15 tahun, Gary menjalani usaha penjualan plastik. 10 tahun pertama, ia berjualan di dalam pasar Induk Rau. 5 tahun terakhir, Gary memilih menyewa toko di sekitar kawasan pasar untuk melanjutkan usaha yang dirintisnya sendiri. Selama menjalankan usaha, Gary mengaku banyak perubahan yang ia rasakan. Salah satunya kondisi pasar yang kini cenderung lebih sepi dibandingkan sebelumnya. Di tengah pembeli yang tidak seramai dulu, harga plastik juga berulang kali mengalami kenaikan. Dalam setahun terakhir, Gary menyebut kenaikan harga sudah terjadi hampir 10 kali. Kondisi ini membuat pedagang harus kembali menyesuaikan harga jual.
17: Kenapa memilih usaha ini, Pak?
18: Karena memang sudah awalnya seperti itu. Kita udah plastik. Maksudnya udah dari plastik gitu loh.
17: Turun-menurun atau memang Bapak sendiri?
18: Enggak turun-menurun sih.
17: Jadi Bapak yang merintis usahanya. Pak, ini kedepannya usaha plastik ini akan terus dijalani atau seperti apa nanti ke anak-anak atau yang lain?
18: Kemungkinan sih kalau memang itu ya, kalau bisa diteruskan ya diteruskan, kalau nggak bisa mereka cari usaha yang lain karena persaingan sekarang makin ketat.
17: Pak, hambatan atau kendala Bapak yang paling dirasa sih Pak dalam menjual plastik?
18: Biasa sih suplai yang tersendat, kalau misalnya harga terlalu tinggi terus pembeli juga mengeluh.
16: Bukan hanya harga barang, Gary juga harus memperhitungkan biaya sewa toko. Untuk tempat usahanya saat ini, Gary mengeluarkan biaya sekitar hampir 90 juta rupiah. Kondisi pasar yang sepi, kenaikan harga dan biaya operasional menjadi tantangan yang harus dihadapi untuk mempertahankan usaha. Lamanya berdagang membuat Gary telah melalui berbagai perubahan, dari berjualan di dalam pasar hingga kini bertahan di toko sewaan di sekitar pasar Induk Rau. Di tengah pasar yang dirasakannya semakin sepi, serta harga dan pasokan yang terus berubah, Gary masih memilih mempertahankan usaha yang telah dirintisnya. Dari Kota Serang, Lucia Sari melapor.
2: Sekian Warta Berita saat ini. Gubernur DKI pastikan penataan kawasan padat penduduk di Tanah Abang tanpa penggusuran. Penanganan sampah 200 ton per hari masih menjadi PR pemerintah Kota Cilegon. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan besok pagi pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Warta Berita sore ini juga bisa dibaca di portal berita rri.co.id.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, jika kita merenungkan berbagai tantangan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini, sewajarnya kita sungguh-sungguh menengok kepada Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung dari bangsa Indonesia, sebagai jalan hidup dari bangsa Indonesia. Kita perlu mendapatkan solusi yang berkaitan dengan pembentukan karakter yang luhur dari bangsa ini. Karena memang secara faktual, masalah-masalah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita, salah satu aspek yang dominannya adalah betul-betul terjadinya degradasi karakter. Banyak orang hidup di dalam kepentingan-kepentingan yang egoistik, sebagian hanyut di dalam dendam dan amarahnya, sebagian juga hanyut di dalam segala sifat licik dan manipulatif. Kondisi ini memicu berbagai masalah sosial, konflik antar warga, konflik antar faksi, konflik antar kelompok, menjadi sebuah keniscayaan ketika banyak di antara warga bangsa tidak hidup dengan kesadaran yang luhur, tidak hidup dengan karakter yang luhur. Maka memang sudah semestinya kita menghayati kembali sila demi sila di dalam Pancasila. Kita memang sepatutnya sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan maupun keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormat, menjadi Pancasilais berarti menempatkan Pancasila sebagai landasan di dalam berpikir, berkata, dan bertindak. Ini juga tentang bagaimana nilai-nilai Pancasila menjadi dasar dari pembangunan karakter dari bangsa Indonesia. Kita membutuhkan manusia yang punya kesadaran ketuhanan, bisa patuh kepada kebenaran yang sejati, punya jiwa humanis yang universal, punya kasih sayang kepada sesama, menghormati alam, penuh tanggung jawab kepada segala yang menjadi tugas dan fungsinya, punya watak adil dan seterusnya. Memang menjadi PR besar bagi kita untuk menumbuhkan semua karakter yang luhur ini. Ini yang menjadi dasar kenapa kita perlu bersama-sama mengkaji, menghayati nilai-nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dokter, saya mau tanya, sejauh mana pentingnya menjaga kesehatan jantung?
2: Itu sangat penting sekali, Bu. Karena jantung merupakan organ vital yang bekerja terus-menerus untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jadi, menjaga kesehatan jantung berarti menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan.
1: Berarti kita harus mulai lebih memperhatikan pola hidup ya?
2: Betul sekali, Bu. Pola makan, aktivitas fisik, istirahat, mengelola stres, dan menghindari rokok, semuanya berpengaruh.
1: Berarti bukan cuma orang yang sudah tua ya yang harus menjaga kesehatan jantung?
2: Oh, enggak dong, Bu. Menjaga kesehatan jantung sebaiknya dilakukan secara dini. Karena faktor risiko penyakit jantung bisa mulai terbentuk sejak usia muda.
1: Kalau soal makanan, apa saja yang harus diperhatikan?
2: Yang pertama, batasi makanan tinggi garam, gula, dan lemak jenuh. Kemudian, makanan bergizi seperti sayur, buah, dan sumber protein yang baik. Serta tentu saja tetap jaga pola makan seimbang.
1: Olahraga juga penting ya, Dok?
2: Itu pasti, Bu. Aktivitas fisik yang rutin membantu menjaga kesehatan jantung dan tubuh secara keseluruhan. Tidak harus olahraga berat sih. Yang penting, lakukan secara rutin dan sesuai kemampuan.
1: Jadi, menjaga jantung bukan menunggu sampai ada keluhan ya?
2: Betul sekali. Lebih baik menjaga dan memeriksa kesehatan secara rutin daripada menunggu masalah muncul.
3: Esensi buku Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
4: Buku Revolusi Glukosa. Karya ahli biokimia Jesse Inkosby hadir sebagai panduan kesehatan yang mengubah cara kita memandang makanan dan energi tubuh. Di saat kesadaran akan gaya hidup sehat menjadi prioritas utama masyarakat perkotaan, buku ini menawarkan solusi praktis untuk mengendalikan kadar gula darah tanpa harus melakukan diet yang menyiksa. Penulis menekankan bahwa hampir semua masalah kesehatan kita mulai dari kelelahan kronis, jerawat, hingga suasana hati yang tidak stabil berakar pada lonjakan glukosa yang tidak terkendali. Salah satu esensi penting yang diangkat adalah tentang seni mengatur urutan makan. Jesse memaparkan bahwa urutan saat kita menyantap makanan sangat menentukan bagaimana tubuh kita bereaksi. Melalui buku ini, kita diajak untuk memahami rahasia sederhana seperti mengkonsumsi serat terlebih dahulu sebelum karbohidrat untuk meredam lonjakan gula darah. Penulis mengingatkan bahwa perubahan kecil pada cara kita makan, kita bisa tetap menikmati makanan kesukaan kita, namun dengan dampak negatif yang jauh lebih minimal bagi kesehatan jangka panjang. Selain aspek nutrisi, buku ini juga memberikan wawasan tentang hubungan fisik dan emosi. Penulis menjelaskan bagaimana kestabilan gula darah dapat mencegah rasa lapar palsu dan keinginan berlebih untuk mengkonsumsi makanan manis. Dengan gaya bahasa yang sangat aplikatif, didukung oleh grafik riset yang mudah dipahami, pembaca dibimbing untuk mengambil kendali penuh atas kesehatan mereka sendiri. Di tengah gemburan tren makanan instan, buku ini menjadi pengingat yang sangat kuat bahwa memahami cara kerja tubuh adalah investasi terbaik untuk masa depan yang lebih bugar. sebagai bacaan yang sangat revolusioner dan mencerahkan. Revolusi glukosa sangat relevan bagi siapa saja yang ingin memiliki energi stabil dan hidup lebih berkualitas. Ia bukan sekedar buku diet biasa, melainkan sebuah manual hidup untuk mencapai keseimbangan metabolisme. Dengan pendekatan sains yang sangat membumi, buku ini layak menjadi referensi utama bagi masyarakat Indonesia yang ingin merayakan kesehatan dengan cara yang cerdas. Buku ini terbit pertama kali di tahun 2022 dan kembali menjadi populer dan masuk jajaran bestseller dunia maupun nasional. Hal ini didorong oleh tren biohacking dan kesadaran preventif terhadap diabetes di kalangan anak muda, menjadikannya buku kesehatan paling dicari yang menawarkan solusi berbasis data ilmiah tanpa mengorbankan kenikmatan makan.
3: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
0: 91,2 FM Jakarta sore ini.

Menemani Anda di Jakarta sore ini. Selamat sore buat yang sudah siap-siap pulang dari tempat aktivitas ya. Coba dicek dulu semua barang bawaannya, jangan sampai ada yang tertinggal, sambil berbagi informasi update juga kondisi lalu lintas ya di seputaran Anda seperti apa. Dan bergabung bersama kami di 0811 7972 7912, atau juga bisa di line telepon di 021 344 0696 344 1499. Seperti apa untuk informasi di hari ini, sampaikan kepada kami tentunya. Dan jangan lupa juga nih, kalau mungkin ada yang melihat ada beragam peristiwa, baik juga keluhan ya terkait mengenai fasilitas publik, layanan publik, bisa Anda sampaikan untuk di Halo RRI tentunya. Jangan lupa disertakan juga foto maupun video dan keterangan lengkapnya ya terkait mengenai tempat atau mungkin lokasi ya di mana adanya fasilitas publik yang bermasalah, agar segera dapat dibenahi. Bergabung bersama kami di Jakarta sore ini.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali cerita itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di antara nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warganya yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta. Kawasan Pasar Baru di Jakarta Pusat dikenal sebagai pusat perdagangan yang sampai saat ini ramai pengunjung. Pada zaman kolonial, terdapat sebuah toko serba bernama Toko Tio Teh Hong. Toko yang populer karena menjual berbagai macam barang dengan harga pasti atau tanpa tawar-menawar. Pada 1904, nama Tio Teh Hong juga melambung karena ia mendatangkan fonograf Rolilien. Setahun kemudian, Tio Teh Hong telah menjadi distributor plat gramofon. Ketika Perang Dunia ke-1, toko Tio Teh Hong tak sepenuhnya mampu menahan krisis ekonomi akibat perang. Ia juga merasakan beratnya bunga pinjaman dari bank, sehingga ia pun harus menjual beberapa bagian tokonya. Tio Teh Hong kemudian tetap menjalankan tokonya menjual alat berburu dan alat olahraga. Sementara saudaranya, Tio Teh Chu, menjual alat-alat musik. Hingga akhirnya toko Tio Teh Hong terkena imbas dari Perang Dunia Kedua, senapan-senapan yang ia jual disita oleh pemerintah Hindia Belanda, sehingga menyebabkan kerugian dan membuat Tio Teh Hong berhenti berniaga.
0: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Bu Turi, akhir-akhir ini aku coba bikin promosi produk kecil-kecilan di sosmed. Ternyata banyak yang tertarik.
3: Wah, iya Bu. Aku juga kemarin kasih diskon spesial buat pembeli pertama. Ternyata lumayan nambah pelanggan baru.
2: Yang penting konsisten posting dan kasih info yang jelas soal produk kita, Bu.
3: Setuju. Aku juga rencananya mau bikin paket bundling biar pembeli lebih tertarik. Lumayan kan bisa meningkatkan omset?
2: Asal kreatif dan sabar, pasti hasilnya kelihatan loh. Kadang orang cuma butuh dorongan kecil buat coba produk kita.
3: Iya, yang penting kita tetap semangat. Meski usaha di rumah, pelan-pelan tapi pasti jalan.
4: Jangan takut mencoba hal baru.
2: Konsisten dan kreatif akan menuai hasil.
0: Halo RRI.
5: Halo RRI.
0: Apakah Anda memiliki keluhan atau pertanyaan seputar pelayanan publik?
6: Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu,
7: ngurusnya lama, dokumennya banyak.
8: Bener-bener ya.
0: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811-7972-7912, telepon 021-344-0696, dan 021-344-1499, serta sosial media at Pro1RRI Jakarta.
5: Halo RRI.
0: Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro1 RRI Jakarta.
5: Halo RRI.
0: 91,2 FM Jakarta sore ini.

Menemani Anda di Jakarta sore ini. Selamat sore buat yang sudah di perjalanan ya. Tetap berhati-hati di perjalanan Anda, berbagi informasi update di seputaran Anda seperti apa ya tentunya. Silakan informasikan bergabung bersama kami di Jakarta sore ini. Namun sambil tetap memantau kondisi lalu lintas juga tetap bisa Anda sampaikan ya. Silakan di 0811-7972-7912. Di mana Tol Jagorawi Simpang Susun Taman Mini kilometer 6+800 menuju kilometer 7+800 dari arah Bambu Apus dan dari arah Pondok Indah ke arah Bogor diberlakukan rekayasa lalu lintas di lajur 1 atau bahu luar sebelah kiri. Sementara itu untuk situasi lalu lintas di jalan layang MBZ dari Cikunir menuju Tambun Cikarang Karawang lancar. Demikian untuk arah sebaliknya. Di Tol Jakarta Tangerang, Tomang menuju Karang Tengah, Tangerang Bitung lancar. Karang Tengah kilometer 9 menuju Kembangan kilometer 8 padat kepadatan volume lalu lintas. Sementara itu di ruas tol dalam kota Kuningan kilometer 6 menuju Semanggi kilometer 8 padat kepadatan volume lalu lintas. Senayan kilometer 9 menuju Tomang kilometer 13 padat kepadatan volume lalu lintas ya. Senayan. Selanjutnya untuk dari arah Senayan kilometer 9 menuju Tomang kilometer 13 ini padat ya kepadatan volume lalu lintas arah Kebon Jeruk. Simpang Pluit kilometer 19 menuju kilometer 20 arah Bandara padat kepadatan volume lalu lintas. Dan sementara untuk dari tol dalam kota hati-hati di Senayan kilometer 8+800 arah Tomang. Ada lajur masuk gardu tambahan gerbang tol Senayan di lajur 1 atau bahu luar ya atau sebelah kiri. Silakan ikut bergabung tentunya di Jakarta sore ini untuk update informasi selengkapnya. Untuk Anda yang sedang di perjalanan tetap berhati-hati ya. Berbagi informasi update tetap bisa disampaikan di Jakarta sore ini.

0: buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Revolusi Glukosa, karya ahli biokimia Jesse Inkosby, hadir sebagai panduan kesehatan yang mengubah cara kita memandang makanan dan energi tubuh. Di saat kesadaran akan gaya hidup sehat menjadi prioritas utama masyarakat perkotaan, buku ini menawarkan solusi praktis untuk mengendalikan kadar gula darah tanpa harus melakukan diet yang menyiksa. Penulis menekankan bahwa hampir semua masalah kesehatan kita mulai dari kelelahan kronis, jerawat, hingga suasana hati yang tidak stabil, berakar pada lonjakan glukosa yang tidak terkendali. Salah satu esensi penting yang diangkat adalah tentang seni mengatur urutan makan. Jesse memaparkan bahwa urutan saat kita menyantap makanan sangat menentukan bagaimana tubuh kita bereaksi. Melalui buku ini, kita diajak untuk memahami rahasia sederhana seperti mengkonsumsi serat terlebih dahulu sebelum karbohidrat untuk meredam lonjakan gula darah. Penulis mengingatkan bahwa perubahan kecil pada cara kita makan, kita bisa tetap menikmati makanan kesukaan kita, namun dengan dampak negatif yang jauh lebih minimal bagi kesehatan jangka panjang. Selain aspek nutrisi, buku ini juga memberikan wawasan tentang hubungan fisik dan emosi. Penulis menjelaskan bagaimana kestabilan gula darah dapat mencegah rasa lapar palsu dan keinginan berlebih untuk mengkonsumsi makanan manis. Dengan gaya bahasa yang sangat aplikatif, didukung oleh grafik riset yang mudah dipahami, pembaca dibimbing untuk mengambil kendali penuh atas kesehatan mereka sendiri. Di tengah gempuran tren makanan instan, buku ini menjadi pengingat yang sangat kuat bahwa memahami cara kerja tubuh adalah investasi terbaik untuk masa depan yang lebih bugar. Sebagai bacaan yang sangat revolusioner dan mencerahkan, Revolusi Glukosa sangat relevan bagi siapa saja yang ingin memiliki energi stabil dan hidup lebih berkualitas. Ia bukan sekedar buku diet biasa, melainkan sebuah manual hidup untuk mencapai keseimbangan metabolisme. Dengan pendekatan sains yang sangat membumi, buku ini layak menjadi referensi utama bagi masyarakat Indonesia yang ingin merayakan kesehatan dengan cara yang cerdas. Buku ini terbit pertama kali di tahun 2022 dan kembali menjadi populer dan masuk jajaran bestseller dunia maupun nasional. Hal ini didorong oleh tren biohacking dan kesadaran preventif terhadap diabetes di kalangan anak muda, menjadikannya buku kesehatan paling dicari yang menawarkan solusi berbasis data ilmiah tanpa mengorbankan kenikmatan makan.
0: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Yud, kamu tahu Rio kan?
3: Iya tahu Put.
2: Dia baru saja kena tipu gara-gara lowongan kerja loh.
3: Hah? Gimana ceritanya itu?
2: Jadi awalnya Rio dapat tawaran kerja di perusahaan asing dari platform pencari kerja.
3: Terus?
2: Nah, setelah lolos wawancara, HR yang mengaku dari perusahaan itu mengirim tautan untuk proses onboarding.
3: Terus?
2: Nah, terus Rio diminta melakukan verifikasi identitas lewat situs di luar platform resmi.
3: Oh gitu?
2: Iya, katanya sih wajib scan wajah untuk membuat akun karyawan. Jadi karena mengira prosedurnya resmi, ya dia ikutilah semua instruksi. Kedap-kedip, buka mulut, sampai menoleh ke kanan dan ke kiri.
3: Dan ternyata?
2: Nah, sebulan kemudian muncul deh tuh tagihan pinjaman daring atas namanya. Sampai belasan juta rupiah.
3: Waduh.
2: Padahal Rio gak pernah mengajukan pinjaman. Belakangan baru ketahuan Yud, perusahaan dan HR-nya itu palsu.
3: Oh gitu?
2: Iya, jadi data wajahnya ternyata dimanfaatkan untuk penipuan.
3: Aduh, bahaya juga ya. Berarti data wajah kita bisa disalahgunakan untuk mengajukan pinjaman tanpa sepengetahuan kita dong ya?
2: Betul. Jadi kita jangan mudah percaya deh pada tawaran kerja yang meminta verifikasi identitas melalui tautan di luar platform resmi.
3: Betul, Put.
2: Jadi kita mesti memastikan perusahaan dan proses rekrutmen itu benar-benar resmi deh. Dan juga jangan sembarang memberikan data pribadi dan biometrik. Karena satu kali scan wajah bisa disalahgunakan jika jatuh ke tangan yang salah, Yud.
3: Iya, Put, betul. Kita mesti waspada ya.
2: Iya.
4: RRI Net di IndiHome TV. aplikasi RRI Digital dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar. Menemani sore Anda, kami hadirkan informasi dan dialog menarik seputar Jakarta dalam Jakarta Sore Ini di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.
5: Kembali menemani Anda di Jakarta sore ini, masih bersama dengan Binda. Dan tentunya untuk Anda juga yang sedang di perjalanan, tetap berhati-hati ya. Yang masih di perjalanan sambil berbagi informasi update kondisi lalu lintas dan juga cuaca di Jakarta sore ini seperti apa, silakan bergabung di 0811 7972 7912. Sembari nanti kita ngobrol juga dengan tema sore ini ya, ngobrol-ngobrol tentunya seputar radio sore hari antara lagu dan informasi. Namun kita akan awali dengan cek fakta. Ada kabar hoax apa hari ini selengkapnya untuk Anda.
4: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
5: Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim makanan genetically modified organism bisa merusak genetik dan kesehatan manusia. Nah, mungkin ada juga yang sempat melihat ya artikel tersebut. Tapi kalau sampai di Anda, stop ya, jangan disebarluaskan karena klaim tersebut adalah tidak benar atau hoax. Jadi dilansir dari turnbackhoax.id, tidak ada bukti ilmiah bahwa konsumsi makanan GMO bisa menyebabkan perubahan atau integrasi DNA makanan ke dalam genom manusia. Sementara produk GMO yang beredar sudah melalui pengujian keamanan oleh otoritas terkait. Di Indonesia, peredaran produk rekayasa genetika diatur oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan. Jadi setiap produk GMO ini dievaluasi dari aspek keamanan, komposisi nutrisi, serta potensi resiko lainnya sebelum memperoleh izin untuk diedarkan. Jadi kalau ternyata Anda dapat informasi terkait mengenai yang mengklaim ya makanan GMO ini bisa merusak genetik dan kesehatan manusia, itu adalah tidak benar atau hoax. Jangan disebarluaskan kembali informasinya, cross-check semua kebenaran informasi, dan tentunya pastikan ya Anda untuk selalu menyimak Cek Fakta.
4: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI. Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

0: Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Revolusi Glukosa, karya ahli biokimia Jesse Inkosby, hadir sebagai panduan kesehatan yang mengubah cara kita memandang makanan dan energi tubuh. Di saat kesadaran akan gaya hidup sehat menjadi prioritas utama masyarakat perkotaan, buku ini menawarkan solusi praktis untuk mengendalikan kadar gula darah tanpa harus melakukan diet yang menyiksa. Penulis menekankan bahwa hampir semua masalah kesehatan kita, mulai dari kelelahan kronis, jerawat, hingga suasana hati yang tidak stabil, berakar pada lonjakan glukosa yang tidak terkendali. Salah satu esensi penting yang diangkat adalah tentang seni mengatur urutan makan. Jesse memaparkan bahwa urutan saat kita menyantap makanan sangat menentukan bagaimana tubuh kita bereaksi. Melalui buku ini, kita diajak untuk memahami rahasia sederhana seperti mengkonsumsi serat terlebih dahulu sebelum karbohidrat untuk meredam lonjakan gula darah. Penulis mengingatkan bahwa perubahan kecil pada cara kita makan, kita bisa tetap menikmati makanan kesukaan kita, namun dengan dampak negatif yang jauh lebih minimal bagi kesehatan jangka panjang. Selain aspek nutrisi, buku ini juga memberikan wawasan tentang hubungan fisik dan emosi. Penulis menjelaskan bagaimana kestabilan gula darah dapat mencegah rasa lapar palsu dan keinginan berlebih untuk mengkonsumsi makanan manis. Dengan gaya bahasa yang sangat aplikatif, didukung oleh grafik riset yang mudah dipahami, pembaca dibimbing untuk mengambil kendali penuh atas kesehatan mereka sendiri. Di tengah gemburan tren makanan instan, buku ini menjadi pengingat yang sangat kuat bahwa memahami cara kerja tubuh adalah investasi terbaik untuk masa depan yang lebih bugar. Sebagai bacaan yang sangat revolusioner dan mencerahkan, Revolusi Glukosa sangat relevan bagi siapa saja yang ingin memiliki energi stabil dan hidup lebih berkualitas. Ia bukan sekedar buku diet biasa, melainkan sebuah manual hidup untuk mencapai keseimbangan metabolisme. Dengan pendekatan sains yang sangat membumi, buku ini layak menjadi referensi utama bagi masyarakat Indonesia yang ingin merayakan kesehatan dengan cara yang cerdas. Buku ini terbit pertama kali di tahun 2022 dan kembali menjadi populer dan masuk jajaran bestseller dunia maupun nasional. Hal ini didorong oleh tren biohacking dan kesadaran preventif terhadap diabetes di kalangan anak muda, menjadikannya buku kesehatan paling dicari yang menawarkan solusi berbasis data ilmiah tanpa mengorbankan kenikmatan makan.
0: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia. Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Buku Nyalakan Api Pancasila, karya Setio Hajar Dewantoro, menawarkan cara pandang baru terhadap Pancasila. Tidak hanya sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai jalan hidup dan jalan spiritual bangsa Indonesia. Selama ini, Pancasila kerap dipahami sebagai kognitif, sekedar dihafal dan diucapkan dalam teori, namun jarang benar-benar dihidupi dalam keseharian. Melalui buku ini, penulis menegaskan bahwa Pancasila baru akan bermakna jika diinternalisasi dalam kesadaran dan tindakan nyata. Salah satu konsep utama yang diangkat adalah Hening Cipta. Selama masa Orde Baru, Hening Cipta dipraktikkan sebagai momen mengenang pahlawan dalam upacara. Padahal, menurut penulis, makna sejatinya setara dengan samadhi atau meditasi, yakni menyambungkan pikiran dengan rasa sejati dan menyatu dengan Tuhan melalui kasih murninya. Dengan Hening Cipta, jiwa dan raga dimurnikan sehingga bangsa Indonesia dapat kembali menghidupkan peradaban agungnya. Buku ini juga mengingatkan pembaca akan kejayaan Nusantara di masa lalu. Jejak peradaban luhur masih nyata terlihat melalui candi, keris, batik, sistem subak, dan warisan budaya lainnya. Menurut penulis, keberhasilan membangun peradaban luhur itu didukung oleh 5 pilar: kesadaran spiritual yang tinggi, penguasaan teknologi, cita rasa seni yang luhur, kemampuan ekonomi, dan stabilitas politik. Di antara semua pilar tersebut, kesadaran spiritual menjadi fondasi utama untuk menopang kejayaan Nusantara. Dengan menyikap fakta sejarah sekaligus nilai-nilai yang mendasarinya, penulis mengajak bangsa Indonesia untuk kembali optimis. Kebangkitan bangsa tidak akan mungkin tercapai tanpa kembali pada nilai-nilai luhur dan praktik spiritual yang telah diwariskan oleh leluhur. Hening Cipta menjadi kunci untuk menyalakan kembali api Pancasila dalam sanubari, sekaligus membuka jalan menuju Indonesia yang gemar IPA, Loh Jinawi, Tata Tentrem, Kerta Raharja. Sebagai bacaan, buku ini sangat relevan bagi siapa saja yang peduli terhadap masa depan Indonesia. Ia bukan hanya memberi pencerahan intelektual, melainkan juga dorongan praktis untuk menghidupkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dengan gaya bahasa yang lugas, argumentasi yang tajam, serta ajakan yang tulus, nyalakan api Pancasila layak menjadi referensi penting bagi generasi yang ingin menjadikan Pancasila lebih dari sekedar simbol, tetapi juga roh peradaban bangsa.
0: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
3: Awali hari Anda dengan menyimak kajian penuh hikmah dan makna dalam Mutiara Pagi. Mengulas berbagai hal menarik dalam perspektif Islam.
4: Nah, yang oleh ulama juga disebut berdasarkan sebuah hadis, iman ini naik turun. Tetapi anaknya tidak memberikan kewajiban sebagai seorang anak kepada orang tua. Nah, itu namanya anak durhaka pada orang tua.
5: Silaturahmi itu bukan hanya menyambung ketemu saja, tapi bisa saling memberi, saling mengunjungi.
3: Anda juga dapat berinteraksi dengan menyampaikan pertanyaan.
6: Pak Ustadz, sudah ada pertanyaan dari pendengar, dari Ibu Ina di Jakarta Selatan. Halo, Assalamualaikum Pak Ustadz.
7: Ada dari Ibu Nur. Pak Ustadz, bagaimana caranya agar kita bisa mencapai derajat mukminin?
8: Kemudian juga ada pertanyaan dari Pak Akbar di Suntar, Nong Ela. Bagaimana cara kita menyikapi tetangga yang sering bergunjing?
3: Jangan lewatkan Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
9: Aduh Bu, lihat tuh, sampah berserakan lagi. Orang-orang komplek ini kok makin gak peduli ya. Capek deh.
10: Ya memang, masih ada yang buang sampah sembarangan Bu. Tapi kita bisa mulai dari diri kita sendiri dulu.
9: Lah, kalau cuma kita berdua yang rajin, kapan bersihnya? Yang lain mah cuma bisa buang, gak bisa mikir.
10: Justru kalau kita kasih contoh, lama-lama mereka ikut. Kemarin saya mulai pilah sampah, tetangga sebelah jadi ikutan loh.
9: Hah? Cuma gara-gara lihat ibu?
10: Iya, lingkungan itu bukan cuma buat hari ini, buat anak cucu kita juga. Kalau kita jaga, mereka ikut merasakan manfaatnya.
9: Ya udah deh. Mulai hari ini aku anti julid dan pro lingkungan.
3: Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

Gel menemani Anda di Jakarta sore ini. Dan sambil ikutan ngobrol ya, hari ini radio sore hari antara lagu dan informasi. Apa yang paling Anda cari dari sebuah siaran radio, lagu, informasi, atau teman ngobrol nih? Coba ikutan gabung ya. Situasi lalu lintas juga di seputaran Anda di 0811-797-2712. Ada Santi di Cibinong. Halo Santi. Yang bilang katanya kalau aku lagu nih sama ikutan tema yang lagi diomongin apa. Oke. Terus juga menyapa ada siapa lagi? Ada Rai di Cibinong. Halo Rai. Katanya halo Kak Binda, apa kabarnya? Baik. Tema sore ini apa yang dicari di radio? Lagu, info, atau teman ngobrol? Kalau buat saya sendiri lebih ke lagu sih. Misalnya request di 100% Indonesia atau Ruang Rindu. Walau hanya salam-salam di udara sangat menyenangkan, dan di sela istirahat katanya saya juga request lagu nih Kak Binda. Info di radio juga penting dan ditunggu. Misalnya informasi lalu lintas, update cuaca dan sebagainya, terutama ketika lagi akan berkendara ke ibu kota. Tapi buat teman ngobrol juga, paling kalau saat telepon request lagu, ya paling ngobrol sama penyiarnya, katanya begitu Kak Binda. Maaf kebanyakan nih, info cuaca di Cibinong mendung. Oke, terima kasih Rai sudah berbagi informasinya. Ada Teh Echa di Bogor, selamat sore. Katanya apa yang dicari di radio, pertama yang aku cari have fun ya, dengerin lagu favorit, informasi, berinteraksi dengan penyiarnya, bisa cerita-cerita, bercanda, ketawa dan sedikit iseng nih katanya sama kawan hostnya. Apalagi kalau lagi di rumah, radio tuh sebagai teman atau sahabat sambil santai nikmati secangkir kopi atau teh. By the way, radio ini spirit bagiku kalau lagi capek, sumpek. Tapi sebaliknya, kalau kadang radio suka buat kita bete nih kalau interaksinya dicuekin. Maafkan ya sekalian ngeluarin unek-unek nih katanya, begitu pendapatnya dari Teh Echa. Terima kasih Teh Echa. By the way, Bogor sore ini gimana Teh Echa cuacanya? Coba share informasi juga ya. Ada Mama Agung di Bekasi. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Binda, selamat sore. Sore juga. Kalau saya sih biasanya dengar radio, yang pertama dicari adalah acara lagu-lagunya, setelah itu informasinya juga. Kalau dengerin lagu kan biar imun naik nih, katanya biar awet muda. Wassalamualaikum, terima kasih Mama Agung. Lalu ada juga Butari. Halo Butari, bergabung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Banyak informasi katanya dari berbagai daerah di seluruh Indonesia, juga dari seluruh dunia ya, seperti ikuti jejak pendahulunya. Oke. Seringkali ada terdengar banyak lagu-lagu kesayangan yang pernah aku dengar sewaktu masih sekolah, tengah sakit, bersedih hati, saat lulus sekolah, juga di saat ulang tahun katanya. Terima kasih Mbak Binda. Apabila sedang libur, kalau Mbak Binda nih sukanya denger radio atau dengerin suara kawan-kawan? Senang ngobrol sih ya. Terima kasih Bu Tari sudah ikutan gabung, salam sehat selalu ya. Dan untuk yang sedang di perjalanan juga tetap update informasi lalu lintas, hati-hati yang sedang di perjalanan ya, utamakan keselamatan. Kalau melihat ada beragam peristiwa, informasikan bergabung bersama kami di Jakarta sore ini.

0: pantai yang menangis dengan kerang-kerang terserak. Di balik angin sepoi-sepoi dan deburan ombak yang menenangkan, Pantai Cilincing dulu adalah surga tersembunyi. Pasir putihnya yang lembut, air birunya yang jernih, serta kerang-kerang indah yang menghiasi bibir pantai, semua menyatu dalam harmoni alam. Pada zaman kemerdekaan, Cilincing memiliki garis pantai sepanjang Marunda hingga Kali Kresek yang berbatasan dengan Tanjung Priok. Memiliki luas 37,70 km persegi, masyarakatnya hidup membaur, terdiri dari berbagai suku pelaut di Indonesia, seperti Bugis, Makassar, Cirebon, Indramayu, Banten, hingga Madura. Pada tahun 2023, jumlah penduduknya mencapai 440.640. Namun, tak selamanya keelokan itu terjaga. Seiring berjalannya waktu, sampah cangkang kerang yang terbuang begitu saja menutupi pesisir, menciptakan daratan baru yang mengganggu keseimbangan alam, memecah perhatian warga dan pemangku kebijakan tanpa menemukan solusi yang nyata. Cangkang kerang hasil kupasan tangan-tangan warga tiba-tiba membentuk pulau panjang menjulur sejauh 1 kilometer. Keberadaannya kini menyisakan dilema, sebuah masalah yang menuntut penyelesaian bersama. Pantai Cilincing kini bukan lagi simbol keindahan, melainkan seruan untuk peduli, sebuah panggilan agar kita menjaga alam, bukan hanya untuk diri, tapi juga bagi masa depan.
1: Seno, harga beras sekarang, gila ya.
2: Iya, apalagi kebutuhan rumah lagi banyak.
1: Ngomong-ngomong soal beras, aku tuh jadi ingat petani. Kita itu sering kan lihat harga di pasar, tapi coba, jarang lihat proses sebelum sampai ke sana.
2: Nah, betul, betul sekali. Padahal prosesnya panjang loh, dari menyiapkan lahan, menanam, merawat, sampai panen.
1: Tapi kan sekarang itu pertanian udah banyak dibantu dengan teknologi.
2: Iya sih, tapi teknologi bukan berarti semua masalah selesai. Petani tetap menghadapi cuaca, hama, biaya produksi, terus apalagi ya? Sampai harga hasil panen, tuh.
1: Oh, berarti kondisi petani itu juga berpengaruh ke ketahanan pangan kita gitu?
2: Oh, pasti dong. Sangat berpengaruh sekali. Kalau petaninya kuat dan sejahtera, produksi pangan juga punya fondasi yang lebih baik.
1: Ya. Selama ini, aku itu kalau lihat beras, ya paling mikirnya apa sih? Cuma soal harga aja.
2: Ya, wajarlah. Tapi di balik harga yang kita lihat, ada kerja panjang yang sering gak kelihatan. Jadi ya, kita hargailah jerih payah petani dengan menghargai pangan yang mereka hasilkan.
1: Berarti makan siang hari ini jadi bahan renungan juga.
2: Dan yang paling penting nih, jangan sampai renungannya kelamaan. Nanti makanannya dingin loh. Hihi.
3: Awali hari Anda dengan menyimak kajian penuh hikmah dan makna dalam Mutiara Pagi. Mengulas berbagai hal menarik dalam perspektif Islam.
4: Nah, yang oleh ulama juga disebut berdasarkan sebuah hadis, iman ini naik turun. Tetapi anaknya tidak memberikan kewajiban sebagai seorang anak kepada orang tua. Nah itu namanya anak durhaka pada orang tua.
5: Silaturahmi itu bukan hanya menyambung ketemu saja, tapi bisa saling memberi, saling mengunjungi.
3: Anda juga dapat berinteraksi dengan menyampaikan pertanyaan.
6: Pak Ustadz, sudah ada pertanyaan dari pendengar, dari Ibu Ina di Jakarta Selatan. Halo, Assalamualaikum Pak Ustadz.
7: Ada dari Ibu Nur. Pak Ustadz, bagaimana caranya agar kita bisa mencapai derajat mukminin?
8: Kemudian juga ada pertanyaan dari Pak Akbar di Suntar, Nong Ela. Bagaimana cara kita menyikapi tetangga yang sering bergunjing?
3: Jangan lewatkan Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Jakarta Sore Ini 91,2 FM, Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

Menemani Anda di Jakarta sore ini tentunya masih bareng sama Binda, dan sembari berbagi informasi update tetap bisa Anda sampaikan ya bagaimana untuk kondisi lalu lintas di hari ini pendengar. Namun Echa nih update katanya Bogor sekitarnya hujan. Waduh, hujan ya, semoga menjadi hujan yang berkah, tapi jaga kesehatan juga nih, udah di musim penghujan ya. Anda tetap bisa berbagi informasi ini, mungkin kalau di wilayah lainnya seperti apa kondisinya, apakah cuma Bogor aja atau wilayah lain juga terimbas dengan kondisi cuaca hari ini. Silakan sambil update ya informasinya, dan boleh sampaikan tentunya di 0811 7972 7912 untuk Jakarta sore ini.

0: Pada suatu hari, kaum musyrikin Quraisy mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya, "Wahai Muhammad, jelaskan kepada kami tentang Tuhanmu. Dari apa dia terbuat? Apakah dari emas, perak, atau sesuatu yang lain?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terdiam, tidak menjawab. Beliau menunggu wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu turunlah surat Al-Ikhlas sebagai jawaban atas pertanyaan mereka. Malaikat Jibril alaihi salam datang membawa wahyu dan membacakan surat Al-Ikhlas kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan surat Al-Ikhlas, kaum musyrikin Quraisy terdiam. Mereka tidak dapat membantah kebenaran yang terkandung dalam surat tersebut. Surat Al-Ikhlas menjelaskan tentang keadaan Allah Subhanahu Wa Taala, sifat-sifatnya yang sempurna, dan bahwa tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Surat Al-Ikhlas menjadi jawaban yang tegas dan jelas atas pertanyaan kaum musyrikin Quraisy. Surat ini juga menjadi pengingat bagi umat Islam tentang pentingnya tauhid, yaitu keyakinan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala adalah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah.
1: Awali hari Anda dengan menyimak kajian penuh hikmah dan makna dalam Mutiara Pagi. Mengulas berbagai hal menarik dalam perspektif Islam.
2: Nah, yang oleh ulama juga disebut berdasarkan sebuah hadis, iman ini naik turun. Tetapi anaknya tidak memberikan kewajiban sebagai seorang anak kepada orang tua. Nah, itu namanya anak durhaka pada orang tua.
3: Silaturahmi itu bukan hanya menyambung ketemu saja, tapi bisa saling memberi, saling mengunjungi.
1: Anda juga dapat berinteraksi dengan menyampaikan pertanyaan.
4: Pak Ustadz, sudah ada pertanyaan dari pendengar, dari Ibu Ina di Jakarta Selatan. Halo, Assalamualaikum Pak Ustadz.
5: Ada dari Ibu Nur. Pak Ustadz, bagaimana caranya agar kita bisa mencapai derajat mukminin?
6: Kemudian juga ada pertanyaan dari Pak Akbar di Suntar, Nongela. Bagaimana cara kita menyikapi tetangga yang sering bergunjing?
1: Jangan lewatkan Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
7: Eh Jar,
8: apa?
7: Pernah gak bayangin jika suatu saat nanti hutan hanya bisa dikenang melalui foto dan cerita?
8: Wah, menurut kamu kondisinya benar-benar akan sejauh itu?
7: Iya, jika hutan terus ditebang, sungai terus tercemar, dan satwa kehilangan habitatnya, apa coba yang akan terjadi?
8: Bukannya alam memiliki kemampuan untuk memulihkan dirinya sendiri ya?
7: Benar sih, tapi kemampuan itu kan ada batasnya. Jika kerusakan terus berlangsung, sementara upaya menjaga alam semakin berkurang, keseimbangan itu akan hilang, Jar.
8: Berarti konservasi tidak hanya berkaitan dengan hutan dan pepohonan dong.
7: Tepat sekali. Konservasi adalah upaya menjaga keseimbangan alam agar udara tetap bersih, air tetap tersedia, dan kehidupan dapat terus berlangsung. Ketika alam rusak, manusialah yang pertama merasakan dampaknya.
8: Oh, begitu. Jadi yang sedang kita lindungi ternyata bukan hanya alam ya, melainkan juga masa depan kita.
7: Betul itu. Jangan menunggu hingga alam hanya menjadi kenangan. Apa yang kita jaga hari ini akan menjadi warisan berharga bagi generasi yang akan datang.
1: Jakarta Sore Ini, 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, dan RRI Net.

0: Liku Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku The Art of Stoicism, How to Find Peace and Emotional Resilience in Your Everyday Life, karya Ian Tuchovsky. Pertama kali diterbitkan pada 10 Juni 2020. Membahas bagaimana filosofi stoikisme dapat membantu kita menemukan ketenangan dan membangun ketahanan emosional dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini mengajarkan cara berpikir lebih rasional, mengendalikan emosi, dan menerima kehidupan sebagaimana adanya untuk mencapai kebahagiaan sejati. Prinsip-prinsip utama stoikisme dalam buku ini, dikotomi kendali. Stoikisme membedakan antara hal-hal yang bisa kita kendalikan, pikiran, tindakan, dan reaksi, dan yang tidak bisa kita kendalikan, cuaca, opini orang lain, atau kejadian eksternal. Dengan berfokus pada yang bisa dikendalikan, kita dapat menghindari stres yang tidak perlu. Mengelola emosi dengan bijaksana. Tuchovsky menjelaskan bagaimana stoikisme membantu kita mengatasi emosi negatif seperti kemarahan, kecemasan, dan ketakutan. Dengan melatih kesadaran diri dan berpikir logis, kita dapat merespon situasi sulit dengan lebih tenang dan rasional. Memento mori atau kesadaran akan kematian, mengingat bahwa hidup itu sementara, membantu kita lebih menghargai setiap momen dan tidak membuang waktu dengan kekhawatiran yang tidak perlu. Ini juga mendorong kita untuk menjalani kehidupan dengan lebih bermakna. Melatih ketahanan mental dan keberanian dengan menghadapi tantangan sebagai peluang untuk bertumbuh, kita bisa memperkuat mental dan menjadi lebih tangguh dalam menghadapi kesulitan. Hidup sederhana dan bersyukur. Stoikisme mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak berasal dari harta atau pengakuan sosial, tetapi dari hidup sesuai dengan kebajikan, menerima keadaan, dan mensyukuri apa yang kita miliki. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa menulis jurnal stoik, merenungkan tindakan dan pola pikir setiap hari, berlatih kesabaran dan pengendalian diri, tidak bereaksi impulsif terhadap situasi yang memicu emosi negatif, menerapkan amor fati, mencintai takdir dan menerima kehidupan sebagaimana adanya. Buku ini adalah panduan untuk menerapkan stoikisme guna mencapai ketenangan batin, ketahanan emosional, dan kebahagiaan yang lebih stabil dalam kehidupan modern. Versi cetaknya tersedia mulai 16 Juni 2020. Selain itu, versi audiobook dirilis pada 15 September 2024. Buku ini mendapatkan ulasan positif dan pembaca. Misalnya di audible.com, buku ini memiliki peringkat rata-rata 5 dari 5 bintang berdasarkan 58 ulasan. Buku The Art of Stoicism, How to Find Peace and Emotional Resilience in Your Everyday Life, karya Ian Tuchovsky.
0: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Ibu-ibu, saya perhatikan sekarang anak-anak kita lebih sering pegang gadget daripada membaca buku. Dulu sebelum ada gadget, mereka rajin membaca dan belajar bersama. Saya ingin kita menghidupkan kembali budaya membaca.
3: Aduh Bu RT, jangan salahin gadget dong. Zaman sekarang udah berubah Bu. Anak-anak emang butuh yang namanya teknologi.
4: Betul itu Bu Surya. Anak saya belajarnya juga dari HP loh Bu.
2: Saya tidak melarang gadget ibu-ibu. Tapi kalau setiap hari hanya untuk game dan media sosial, kapan waktunya mereka membaca?
4: Tapi Bu RT ada benernya juga sih. Nah, bagaimana kalau kita membuat pojok baca misal? Kan anak-anak muda di sini bisa tuh mengelolanya. Kita juga bisa adakan kegiatan membaca bersama. Gimana Bu Surya? Bu RT?
3: Tunggu. Emangnya anak-anak pada mau Bu Ibu? Saya rasa sih percuma ya.
2: Kalau kita tidak mencoba, kita tidak akan pernah tahu Bu. Kita bukan melawan gadget, tapi mengajarkan keseimbangan.
4: Oh iya sih ya, benar juga. Selama ini kita hanya menyalahkan anak-anak ya, tapi kita sendiri ternyata tidak menyediakan kegiatan membaca yang menarik.
2: Iya sih Bu RT, ternyata bukan gadgetnya yang harus disalahin ya, tapi cara kita menggunakannya.
5: Nah kalau begitu, mari kita mulai. Minggu ini kita buat pojok baca bersama.
6: Setuju. Ayo bangkitkan kembali budaya membaca.
7: Indonesia dengan segala potensi mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Asta Cita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Asta Cita dalam Beranda Asta Cita. Beranda Asta Cita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
8: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
9: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
8: Bahkan dulu ada mandatory spending ya untuk anggaran kesehatan.
10: Dia tidak terobat ya artinya, kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
11: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
12: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
13: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
14: Kita kan memanjakan konsumen.
7: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Asta Cita setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

Kembali menemani Anda di Jakarta sore ini, selamat menjalankan ibadah salat maghrib bagi Anda umat muslim ya. Namun tetap berbagi informasi update kondisi lalu lintas di seputaran Anda. Silakan ikut bergabung tentunya di 0811 7972 7912, atau juga telepon di 0213440096 3441499. Tetap share informasi di seputaran Anda tentunya, dan berbagi info juga ya bagi yang sedang masih terjebak macet. Update untuk kondisi lalu lintas di ruas tol, di mana situasi lalu lintas tol Jagorawi Cawang kilometer 00 menuju Cililitan kilometer 2 padat, kepadatan volume lalu lintas. Citarap kilometer 27 menuju Gunung Putri kilometer 25 plus 100 ya, ini padat, ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1 atau sebelah kiri. Sementara itu di jalan layang MBZ dari arah Cikunir menuju Tambun Cikarang Karawang lancar, demikian untuk arah sebaliknya. Yang sedang di perjalanan, informasi update-nya silakan ya boleh sampaikan tentunya, bergabung bersama kami di Jakarta sore ini.

0: Edisi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: And Then There Were None, salah satu karya terkenal dari Agatha Christie yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1939. Novel ini mengisahkan tentang 10 orang yang diundang ke sebuah pulau terpencil bernama Pulau Niger oleh seorang tuan rumah misterius yang menggunakan nama UN Owen. Setibanya di pulau tersebut, mereka menemukan bahwa tuan rumah mereka tidak ada, dan satu persatu mereka mulai terbunuh. Para tamu tersebut berasal dari berbagai latar belakang, termasuk seorang hakim, seorang tentara, seorang mantan inspektur polisi, seorang pengacara, seorang dokter, dan lainnya. Mereka segera menyadari bahwa setiap dari mereka memiliki masa lalu yang kelam, dan semua diundang ke pulau tersebut untuk membayar atas dosa-dosa yang pernah mereka lakukan yang tidak terhukum oleh hukum. Di rumah tersebut, terdapat sebuah sajak anak-anak yang terkenal, 10 anak kecil negro, yang menggambarkan bagaimana 10 anak kecil mati satu persatu, hingga tidak ada yang tersisa. Setiap kali salah satu dari mereka terbunuh, metode kematian tersebut sesuai dengan lirik sajak tersebut. Pembunuhan pertama terjadi pada malam pertama, ketika Anthony Marston mati tersedak sianida yang dicampurkan ke dalam minumannya. Keesokan harinya, salah satu dari mereka, Mrs. Rogers, ditemukan tewas di tempat tidurnya. Ketegangan dan kecurigaan mulai tumbuh di antara mereka ketika mereka menyadari bahwa pembunuhnya adalah salah satu dari mereka. Setiap babak baru dari novel ini membawa kematian baru, dan setiap kali para tamu mati, patung-patung kecil di atas meja makan juga menghilang satu persatu, mencerminkan jumlah mereka yang semakin berkurang. Mereka mencoba untuk mencari tahu siapa pembunuhnya, namun kecurigaan terus bergeser dari satu orang ke orang lain. Pada akhirnya, hanya Vera Clayton dan Philip Lombard yang tersisa. Vera berhasil merebut pistol dari Lombard dan menembaknya, yakin bahwa dia adalah pembunuhnya. Namun, ketika Vera kembali ke rumah, ia menumpukan tali gantung yang sudah disiapkan di kamarnya. Dan dalam keadaan stres dan panik, ia menggantung dirinya sendiri, meyakini bahwa itu adalah satu-satunya jalan keluar. Di epilog terungkap bahwa pembunuh sebenarnya adalah Hakim Wycliffe yang berpura-pura menjadi korban, salah satu pembunuhan awal. Ia merancang seluruh plot dengan sangat cermat untuk membawa keadilan pada mereka yang lolos dari hukum, dan kemudian bunuh diri untuk menghindari kecurigaan lebih lanjut. Novel ini dikenal karena plotnya yang rumit dan twist yang tak terduga, menjadikannya salah satu karya terbaik Agatha Christie.
0: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Ibu-ibu, saya perhatikan sekarang anak-anak kita lebih sering pegang gadget daripada membaca buku. Dulu sebelum ada gadget, mereka rajin membaca dan belajar bersama. Saya ingin kita menghidupkan kembali budaya membaca.
3: Aduh Bu RT, jangan salahin gadget dong. Zaman sekarang udah berubah Bu. Anak-anak emang butuh yang namanya teknologi.
2: Betul itu Bu Surya. Anak saya belajarnya juga dari HP loh Bu.
4: Saya tidak melarang gadget ibu-ibu. Tapi kalau setiap hari hanya untuk game dan media sosial, kapan waktunya mereka membaca?
2: Tapi Bu RT ada benernya juga sih. Nah, bagaimana kalau kita membuat pojok baca misal? Kan anak-anak muda di sini bisa tuh mengelolanya. Kita juga bisa adakan kegiatan membaca bersama. Gimana Bu Surya? Bu RT?
3: Tunggu. Emangnya anak-anak pada mau Bu Ibu? Saya rasa sih percuma ya.
4: Kalau kita tidak mencoba, kita tidak akan pernah tahu, Bu. Kita bukan melawan gadget, tapi mengajarkan keseimbangan.
2: Oh iya sih ya, benar juga. Selama ini kita hanya menyalahkan anak-anak ya, tapi kita sendiri ternyata tidak menyediakan kegiatan membaca yang menarik.
3: Iya sih Bu RT, ternyata bukan gadgetnya yang harus disalahin ya. Tapi cara kita menggunakannya.
4: Nah kalau begitu, mari kita mulai. Minggu ini kita buat pojok baca bersama.
5: Setuju. Ayo bangkitkan kembali budaya membaca.
6: Indonesia dengan segala potensi mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Asta Cita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Asta Cita dalam Beranda Asta Cita. Beranda Asta Cita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
7: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
8: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
7: Bahkan dulu ada mandatory spending nggak untuk anggaran kesehatan?
9: Dia tidak terobat ya artinya, kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
10: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
11: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
12: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
13: Kita kan memanjakan konsumen.
6: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Asta Cita setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta. Jakarta sore ini, 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, dan RRI Net.

menemani Anda di Jakarta sore ini, dan selamat sore untuk yang masih di perjalanan sambil berbagi informasi update kondisi lalu lintas ya. Silakan Anda boleh sampaikan tentunya di 0811 7972 7912. Tetap update informasi tentunya Anda boleh sampaikan ya. Dan sambil berbagi cerita juga menyapa ada omanya Cio. Halo, selamat sore menjelang malam. Katanya senang dengerin radio itu karena lagu dan informasi. Oh baik, siap kalau begitu. Terima kasih Om Cio sudah bergabung ya. Anda juga masih bisa ikut bergabung sambil ngobrol santai ya. Biasanya apa sih yang paling dicari dari sebuah siaran radio? Lagunya kah, informasi, atau jadi teman ngobrol gitu ya. Silakan boleh ikut bergabung tentunya bersama kami di 0811 7972 7912 untuk Jakarta sore ini.

0: Setelah melewati hari yang panjang, malam tiba memberi kita jeda. Pro 1 RRI Jakarta, temani istirahat malam Anda di Jakarta malam ini.
1: Halo, selamat malam pendengar, apa kabar?
2: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta malam ini.
1: Selamat malam untuk Anda yang baru aja bergabung.
0: Kami hadirkan obrolan hangat bersama komunitas.
3: Nah, di PI harus belajar untuk melepaskan topeng-topeng pencitraan.
4: Sebenarnya menjadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya.
5: Katakan mau nanam mangga, nanam pala.
6: Akarnya bersih sehingga menaikkan transaksi.
7: Ya, budaya misalkan harus menjadi contoh.
0: Semakin hangat dengan request lagu kenangan. Haruskah

0: Jakarta Malam Ini, setiap hari, mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat, di 91,2 FM, Pro 1, RRI Jakarta.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di balik gedung tua yang nyaris dilupakan. Nama jalan yang terdengar biasa, atau di tepi sungai yang pernah menjadi jantung kota. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Toko Merah adalah bangunan bersejarah yang berada di tepi barat Kali Besar. Awalnya, bangunan ini merupakan dua rumah kembar milik Baron van Imhoff. Dibangun pada 1730, rumah kembar ini mengadopsi bangunan Belanda gaya Boer yang mengekspos material dinding bata. Pintu depannya bergaya rokoko, tangga depan menuju lantai dua bergaya barok. Di antara sisi utara dan selatan, ada ruang dengan 7 pilar penghubung. Denah kedua rumah disatukan dengan atap pelana yang menyerupai huruf H. Seiring berjalannya waktu, kedua rumah ini berganti pemilik dan fungsi. Saat Baron van Imhoff menjadi Gubernur Jenderal VOC, rumah ini beralih fungsi menjadi kampus dan asrama, Akademi The Marina. Rumah ini juga pernah menjadi hotel mewah, kantor bank, dan biro dagang. Pada tahun 1851, kepemilikan bangunan beralih ke Kapitan Tionghoa, Oi Liao Kong. Ia mengubah fungsinya menjadi sebuah toko. Sejak itu, pemilik mengecat bangunan dengan warna merah hati, hingga akhirnya dikenal luas dengan sebutan Toko Merah. Upaya pelestarian dan pemugaran telah berlangsung sejak ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya tahun 1993. Kini, Toko Merah dihidupkan kembali. Sebagian ruangan diubah menjadi kafe, tempat warga dan turis menikmati suasana juga warisan kota.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Bu Susi, banyak makanan tradisional zaman dulu nih, sekarang susah ditemukan ya. Resepnya banyak yang tidak diwariskan, jadi ikut hilang.
3: Ah iya nih Bu Mirda, makanan jadul kan udah ketinggalan zaman. Siapa juga yang mau bikin makanan jadul?
2: Memang, makanan jadul terlihat sederhana Bu, tapi di dalamnya ada cerita dan nilai budaya dari nenek moyang kita. Kalau kita tidak belajar dari orang tua yang masih bisa membuatnya, lama-lama makanan tradisional kita tinggal cerita.
3: Ah, ya juga ya. Nanti cucu-cucu kita taunya cuma dari cerita dan foto, nggak pernah merasakan rasanya.
2: Makanya, yuk mulai sekarang belajar, catat resepnya dan ajarkan ke anak cucu. Warisan kuliner itu bukan cuma soal makanan, tapi juga bagian dari budaya kita.
1: Jakarta Sore Ini 91,2 FM.

0: Menemani Anda di Jakarta sore ini sambil kita akan update bagaimana cuaca kelautan untuk sore menjelang malam. Selengkapnya akan disampaikan bersama petugas BMKG Maritim Tanjung Priuk dengan Restiana Fitri. Silakan Resti.
1: Baik, terima kasih Mbak Binda. Selamat sore para pendengar setia Pro1 Jakarta dimanapun Anda berada. Bersama saya Restiana Fitri sebagai perakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priuk, Jakarta. Pada sore hari ini saya menyampaikan perakiran cuaca wilayah perairan DKI Jakarta hingga perantara Jawa Barat yang berlaku tanggal 7 Oktober 2026 pukul 19 waktu Indonesia Barat hingga 24 jam ke depan. Untuk kondisi cuaca di wilayah perairan DKI Jakarta hingga perantara Jawa Barat secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berawan dengan kondisi angin cara umum bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin maksimum mencapai 15 knot atau setara dengan 28 km per jam yang terjadi di Teluk Jakarta, Perairan Kepulauan Seribu, Perairan Indramayu, dan Perairan Cirebon. Selanjutnya untuk keadaan gelombang laut berada dalam kategori rendah yaitu pada ketinggian 0,5 hingga 1,25 meter yang terjadi di Perairan Kepulauan Seribu, Perairan Bekasi Karawang, Perairan Subang, Perairan Indramayu, dan Perairan Cirebon. Kemudian untuk kondisi pasang surut di wilayah pesisir Jakarta dengan ketinggian pasang maksimum mencapai 0,8 meter diperkirakan akan terjadi pada pukul 19 waktu Indonesia Barat pada malam hari ini. Dan ketinggian pasang minimum dengan ketinggian mencapai 0,3 meter diperkirakan akan terjadi pada pukul 3 waktu Indonesia Barat pada esok dini hari. Demikian informasi cuaca kelautan untuk wilayah perairan DKI Jakarta hingga perairan utara Jawa Barat pada sore hari ini. Dan jangan lupa untuk selalu update informasi cuaca terkini kami melalui aplikasi Info BMKG serta kanal-kanal resmi BMKG lainnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Saya kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih informasi dari petugas BMKG Maritim Tanjung Priok Restiana Fitri yang sudah menyampaikan informasi terkait mengenai cuaca kelautan selengkapnya untuk Anda. Dan setelah ini kita menuju ke Warta Berita Sentral ya, bergabung tentunya tetap di Jakarta sore ini.

0: Petir adalah fenomena alam berupa kilatan cahaya yang disebabkan oleh pelepasan muatan listrik di atmosfer. Saat awan-awan di langit saling bergesekan satu sama lain, mereka dapat membangun muatan listrik yang sangat besar. Ketika muatan ini mencapai titik tertentu, ia menciptakan arus listrik yang melintasi udara yang kita lihat sebagai kilat. Proses ini juga menghasilkan suhu yang sangat tinggi, hingga lebih dari 30.000 derajat Celcius, yang menyebabkan udara di sekitarnya mengembang dan menciptakan suara guruh. Petir terjadi karena adanya perbedaan muatan listrik antara awan dan permukaan bumi. Ketika perbedaan muatan ini cukup besar, listrik mencari jalan untuk menyeimbangkan muatan dengan cara melintasi udara, menciptakan kilat. Ini adalah proses alami yang terjadi dalam sistem cuaca dan merupakan bagian penting dari siklus atmosfer yang membantu mengatur suhu dan distribusi energi di bumi.
1: Jakarta sore ini, 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, dan RRI Net. 91,2 FM, Pro 1 Jakarta,

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Harus menyiapkan juga secara profesional, baik sistem rekrutmen ke depan itu adalah tidak serta melihat tentang fisik, tetapi adalah intelektual.
2: Namun secara bertahap, kita akan bergerak menuju SPK yang lebih berbasis kinerja.
0: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurrahman mengatakan salah satu poin penting dalam taklimat Presiden Prabowo Subianto yakni terkait dengan peningkatan kualitas seleksi prajurit TNI Polri. Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS Anggito Abimanyu mengatakan LPS mengusulkan perubahan standar biaya dalam rencana kerja dan anggaran tahunan. Menteri Luar Negeri RI Armanata Nasir menyebut proses pembebasan keempat WNI kru kapal MT Hanor 25 yang telah dibebaskan dari pembajakan di Somalia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Rabu 7 Oktober 2026 bersama saya Lukman Tara. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan atau Menko Polkam Dudung Abdurrahman mengatakan salah satu poin penting dalam taklimat Presiden Prabowo Subianto yakni terkait dengan peningkatan kualitas seleksi prajurit TNI Polri yang cakap dalam perkembangan teknologi digital. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
3: Presiden Prabowo Subianto telah menggelar penyampaian taklimat kepada 800 perwira tinggi Pati TNI Polri di Istana Kepresidenan Jakarta hari ini. Dalam taklimat yang digelar sejak pagi hingga sore tadi, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polkam Dudung Abdurrahman mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan sejumlah pengarahan kepada jajaran Pati TNI Polri. Seperti salah satunya diungkapkan Menko Polkam, yakni terkait dengan seleksi calon prajurit TNI Polri ke depannya. Dalam hal ini Dudung mengatakan bahwa taklimat kepala negara ini menekankan pada seleksi prajurit TNI Polri yang melek teknologi dan cepat beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital global.
1: Harus menyiapkan juga secara profesional, baik sistem rekrutmen ke depan itu adalah tidak serta melihat tentang fisik, tetapi adalah intelektual. Jadi kalau misalnya masuk tentara, polisi, berkacamata juga boleh, tapi dia pinter. Karena tantangan ke depan ini kan perang itu kan perang hybrid, perang pakai drone dan sebagainya, sehingga itu yang menjadi konsentrasi bersama Presiden. Kemudian juga tentang situasi global saat ini juga perlu disikapi dengan meningkatkan satu bagaimana profesionalisme prajurit harus meningkatkan baik pendidikan maupun latihan. Jadi itu yang menjadi sentralnya menurut saya.
3: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Kepala Staf Angkatan Udara Kasau, Marsekal TNI Muhammad Tony Harjono mengungkapkan penyampaian taklimat Presiden Prabowo merupakan hal yang positif, khususnya dalam menjaga keamanan pertahanan negara. Sebagai Panglima Tertinggi TNI Polri, Presiden Prabowo Subianto diungkapkan Kasau Marsekal TNI Tony Harjono memberikan banyak informasi dan masukan strategis menyikapi situasi terkini, baik dari dalam maupun dari luar negeri.
4: Beliau sebagai Panglima Tertinggi memberikan pengarahan kepada prajurit. Panglima Tertinggi TNI Polri memberikan pengarahan kepada prajurit. Itu hal biasa. Jam komandan ya, memberikan informasi masalah geopolitik, geostrategi kita ke depan. Saya rasa itu.
3: Selain memberikan berbagai penjelasan mengenai kondisi terkini, Presiden Prabowo Subianto juga turut menyampaikan apresiasi atas peranan TNI Polri dalam menjalankan tugasnya. Terlebih lagi hal ini kembali diungkapkan Menko Polkam Dudung Abdurrahman, yakni apresiasi kepala negara kepada jajaran TNI Polri dalam mendukung dan menyukseskan program-program strategis pemerintah. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ketahanan energi termasuk menjaga situasi keamanan saat ini.
0: Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS, Anggito Abimanyu, mengatakan LPS mengusulkan perubahan standar biaya dalam rencana kerja dan anggaran tahunan dengan penerapan standar biaya keluaran atau SBK yang lebih berbasis kinerja. Informasi selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
2: SPM masih tetap diperlukan dan berikutnya jadi contoh-contoh di SPM seperti
5: Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS tengah menyusun kriteria baru terkait penetapan standar wajar dalam aturan tata kelola biaya operasional lembaga. Hal ini dilakukan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau UUP2SK. Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu mengatakan, LPS mengusulkan perubahan terhadap peraturan LPS atau PLPS terkait standar biaya dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan atau RKAT yang mencakup penggunaan standar biaya masukan atau SBM ke standar biaya keluaran atau berbasis kinerja atau SBK. Anggito menyebut, PLPS ini ditargetkan berlaku dalam perhitungan dan penyampaian RKAT pada 2027.
2: SBM masih tetap diperlukan, dan berikutnya jadi contoh-contoh di SBM seperti perjalanan dinas, rapat, narasumber, fasilitas umum, teknologi informasi, SDM, dan kegiatan pendukung lainnya. Namun secara bertahap, kita akan bergerak menuju SBK, yang lebih berbasis kinerja.
5: Sementara itu, anggota Komisi 11 DPR RI Kardaya Warnika mempertanyakan kejelasan istilah wajar dalam penerapan standar biaya. Ia juga meminta penjelasan mengenai masa berlaku standar karena biaya dapat berubah, serta menilai standar perlu dipahami sebagai batas maksimum untuk menghindari risiko hukum.
6: Jadi nanti harus diperbaikinya itu tiap tahunan atau bulanan atau apa, karena berubah-ubah, misalkan standar perjalanan, tiba-tiba biaya itu pesawat itu tiket itu naik gitu, Gojek turun gitu, ini kan susah karena kita juga ya bisa aja kalau macet itu harus pakai Gojek gitu, harus dipertimbangkan.
5: Melalui penyesuaian regulasi ini, LPS berharap tata kelola keuangannya tidak hanya memiliki pijakan hukum yang kokoh sesuai UUP2SK, tetapi juga fleksibel dan responsif dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Komisi 7 DPR RI akan mengumumkan calon Dewan Pengawas terpilih LPPR RI periode 2026-2031. Dan berikut laporan Rian Suryadi. Rian.
7: Ya baik, pendengar Pro 3 RRI, memang saat ini saya sedang berada di ruang sidang Komisi 7, tepatnya di Nusantara 1 Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, di mana memang saat ini Komisi 7 akan mengumumkan siapa calon dewas terpilih LPPR RI. Dan memang untuk saat ini dari pantauan kami tepat di ruang sidang Komisi 7, fraksi dari beberapa partai parlemen ini telah mengumpulkan suara siapa nantinya calon dewas terpilih LPPR RI. Dan diketahui juga benar bahwa memang tadi pada uji kelayakan dan kepatutan calon dewas LPPR RI ini kegiatan ini telah berjalan dari 3 sesi, yaitu sesi pertama itu 5 calon dewas telah memberikan visi misinya sejak pukul 9 pagi tadi, kemudian dilanjutkan di sesi kedua 5 calon dewas LPPR RI juga telah memberikan visi misinya, dan dilanjutkan sesi ketiga yang berjalan pada pukul 3:30 sore tadi. Dan memang untuk malam ini nantinya akan diumumkan siapa saja calon dewas terpilih LPPR RI yang memang sudah dipilih langsung oleh anggota dari DPR RI dan juga pimpinan DPR RI yang telah memasukkan beberapa hak suaranya ke dalam kotak yang sudah disiapkan di tengah-tengah ruang sidang Komisi 7 DPR RI. Dan memang sampai dengan saat ini tadi sudah ada beberapa fraksi yang telah mengirimkan surat suaranya, yaitu dari fraksi PDIP, fraksi Golkar, kemudian fraksi Nasdem.
8: Kemudian kita ke fraksi
7: dan saat ini fraksi PKB yang akan memasukkan surat suaranya ke dalam kotak suara yang memang sudah disiapkan oleh Komisi 7 DPR RI. Dan nantipun kami akan mengumumkan siapakah calon dewas terpilih LPPR RI setelah nantinya penghitungan surat suara yang telah diumumkan oleh Ketua Komisi 7 DPR RI. Sementara itu dulu pendengar, laporan dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, jumlah titik api kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah masih mengalami fluktuasi. BMKG, Stasiun Meteorologi Cilik Riwut, memperkirakan kondisi tersebut dipengaruhi oleh faktor cuaca dan kondisi atmosfer yang masih relatif kering. Berikut laporan reporter Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya.
9: Untuk tren kedepannya memang diprediksi akan meningkat terkait jumlah hotspotnya.
10: Jumlah titik panas atau hotspot masih mengalami fluktuasi hingga saat ini. Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Cilik Riwut Palangkaraya Muhammad Ihsan Sidik menyebut kondisi tersebut dipengaruhi oleh faktor cuaca dan kondisi atmosfer yang masih relatif kering masih mendominasi sebagian wilayah Indonesia pada awal Oktober 2026. Dengan kondisi saat ini, dirinya mengingatkan masyarakat untuk tetap mewaspadai potensi kebakaran hutan dan lahan, terutama di wilayah lahan gambut. Selain itu, angin yang relatif lemah dan kelembapan udara yang rendah dapat membuat asap lebih mudah terakumulasi apabila terjadi kebakaran sehingga berpotensi menurunkan kualitas udara. BMKG memprediksi curah hujan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah pada Oktober 2026 ini masih berada pada kategori rendah, yakni sekitar 0 sampai 100 mm.
9: Diakibatkan karena adanya limitasi atau keterbatasan pengamatan dari satelit. Bisa jadi ketika memang kondisi atmosfernya, awannya cukup banyak, itu bisa menghalangi sensor atau pengamatan satelit untuk melihat anomali suhu permukaan yang dideteksi atau dikategorikan sebagai hotspot. Jadi untuk tren ke depan memang apabila dilihat dari potensi hujannya memang cukup minim, untuk tren ke depannya memang diprediksi akan meningkat terkait jumlah hotspotnya, namun apabila dilihat dari satelitnya tetap fluktuatif mengingat ada keterbatasan dari satelit.
10: Sementara itu, salah seorang tokoh masyarakat Kalimantan Tengah, Erlin Hardi, memberikan pengalamannya ketika pernah menjabat sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah terkait menangani karhutla yang sudah terlanjur meluas. Menurutnya, setiap stakeholder terkait harus memetakan terlebih dahulu zona rawan kebakaran hutan dan lahan di setiap kabupaten dan kota, serta kedalaman gambut, karena semakin dalam gambut akan semakin parah apabila terjadi karhutla. Zona gambut seperti inilah yang harus menjadi perhatian ekstra ketika memasuki musim kemarau, sehingga menghindari karhutla dan meluasnya karhutla.
11: Artinya memetakan potensi terhadap gambutnya, zona merah tua yang artinya ini gambutnya mungkin lebih dari 3 meter, ini kan yang paling dalam. Nah, ini ada di beberapa kabupaten yang kalau salah ya ada Pulang Pisau, Kapuas, Katingan, dan Kotim. Nah, tentunya kalau ini terjadi kebakaran, ini bisa lebih parah dari daerah-daerah yang lain, karena api itu dia bara ya, khususnya menyala di bawah tanah, yang tentunya pemadamannya susah.
10: Berdasarkan data terbaru pengendalian kebakaran hutan dan lahan (SIPONGI), Kementerian Kehutanan, jumlah titik panas atau hotspot karhutla dengan tingkat kepercayaan tinggi di Indonesia melonjak menjadi 1.271 titik. Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat menjadi dua wilayah dengan jumlah hotspot tertinggi di antara 6 provinsi prioritas. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Lurah Pulau Untung Jawa, Muslim, mengatakan populasi kucing di wilayahnya pernah mencapai lebih dari 600 ekor. Menurutnya, populasi tersebut mulai berkurang setelah beberapa kali program sterilisasi dilakukan. Berikut reporter Alfred Stutter

0: Muslim
1: Kucing kebanyakan liar yang datang dari berbagai macam pulau. Jadi kadang kucing tersebut itu dari kapal ke satu dengan kapal yang lain dia ikut. Nah akhirnya dia bertemu dengan teman-temannya baik betina maupun yang jantan itu sehingga menjadi lama-kelamaan banyak di pulau untuk Jawa khususnya. Tentunya di Pulau Seribu memang banyak kucing yang datang sebetulnya asal-masal dari darat.
0: Sementara itu Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia atau PDHI Cabang DKI Jakarta, Dr. Hewan Widyastuti menjelaskan manfaat sterilisasi. Menurutnya sterilisasi membantu mengendalikan reproduksi sehingga pertumbuhan populasi kucing dapat ditekan.
2: Dan vaksinasi pada kucing liar tujuannya adalah mengontrol populasi hewan penular rabies di pulau untuk Jawa. Ini adalah kegiatan yang ke-8. Kita nanti ada 9 kegiatan yang terakhir nanti di Pulau Harapan bulan November. Nah, kegiatan ini untuk mengatasi overpopulasi pada kucing liar di sini karena kalau tidak dilakukan risiko untuk penambah HPR di wilayah Kepulauan Seribu ini akan meningkat terus.
0: Kegiatan sterilisasi kembali dilakukan dengan target 125 kucing di Pulau Untung Jawa Kepulauan Seribu. Upaya tersebut diharapkan mempertahankan penurunan populasi sekaligus menjaga keseimbangan lingkungan dan masyarakat. Selain sterilisasi, petugas juga memberikan vaksinasi kepada para kucing. Dari Pulau Untung Jawa Kepulauan Seribu, Alfred Stuter Pertiga RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Goethe Institut Jerman kembali menggelar Science Film Festival di Indonesia untuk ke-17 kalinya. Mengangkat tema kecerdasan buatan atau AI, di mana festival ini mendorong pelajar mengenal pemanfaatan AI dalam kehidupan sehari-hari dan mengaitkannya dengan pembelajaran berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, teknik, dan matematika atau STEM. Laporan selengkapnya disampaikan Ofra Regina dari Voice of Indonesia.
4: The 2026 Science Film Festival was held in Jakarta on Tuesday. The festival runs in a hybrid format until November 14 and reaches elementary to high school students in 70 districts and cities. In a written statement delivered by special staff to the Minister for Improving STEM and Teacher Competencies, Maila Dinia Husni Rahim, Minister of Primary and Secondary Education Abdul Mukti said, films can help students understand how AI is used in everyday life. According to Abdul Mukti, films can also connect technology with classroom learning. They can even inspire students to conduct experiments and create something of their own.
5: Films can help you see how AI is used in everyday life and connect it with what you learn in class. A film can also give you an idea for an experiment or something to build. That is where STEM, science, technology, engineering, and mathematics comes in. We are training teachers to use this approach to connect lessons with real problems so you can investigate questions, conduct experiments, and design tests and improve solutions.
4: The 2026 Science Film Festival features 20 films from 7 countries. The films come from Germany, Colombia, the Netherlands, Argentina, Mexico, Greece, and South Korea. The festival is not only about watching films. Participants are also invited to take part in interactive science experiments. The activities are held at schools, universities, science centers, and communities, as well as online via Zoom. German Ambassador to Indonesia Ralf Beste said, Indonesia and Germany need to increase investment in science. One way is by encouraging young people to develop curiosity from an early age.
6: Like Indonesia, like Germany have to invest more in science and we need curious students for that. So early on investments in education and in science are the best guarantee for a bright future of any country. And Germany has experienced that in its history. We have more than 80 Nobel Prize winners that are the backbone of the scientific success of our country. And we believe cooperating with Indonesia will help both our nations to become as prosperous in the future as well.
4: And he's here. The festival also introduces the use of AI for environmental protection and sustainability. The technology can be used to track biodiversity, optimize renewable energy systems, and model climate change scenarios. At the same time, students are encouraged to understand the challenges of using AI. These include issues related to data use, transparency, equality, and the environmental impact of the energy required for large-scale computing. The 2026 Science Film Festival is supported by the Ministry of Primary and Secondary Education, the Embassy of the Federal Republic of Germany, Rolls-Royce, and Universitas Negeri Jakarta. The festival is being held in various regions, including Aceh Besar, Bandung, Yogyakarta, Jakarta, Ende, Tobelo, Kupang, Maumere, and Waingapu. Ofra Regina, Voice of Indonesia.
3: Menteri Luar Negeri RI Armanata Nasir menyebut proses pembebasan keempat WNI kru kapal MT Honor 25 yang telah dibebaskan dari pembajakan di Somalia memerlukan waktu panjang dan melibatkan diplomasi serta koordinasi dengan berbagai pihak. Adapun kru kapal terdiri atas 17 orang dengan rincian 4 WNI, 10 warga Pakistan, seorang warga India, dan seorang warga Myanmar. Berikut laporan Retno Mandasari.
7: Memohon maaf sebesar-besarnya kepada kelima keluarga kru saya.
8: Kementerian Luar Negeri RI memfasilitasi kepulangan 4 WNI kru kapal MT Aner 25 yang telah dibebaskan dari pembajakan di Somalia. Seluruh kru didampingi Duta Besar RI Nairobi tiba dengan selamat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Selasa sore. Keempat kru disambut langsung oleh Menteri Luar Negeri Armanata Nasir dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono. Menteri Luar Negeri RI menyebut proses pembebasan memerlukan waktu panjang dan melibatkan diplomasi serta koordinasi dengan berbagai pihak. Secara khusus, Menteri Luar Negeri RI turut menyampaikan apresiasi kepada Menko PMK Sugiono yang pada saat proses penanganan kasus masih menjabat sebagai Menteri Luar Negeri RI. Selain itu, Menlu Armanata juga mengapresiasi kepada Kapten Kapal atas kepemimpinannya selama masa penyanderaan.
9: Seluruhnya ada 17 ABK dan 4 diantaranya adalah Indonesia, sehingga koordinasi kita tidak saja dilakukan dengan pemerintah Somalia dan juga pemilik kapal, namun juga dengan pemerintah-pemerintah yang warga negaranya ikut di dalam kru kapal.
8: Menko PMK Sugiono menyampaikan rasa syukur atas kepulangan keempat WNI setelah hampir 6 bulan mengalami penyanderaan.
10: Pada kesempatan ini, saya selaku Menko PMK ingin memastikan bahwa kelanjutan dari proses ini, di mana perawatan kesehatan bagi saudara-saudara kita ini juga bisa terlaksana dengan baik.
8: Namun rasa haru disampaikan Asyari Samadikun selaku kapten kapal. Pria kelahiran 1992 ini meminta maaf karena tidak bisa menyelamatkan 5 kru lainnya yang meninggal dunia selama penyanderaan berlangsung.
7: Saya selaku kapten memohon maaf sebesar-besarnya kepada kelima keluarga kru saya yang telah meninggal. Saya tidak bisa menepati janji saya membawa semua kru saya dengan keadaan selamat. Saya memohon maaf sebesar-besarnya.
8: Sejak 21 April 2026, Kementerian Luar Negeri RI melalui Direktorat Pelindungan WNI dan KBRI Nairobi melakukan serangkaian upaya pembebasan kapal beserta seluruh kru. Upaya tersebut berujung pada pembebasan para kru pada 29 September 2026 melalui operasi yang dilakukan otoritas Puntland.
9: Proses ini memakan waktu cukup
8: dari
9: lama.
8: Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Melakukan diplomasi dengan berbagai.
3: Lebih dari 80 anggota Parlemen Lebanon menandatangani permohonan kepada Dewan Keamanan PBB untuk memperpanjang mandat pasukan sementara PBB di Lebanon atau UNIFIL guna mencegah kekosongan keamanan di perbatasan dengan Israel. Anggota Parlemen Lebanon Bilal Abdallah mengatakan keberadaan UNIFIL diperlukan untuk mengurangi risiko terhadap warga setempat dan keamanan Lebanon secara keseluruhan. Hal itu kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Menurutnya, tanpa kehadiran internasional di wilayah perbatasan, risiko tambahan dapat muncul bagi penduduk setempat maupun keamanan Lebanon secara keseluruhan. Abdallah mengatakan sebelumnya telah dibahas kemungkinan mengerahkan pasukan internasional baru untuk menggantikan UNIFIL dengan melibatkan Italia dan sejumlah negara lain. Namun gagasan tersebut belum menunjukkan perkembangan konkret. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI mengapresiasi tim bulu tangkis Indonesia yang bersinar di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Selengkapnya dilaporkan Harisma Rizky.
11: Pertandingan kedepannya itu mungkin bisa lebih baik lagi.
12: Pelatih ganda putra Antonius Budi Arianto bersyukur atas pencapaian anak asuhnya di Asian Games 2026. Leo Roli, Daniel Martin meraih emas ganda putra setelah mengalahkan Liang Weikeng Wang Chang asal Tiongkok 19-21, 21-13, 21-18 di Chunomi Aichi. Tak hanya itu, tim bergu putra Indonesia juga meraih emas setelah penantian 28 tahun. Prestasi ini menjadi kebanggaan bagi bulu tangkis Indonesia. Antonius mengapresiasi kerja keras para pemain yang mampu mengatasi tekanan dan meraih hasil maksimal.
11: Ya, pertama saya ucapin puji syukur ya dengan hasil Asian Games ini kan kalau buat saya sangat berarti ya buat perjalanan kepelatihan saya khususnya percaya diri ya dengan keadaan yang atlet yang saya miliki ini dengan ada beberapa pasang ya kan yang ke depan tentu ya untuk pertandingan kedepannya itu mungkin bisa lebih baik lagi.
12: Medali emas bergu putra dan ganda putra menjadi bukti kualitas pembinaan bulu tangkis Indonesia. Pencapaian ini diharapkan menjadi motivasi bagi generasi muda dan meningkatkan prestasi di kompetisi internasional mendatang. Sebelumnya, Kabid Binpres PBSI Eng Hian mengapresiasi skuad bulu tangkis yang sukses melampaui target 1 emas dari Kemenpora. Tim bulu tangkis membawa pulang total 2 emas, 1 perak, dan 3 perunggu.
11: Pertama pasti kita mengucapkan puji dan syukur ya hasil yang dicapai tim bulu tangkis Indonesia di Asian Games. Tapi tentunya ini juga Asian Games merupakan target dan program PBSI di tahun 2026 ini dengan target yang diberikan oleh Kemenpora sendiri adalah 1 emas ya. Dan alhamdulillah puji Tuhan kita bisa mencapai dan melampaui dari target Kemenpora itu sendiri ya. Ya tentunya apapun hasilnya tentu akan menjadi bahan evaluasi buat kita bagaimana progres yang cukup positif ini ya. Ini bisa terus kita naikkan untuk menghadapi di event terutama menuju ke Olimpiade 2028.
12: Dua emas tersebut datang dari tim bergu putra yang melakukan comeback dramatis 3-2 atas Tiongkok di partai final, mengakhiri penantian 28 tahun. Dan pasangan ganda putra, Leo Roli dan Daniel Martin. Selain bulu tangkis, emas Indonesia juga disumbangkan oleh angkat besi dari Rahmat Erwin Abdullah, panjat tebing Desak Maderi Takusuma Dewi, kemudian panahan Nurisa Dian Asrifa. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: menemani Anda di Jakarta sore ini, dan tidak terasa sudah saatnya pamit ya. Terima kasih kebersamaannya. Setelah ini ada Mimbar Agama Buddha dengan tema menjaga kesehatan jasmani. Akhirnya bersama tim yang bertugas, produser Ega Pangestu, ada Diva, Rara, dan Bida pamit. Selamat malam dan sampai jumpa.
1: Terima kasih telah menyimak Jakarta sore ini. 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

damasa kaca kalena damasa wanang etang manggala mutamang. Mendengarkan Dharma, membahas Dharma pada saat yang sesuai, pada saat yang tepat adalah berkah utama. Saudara Sedharma, selamat malam, selamat berjumpa kembali di mimbar agama Buddha. Bincang-bincang Dharma pada malam hari ini, sharing Dharma pada kesempatan yang berbahagia ini, akan membahas tentang kesehatan adalah keuntungan yang paling besar. Saudara Sedharma, pada umumnya manusia itu tidak ingin cepat meninggalkan dunia ini. Pada umumnya setiap orang ingin lebih lama tinggal di dunia ini. Saya ingat waktu masih duduk di sekolah dasar. Pada pelajaran bahasa Indonesia, pernah kita diajari untuk membaca puisi. Kadang kita disuruh oleh bapak atau ibu guru untuk membuat karya atau puisi sendiri. Ada puisi yang sangat terkenal judulnya, karya Bapak Chairil Anwar. Judulnya adalah Aku. Aku, kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau, tak perlu sedu-sedan itu. Aku ini binatang jalang, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, ku tetap meradang, menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih perih. Dan aku akan tidak peduli, aku mau hidup 1000 tahun lagi. Kemudian saya bertanya kepada Google, Google, siapa orang di dunia ini yang bisa mencapai usia 1000 tahun? Jawaban Google, manusia biasa tidak ada. Tapi ada satu nabi, yaitu Nabi Adam, dikatakan di Google hidup sampai 1000 tahun lagi. Sampai 1000 tahun. Nah, saudara Sedharma, meskipun orang tidak mungkin manusia biasa ini bisa hidup sampai 1000 tahun, tetapi memiliki keinginan dengan semangat untuk bisa panjang umur kalau bisa sampai 1000 tahun. Begitu pula dengan kita. Ketika saya ulang tahun, orang tua, saudara-saudara kita, teman-teman kita, anak, istri, suami, berulang tahun, berdoa, semoga panjang umur. Padahal kita tahu, sangat tahu, ketika berulang tahun, umurnya bertambah, tinggal di dunianya berkurang. Setiap tahun berulang kali berulang tahun, usia kita makin bertambah, usia kita bertambah, maka tinggal kita di dunia ini makin dan semakin berkurang. Tapi tetap saja doanya panjang umur. Saudara Sedharma, meskipun manusia pada umumnya menginginkan, punya cita-cita, harapan untuk bisa panjang umur di dunia ini, tetapi bukan sembarang umur. Bukan sembarang panjang umur. Tetapi panjang umur yang mulia. Kita kalau ulang tahun menyanyikan dan dinyanyikan, panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Maksudnya apa serta mulia ini? Ternyata serta mulia ini maksudnya adalah sehat. Jadi manusia meskipun ingin panjang umur, tetapi panjang umur dengan kondisi yang sehat. Tidak ada yang berkeinginan panjang umur sakit, apalagi berpenyakitan. Sungguh menyedihkan.
sakit sungguh tidak enak, pasti menderita. Maka dari itu inginnya panjang umur dan sehat. Memang saudara Sedharma, dengan memiliki kesehatan banyak hal positif yang bisa kita lakukan. Dalam Dhammapada Sair 204, Guru Agung kita Sang Buddha bersabda, Arogya paramalaba santuti paramang danang wisasa parananyati nibanang paramang sukang. Artinya, kesehatan adalah keuntungan yang paling besar. Kepuasan adalah kekayaan yang paling berharga. Kepercayaan adalah saudara yang paling baik, dan nibbana adalah kebahagiaan yang tertinggi.

0: umur dan sehat ini merupakan keinginan yang wajar. Tetapi saudara Sedharma, ketika kita memiliki keinginan tersebut, maka kita harus memiliki yang namanya pengertian benar. Pengertian benar sehingga memiliki kesadaran memahami dengan benar. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan memiliki pengertian benar sehingga memiliki kesadaran pemahaman yang benar? Tentunya kita memiliki kesadaran yang benar dalam memahami apa yang menjadi keinginan kita itu, yaitu pemahaman dengan benar apa atau siapa diri kita ini. Jadi kita paham benar dengan siapa diri kita. Siapa diri kita? Dalam kehidupan ini, kita lahir menjadi makhluk yang namanya manusia. Ternyata dalam ajaran Buddha itu, untuk bisa terlahir menjadi manusia sungguh sulit. Maka dari itu, dalam kehidupan ini kita sudah lahir menjadi manusia, banyak hal positif yang harus kita lakukan. Belum tentu di kehidupan berikutnya kita bisa lahir sebagai manusia. Karena memang untuk bisa lahir menjadi manusia tidak mudah. Makhluk manusia sesuai dengan ajaran Buddha merupakan perpaduan antara nama rupa. Nama itu batin, rupa jasmani. Jadi manusia merupakan perpaduan antara batin dan jasmani. Jasmani dan batin itu berbeda, tetapi saling ketergantungan, saling berhubungan. Kalau sampai jasmaninya Bu Ida ini berpisah dengan batinnya Bu Ida tidak bisa tinggal lagi di dunia ini dalam kehidupan ini. Sebutannya bukan Bu Ida lagi. Bisa almarhumah, bisa jenazah, bisa mendiang, tergantung kita menyebutnya. Tetapi yang jelas sudah tidak bisa tinggal di dunia ini. Karena berarti sudah meninggal dunia. Nah, saudara Sedharma, berarti karena manusia merupakan perpaduan antara batin dan jasmani, jasmani bisa sakit, batin bisa sakit. Jasmani bisa sehat, batin juga bisa sehat. Banyak bermacam-macam penyakit jasmani, begitu pula dengan penyakit batin. Tetapi karena tidak memiliki pengertian yang benar, sehingga tidak memiliki kesadaran pemahaman yang benar dengan diri kita, maka kita pilih kasih. Kita kurang memperhatikan kesehatan batin kita. Yang kita perhatikan biasanya hanya penyakit jasmani dan kesehatan jasmani. Saudara Sedharma, kita break sebentar. Setelah pesan-pesan berikut, kita lanjutkan kembali.
1: 91,2 FM Pro 1 Jakarta.
0: Saudara Sedharma, kita lanjutkan kembali bincang-bincang Dharma kita pada malam hari ini, masih terkait dengan batin dan jasmani merupakan perpaduan kita sebagai manusia. Nah, banyak sekali ternyata penyakit jasmani yang sering kita alami saja. Misalnya contoh, sakit batuk, pilek, demam, sakit kepala, diare, dan banyak sekali penyakit-penyakit jasmani ringan maupun yang mengerikan. Ketika kita sedang batuk, kita paham benar bahwa kita sedang menderita sakit batuk. Apalagi batuknya ini sampai berhari-hari mengganggu, sungguh tidak enak. Maka kita cepat ingin menghilangkan penyakit batuk dari diri kita dengan cara minum obat. Makanya obat sakit batuk dari yang murah sampai yang mahal semuanya laku laris, karena orang tidak senang dengan sakit batuk. Ketika kita sakit perut, kita mengalami diare, apalagi berhari-hari, sungguh tidak menyenangkan sama sekali. Kita cepat-cepat ingin menghentikan

sakit diare kita. Maka dari itu obat sakit diare dari mulai yang paling murah sampai yang mahal semuanya laris. Itu kalau kita menderita penyakit jasmani, sangat paham sehingga mengerti dengan benar termasuk obatnya, termasuk cara menghentikannya. Tetapi bagaimana dengan penyakit batin kita? Karena kita kurang peduli terhadap penyakit batin, meskipun penyakit batin kita ini bisa kambuh setiap waktu, bahkan setiap hari bisa kambuh, bisa kita alami, kita tidak peduli dan tidak memperhatikan. Kalau sudah tidak peduli dan tidak perhatian, bagaimana kita mengobatinya? Padahal saudara sedharma, penyakit batin itu bahayanya tidak kalah dahsyat dari penyakit jasmani. Penyakit batin ini munculnya dari kilesa atau kotoran batin. Pertama, dari dosa, kebencian, senang marah, emosinya luar biasa. Kalau yang namanya sudah marah itu tidak kenal tempat, tidak kenal musim. Kalau emosi tidak kenal tempat, tidak kenal musim, musim saja ada musim hujan, musim kemarau, musim apa salju, musim gugur. Tapi kalau mau marah sepanjang musim bisa jadi. Kemudian yang kedua, loba, nafsu keserakahan. Ketamakan itu yang kita miliki, kita tidak pernah menyadari bahwa sesungguhnya itu merupakan penyakit bagi diri kita. Moha, kebodohan batin. Kita tidak bisa memahami atau mempraktekkan mana yang benar, mana yang buruk. Meskipun tahu, langgar saja. Itulah yang tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang tidak benar, sehingga tidak bijaksana. Nah, saudara sedharma, jika kita ingin sehat, berarti benar kita harus menjaga baik itu kesehatan jasmani maupun kesehatan batin kita. Pertanyaannya, bagaimana caranya supaya kita bisa menjaga kesehatan jasmani kita dan bisa menjaga kesehatan batin kita sehingga kita benar dikatakan orang yang sehat. Saudara sedharma, kita harus memadupadankan menjaga kesehatan jasmani dan kesehatan batin ini dengan cara mempraktekkan dan disiplin terhadap ilmu kesehatan jasmani dan ilmu kesehatan batin. Sehingga kita berpola hidup sehat untuk jasmani dan berpola hidup sehat untuk batin kita. Bagaimana caranya? Ya, supaya kita bisa sehat jasmani dan batin kita, kita olahraga yang teratur. Tetapi untuk bisa olahraga yang teratur itu ternyata sungguh sulit. Padahal olahraga itu tidak harus yang berat. Yang ringan pun, yang ringan-ringan saja bisa kita laksanakan. Olahraga dengan jalan-jalan itu bisa menyehatkan. Tetapi apa? Pergi ke warung, pergi ke Indomaret, pergi ke Alfamart, hanya jarak 300 meter naik motor. Guru Agung kita Sang Buddha mengajarkan meditasi dengan cara berjalan. Itu sesungguhnya meditasi dengan cara berjalan itu sehat jasmani, sehat batin. Jadi 2500 tahun yang lalu Guru Agung kita sudah mengajarkan. Tetapi saudara sedharma, umat lebih senang meditasi dengan duduk diam yang sesungguhnya punya alasan juga. Malas untuk melakukan meditasi karena kalau meditasi itu bikin kaki pegel, kaki kesemutan, boyok, encok, sakit semua. Padahal bisa
dilakukan dengan cara yang mudah, yang bisa menyehatkan batin dan jasmaninya. Ingin sehat batin dan jasmani? Cukup istirahat, cukup tidur, tidak keluyuran, tidak begadang pada waktu malam hari. Tetapi yang terjadi apa? Waktunya istirahat, waktunya untuk tidur, digunakan untuk hal-hal yang justru bisa membuat jasmani dan batinnya sakit. Waktunya istirahat, waktunya tidur, melihat TikTok, melihat YouTube, tahu-tahu sudah jam 12 malam, tahu-tahu sudah jam 1 pagi. Padahal jam 4 harus bangun kembali untuk beraktivitas, melanjutkan kegiatannya setiap hari. Sampai kantor ngantuk, naik kendaraan ngantuk, ini sungguh membahayakan bagi diri kita. Maka dari itu, sesuai pesan yang disampaikan oleh Guru Agung kita Sang Buddha yang terdapat di dalam kitab Dhammapada, jangan keluyuran, jangan begadang. Ya Bu, saya tidak keluyuran, tidak begadang. Tapi melihat TikTok, melihat YouTube sampai jam 12 malam, sampai jam 1 pagi. Nah, yang namanya istirahat, tidur, benar istirahatkan. Nah, itu yang harus kita jaga. Kemudian, makan makanan yang bergizi dan sehat. Saudara Sedharma, kita benar harus menjaga makanan kita. Makanan, gara-gara makanan bisa membuat sakit jasmani, bisa membuat sakit batin. Padahal dengan kita memiliki kesehatan jasmani dan batin, hal positif bisa banyak kita lakukan. Dalam Dhammapada Sair 24, Sang Buddha mengatakan, Utana Wato Satimato, Suci Kamasa Nisa Makarino, Sanyatasa Cadama Jiwino, Apamatasa Yaso Biwadite, Biwadati. Artinya orang yang penuh semangat, selalu sadar, memiliki pengendalian diri, hidup sesuai dengan Dharma dan selalu waspada, maka kebahagiaannya akan bertambah. Dan dalam Sair 204 sudah dikatakan bahwa kesehatan adalah keuntungan yang paling besar. Termasuk salah satunya menjaga makanan. Dikisahkan pada zaman Sang Buddha masih hidup, Raja Pasenadi sebelum datang ke wihara untuk mendengarkan khotbah Dhamma Sang Buddha menghabiskan makanan atau selesai makan. Pada waktu sampai di wihara mendengarkan khotbah Dhamma Sang Buddha, beliau mengantuk dan bahkan tertidur. Sang Buddha menduga bahwa Raja Pasenadi banyak menghabiskan makanan. Maka dari itu Sang Buddha berpesan untuk makan yang secukupnya. Dengan makan secukupnya, maka kita akan memiliki kesehatan jasmani. Dengan memiliki kesehatan jasmani, banyak pekerjaan yang bisa dilakukan. Dan pekerjaan apapun bisa kita lakukan. Dengan memiliki kesehatan jasmani, maka akan banyak kebajikan-kebajikan yang bisa kita lakukan. Dengan memiliki kebajikan-kebajikan, maka akan membentuk kesehatan mental bagi diri kita. Itu yang disabdakan oleh Guru Agung kita Sang Buddha. Kemudian jangan menganiaya, jangan menyakiti, jangan membunuh. Bagi para perumah tangga, kalau ingin keluarganya harmonis, bahagia, lakukan kewajiban timbal balik antara suami istri. Salah satunya adalah kesetiaan, setia pada pasangannya, tidak selingkuh. Tidak minum minuman keras yang bisa menimbulkan mabuk, karena mabuk itu mengganggu kesehatan jasmani dan mental. Untuk itu, Saudara Sedharma, jika kita benar ingin sehat, berarti kita harus paham benar terhadap diri kita, bahwa diri kita merupakan perpaduan batin dan jasmani, dan semuanya harus kita jaga, sehingga kita benar menjadi manusia yang benar-benar sehat. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Saya Ida Mulyaningrum untuk Mimbar Agama Buddha Pro 1 RRI Jakarta. Sadu, sadu,
Sadu.

0: Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7977912. Jakarta malam ini.
1: Malam yang kian mendekat menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Oh, oh, oh.

0: Malam hari ini kita kembali bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Dan malam hari ini tentu ada bintang tamu yang akan menemani Anda semua. Sudah eksis di industri musik sejak era 90-an. Ya sudah lah ya kan? Karena udah eksis, kita gak perlu membahas gimana awalnya, karena sudah banyak banget single yang dihasilkan. Langsung saya Yudi Ismail yang menemani Anda di Ruang Rindu malam hari ini. Nanti ada Ita Purnamasari yang juga hadir bersama kita. Biasa karena tamunya spesial, jadi Mbak Ita bikinin minum dulu untuk bintang tamu kita malam hari ini. Ada Julian Dekrita.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perlu manggil bang gak sih? Takut soalnya.
1: Wah, apa sih? Panggil aja apa kayak yang asik aja ya.
0: Gua mah. Bang Jul ya.
1: Bang Jul boleh.
0: Oh.
1: Bang Jul boleh.
0: Oh iya iya iya iya iya iya iya iya.
1: Mas Jul juga boleh.
0: Tapi kan bukan orang Jawa.
1: Oh iya. Tapi banyak yang manggil Mas juga kok.
0: Iya karena ya sih ya Indonesia Mas itu bukan hanya milik orang Jawa, standarnya begitu kan. Tapi kalau ngomong asli gitu, dari manakah seorang Julian Dekrita ini? Perwakilannya pasti ada nanti.
1: Oh, perwakilannya.
0: Saya, perwakilan RRI-nya maksudnya.
1: Oh iya. Saya asal dari Tanjung Pandan, Belitung.
0: Belitung, Tanjung Bahkan Pinang.
1: Enggak, Tanjung Pandan.
0: Tanjung Pandan.
1: Tanjung Pandan itu dekat komplek Auri kalau di sana dulu. Jadi dekat.
0: Kalau sama Tanjung Pinang jauh?
1: Jauh dong, Tanjung Pinang bukan di Belitung itu.
0: Apa bilang? Iya iya iya iya iya.
1: Iya.
0: Ya.
1: Ya, jadi itu dekat ini sebenarnya dekat lapangan udara Bulu Tumbang dulunya.
0: Oh, oke. Okay. Iya ya. Berarti Tanjung apa tadi?
1: Tanjung Pandan.
0: Tanjung Pandan. Oke. Okay. Yeah. Tahun berapa di sana berarti waktu itu? enggak maksudnya hijrah ke Jakartanya deh.
1: Jadi sebenarnya saya tuh lama di Bandung ya.
0: Oh, lama di Bandung.
1: di Bandung terus cuman lahirin di sana, terus balik lagi ke Bandung, ibu orang tua gitu karena memang tugas dari dulu perusahaan di timah.
0: Oh.
1: Kerja di timah.
0: Iya, iya, iya. Jangan-jangan sebenarnya orangnya Sunda tapi lahirnya di Tanjung Pandan.
1: Iya, lahirnya di Tanjung Pandan kembali ke Bandung gitu. Jadi lama waktu hamil juga banyak di Bandung.
0: Oh, orang tua. Oke, okay. Orang tua juga dari Bandung?
1: Oh, bukan.
0: Tanjung sana?
1: Iya, dari Sumatera Selatan.
0: Sumatera Selatan, Palembang.
1: Yes.
0: Oh, baiklah. By the way, selamat loh baru merilis single.
1: Alhamdulillah.
0: Dan wah, lagunya slow tapi membawa kita dalam seolah-olah ya, terhanyut dalam.
1: Ya lagunya ya.
0: Aku pernah menunggumu.
1: Aku pernah menunggumu.
0: Pernah ya? Maksudnya kenapa enggak menunggu terus? Enggak capek?
1: Enggak. Itu sebenarnya kisah dari banyak orang sih.
0: Aha.
1: Jadi orang suka, kita suka kepada seseorang.
0: Aha.
1: Ya. Dia juga sebenarnya suka.
0: Gitu. Oke. Okay.
1: Cuman tidak berani mengungkapkan. Banyak dong yang kayak gitu ya. Enggak berani mengungkapkan dari sisi prianya dan tidak berani mengungkapkan dari sisi wanitanya.
0: Wah, sama-sama enggak pernah.
1: Sama-sama dia sama-sama diam.
0: Oke, okay. Sama-sama ya, diam.
1: Oh iya iya iya. Terus akhirnya dia diambil orang lain, ya pihak cowoknya ngerasa mau cewek atau cowoknya gitu merasa aduh kenapa gue dulu gak ngungkapin ya gitu. Akhirnya dia diambil orang lain. Tapi penyesalan itu ya datang selalu
0: Belakangan
1: ya. Gitu.
0: Padahal kalau diungkapin siapa tahu
1: bisa jadi jodoh.
0: Bisa jadi jodohnya jodoh, ya.
1: Iya. Okay. Makanya kalau itu langsung aja diungkapin ya. Jangan pernah ditahan ya.
0: Okay.
1: Gak baik.
0: Sebentar. Bersolo karir sejak kapan sih?
1: Sebenarnya awalnya saya memang solo.
0: Solo ya?
1: Dulunya. Sama suka ikut lomba-lomba bintang radio dulu.
0: Seriusan bintang radio bang?
1: Iya, bintang radio dulu. Zamannya, waduh ketahuan kalau zamannya Yunisara.
0: Oh zamannya Yunisara?
1: Iya.
0: Oh satu angkatan?
1: Sama KD.
0: Ya, oh, ya, oke. Okay. Ya. Mereka itu juga bintang radio. Kalau Yunisara sih tahu.
1: Bintang radio. Dia zamannya saya waktu itu bintang radio dia juara untuk karena waktu itu enggak ada
0: keroncong ya.
1: Iya, keroncong.
0: Untuk
1: saya untuk
0: Yunisara.
1: Keroncong prianya waktu itu.
0: Oh, oke. Okay.
1: Terus waktu KD di sini kan di depan nih di RRI ada yang namanya Mon apa
0: Taman Ria
1: Jakarta Fair dulu.
0: Oh ya. Jakarta Fair. Oh iya iya iya. Iya kan? Pekan Raya Jakarta.
1: Pekan Raya Jakarta dulu di sini bukan di Kemayoran.
0: Oke, saya tahunya udah di Kemayoran.
1: Suka ada festival di situ.
0: Oke.
1: Namanya Children Pop Singer dulu.
0: Children Pop Singer.
1: Iya. Oh, itu banyak dihadiri oleh penyanyi-penyanyi kayak KD dulu ikut lomba bareng.
0: Oh iya.
1: Solonya iya.
0: Yang nonton dulu
1: adalah Yuni Sara yang nonton, Yana Hulia nonton, Hedi Yunus nonton. Pokoknya penyanyi-penyanyi dulu tuh yang udah hits gitu pada nonton yang namanya Children Pop Singer.
0: Children Pop Singer, berarti kalian masih kecil-kecil semua dong dulu.
1: Oh bukan lagi kecil. Masih ya. SMP dulu kayaknya.
0: Oh masih SMP. Ya. Oke, jadi vibesnya begitu ya dulu masih SMP udah pada ikut nyanyi.
1: Ya, memang zaman dulu tuh memang harus nggak seperti sekarang ya. Kita memang harus effortnya lebih berjuangnya lebih gede, lebih besar ya. Begitu juga dalam rekaman. Kalau rekaman biasanya kalau nyanyi kita nggak bisa kalau salah sedikit tuh nggak bisa dibetulin. Jadi memang harus diulang dari awal gitu. Kalau udah salah sedikit ya udah.
0: Ya. Dari SMP itu ya berarti ya.
1: SMP ikut festivalnya. Sebenarnya dari SD juga. Dari TK malah sebenarnya.
0: Seriusan. Tapi kalau ke industri ceritanya gimana?
1: Ke industri itu sebenarnya sudah mulai sejak SMA kuliah. Itu udah di industri musik ya. Kebetulan memang saya dulu dari SMP itu ikut band dan vokal grup. Jadi akhirnya linknya lebih cepat untuk pas SMA juga kebetulan teman-teman SMA ngeband pas di kuliah di Trisakti juga akhirnya ikut mix band Trisakti jadi gabung gitu. Kita sama-sama kebetulan jadi akhirnya deket sama dulu kan ada Memes gitu ya, ada Asti Asmudiwati, ada ADMS gitu. Jadi kebetulan suka isi jingle juga dulunya.
0: Suka isi jingle ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Kok ketawa?
0: Enggak. Sebentar, kita nanti akan ajak penelpon yang ikut bergabung silahkan. Tapi pengen tahu deh, karena lagu ini Aku Pernah Menunggumu itu kan diciptakan oleh seorang videografer atau sutradara video terkenal di Indonesia ini.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul. Aku Menunggu ini ciptaan dari Chris Sinyal.
0: Chris Sinyal ya.
1: Itu dulu hits ya. Seorang yang buat video di tahun 90-an. Kebetulan memang dia sebenarnya lagu ini sudah Chris sudah disimpan lama gitu.
0: Sudah disimpan lama.
1: Aku Pernah Menunggumu ini. Cuman pada saat saya bawain acara dan saya menyanyi dan dia melihat kayaknya pas lagu ini dibawain sama saya. Kebetulan alhamdulillah memang match banget gitu lagunya. Memang agak ini sih nggak ada yang kebetulan ya. Jadi memang ya alhamdulillah udah bisa diterima di masyarakat. Sudah inilah alhamdulillah.
0: Oke. Kita ajak penelpon yang bergabung di 0821 maksudnya.
1: Gimana?
0: 0213440696 dan 0213441499. Ya, ada Bang Albert di Bau-Bau. Selamat malam Bang Albert. Halo Bang Albert. Wah, terputus tampaknya. Di line WhatsApp kita ajak yang sudah bergabung. Oke. Ada Pak Budi di Tangsel katanya. Waduh, orang Tangsel ada yang ikutan. Ya dong. Selamat malam Bang Julian, selamat atas single barunya. Pertanyaannya, sejak kapan sih sebenarnya rekaman di dunia musik? Ditanyain sejak kapan rekaman. Kalau yang satu ini kenapa? Habis bikin teh kok ini. Tehnya enggak dibawa ke sini lagi.
2: Halo semuanya, itu gara-gara tadi tehnya nggak ada, aku beli dulu tehnya.
0: Oh beli dulu, oh jadi belinya ke bawah tadi ya.
1: Oke, terima kasih.
0: Makasih loh, aku juga dibeliin.
2: Belinya di kantin RRI.
0: Di kantin RRI. Lagian udah orang Bang Julian ini mintanya teh hangat loh.
2: Aduh, makanya itu. Jul, apa kabar Jul?
1: Alhamdulillah. Aduh, baik Ta, gimana
2: selamat
1: kabarnya?
2: Selamat dah, sukses ya single barunya ya.
1: Amin, sama-sama. Ita juga sukses.
0: Sahabatnya Amin. Mbak Ita loh yang nyiptain itu.
1: Oh iya, bukan lagi.
0: Bukan lagi, emang tahu ceritanya?
1: Tahu banget. Orang dia pernah cerita juga kok.
0: Oh gitu.
1: Ah udah deh, jangan buka-bukaan deh. Jangan
2: deh. Jadi keselak.
1: Jangan buka-bukaan di sini ya.
0: Kita ke Makassar dulu, ada Ica.
2: Ada Ica, selamat malam.
0: Selamat malam Ica.
3: Selamat malam Mbak Ita.
2: Iya sayang.
0: Iya.
1: Selamat malam.
3: Yang lagi bikin teh.
2: Lagi bikin teh.
0: Udah selesai bikin tehnya.
2: Tehnya udah habis nih.
1: Ngaduknya soalnya agak cucok.
2: Ica, ada yang mau disampaikan sama Bang Julian?
3: Mau nanya sama Mas Julian.
2: Silakan.
3: Kan aku tadi udah lihat video klipnya loh.
0: Oh iya.
1: Aduh terima kasih Mbak Ica. Dari mana nih Mbak Ica?
3: Apa?
1: Dari mana?
3: Aku lagi di Makassar ini.
0: Lagi di Makassar.
1: Oh,
0: okay.
1: Lagi di Makassar. Baji-baji.
2: Baji-baji.
1: Iya. Gimana Ki?
2: Gimana Ica?
3: Aku mau itu kan tadi aku sudah
1: lihat ya videonya ya.
3: Klipnya tuh yang judulnya Aku Pernah Menunggumu. Nah kebetulan kan aku juga suka gitu ya, pencinta lagu-lagu melo-melo gitu deh. Jadi pokoknya suka aja.
1: Alhamdulillah, makasih.
3: Jadi klipnya juga suka.
1: Amin.
3: Ini
1: apa?
2: Iya, Cak.
0: Apa, Cak?
3: Mas Julian.
1: Ya, Julian Dekrita. Julian Dekrita. Dekrit itu 5 Juli loh.
0: Nah, oh lahirnya 5 Juli.
1: Itu, 5 Juli. Namanya Dekrit. Kan Dekrit Presiden.
0: Kenapa, Cak?
3: Ini kalau Julian Yakub lain enggak?
1: Julian Yakub. Oh,
0: lain.
1: Julian Yakub itu pemain film. Oh, boy itu ya. Banyak itu ya.
3: Tadi kan sama di situ saya. Halo Mbak Ita, aku mau minta dong nanti aku minta diputerin itu. Mm-hmm. Aku Mbak Ita.
2: Iya, ya, boleh.
3: Bidadari.
2: Oh, bidadari yang terluka. Oke.
3: Iya. Udah lama itu.
2: Udah lama ya, enggak pernah dengar lagu itu lagi. Boleh nanti diputerin
3: aja. Udah lama sekali kan aku suka lagu-lagu yang sedih.
2: Siap.
3: Sedih nih.
2: Lagi galau, Ca ya.
0: Oke, Ca, itu aja, Ca.
2: Salam boleh. Boleh.
3: Salam buat semuanya aja yang Mbak Ita ya.
2: Iya siap.
3: Yang lagi monitor persatu, siapanya semoga sehat selalu. Terima kasih Mbak Ita semuanya.
2: Sama-sama Ica.
0: Waalaikumsalam.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jadi ini memang ada yang nanya Julian siapa sih ini sebenarnya. Halo selamat malam Ruang Rindu, dengan siapa ini?
4: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya.
4: Ruang Rindu memori lewat lagu.
0: Ya. Siap.
4: Dengan Ahmad Irwan Bandung Timur.
0: Ah, oh, orang Bandung.
2: Kang Ahmad.
0: Silakan Pak Ahmad.
4: Ya, daerah dengan Mas Dewiki sama dengan orang Sunda sama.
2: Oh cuman. Iya orang Sunda. Iya
4: kalau
2: iya.
4: Sama kabupaten Mas Dewiki sama kota. Gitu,
2: betul.
0: Oke.
2: Silakan ya, Pak Ahmad.
4: Selamat siang.
2: Julian.
0: Malam. Bukan siang ini. Kok grogi sih Pak Irwan?
4: Soalnya lagi masih hati masih berbahagia karena pensiun. Jadi juara.
2: Iya ya, gitu. Karena tidak timnas kita juara memang.
4: Apalagi sekarang di acara Ruang Rindu bertemu dengan Mbak Ita yang cantik. Gitu.
2: Wah.
4: Seorang artis menjadi idola saya itu.
2: Aduh, terima kasih. Hanupis. Hanupis Kang Irwan.
4: Ya, beginilah tentang masalah aja perkembangan industri musik kan sekarang segala sesuatu juga banyak persaingan. Nah, sejauh mana ya? Apakah terpengaruh juga tentang industri musik di era teknologi seperti sekarang ini?
0: Oke, okay, siap.
4: Kan, masih ingat masih kalau di musik kan ada pita kaset dan sebagainya. Ya, kan sekarang pita kaset sudah tidak ada
2: kaset, atau peringan
4: apa itu CD juga kadang-kadang sudah. Nah, sekarang begini, apakah ada terpengaruh untuk industri musik tentang perkembangan situasi di zaman era teknologi seperti sekarang ini?
2: Siap,
4: itu aja mungkin saya yang ya cuma ringan aja bertanya seperti itulah.
0: Okay.
4: Ya, mudah-mudahan lah. Walaupun apapun juga yang nama itu kan pasti persaingan ada, termasuk industri musik pasti ada persaingan, tapi pasti industri musik pasti persaingan dengan sehat lah, tidak akan saling sikut-menyikut jatuh menjatuhkan. Nah ini kan, nah ini kayaan di Indonesia musik itu berapa-berapa, musik dangdut, musik lain sebagainya, banyak pokoknya makan.
0: Siap
4: banyak.
0: Kalau begitu.
4: Itu berarti kaya ini termasuk.
0: Terima kasih ya.
4: Terima kasih.
0: Sama-sama.
4: Kita terima kasih untuk semuanya. Salam buat Mas Dewiki-nya ya.
0: Oke.
2: Salam disampaikan.
4: Kan Mbak Ita punya putra. Kenapa tidak akan mengikuti jejak itu ayahnya sebagai
2: seorang musik? Kebetulan dia berkarir sendiri, Kang. Dia sekarang.
0: Sama-sama. Terima kasih. Langsung ke Papua ada Senja Rianti. Selamat malam.
2: Selamat malam, Senja.
5: Iya, selamat malam, Kakak.
2: Iya.
5: Yang ketiga ini ya.
0: Oh iya. Silakan, apa yang mau ditanyain?
5: Ini Mbak Ita Purnamasari.
2: Betul,
5: kan?
2: Betul. Senja Rianti ya, namanya terus, bagus sekali. Dengan Mas Yudi Ismail.
5: Mas Yudi Ismail.
2: Bintang tamu kita ada Julian Dekrita. Ada Mas Julian.
5: Mas Julian, ya.
2: Silakan Senja, ada yang mau disampaikan?
5: Iya, makasih Mbak waktunya. Ya Senja, sangat apa ya? Berterima kasih.
2: Ya.
5: Tentunya waktu yang diberikan ini ya, termasuk apa ya? Kebanggaan lah bisa masyarakat di Jakarta.
2: Iya Senja, betul sekali.
5: Mau nanya ini ya, Kak Julia.
2: Ya, Julia.
1: Oke.
5: Selamat dengan semua kesuksesan Kakak.
1: Amin. Terima kasih.
5: Lagu terbaru ada Kak?
2: Tadi
0: ada.
1: Pernah menunggumu.
2: Itu yang single terbarunya Senja.
1: Itu single terbaru. Enggak tahu itu menunggu siapa itu ya.
2: Menunggu
1: kisah dulu apa kisah sekarang?
2: Ada deh. Ada aja.
5: Mudah-mudahan menunggu Senja ini.
0: Oh iya. Menunggu Senja. Oke. Okay.
2: Menunggu Senja bagus banget, dia menunggu Senja.
0: Jadi disampaikan sama yang nyiptain ya Senja.
1: Papuanya di mana?
5: Papuanya Nabire, Kak.
0: Oh Nabire.
5: Kota Nabire.
0: Siap.
1: Siap.
5: Asli Jakarta Kak ya?
1: Iya.
2: Asli Jakarta.
0: Tadi di awal udah ngomong Palembang, udah ngomong
1: orang
0: iya. Tapi diprotes loh, besarnya di Jakarta ya.
1: Kok jadi ribut ya?
0: Bukan nanti saya gimana sih yang siaran gitu. Tidak diluruskan.
1: Kenapa?
2: Kenapa sih?
5: Palembangnya mana?
2: Palembangnya mana?
1: Oh, saya di Palembang kotanya ya, di Pandian 18.
2: Di situ Senja.
5: Di Muba, Kak.
1: Oh, di Muba. Gitu. Ya. Tapi saya juga jarang ke Palembang ya, saya lebih ke Bangka Belitungnya gitu, di Tanjung Pandan.
5: Belitung.
1: Iya, di Babel.
2: Pandan, siap.
0: Muba ya, itu apa Muba?
2: Muba yang nama daerah.
1: Terima kasih ya Senja ya. Sehat-sehat terus.
5: Aku itu tadi ya, menunggu apa?
0: Aku menunggumu.
1: Aku pernah
0: menunggumu.
1: Tadi denger ya.
2: Okay. Dengerin
1: ya.
2: Senja.
5: Sukses selalu Kak.
1: Iya, boleh dilihat di YouTube juga loh.
0: Siap. Itu aja?
1: Oke, terima kasih Senja.
5: Sedikit Kak ya.
2: Boleh.
0: Oh, silakan.
5: Yang bertugas malam ini di RRI Nabire. Kakak Immanuel Sameri. Sehat selalu.
0: Oke.
5: Ya, RRI Jakarta Jaya di udara. Begitu juga RRI Nabire.
1: Oke.
5: Makasih Kak.
1: Terima kasih Senja.
0: Sama-sama.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita jawab satu persatu ya. Dari Pak Ahmad Irwan tadi nanya, terpengaruh enggak sih dengan teknologi? Ya, kalau harusnya iya ya kan.
2: Iya.
0: Gimana? Tapi biar dijawab sendiri sama Kak Julian.
1: Oh, kalau itu pasti terpengaruh lah ya. Kita perkembangan teknologi ini kan memang harus diapresiasi. Betul. Jadi bukan kita langsung harus kembali lagi, enggak. Justru kemajuan teknologi ini akan mempermudah jadinya untuk kita bermusik gitu ya. Apalagi dengan kecanggihan teknologi kayak misalnya kita rekaman enggak seperti dulu. Kalau rekaman dulu kan
2: sekarang sangat mudah sekali.
1: Sangat Julian, mudah, ya. Betul sekali. Jadi kalau ada false sedikit, cincai lah ya. Bisa ya, diperbaiki dengan mudah.
2: Jadi enggak capek masih.
1: Enggak capek.
0: Begitu ya.
1: Bisa. Kadang-kadang kita cuma nyanyi begini bisa diulang, langsung dimasukin enggak. Ya pokoknya apa namanya teknologi sekarang luar biasa deh ya.
2: Dan mau nggak mau kita yang penyanyi-penyanyi senior harus mau nggak mau mengikuti zaman.
1: Betul. Zaman. Tuh dengerin tuh ya diva rock kita.
0: Diva rock kita.
2: Keselak.
0: yang sudah mengalami rekaman berbagai zaman gitu ya. Zaman apa aja Mbak Ita?
2: Kita yang gede banget.
1: Iya, yang gede banget.
2: Sampai masa kini.
0: Nah, oke. Okay. Tapi dulu pernah satu panggung sama.
1: Oh ya, pernah, berapa kali dong.
0: Ya, oh iya ya.
1: Akhir ini sering lah.
2: Di TVRI kita sering juga.
1: Sering itu, ya, iya. Waktu itu TPI juga ya.
2: TPI juga.
1: Iya,
0: zamannya TPI. Zaman dulu, namanya TPI ya. Oke. Lanjut. Ada senja di Papua di Nabire. Tidak ada pertanyaan sih, hanya menyampaikan kekaguman pada seorang Julian Dekrita.
1: Makasih senja.
0: Sementara ada WhatsApp.
2: Kita bacain yuk.
0: Kita bacain WhatsApp yang sudah masuk di 08117972791. Ada Bunda siapa? Oh. Bunda Wardania di Kabupaten Pidi. Waduh, Jawa Barat.
2: Ada fotonya lucu sekali. Nah,
0: ini udah kemarin-kemarin fotonya. Assalamualaikum Yudi Ismail dan Ita Purnamasari serta Isan Tarore. Oke. Halo tamu kita malam hari ini Julian Dekrita. Saya Wardania dari Kampung Lung ke kemungkinan
2: Guci Rompong Kecamatan Lampo Saka Kabupaten Pidi.
0: Oke.
2: Mengucapkan assalamualaikum.
0: Bila ada Tengku Safik selamat malam ucapannya semoga pokoknya di absen yang pernah siaran-siaran ya.
2: Semoga selalu dalam keadaan sukses dalam bermusik dan tetap sukses.
0: Oke, terima kasih. Lanjut ada WhatsApp dari Derry di Jakarta Utara. Dengar-dengar nama Julian Dekrita, apakah dia merupakan personel dari Male Voice? Aduh, saya enggak bisa jawab. Dijawab sendiri. Silakan.
2: Ya, nanti akan dijawab.
0: Gimana? Huh?
2: Gimana?
0: Derry Jakarta Utara.
1: Derry Jakarta Utara ya. Oke. Okay. Jadi memang dulu.
0: Oh, dulu pernah di Male Voice.
1: Pernah dulu.
0: Oh, dulu ya. Nah,
1: sekarang udah enggak.
2: Udah enggak. Bersolo karir ya, Jul ya.
1: Sekarang bersolo karir saja gitu.
0: Oke. Okay. Ya.
2: Siap, sudah terjawab.
0: Sudah terjawab, ya kan. Kita ke Palu sebentar ya. Ada Bu Farida, selamat malam Bu Farida.
6: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, Ibu.
0: Halo, Bu Farida.
2: Ada mau disampaikan ke Bang Julian, Ibu.
0: Silakan.
6: Selamat malam. Dari Bu Farida ya, dari Palu.
2: Siap.
1: Oh, dari Palu. Tabe.
0: Emang Tabe bahasanya.
1: Tabe Farida.
6: Yang lewat tadi sudah banyak bertanya ya.
2: Iya.
6: Ibu Farida hanya tanya ini saja. Pernahkah kolaborasi atau duet sama Mbak Ita?
0: Oke. Okay.
2: Oh ya, oke okay, nanti akan dijawab.
0: Pernahkah?
6: Terus selain lagunya itu ya, dinyanyikan ya. Lagu yang booming sekarang. Tolong dinyanyikan.
0: Oke, okay. Ini perintah ya, Bu ya. Biar dilaksanakan ya, Bu perintahnya,
2: baik
0: Bu.
2: Dilaksanakan Bu Farida.
6: Mbak Ica sama Mas Yudi mau kirim salam ya.
0: Boleh, silakan ya. Tiga orang aja ya, Bu Farida.
6: Salam buat saudara kita yang ada di mancanegara yang di Jepang ya. Pak Benicio sama Ayu untuk semua ada ya dan seluruh penyiar Pro 1 RRI Nusantara salam sehat, salam bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh. Nanti kita lanjutin ngobrolnya ya kan. Kita bakal dengerin lagu berikut ini. Lagu terbaru. Mbak Ita udah ngucapin selamat belum?
2: Lu sudah kan?
0: Kapan?
2: Lah, tadi kan sudah.
0: Oh, tadi udah ya.
2: Selamat dan sukses.
0: Selamat dan sukses untuk Bang Julian Dekrita.
1: Dan penciptanya dong.
0: Dan penciptanya.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Ini adalah Jalan Masih Panjang dari 7 Bintang versi lama.
1: Formasi lama.
0: Formasi lama.
1: Formasi baru, baru ada siapa dong?
0: Ada Ita Purnamasari. Dan malam hari ini kita bersama Julian Dekrita. Tadi sudah ada yang nanya dan udah dijawab dari personel ya, apa Julian Dekrita ini, ya kan?
1: Dulu pernah
0: dulu, menjadi ya.
1: Di grup vokal Milvoy.
0: Oh siap kalau begitu. Langsung kita ke Manado. Ada Bung Benijo. Selamat malam.
2: Kok iso bareng? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam Bung Benijo. Gimana kabarnya?
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap, silakan langsung.
2: Kita ke bintang tamu.
1: Bang Julian.
2: Assalamualaikum, Bang Jul.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Joni.
1: Benny.
3: Benny, Bang Benny.
2: Joni. Benny Jo dari mana dari Bang Jul?
0: Oke, okay. Oke, okay, silakan.
2: Pertanyaannya Bang Jul begini.
3: Yeah.
2: Kalau jadi di Indonesia sudah provinsi-provinsi mana yang telah diadakan konser oleh Bang Jul? Itu ya pertanyaan pertama. Di Indonesia maksudnya provinsi mana yang sudah pernah diadakan konser oleh Bang Jul? Terus pertanyaan kedua, jiwa musik Bang Jul itu otodidak atau ada menurun dari keluarga? Itu aja ya pertanyaannya.
0: Siap. Oke.
2: Okay. Mas Yudi, salam tiga ya.
0: Boleh, silakan.
2: Ya, pertama yang menyiar di RRI Manado ya, penyiar favorit saya Ibu Ike Darsono Mamuaya, semangat ya Ibu Ike. Kita menyapa ada Ibu Farida dari Palu, Ayu Maluku Tengah, Bung Leman Lampung, terus ada Angkel Gaji di Sumatera. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke WhatsApp, halo selamat malam, dengan siapa ini?
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Mbak Oma di Solo.
0: Mbak Oma di Solo. Monggo Mbak Oma silakan.
1: Mas Julian.
4: Iya. Bang, itu saya pernah suka sekali dengan Melvoice ya.
3: Kasih.
4: Ada Putri Biru.
1: Oh iya, okay, betul. Putri Biru.
4: Iya, cinta aku juga suka.
0: Cinta dua kali.
4: Saya mau tanya yang dulu itu, kalau di Melvoice itu lagu yang paling sukses itu lagu apa gitu?
0: Oke. Okay. Siap.
4: Aja. Salam ya Bang.
3: Iya.
4: Salam tiga orang ya.
0: Iya.
4: Iya. Salamnya buat grup RRI Pro 1 Surakarta. Selamat malam. Buat Rifki Minov di yang bertugas. Selamat malam. Buat Aditya Fajar Maulana di Klaten. Selamat malam. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kita ke Jember. Ada Pak Ahmad Abdullah. Selamat malam.
1: Ahmad Abdullah. Selamat malam.
5: Halo. Selamat malam, Mas Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Mm-hmm. Oh, silakan. Turun.
5: Mbak Ita. Saya hormati.
1: Oh, kues mantap. Iya, Pak.
5: Salam cantik dan salam ganteng ini,
0: siap.
5: Mas Yudi.
0: Siap.
5: Kabarnya sehat ya.
1: Alhamdulillah baik.
5: Alhamdulillah. Dan juga pendengar di Jember ini saya sangat sehat dan tetap semangat.
1: Siap.
0: Siap.
5: Amin.
0: Adakah yang
5: assalamualaikum, selamat malam bintang tamu, Mas siapa? Julian.
1: Ya,
0: Julian.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Julian. Ya. Alhamdulillah. Tambah awet muda dan tambah ganteng.
1: Yeah, mantap.
3: Masya Allah, tabarakallah.
5: Aduh, alhamdulillah. Puji Tuhan.
3: Ya. Amin.
5: Begini, Bang Julian, saya mau tanya ya.
0: Ya.
5: Bang Julian nih kok tetap semangat, tetap ganteng, olahraga apa yang suka?
0: Nah, lo.
1: Nanti akan dijawab.
0: Ditunggu ya.
5: Lagu yang difavoritkan oleh Mas Julian untuk dunia apa judulnya gitu ya?
0: Oke.
5: Cerahannya.
0: Siap.
5: Mas Yudi, boleh salam ya.
0: Tiga ya.
5: Ya tiga kepada silakan. Yang terhormat Bapak Murah, Bapak Murah dan juga Bapak Mas Wira ya di kru Angkasawan Peru 1 RRI Jember.
0: Siap.
5: Selamat malam dan salam sehat. Mm-hmm. Ya. Juga ada Tete Dinda, Bang Leman, dan semuanya deh.
0: Okay.
5: Penyiar Peru 1 RRI Senusantara. Mm. Selamat malam dan salam sehat. Salam NKRI. Ruang
1: salam
5: Rindu.
1: NKRI.
5: Terima kasih.
0: Sama-sama. Terima kasih.
3: Terima kasih, Pak Ahmad.
0: Kita jawab ya sembari nunggu telepon yang lainnya juga. Silakan lo kalau masih ingin bergabung, masih ada kesempatan. Kita menunggu ya. Okay. Seperti lagunya Julian Dekrita.
1: Kan lagunya aku pernah menunggumu. Beda
0: iya,
1: dong.
0: Pokoknya ono menunggu nih.
1: Yo ngono keneh.
3: Ini saya dari tadi ngeliat ke keributan-keributan kecil.
1: Emang tahu enggak ini kan kita itu sesama bonek sih.
0: Bonek. Oh, iya. Jadi kalau
1: kerjanya tiap hari
0: mungkin kalau orang bukan ribut sih sebenarnya. Ya kalau ibu sama anak kan begitu.
3: Seumuran.
0: Udah kan aku seumuran Nanda.
1: Okay. Ini kepedean ini.
3: Ini yang dijawab nih pertanyaannya nih.
0: Sebentar, iya Bang Benny Jo.
3: Benny Jo.
0: Udah pernah ke provinsi mana aja?
3: Provinsi ke di
1: hampir
3: Sulawesi.
1: Hampir Indonesia ya.
3: Ya hampir seluruh Indonesia. Kalau di Sulawesi itu pernah ke Sorowako. Jadi itu
0: Sorowako bukan provinsi atuh, Bang.
3: Bukan maksudnya bukan provinsi
0: ya,
3: di
0: kotanya.
3: Kotanya kota Sorowako ya. Dari di Sulawesi itu ada ke sampai Sorowako lah itu ya.
0: Ya ini Bang Benny memang ngajak belajar geografi kayaknya ya enggak sih?
3: Ya udah pokoknya hampir seluruh Indonesia.
0: Hampir seluruh Indonesia ya.
1: Pernah.
0: Otodidak atau ada garis
1: ada guru vokal atau
0: keturunan
1: guru musik gitu.
3: Sebenarnya sih otodidak awalnya, cuman pas tahu-tahu ternyata saya masih ada saudara, jadi kakek tuh kakek saya dengan kakeknya Idang Rasidi.
0: Oh serius?
1: Idang Rasidi adalah musisi jazz ternama.
0: Iya,
1: jazz. Ngerti nggak Mas Yudi?
0: Ya tahu lah. Enggak maksudnya emang beneran jadi punya.
3: Ya, jadi kakak.
0: Bukan darah ya?
3: Bukan. Jadi kakek saya itu kakak adik.
0: Sama. Ternyata. Kakeknya Idang.
3: Idang Rasidi.
0: Iya itu masih ada berhubungan darah dong.
3: Iya. Berarti maksudnya ada.
1: Jadi kakeknya Mas Julian dengan kakeknya Mas Idang adalah kakek-kakek.
0: Kakek-kakek. Ih lucu sekali Ita Purnama Sari.
3: Terus
0: aku bilangin HP record nanti ya.
1: Maklum kok Mas Yudi.
0: Kenapa?
3: Terus lagu apa yang paling sukses gitu ya?
0: Dari Oma di Solo tadi.
3: Jadi kalau dari
0: Bu Oma,
3: dari lagu dari Mel Voice itu yang paling sukses ya selain
1: Putri Biru,
3: Cinta Dua Kali, Kesungguhan sama Untuk Musahabat. Dulu di Semarang pernah hits di Semarang lagu.
0: Sahabat-sahabat Mel Voice maksudnya. Lagunya judulnya Untuk Musahabat. Oke.
3: Untuk Musahabat.
0: Siap. Kita satu lagi, olahraga favorit dan lagu favorit. Nah,
3: lagu favorit.
0: Nah,
3: dari album apa dari
0: terserah.
1: Terserah, mancanegara boleh, lagu Indonesia boleh.
3: Oh, gitu. Kalau lagu apa tadi pertanyaan yang pertama?
0: Olahraga favorit.
3: Olahraga favorit.
0: Tinju kayaknya nih ya.
3: Saya kayaknya itu.
0: Kok ketawa sih? Bener
1: kamu itu.
3: Enggak. Olahraganya saya lari.
0: Lari ya.
1: Dari kenyataan. Yang penting enggak
3: lari. Enggak lah, jogging aja jogging.
0: Jogging ya.
3: Jogging sama renang.
1: Olahraga paling murah meriah dan sehat.
0: Iya, tahu.
3: Tuh, Ita tuh denger tuh.
0: Suka yang murah-murah. Lagu kalau lagu apa nih?
3: Lagu favorit ya. Kayaknya lagunya Ita ya.
1: Cintaku pada.
0: Karena video klipnya dikerjain sama Krisinyal, bukan? Apa gimana? Lah enggak ya, kan sama. Ya, enggak sama penciptanya.
1: Salah satu versi Cintaku pada ada berapa versi? Salah satunya ada yang dikerjain sama Krisinyal, ada.
0: Penyanyi hits gitu ya, video klipnya banyak ya.
3: Salah satunya.
1: Salah satunya kan tadi
0: bilang. Oh, iya. Oke. Kita ke Samarinda dulu ada Ari. Selamat malam Bang
1: Selamat
0: Ari.
1: Selamat malam Mas Ari.
0: Ya. Silakan Mas Ari, apa yang mau ditanyakan?
5: Kapan ke Samarinda?
1: Mas Julian.
0: Emang ada apa di Samarinda kok disuruh ke Samarinda nih?
1: Ya. Iya Mas, tunggu yang undang kan?
0: Tunggu diundang ya Ari ya. Jadi silakan dipersiapkan undang. Ada Mbak Ita juga, mungkin kita
1: ada
0: juga akan diundang.
1: Ada hostnya juga gitu ya Mas Ari ya.
0: Oke, itu aja. Siap, terima kasih Ari di Samarinda. Kita ke Bogor, halo selamat malam.
1: Teteh kesayangan
0: Bu Dinda. Lah kok gak ada suaranya, salah. Teteh Dinda.
6: Selamat malam Yudi Ismail, Mbak Yuta Purnamasari.
1: Iya, Teteh.
6: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke.
6: Kakeknya,
1: kakeknya Julian sama kakeknya
0: Idang Rasidi
1: adalah kakek-kakek. Bener kan, Teh?
6: Iya, Teteh ketawa sendirian jadinya.
0: Ya harusnya diajak dong orang se-RT. Kenapa sendirian?
6: Udah di dalam rumah sendiri.
0: Oke,
6: udah
0: siap.
1: Iya, Teh. Silakan, Teh.
6: Bang Julian, selamat malam.
3: Selamat malam, Teteh. Gelis. Iya.
6: Kumaha damang.
3: Aduh, pangestu. Pangestu.
1: Rampes.
0: Kumaha damang apa dong jawabannya?
1: Rampes.
3: Rampes.
0: Seriusan?
1: Rampes. Bener kan, Teh? Rampes.
3: Gimana, Teh?
6: Pangestu boleh.
3: Kenapa?
6: Pangestu boleh.
3: Oke. Okay. Teteh udah denger lagunya belum?
1: Yang terbaru, Teh.
3: Udah ya?
6: Iya, sudah menikmati. Nah, itu yang mau Teteh tanya tuh.
0: Apa tuh? Ya.
6: Waktu recording lagu yang terbaru ini itu lancar, take one langsung lancar atau take two baru selesai?
0: Bukan apa take ada? One kalau menurut aku ya, pempek nih kayaknya.
6: Take one.
1: Nanti dijawab.
0: Oke, nanti dijawab ya, Teh ya.
6: Kadang-kadang kan segala sesuatu suka ada kendala gitu ya,
3: pasti.
6: Karena hilang fokus apa gitu. Nah itu sih yang jadi pertanyaan. Karena lagu tadi apa? Pernah menunggu.
3: Aku pernah menunggu. Teteh pernah menungguku.
6: Itu dinikmati malam sendirian tuh asik gitu.
3: Mantap. Nanti malam mantap ini diputar terus nih kayaknya.
1: Bakal diputar terus nih ya.
6: Apa sukses deh untuk
3: amin. Siap. Hatur nuhun ya, Teteh.
6: Rilisan lagi yang terbaru lah, yang baru-baru lagi.
3: Nanti di sama Ita kita rencananya.
1: Siap.
6: Ita juga.
1: Iya, terima kasih Tetehku Hanupis.
6: Buat produser Ruang Rindu, Yuri
0: Ismail.
6: Apa salamnya itu dan Bapak Ahmad Abdullah tadi ya di Jember ya.
0: Oke.
6: Untuk host Pro 1 RRI Nabire, ada Kakak Manu di sana. Dan untuk Abang Jordi di Jayapura.
0: Terima kasih. Siap, Teteh Dinda.
6: Dari Teteh itu aja. Terima kasih banyak. Selamat malam. Bye-bye.
0: Ini tadi kan kita ngomongin take one ya. Ada yang punya take one di telepon loh.
1: Oma Ana di Palembang. Selamat malam, Oma.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
7: wabarakatuh. Ita Purnamasari,
1: iya,
7: cintaku padamu
1: takkan berubah.
7: Mas Yudi Ismail, ada Koko.
0: Ya, kemana aja sih? Gak pernah nelpon lagi. Kirain ngambek sama aku.
7: Mas Yudi.
0: Oh gitu.
1: Sudah rindu ini semua dengan Oma nih.
7: Sampai keriting ini jari loh. Sampai keriting jari.
0: Ya ampun. Oke. Nanti di smoothing.
1: Jarinya di smoothing, Teh.
0: Kok, Teh?
1: Iya, Oma.
0: Silakan Oma, apa yang mau ditanyakan sama Julian Dekrita?
1: Silakan Oma.
7: Oke. Selamat malam. Bang Julian.
3: Malam. Dekrit presiden ya. Oke.
7: Iya, Dekrit presiden ya.
3: Iya.
7: Tadi kayaknya dengar orang itu Wong Kito ya.
3: Wong Kito Galo. Dari nyokap dari ibu.
7: Oh, ibu Palembang.
3: Iya.
7: Bapak
3: dari Bangka Belitung.
0: Kakek? Ditanyain semua. Siapa tahu temennya Oma Ana ya kan.
3: Semua ditanyain ya. Oke.
7: Iya dong, dok. Karena tadi kan dengar kabarnya dari Palembang, makanya masuk aku dari Palembang. Soalnya kan Oma Ana tinggalnya di Prabomuli.
3: Oke.
7: Gitu. Kira-kira
3: gimana,
7: kapan ke Prabomuli ya?
3: Kapan ya?
1: Tinggal tunggu undangan.
3: Nah, tuh tinggal tunggu undangan nih, produsernya ada di sini ya.
0: Siap.
3: Manajer saya. Yudi Ismail. Ya,
7: mudah-mudahanlah monitor itu wali kota ya.
3: Iya. Pacalah itu ya, kita
7: kesana. Lama-lama Pak Jarlan diundang dong.
3: Wah. Iya, siap. Amin.
7: Iya deh. Pertanyaannya nih, cuma satu aja sih. Bagaimana mengatasi sih kalau pamannya lagi nyanyi itu liriknya salah gitu, gak apa-apa
0: okay.
7: Gitu deh gitu ya.
0: Siap, nah, ditunggu ya.
7: Oke, okay, tetap maju, sehat selalu, sukses selalu.
3: Amin, amin, amin, amin, amin.
0: Siap,
3: amin, amin, amin. Makasih Ayu.
7: Terima kasih Mbak Ita, Mas Yudi.
0: Tiga orang ya.
7: Kirim salam ya.
1: Siap.
7: Kirim yo, salam yo. Untuk Mas Ito yang ada di Palembang. Mm-hmm. Kirim salam untuk penyiar semua yang ada di RRI semua segala Nusantara. Kok belepotan ngomongnya ya?
0: Karena belum ngirim pempek ke sini jadi belepotan.
7: Iya, soalnya tadi ada kedengaran teon-teon gitu ya. Pertanyaan satu lagi deh.
3: Apa?
7: Kan udah lama nih di luar Palembang. Masih suka enggak makan pempek sama teon?
0: Wow. Oke, ditunggu ya.
3: Bukan nah, suka lagi.
1: Jawab, ya.
0: Siap.
7: Oke, semuanya.
3: Yo.
7: Salam-salam sehat semuanya.
3: Amin, amin, amin. Sama-sama.
7: Terima kasih.
1: Oke, Oma. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Teh Dinda, waktu rekaman lagu Aku Pernah Menunggumu lancarkah atau berkali-kali take?
3: Ya kalau nggak mungkin juga sekali take ya, karena okay. Kalau kita nyanyi itu pasti kan butuh butuh penjiwaan juga. Aha. Jadi kalau memang yang nggak pas jiwanya, maksudnya nggak sesuai.
0: Jiwanya nggak pas ya.
3: Nggak sesuai kita pasti ulang. Ya. Itu okay. Aja sih sebenarnya. Tapi kalau so far alhamdulillah bisa dilancarkan lancar.
0: Iya.
3: Tapi bukan sekali ya, berarti harus ada yang diulang.
0: Oh, okay.
1: Tapi intinya satu shift kelar ya.
3: Iya, satu shift kelar.
1: Satu shift itu ada 6 jam.
0: Ya Allah, kalau 6 jam gak kelar hari gini gitu kan.
1: Ya maksudnya sama musiknya.
0: Oh.
1: Ya. Itu loh Mas Yudi.
0: Ya kan saya masih baru di industri musik Indonesia.
3: Bukannya muter-muter yang ituin kaset dulu.
0: Oke, okay, pertanyaan yang lainnya. Gimana cara mengatasi kalau nyanyi salah lirik? Pernah gak sih?
1: Ini maksudnya di panggung atau di mana?
0: Ya di panggung, Dima. Ya kalau nyanyi sendirian mah ya nggak mungkin lah.
1: Sekarang ini ada itu
3: ada
1: ya.
3: Ada matador ya.
0: Ada matador.
3: Iya. Biasanya ada matador gitu.
0: Jadi kalau enggak, tapi pernah nggak? Kalau zaman dulu mungkin ya.
3: Oh enggak, justru zaman dulu nggak pernah lupa.
1: Nggak pernah lupa ya.
3: Nggak pernah lupa.
1: Seiring. Oh, okay.
0: Seiring bertambahnya usia.
3: Tapi enggak lah, enggak boleh kalau kita nyanyi gak ya boleh. Pasti
1: kalau
3: ada.
1: Kalau penyanyi profesional tuh harus
3: hafal
1: dimanapun ya. Dan sama siapapun.
0: Iya. Oke, karena sudah lama di luar Palembang masih suka pempek kan atau tekwan
3: ya
0: mungkin.
3: Iyalah
0: ya kan.
3: Iya kan.
1: Gak cuma apalagi, Julian, apalagi aku juga seneng lagi.
3: Apalagi dikirim ke sini ya.
1: Apalagi gratis, woi.
0: Ya Allah. Oke, lanjut kita ke Manado ada Ibu Fatmawati. Perasaan ibu-ibu semua ya. Bu Fatmawati.
1: Selamat malam Bu Fatmawati.
0: Oh, terputus. Ya sudah. Kita karena kita tadi
1: dengerin lagi yuk.
0: Kalau salah satu lagu male voice yang mau diputerin yang mana?
1: Yang mana? Di antara empat tadi yang disebut.
3: Itu. Untuk Musahabat boleh?
0: Boleh. Terus boleh. Satu lagi?
1: Boleh aku yang request Putri Biru.
3: Kupunya Cinta boleh.
0: Kupunya Cinta. Oh ya udahlah ya, ditungguin aja.
1: Kali ini kita ikutin yang punya lagu aja deh.
0: Kita ikutin yang punya lagu untuk Musahabat.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Masih ada Ita Purnamasari,
1: Judy Smile dan Julian De Krita.
0: Iya. Oke, karena tadi sudah banyak penelpon yang nanya, kita lihat kembali yang ada di WhatsApp. Ya. Ada Pak Ahmad Safei di Tangerang. Wah, dia komen status doang. Kemudian selamat malam.
1: Ada siapa lagi nih, Mas?
0: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Mbak Ita Purnamasari, salam rindu dari Indi di Bali.
1: Indi, halo Indi.
0: Salam kenal buat Mas Julian.
2: Salam kenal kembali Indi.
0: Salam juga buat Benny Jo, Bu Farida, Ayu Masohi. Terima kasih semuanya. Oke, makasih. Lanjut Iki Mbak. Kok Iki? Ini Mbak Ita dari Magelang.
1: Dari Magelang, halo, dapat salam dari Mas Putra, penyiar Pro 1 Gunung Sitoli, dan juga Mbak Putri, penyiar Pro 1 Nias Selatan.
0: Oke.
1: Selamat malam buat para penyiar dan pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya, dan semoga di bulan Oktober 2026 kita semua selalu diberikan semangat dalam menjalani hari di bulan Oktober. Dan juga saya doakan semoga semua penyiar Pro 1 dan pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia selalu diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah, dan semangat dalam menjalani hari, dan semakin tambah banyak yang selalu mendengarkan RRI Pro 1 di seluruh Indonesia, karena semua acara di Pro 1 itu selalu menarik. Yes.
0: Semangat. Gitu ya. Siap, terima kasih. Lah, ini tadi barusan telepon kok diterima diputus. Ya sudah. Terus kita
1: ada siapa lagi?
0: Ada Zepta
1: di Panam, Pekanbaru.
0: Pekanbaru. Oke, apa nih, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat
1: Lagu. Selamat malam Mas Yudi, Mbak Ita, dan Mas Julian.
0: Mau nanya, apakah Mas
1: Julian ini angkatan 68 kelahirannya?
0: Seumuran Mbak Ita ya? Oke.
1: Oh, aku kan 86.
0: Lah, aku 2001. Silakan dijawab.
1: Aduh.
2: Kalau umur enggak usah ya.
0: Enggak
2: ya,
0: usah ya. Oke.
1: Okay. Ya, tidak semua orang boleh tahu. Betul. Apalagi Mas, ada siapa lagi?
0: Ini ada penelpon, Mbak Ita. Kita
1: selamat
0: ajak.
1: Malam.
0: Halo, selamat malam. Dengan siapa
3: malam,
0: ini?
3: Malam, om-om dan tante-tante dari RRI Jakarta. Ini saya Elsa Maria dari Nusa Tenggara Timur.
1: Elsa, oh,
0: Elsa dari NTT. Aduh, selamat malam, malam Elsa.
1: Jarang loh kita terima telepon dari NTT ya.
3: Om-om dan tante-tante.
0: Iya, selamat malam juga, selamat tante. Malam.
1: Tante Elsa, enggak. De Elsa, apa kabar De Ade Elsa?
3: Ya, kabar baik, kabar Tante baik. Ita. Saya ini suka penggemarnya Tante Ita juga, senang.
1: Lagunya dulu, apa yang kecil, bisa coba? Lagunya Tante Ita apa yang
3: disuka? Cintaku padamu.
1: Woy, bintang.
2: Luar biasa.
1: Keren, keren.
3: Ya.
1: Oke, okay. Elsa ada yang
3: saya,
1: mau disama?
3: Saya.
1: Ada yang mau disampaikan sama Om Julian?
3: Saya ini seorang disabilitas, Tante.
0: Oke, siap.
1: Oke, Elsa.
3: Ya, saya tidak bisa melihat. Kalaupun kita video call, mungkin om-om sama tante-tante lihat saya, tapi saya tidak bisa melihat om dan tante yang ada di RRI Jakarta.
1: Gak apa-apa Elsa, sehat.
0: Terima kasih Elsa.
1: Semangat selalu Elsa ya.
2: Berarti selalu mendengarkan ya. Tadi udah dengerin lagunya juga ya.
3: Salam juga, salam kenal juga untuk bintang tamunya sama untuk
1: Om Julian.
3: Siapa tuh?
1: Om Julian.
3: Om Julian.
2: Oke, kenal.
3: Om Julian, boleh enggak saya bertanya sedikit?
2: Boleh, boleh.
0: Boleh, silakan Om Julian.
3: Mulai belajar mulai manggung terus mulai punya album perdana itu dari
1: kapan?
3: Tahun berapa?
0: Oke, ditungguin ya.
1: Ditungguin Elsa.
3: Ya, karena saya juga hobinya sama musik gitu.
1: Mantap.
3: Ya, suka musik, suka nyanyi juga.
1: Aduh, soal Elsa tadi bagus loh ya. Walaupun cuma sepotong Cintaku Padamu tadi.
0: Oh, tadi sempat nyanyi ya?
1: Loh, Mas Yudi. Elsa, boleh enggak tante sama om di sini bisa dengar suara Elsa lagi nyanyi Cintaku Padamu refrennya? Yuk.

0: Biarkan ku simpan, dalam hati cinta, yang tulus ini.
1: Pasti terima kasih Elsa.
2: Silakan
1: tiga orang ya.
3: Salam-salamnya untuk yang pertama, untuk semua kakak penyiar Pro 1 RRI ND Flores Nusa Tenggara Timur. Di sana spesialnya untuk Kak Dito yang lagi berdinas.
2: Oke, Elsa.
1: Oke, terus?
2: Ada siapa lagi?
1: Udah gitu ya.
3: Dan yang kedua, untuk semua pendengar RRI di mana saja berada, di seluruh Nusantara dan di seluruh dunia.
1: Terima kasih Elsa. Ya.
3: Yang ketiga untuk om-om dan tante yang lagi bertugas serta bintang tamunya.
1: Terima kasih.
3: Salam kenal saja dari Elsa Maria, seorang disabilitas netra dari Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Kota Dingin Bajawa Flores.
1: Di Bajawa. Terima kasih. Elsa. Lanjut kita ke Manado kembali, ada Bu Fatmawati. Selamat malam.
2: Selamat malam Bu Fatmawati.
4: Selamat malam. Assalamualaikum Ita cantik.
1: Waalaikumsalam.
4: Apa kabar kalian berdua?
1: Baik.
4: Iya.
2: Silakan Bu Fatmawati.
4: Juga kita tamu ya. Salam kenal ya Mas Julian.
5: Iya, salam kenal kembali Ibu Fatmawati.
4: Iya. Saya dengar-dengar dari tadi ya. Saya dengar pernah ke Manado ya, ke provinsi Sulawesi Utara ya. Saya penasaran, kira-kira tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa ya itu?
1: Siap.
4: Pertanyaannya, ya. Mas Yuri, salam dong.
2: Boleh silakan.
1: Silakan tiga ya.
4: Iya tiga. Salam pertama buat penyiar yang ada di RRI Manado. Ibu Ike, apa kabar Ibu Ike, Darsono, Mamuaya, tetap semangat ya menjalankan tugas. Terus yang ketiga, ada Bang Leman, apa kabar? Oma Ana, juga ada Bang Mali. Itu aja ya, makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertanyaan dari Elsa. Manggung pertama dan album perdana tahun berapa?
2: Mas Julian?
1: Waktu itu.
5: Waktu itu tahun kalau
1: manggung-manggung dulu manggung.
5: Manggung. Kalau manggung sih dari tahun berapa ya? 90-an kali ya.
1: 90-an
2: ya. Iyalah pasti.
1: Tahun 90 ya.
2: 90-an.
1: Oke.
2: Oke, apalagi tadi pertanyaannya Mas?
1: Album perdana.
5: Album
1: album perdananya.
5: Iya, album perdananya
2: itu sama Melvis atau solo?
5: Kalau solo ada solo, ada trio juga soalnya waktu itu ya. Jadi
2: itu tahun berapa, Mas?
5: Tahun 95 ya. 95 96 ya kalau enggak salah.
2: Nah, itu tadi Elsa sudah dijawab sama Mas Julian.
1: Oke. Nanti kita lanjut lagi ngobrolnya. Kita dengerin karena tadi ada yang request bidadari yang terluka ya.
2: Padahal sekarang gak lagi terluka, lagi bahagia.
1: Lah emang waktu itu lagi terluka emang, enggak kan?
2: Terluka.
1: Ya sudahlah ya.
2: Ya sudahlah.
1: Tahun 97 dari Ita Purnamasari.
2: Bidadari yang terluka.

0: Kemarin, hari ini, dan esok, lagu yang dibawakan oleh K3, di mana Julian De Krita salah satu personilnya ya.
1: Dari K3.
0: Iya. Personil apa? Ini
1: hanya untuk
0: project ini aja atau masih Ramadan banyak atau lagi atau gimana?
2: Enggak, ini cuma beberapa ini aja, bukan project berkepanjangan.
0: Bukan kelompok khusus gitu ya. Bukan.

0: Anambas.
1: Semuanya yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Halo Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, dan Nabire, serta Nias Selatan.
1: Selamat malam yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Halo Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan Saumlaki.
1: Selamat malam semuanya yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo, Sumba, Sumenet, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan Talaut.
1: Semuanya yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Temina, Buan, Ternate, Toli, Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Yeay, karena waktunya udah mepet, kita langsung terima penelpon secara cepat ya. Selamat malam.
1: Maluku, Ayu.
0: Ayu.
1: Selamat malam, Ayu.
0: Siap.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ayu pertanyaannya.
1: Ya. Silakan Ayu.
2: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang
3: Julia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bayu.
2: Iya, tadi sudah punya pertanyaan tentang lagunya Bang Julian, tapi saya mau tanya sama Bang Julian, kan saya bernyanyi ada juga profesi sebagai host ya.
3: Oh iya, kok tahu?
2: Apakah masih di IG-nya gitu?
3: Oh di IG-nya.
2: Aduh. Iya, apakah sama saat ini masih sebagai host gitu?
0: Oke, okay. Okay. Ditunggu ya.
2: Biar putus sama penyanyi aja gitu ya.
0: Siap.
3: Oke, okay, oke.
2: Okay. Ya, selamat malam buat Bang Julian dan ya. Saya menyapa, terima kasih buat Pak Benijo, Pak Farida, sama Pak Widira.
0: Oke, okay.
3: Ya, makasih ya.
1: Oke, Ayu ya.
0: Makasih yuk. Dari Ayu kita ke Lampung ada Bang Leman.
1: Selamat malam Bang Leman.
4: Halo, selamat malam Mbak Ita, Bang Mas Yudi Ismail. Dan selamat malam, assalamualaikum untuk Bang Julian.
1: Siap.
4: Kita Ismail. Yeah. Betul nggak tuh ini Bang Julian?
3: Iya betul.
4: Lengkapnya.
3: Betul.
4: Iya, saya baca di video TikToknya tuh lagu-lagunya itu.
0: Oke, siap.
4: Yang pakai yang saat malam ini pakai baju hitam putih pakai topi kacamata gitu.
3: Sedap.
4: Iya, saya sambil menelpon sambil menonton gitu
0: wajah-wajah. Oke, siap.
4: Mantap. Yudi, masih Bang Baita dan Bang Julian. Selamat malam semuanya. Begini Bang Julian.
3: Yes.
4: Yang saya bertanyakan, adakah Halo juga, selamat malam. Begini Bang Julian, anak-anak Bang Julian itu ada yang mengikuti jejak ayahnya gitu.
0: Siap.
4: Sebagai penyanyi, MC dan host yang saya baca ini. Video di ini yang di kaca HP-nya ini.
0: Itu aja.
4: Dan yang kedua, apakah Bang Julian juga menyanyikan lagu Sunda, lagu Palembang ataupun lagu daerah
1: asalnya.
4: Jadi yang betul Bang Yudi.
0: Oke.
4: Oh, gitu aja Mas Yudi. Salam.
0: Terima kasih.
4: Salam balik tadi. Untuk Ibu Fatmawati, Mahado, Bapak Ahmad Abdullah, Bung Beni Jo di Manado dan yang juga ada di Selampung semuanya tanpa kecuali khususnya di tangga Kota Agung Lampung Mas Yudi.
0: Terima kasih.
4: Selamat malam.
0: Malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya bisa langsung dijawab, dua-duanya hampir mirip ya. Masih nge-host enggak? Kemudian putra-putrinya ada yang mengikuti jejak Julian de Krita. Okay.
3: Kalau host masih sampai sekarang, kebetulan ada beberapa acara juga. Selain host juga master of ceremony untuk wedding dan juga arups gitu, IPO. Dan untuk mengikuti jejak anak saya tuh mungkin ada feeling ininya punya apa namanya punya feeling musiknya sih sebenarnya bagus, cuman dia lebih ke arah olahraga ya, jadi bola gitu, basket gitu. Jadi senangnya di olahraga bola, basket, futsal, pokoknya jenis-jenis olahraga lah.
0: Ya, pernah bawain lagu daerah kah?
3: Lagu daerah sih pernah bawain ya, cuman kalau untuk rekamannya belum.
0: Di panggung ya.
1: Saat show.
3: Banyak lagu-lagu daerah.
0: Okay, siap. Kemudian ada dari WhatsApp Tawan di Singaraja Bali. Selamat malam Bang Tawan, Mbak Ita, Mas Yudi dan Mas Julian.
3: Yes.
0: Halo, lanjut Pak Suranto di Malang. Salam untuk Elsa tadi ya.
1: Iya. Siap.
0: Assalamualaikum Ruang Rindu. Ada siapa ini? Hendra di Sumenep. Ingin menyapa Mbak Ita Purnama Sari. sama-sama Jawa Timurnya. Kalau kami
1: Sumeneb, Mbak Ita asalnya Kediri, itu kota ibu saya.
0: Oh iya ta.
1: Asalnya dari Kediri, ya.

0: Baita, tapi lahir dan besar di Surabaya.
1: Taubat, taubat lagu ini saya persembahkan untuk Bu Endang S. Di Jakarta,
0: Bapak Juwardi Effendi di Malang, Bapak Andi Fatahuddin Makaute, dan Ibu Rosna Rahmandi Kendari.
1: Matur sakalangkong.
0: Terima
1: siap.
0: Kasih.
1: Selamat malam Ruang Rindu, ada Rini di Kendari.
0: Kediri. Salam ke-
1: oh Kediri ya.
0: Kediri.
1: Ya tapi bisa Kediri, bisa Kendari juga ini singkatan.
0: Salam kenal kembali untuk Rini.
1: Rini. Tomboy enggak Rininya?
0: Itu film, Mas.
1: Film ya. Aku Dayang di Sintang, bolehkah saya ikut beragung telepon? Waduh. Dari tadi semestinya ya. Lanjut ada Waalaikumsalam, salam dari kenal Mandar, dari Mandar, Sulawesi Barat, Said Sidan. Tolong dibaca chatku, Kak. Sudah.
0: Ini sekarang kita lagi baca.
1: Ya
0: ini.
1: Sudah, kalau begitu next project apa yang akan dikerjakan Julian De Krita?
0: Mungkin di tahun akhir tahun ini atau di tahun 2027.
1: Mau reuni dengan grup lamanya mungkin.
2: Kayaknya Judi dari tadi ini.
1: Kan grupnya ada K3. Ya ada Azra.
0: Kok
1: bukan tadi ini gimana sih? Ada K3 lo grupnya lo. Siapa tuh dengan K3 reuni?
2: Baiklah.
1: Satu lagi yang sama Rita dinakan di apa namanya?
2: Apa? Itu.
0: Sama Sarwana.
2: Aras.
0: Itu dengan Rita dan Sarwana. Oke, okay,
2: kalau program projectnya mungkin nanti next ada lagu juga yang untuk tapi duet kayaknya. Jadi lagu single album juga.
1: Oh, di lanjutan dari sini ya.
0: Siapakah duetnya, teman
2: oh,
0: duetnya?
2: Belum nanti pokoknya
1: ini surprise ya.
2: Surprise.
1: Jangan-jangan kita pernah Masari pura-pura enggak tahu.
0: Ya lo jangan-jangan lo.
1: Jangan-jangan ya kan.
2: Pokoknya dengerin aja lagunya, jangan lupa kasih komen gitu ya.
0: Oke.
1: Ya sudah kalau begitu. Sekali lagi selamat dan sukses untuk
0: Julia.
1: Oh iya, kalau yang pengen dengerin lagu ini di mana dengerinnya? YouTube-nya di mana?
0: Boleh di spill akunnya Juliano.
2: Oke, yang mau dengerin ada lagu Aku Pernah Menunggu di mana aja? Di maksudnya
0: di seluruh platform ada.
2: Iya, di seluruh platform ada.
0: Dan di YouTube?
2: Di YouTube ada juga. Tinggal buka aja Aku Pernah Menunggu Julian De Krita. Itu udah langsung kebuka semua. Dan pokoknya di semua platform.
0: Sukses terus ya Julia.
2: Sudah ada.
0: Ya,
2: amin. Terima kasih kita juga, Yudi juga semua sukses ya.
1: Siap kalau begitu.
0: Gak berasa Mas.
1: Berasa.
0: Udah di penghujung.
1: Udah ngantuk.
0: Udah ngantuk ya. Maklum Mas.
1: Apa?
0: Lah kan sampein ke situ tuwir Mas. Tak bales ya.
1: Ya sudah. Kalau begitu kita pamit, sampai bertemu kembali. Rambut saya depan. Yudi Ismail.
0: Kita Purnamasari.
2: Saya Julian De Krita.
0: Sampai jumpa Rabu depan.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Assalamualaikum.

titip rindu lewat sang bayu di saat malam berlalu syahdu. Sampai di sini ruang rindu. Esok kita kan bertemu.

0: berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Kembali pendengar di Ruang Rindu, saat ini di Jakarta. Setelah tadi sama-sama kita sama mendengarkan Ruang Rindu berjaringan nasional bersama Yudi Ismail dan juga Ita Purnamasari tentunya. Dilanjutkan kebersamaan di malam hari ini bersama saya Andrea Satria tentunya. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, Anda bisa sampaikan di 0811-7972-7912 melalui WhatsApp pendengar dan juga di line telepon kami. Tentunya di fix line ada di 0213440696 atau 0213441499. Saya ingin menyapa untuk yang ada di Bau-Bau dengan Bung Albert yang sudah bergabung melalui line telepon. Halo, selamat malam Bung Albert.
2: Selamat malam.
1: Apa kabar Bung Albert malam hari ini?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Alhamdulillah baik-baik. Bung Albert ingin mendengarkan lagu dari siapa pada malam hari ini? Silakan.
2: Yang ada saja dulu di situ.
1: Yang tersedia di playlist. Baik, disiapkan Utalikumahuma dengan Puncak Asmara, Bung Albert.
2: Iya, iya.
1: Baik, mungkin salam yang ingin disampaikan untuk pendengar lain, silakan.
2: Ya, selamat mendengarkan saja.
1: Baik, itu saja Bung Albert.
2: Ya, terima kasih.
1: Sama-sama, baik, untuk itu ditunggu lagunya. Selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Bye. Bung Albert di Bau-Bau ikut playlist katanya. Berikutnya juga ada Teh Dinda yang ada di Bogor. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Teh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Andes Satria, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Lagu mantap, apa kabar Teh malam hari ini?
3: Kabar menanti ya.
1: Betul.
3: Kabar Teh masih sehat dan belum ngantuk Andes.
1: Alhamdulillah. Apa nih yang bikin gak ngantuk? Ada yang mau ditunggu?
3: Nungguin Andes selesai siaran.
1: Ah, terima kasih. Dengan senang hati.
3: Widi juga selesai siaran.
1: Iya.
3: Bentar lagi. Siapa apa nemenin Andes gitu.
1: Betul, terima kasih Teh.
3: Widi, sehat ya.
1: Sehat, alhamdulillah katanya jempolnya diangkat. Teh, di Bogor hujan hari ini?
3: Rintik-rintik aja sih
1: rintik-rintik
3: tadi.
1: Rintik-rintik ya. Iya, alhamdulillah.
3: Tapi cukup sejuk juga.
1: Iya, iya.
3: Jakarta
1: sejuk.
3: Udah bagian hujan
1: belum? Belum, Teh. Tapi tadi sejuk dari sore, dari siang ke sore hingga malam hari. Nggak terlalu terik gitu.
3: Iya, betul. Nah, mirip-mirip sih.
1: Betul.
3: Jadi tadi terik, tapi terus sejuk gitu. Jadi
1: iya.
3: Jadi sejuk
1: gitu. Betul. Karena. Baik. Teh Dinda ingin mendengar lagu siapa pada malam hari ini? Silakan.
3: Lagu dari siapa ya?
1: Siapa ya?
3: Oh iya nih aja dari R.I.M. aja deh.
1: Dari R.I.M. dengan judulnya
3: Everybody Hurt.
1: Everybody Hurt, tunggu sebentar. Everybody Hurt. Nah, itu dia nih, tunggu Teh ya. Saya nah, dari judulnya Everybody Hurt. Iya Teh, malam hari ini belum tersedia Teh. R.I.M.
3: Nah, kok enggak
1: itu sih, biasanya ada. Ini juga sudah dicari by judul dan by penyanyi R.I.M. Iya, nampaknya ada sedikit data error mungkin Teh. Ada mungkin lagu alternatif lain, silakan Teh.
3: Duh, kalau udah cari-cari lagi begini,
1: iya,
3: mikir lagi.
1: Iya, makanya nih.
3: Dan udah deh, The Course aja.
1: The Course, dengan judulnya Teh?
3: Runaway.
1: Runaway, ada disiapkan untuk Teh Dinda. Salam ya mungkin Teh.
3: Oke, yang ingin disampaikan buat Andes Satria.
1: Amin.
3: Iya. Ya. Tetap bertahan, tetap semangat. Tugas belum selesai.
1: Siap,
3: gitu ya.
1: Iya.
3: Hati-hati nanti ya.
1: Iya Teh.
3: Oke, Teteh mau jumpanya. Selamat malamnya untuk sahabat Bogor Community ya.
1: Baik.
3: Ada Bogor Community nih tadi nggak ada yang bergabung nih di luar apa Ruang Rindu Nasional nih.
1: Iya.
3: Kemana ya? Agak-agak sepi. Ruang Rindu Nasional tuh tergantung bintang tamunya soalnya.
1: Oh iya.
3: Ya, oke. Okay. Selamat malamnya antaranya tadi sahabat Bogor Community.
1: Ya.
3: Ada Bung Randy, Bung Brandy, ada Bang Hasan, ada Bang Ray.
1: Betul.
3: Lalu Ibu Merpati dengan Dede Rio.
1: Ya.
3: Selamat malam. Selamat beristirahat. Juga ada Navia, ada Mbak Atin, ada siapa lagi ya?
1: Ya.
3: Dan Diona di Jepang ya.
1: Kak Diona.
3: Dan monitoring juga ya.
1: Baik.
3: Oke, okay. Sepertinya next time deh untuk yang lainnya.
1: Oke, okay, teh.
3: Dari tadi dulu Andes dilanjut, makasih
1: banyak. Siap, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Dinda di Bogor tentunya. Masih dari Bogor, kita ke Kang Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang. Silakan.
4: Selamat berbagi itu memori lewat lagu.
1: Iya Kang, apa kabar malam hari ini?
4: Baik.
1: Baik, mantap ini dia.
4: Alhamdulillah sehat semua.
1: Alhamdulillah sehat-sehat Kang. Siap. Malam hari ini mau mendengar lagu dari siapa? Silakan Kang.
4: Saya pengen dengar lagu Satu Keinginan dari Yana Yulio dulu lah.
1: Boleh, ditunggu. Satu Keinginan dari Yana Yulio. Baik, ditunggu sebentar Kang Yana Yulio dengan Satu Keinginan. Disiapkan tentunya untuk Kang Hasan. Tunggu sebentar, Satu Keinginan. Baik, Kang, disiapkan tentunya. Mungkin salamnya ingin disampaikan untuk pendengar lain.
4: Oke, tadi ya tadi nggak dapat karena di 1499 nya ada gangguan katanya, kata Bapak.
1: Ya
4: nggak dapat tadi saya.
1: Belum dapat ya. Akhirnya di sini kita
4: jadi
1: bertemu.
4: Jadi nggak dapat. Udah makanya udah monitor aja. Udah tadi ada Bang Julian.
1: Iya Julian Dekrita betul.
4: Teh Dinda tadi benar bukan tapi saya tetap
1: aja. Iya Teh Dinda juga mungkin tadi. Teh Dinda doang.
4: Untung dia.
1: Baik.
4: Oke, buat Teh Dinda, Bang Brini, Bang Ray, sama Ica Amit, sama Nafia.
1: Baik.
4: Juga Bang Roni, Bang Aris, kaliannya.
1: Siap.
4: Juga buat Puja, juga buat Cika Banda Aceh.
1: Oke.
4: Di Bone. Juga buat itu tadi Bang Albert.
1: Oh iya, Bang Albert di Bau-Bau.
4: Malam ya, Bang Albert ya.
1: Betul.
4: Buat semua-semua aja, seluruh Indonesia atau di seluruh Jakarta yang Ruang Rindu untuk wilayah Jakarta ya, saya ucapkan selamat malam semuanya.
1: Baik,
4: kan? Kecuali Bang Andes sama Bang Widya sama Pais.
1: Pais, siap.
4: Ya.
1: Iya,
4: oke, selamat malam.
1: Malam. Kang Hasan, ditunggu untuk lagunya. Baik, pendengar Anda juga masih kami tunggu untuk bergabung tentunya di WhatsApp kami, ada di 0811 7972 7912. Boleh di chat, boleh di WhatsApp call, dan juga boleh di voice note tentunya. Dan di fixed line kami sekali lagi ada di 0213440696 dan 0213441499.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di dalam gerak yang nyaris berhenti, atau watak yang tenggelam oleh arus modernisasi. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: pendengar, ada satu kesenian yang tumbuh di tengah masyarakat Betawi, yaitu topeng Betawi. Kesenian ini dipopulerkan oleh Mak Kinang dan Kong Jiun pada tahun 1918. Topeng Betawi mendapat pengaruh dari topeng babakan Cirebon. Pertunjukan topeng biasanya dibagi tiga bagian: tarian pembuka dengan humor, lakon cerita yang bisa berlangsung semalam suntuk, dan nasihat dari orang tua bernama Jantuk. Gerak tarinya menuntut kekuatan kaki, keluasan tubuh, dan ekspresi yang ceria. Dahulu, topeng Betawi biasa dipentaskan oleh suami, istri, dan anak-anaknya. Lakon cerita disampaikan dengan bahasa Betawi Ora, yaitu dialek yang dituturkan oleh komunitas Betawi di pinggiran Batavia dan sekitarnya. Mak Kinang dan Kong Jiun memiliki tiga anak, yaitu Bokir, Dalih, dan Kisam. Ketiganya meneruskan apa yang dimulai oleh orang tuanya. Mereka mendirikan sanggar topeng Betawi masing-masing. Setia Warga oleh Bokir, Kinang Putra oleh Dalih, dan Ratnasari oleh Kisam. Saat ini, topeng Betawi telah berkembang menjadi beberapa jenis. Ada topeng tunggal, lipat gandes, enjot-enjotan, dan ronggeng topeng. Topeng tunggal diperankan oleh tokoh Panji, Samba, dan Jingga. Ketiga tokoh itu menari sesuai dengan karakter yang menyimbolkan sifat-sifat dasar manusia.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

0: Jakarta malam ini. Instagram @RRIPro1Jakarta.
1: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, ada surat panggilan sidang atau Arilles memanggil Raymond Airice Lumankun. Dahulu beralamat di Jalan Tanah Pasir, nomor tidak diketahui, RT 01 RW 07, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta. Sekarang sudah tidak diketahui lagi, baik di dalam maupun di luar negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai tergugat 2 untuk mengikuti persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam perkara perdata nomor 480/PDT.G/2026/PN.JKT.BRT pada hari Selasa, tanggal 10 November 2026 pada jam 9 waktu Indonesia Barat, bertempat di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan agenda pemanggilan para pihak. Dalam perkara antara Melinda sebagai penggugat melawan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, dalam hal ini PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten cabang dan mogot sebagai para tergugat. Demikian surat panggilan sidang ini.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Pendengar, Yana Yulio dengan Satu Keinginan, diambil dari koleksi tahun 1993. Dan saya juga ingin menyapa ke Manado dengan Bung Benny Joe yang sudah hadir melalui line telepon. Selamat malam, Bung Benny.
1: Halo, selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, karya anak bangsa.
0: Mantap, Bung Benny, apa kabar?
1: Kabar sehat walafiat, kabar balik bro.
0: Kabar alhamdulillah sehat walafiat juga, Bung Benny.
1: Dengan bang siapa ini, Dang?
0: Dengan Ande Satria,
1: Bung Benny. Aduh, Ande Satria.
0: Iya.
1: Oke.
0: Siap.
1: Lagu tahun berapa, Bang Andes?
0: Dari tahun 80-an, 90-an, 2000 pas, Bung Benny.
1: 2000-an. Kalau dari siapa ini? Rumor band boleh, rumor band.
0: Rumor. Sebentar. Dengan judulnya?
1: Butiran Debu.
0: Belum masuk, Bung Benny. Tahunnya 2006 itu.
1: Oh, 2006 ya. Ini aja deh, Samson di ujung jalan.
0: Samson dengan di ujung jalan. Di ujung jalannya, iya Bung Benny, itu di 2006 juga. Pas sama.
1: Wow.
0: Iya, mungkin dari tahun 80-90-an ya Bung Benny.
1: Iya ya, ini aja deh. Tunggu nanti, Bang Ades pilih-pilihin aja ya.
0: Boleh, dari negeri sendiri atau dari mancanegara?
1: Produksi dalam negeri.
0: Dalam negeri, ada kita masuk Glenn Fredly dengan Kau, atau Roni Waluya dengan Kidung Cinta.
1: Glenn Fredly,
0: baik, disiapkan untuk Bung Benny. Yang ingin disampaikan mungkin salam untuk pendengar lain, silakan.
1: Oke deh, Bang Ades yang tugas ya. Tetap semangat, berkati. Salam untuk keluarga, salam sehat.
0: Amin.
1: Kita menyapa ada Ibu Merpati ya di Jakarta, ada Ketua FKP Pro1 Jakarta ya, Ibu Endang bersama keluarga.
0: Iya.
1: Salam sehat selalu tentunya.
0: Baik.
1: Ada Ray Cibinong, ada Reni di Bogor, Cikure Jakarta, Bung Leman Lampung, Ayuk Maluku Tengah, terus ada siapa lagi ya? Seluruh fans saja tanpa terkecuali. Buat Bung Andes, makasih.
0: Baik.
1: Selamat malam.
0: Siap Bung Benny, ditunggu untuk lagunya. Selamat malam. Berikutnya kita ke Lampung dengan Bung Leman atau Pak Leman di Lampung. Selamat malam Pak Leman, apa kabar?
2: Halo, assalamualaikum, selamat malam Bung Andes.
0: Andes, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Leman.
2: Iya Bang Andes, sehat.
0: Sehat alhamdulillah. Pak Leman gimana kabar?
2: Alhamdulillah, amin, sehat selalu Bang Andes.
0: Amin, baik.
2: Cuacanya sini mengalami
0: gimana?
2: Modifikasi Bang Andes.
0: Oh iya, jadi hujan.
2: Ada hujan dan juga ada panas Bang Andes.
0: Oh, imbang ya, panas dan hujan,
2: imbang.
0: Balance,
2: sesuai
0: siap.
2: Keadaan Bang Andes.
0: Siap kalau gitu. Yang
2: Bang Andes, lagunya tahun berapa nih Bang Andes?
0: Tahun 80-90-an atau tahun 2000-nya?
2: Oh,
0: 2000 pas.
2: Ya. Saya lagu senang, lagu yang lama Bang Andes. Lagu
0: boleh.
2: Klasik, lagu kenangan Bang Andes.
0: Siap, ada Pak Leman.
2: Jamal Mirdad aja Bang Andes.
0: Jamal Mirdad dengan judulnya?
2: Cinta Seteguh Karang aja Bang Andes.
0: Cinta
2: Seteguh Karang.
0: Teguh Karang. Sebentar, Jamal Mirdad dengan Cinta Seteguh Karang. Iya, malam hari ini belum masuk Cinta Seteguh Karang ya Pak Leman. Ada
2: ya?
0: Mungkin belum masuk malam hari ini.
2: Oh, enggak ada ya. Itu kalau enggak ini ya Cinta Suci.
0: Cinta Suci. Ini sebentar, Cinta Suci dari Stinky tentunya hadir masuk malam hari ini untuk Pak Leman.
2: Masuk ya.
0: Disiapkan.
2: Alhamdulillah.
0: Ya. Silakan Pak Leman.
2: Salamnya. Tadi siapa Bang Andes tadi yang masuk lagi ya?
0: Ada Bung Benny Joe di Manado.
2: Iya, sebelum Bung Benny Joe.
0: Ada Pak Hasan.
2: Saya sudah menunggu.
0: Oh.
2: Saya telepon tadi sudah menunggu setengah jam Bang Andes.
0: Oh tadi, iya.
2: Waktu Tete Dinda tadi itu.
0: Oh iya ya. Ada.
2: Iya, untung teleponnya nggak dimatikan Bang Andes. Gitu.
0: Betul, aman.
2: Aman.
0: Siap.
2: Gabung gitu.
0: Iya. Baik.
2: Ya, salam tadi untuk Bung Benny Joe di Manado.
0: Iya.
2: Dan juga semua tadi untuk Bung Hasan di mana tadi Bogor itu ya.
0: Iya, Bung Hasan di, iya, Kang Hasan di Bogor.
2: Tadi dia tidak dapat bagian kayaknya tadi.
0: Gabung iya.
2: Dengan Mbak Ita dan Ismail.
0: Iya, yang
2: gabung yang tiga sekawan ini yang gabung yang selalu aktif.
0: Iya.
2: Saya Teteh Dinda dan Bung Benny.
0: Bung Benny Jo.
2: Lalu tidak ketinggalan. Gitu.
0: Betul, Palembang.
2: Dan juga jangan semua Bang Andes lah. Gitu.
0: Siap.
2: Tanpa kecuali. Itu saja Bang Andes.
0: Baik.
2: Selamat tugas sampai tuntas. Salam sehat.
0: Amin. Amin. Doa yang sama.
2: Selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Leman. Berikutnya saya juga ingin menyapa yang sudah hadir melalui WhatsApp. Yang pertama ini dari Bu Eka di Tebet. Selamat malam Ruang Rindu. Saya Bu Eka di Tebet, mau diputarkan lagu Pasrah dari Ermi Kulit untuk semua pendengar RRI di mana saja berada. Dan untuk Mas Andes, terima kasih. Terima kasih kembali tentunya untuk Bu Eka. Ditunggu untuk lagunya. Berikutnya, selamat malam Pro 1 Jakarta dari Petukangan Utara di Jakarta Selatan. Mau lagu dari Guys Next Door atau I've Been Waiting For You. Untuk seluruh pendengar Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu di masa saja berada. Ini tapi tidak ada namanya. Dari 089675 sekian-sekian. Baik, ditunggu untuk lagunya. Berikut ada Ibu Saurin yang ada juga di BSD Ruang Rindu. Selamat malam. Selamat malam Bu Saurin. Requestnya Mimpi oleh Anggun. Salam untuk pendengar lagu yang sedang pendengar yang lagi monitor. Terima kasih Bang Andes, sehat selalu. Amin. Doa yang sama tentunya untuk Bu Saurin di BSD. Berikutnya pendengar, saya ingin putarkan satu demi satu lagu yang sudah Anda request tentunya. Doh, terakhir ada di line telepon, ada Kak Navia di Rangkas, coba kita angkat. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Kak Navia.
3: Ya kan deh, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kak Navia, apa kabar?
3: Baik, alhamdulillah Kak.
0: Alhamdulillah.
3: Gimana kabar Kak Andes juga sebaliknya Kak?
0: Sehat-sehat alhamdulillah pada malam hari ini.
3: Iya, alhamdulillah ya. Meskipun hujan, panas dan panas
0: ya. Iya ya, on off. Iya, Kak Navia mau mendengarkan lagu siapa pada malam hari ini, silakan.
3: Lagi Mariah Carey sih dengan Cry.
0: Maaf, dari siapa?
3: Kenapa Kak?
0: Dari siapa penyanyi, maaf tidak terdengar?
3: Mariah Carey.
0: Oh, Mariah Carey, baik. Dengan judulnya yang mana nih?
3: Cry.
0: Ya. Tunggu sebentar. Cry-nya pada malam hari ini. Iya, belum tersedia yang Cry. Tapi Mariah Carey kita punya banyak judulnya. Ada yang masuk ya di tahunnya, Anytime You Need a Friend, Butterfly, lalu juga ada Fantasy.
3: Butterfly adik Kak.
0: Butterfly, baik, disiapkan untuk Kak Navia tentunya. Salamnya mungkin yang ingin disampaikan. Silakan.
3: Sepertinya rame malam ini Kak.
0: Rame ya.
3: Ada Bang Leman tadi ya.
0: Betul.
3: Selamat malam. Ya buat apa namanya Kang Hasan, Bang
0: iya.
3: Juga Kakarei Tete Linda,
0: betul,
3: Ibu Merpati, terus juga ada Kakak Puja, Kakak Diona,
0: iya,
3: terus buat Pak Widi, Ibu Eti, Ibu Titi Dewi, terus
0: baik
3: siapa lagi, Pak Abdullah ya,
0: iya,
3: terus buat Kak Cika juga, terus buat yang sudah pada masuk aja tadi Kak.
0: Ya baik kalau gitu. Siap.
3: Cukup banyak ya. Agak-agak lupa juga.
0: Betul.
3: Iya, buat Kak Andes terima kasih.
0: Sama-sama tentunya Kak Navia.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu untuk lagunya. Baik pendengar, saya akan putarkan satu demi satu tentunya lagu yang telah ada request di malam hari ini. Sekali lagi di 0811 7972 7912.

0: menemani istirahat malam Anda, kami hadirkan Drama Radio Republik Indonesia. Menghadirkan kisah-kisah menarik bersama tim produksi RRI.
1: Skop, kenapa bisa begitu?
2: Emang kenapa lu? Mau pinjam mana kan?
0: Jangan lewatkan semua kisahnya. Setiap hari, mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
3: Saya tembak kamu.

0: ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Pendengar, saya juga ingin langsung ini menyapa yang ada di Jakarta Pusat. Ada ini Bang Fir Frimansah ya, yang juga hadir melalui telepon. Kita coba sapa beliau. Halo, selamat malam Bang Frimansah. Halo
1: Andes.
0: Iya, terdengar suara saya jelas?
1: Ya, terdengar jelas Bang Andes.
0: Alhamdulillah. Apa kabar Bang Firmansyah?
1: Alhamdulillah baik Bang Andes. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Masih bisa request lagu Bang?
0: Aman, boleh banget. Siap, mau request lagu dari siapa malam hari ini?
1: Kayaknya aku terakhir ya Bang.
0: Oh enggak, ini masih ada kesempatan. Malah ada, saya mau baca WhatsApp yang sudah masuk nih. Udah banyak juga yang harus saya baca. Silakan, Bung Firmansyah ingin request lagu dari siapa?
1: Ya, lagu Ruang Rindunya tahun 2000-an ya Bang ya.
0: 2000-nya tuh 2000 pas. Dari 80-an, 90-an, 2000 pas, 2000 ya, 2001 masih bisa lah.
1: Kalau Samson, Kisah Tak Sempurna itu tahun 2000 enggak Bang?
0: Kisah Tak Sempurna itu masuknya dia 2000-an tapi di 2007 ternyata.
1: Kalau
0: belum masuk.
1: Dikta Kesepian itu 2000 enggak?
0: Kesepian sebentar, saya carikan dari Dikta dengan Kesepiannya ya. Kesepian dari Dikta itu dia masuknya 2007 juga. Iya. Oh, Bang Firman mungkin 80-90-an ya.
1: Oh, Mariah Carey aja.
0: Mariah Carey, jadi sudah ada yang request Kak Navia Butterfly. Apa mau disamakan?
1: Oh, Pink Floyd.
0: Pink Floyd, boleh dengan judulnya?
1: Hey You.
0: Hey You, tunggu sebentar. Pink Floyd kita, oh iya malam hari ini belum masuk untuk

0: Hey You dari Pink Floyd.
1: Masuk ya bang.
0: Ada alternatif lagu lain silakan.
1: Ordinary World dari Duran Duran.
0: Duran Duran dengan Ordinary World masuk tentunya, disiapkan untuk Bung Firmansyah.
1: Ini ya ngotot ya.
0: Harus begitu sampai ketemu. Siap. Salamnya mungkin yang ingin disampaikan silakan.
1: Ya untuk di RRI Jakarta Pro 1 mungkin aku yang pertama nih, pertama kali gabung nih bang ya. Salam kenal buat pendengar RRI Pro 1 Jakarta. Aku sering di Bukit Tinggi sih bang.
0: Oh iya. Yeah. Sekarang kebetulan lagi di Jakarta nih.
1: Ya memang kerja di Jakarta tapi selalu monitor Bukit Tinggi.
0: Oh siap.
1: Selalu.
0: Kampung halaman.
1: Iya kampung halaman. Kita merantau di sini bang.
0: Betul.
1: Ya udah, aku kira itu aja ya bang.
0: Siap.
1: Oh, salam-salam buat yang udah gabung tadi. Ya,
0: boleh.
1: Yang suaranya familiar tuh ada Teh Dinda di Bogor.
0: Iya.
1: Ya. Saya ada yang di Bang Beniju juga sering di Perjaringan.
0: Oh iya betul.
1: Suaranya. Bang Leman juga sering
0: terdengar.
1: Iya. Pas semuanya aja yang lagi monitor amin. Ya.
0: Baik.
1: Bang Andes selamat malam.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Firmansyah di Jakarta Pusat. Kebetulan tapi selalu monitor yang ada di Bukit Tinggi, area di Bukit Tinggi. Terima kasih, disiapkan lagunya tentunya. Saya juga ingin membacakan yang sudah masuk tentunya. Semoga tidak terlewat. Ada dari 083165 sekian sekian. Malam Bung Andes, selamat malam juga. Oh dari Cindy di Pondok Indah, Jakarta Selatan. Mau mendengarkan lagu dari Roxette dengan It Must Have Been Love. Katanya untuk Bang Andes dan juga Bang Dede Firdaus juga. Jangan lupa Bang Andes, Kak Cika di Banda Aceh juga. Katanya kok belum masuk nih. Siap. Jauh di mata, dekat di Prekuhi. Terima kasih Bang Andes. Terima kasih kembali tentunya untuk Kak Cindy di Pondok Indah Jakarta Selatan. Ditunggu untuk lagunya. Berikutnya kita ke Sumenep Madura, ketemu dengan Bang Afif atau Bung Afif. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Siap Bang Afif. Mau dengerin lagunya Bee Gees dengan Tragedy. Salamnya untuk Pak Benny Jo di Manado, Kak Puja di Bintuni. Salam kenal juga buat Mas Andes Setria. Siap, salam kenal ya Bang Afif. Selamat bertugas, tetap jaga kesehatan, amin, serta dilempahkan rezekinya, amin. Doa yang sama tentunya untuk Bang Afif. Terima kasih banyak dari Mas Afif Mukminin di Sumenep Madura. Baik, ditunggu untuk lagunya. Berikutnya juga ketemu dengan Mama Is di Kampung Duri, Cengkareng, Jakarta Barat. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum. Malam Bang Andes. Waalaikumsalam. Malam. Mau request judulnya Rindang Tak Berbuah katanya. Salamnya buat Rizky katanya. Banyak-banyak istirahat buat Faiz dan mamanya, semoga cepat sembuh. Buat ibu-ibu dan bapak-bapak yang sedang mendengarkan RRI dimanapun berada. Buat Denny di rumahnya dan untuk Bang Andes, terima kasih. Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungannya. Amin ya rabbal alamin. Doa yang sama tentunya untuk Mama Is di Kampung Duri, Jakarta Barat. Terakhir ada dari Bang Ray. Malam Bung Andes, kalau masih kebagian waktu tolong diputarkan lagu dari Andi Maria Matalata, Cinta Yang Hitam. Atau kalau tidak tersedia, Vina Panduwinata dengan September Ceria. Salamnya untuk semua. Arigato Bung Andes. Terima kasih kembali tentunya untuk Bang Ray yang ada di Cibinong tentunya. Tadi menelpon Bang Ray ya, tapi mohon maaf Bang Ray, padat juga di line 1 dan line 2 tentunya. Satu persatu saya sudah putar. Oh ada terakhir dari Bang Rahmat di Ketapang Kalbar. Selamat malam Bung Andes. Selamat malam Bung Rahmat. Mau request lagu The Cranberries dengan judulnya Dream. Salam semuanya untuk para pendengar Pro 1 RRI Jakarta dimanapun berada. Terima kasih. Terima kasih kembali untuk Bung Rahmat. Satu persatu pendengar sudah saya bacakan di chat dan juga diangkat melalui line telepon yang sudah masuk. Mohon dimaafkan kalau belum ada yang sempat terputar lagunya. Anda bisa mengikuti edisi Ruang Rindu esok hari tentunya ya pendengar. Dan untuk itu pendengar, ini coba saya putarkan ya satu demi satu yang sudah request tadi yang melalui line telepon dan juga chat tentunya. Tapi untuk Anda jangan kemana-mana, nanti kebersamaan kita akan kembali lagi di Jakarta malam ini.
2: Ruang Rindu, kutitip rindu lewat sang bayu di saat malam berlalu syahdu. Sampai di sini, Ruang Rindu. Esok kita

102 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7972791. Jakarta malam ini.

0: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar kembali di Jakarta malam ini, tentunya bersama saya Andi Satria. Untuk itu mendengar, ada surat panggilan sidang atau release memanggil PT Infinite Note General Commerce sebagai badan hukum perseroan terbatas yang beralamat dahulu di Ruko Citra Niaga Blok B nomor 30 Pegadungan Kalideres, Jakarta Barat, DKI Jakarta. Dan sekarang tidak diketahui lagi baik di dalam maupun luar negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu, dipanggil sebagai tergugat 3 untuk mengikuti persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam perkara perdata nomor 480/PDT.G/2026/PN.JKT.BRT pada hari Selasa, tanggal 10 November 2026 pada jam 9 waktu Indonesia Barat, bertempat di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan agenda pemanggilan para pihak dalam perkara antara Melinda sebagai penggugat melawan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, dalam hal ini PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten cabang dan Mogot sebagai para tergugat. Demikian surat panggilan sidang ini.
1: Jakarta malam ini. Instagram @rri

0: nasional pertama di Indonesia. Dia seorang jurnalis, sastrawan, dan politikus. Dia adalah Abdul Muiz, lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, dan berasal dari keluarga yang berpengaruh di Minangkabau. Kemampuan bahasa Belanda Abdul Muiz sangat baik, sehingga membuat dia adalah pribumi pertama yang diangkat menjadi pegawai negeri. Lewat gerakan politik dan tulisan-tulisannya, beliau aktif memperjuangkan kemerdekaan. Abdul Muiz pernah memimpin demonstrasi besar di Yogyakarta tahun 1922. Belanda menangkap Abdul Muiz dan membuangnya ke Garut, Jawa Barat. Di kota ini, dia menyelesaikan novel yang berjudul Salah Asuhan dan menjadi salah satu karya terbesarnya. Karena perjuangannya, pemerintah Republik Indonesia menganugerahi gelar Abdul Muiz sebagai pahlawan nasional pada tanggal 30 Agustus 1959.
1: Jakarta malam ini. Instagram @rri

Setengah Hati dari ada band mendengar ngajak kita ke pukul 23 lepas 24 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, untuk Anda yang masih mendengarkan tentunya terima kasih. Selamat mendengarkan hingga pukul 24 malam nanti. Untuk Anda yang masih ada di jalan, transportasi umum, hati-hati di jalan tentunya. Dan juga jaga barang-barang bawaan Anda yang ada di transportasi umum, di mana malam hari ini juga mungkin tidak terlalu sepi juga, masih ramai ya jalanan di Jakarta tentunya. Dan Anda bisa bergabung bersama kami tentunya di 0811 7972 7912. Pendengar, Anda bisa menginformasikan situasi lalu lintas, cuaca di sekitar Anda, atau yang juga sedang istirahat di rumah, santai di rumah, silakan Anda bisa bergabung di 0213440696 dan 0213441499.

0: Bu Siska, sekarang tuh nama brand sama resep bisa jadi kekayaan intelektual loh.
1: Maksudnya?
0: Kalau didaftarkan sebagai hak cipta atau merek dagang, kita punya perlindungan hukum biar aman, gak ditiru orang.
1: Oh gitu, apa bisa buat usaha kecil juga?
0: Iya Bu, justru usaha kecil sangat dianjurkan untuk mendaftarkan merek supaya produk kita gak mudah ditiru orang lain.
1: Oh begitu ya?
0: Iya.
1: Jadi makin cepat kita daftarkan merek, makin aman juga usaha kita dari penjiplakan.
0: Betul itu, UMKM kan harus melek biar usaha kita naik kelas.

Kembali di Jakarta malam ini pendengar, dan untuk Anda yang sedang beranjak untuk istirahat pada malam hari ini, mempersiapkan juga esok hari di hari Kamis tentunya, ini yang tidak harus dibawa gitu ya, atau sudah disisihkan, dan yang penting-penting sudah dibawa, dimasukkan ke dalam tas, atau juga diingat-ingat lagi sudah matikan lampu di teras mungkin, atau juga kunci-kunci pintu, biasanya kunci-kunci rumah juga tentunya. Tapi untuk Anda pendengar yang pernah mengalami kendala layanan publik, tentunya Anda bisa menyampaikan keluhan dan juga unek-unek Anda melalui Halo RRI di Pro 1. Suatu program layanan publik yang bisa menjadi ruang terbuka untuk Anda tentunya yang ingin suaranya didengar. Kami akan membahas bersama narasumber terkait dan mencari solusi nyata dan mendorong ke arah perubahan yang positif. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat setiap pukul 9 pagi hanya di Pro 1 RRI Jakarta. Karena suara masyarakat adalah suara kita bersama.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta. Kanan informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali di Jakarta malam ini tentunya dengan Mario G. Klaus, Semata Karnamu, diambil dari koleksi tahun 2022. Pendengar, selamat malam juga untuk Anda yang masih mendengarkan. Terima kasih tentunya di istirahat malam Anda ini menjelang pukul 24. Pendengar, artinya saya juga Andes Satria harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih sekali lagi untuk Anda yang telah bergabung di Ruang Rindu berjaringan nasional dari pukul 20 tadi, dan juga Ruang Rindu di Jakarta hingga di Jakarta malam ini. Pendengar, Andes Satria mewakili kerabat kerja ada Yudi Ismail, Ita Purnamasari, dan juga di Gatekeeper ada Faiz dan juga Widi. Mengucapkan terima kasih untuk Anda, selamat beristirahat, selamat malam, dan sampai jumpa.

0: Jakarta malam ini. 91,2 FM, Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Renungan kali ini mengisahkan seorang kakek yang sangat tua. Matanya telah rabun, pendengarannya hampir tuli, lututnya gemetaran, dan ketika dia duduk di meja untuk makan, dia hampir tidak bisa memegang sendok, sehingga sering menumpahkan kaldu dari sendoknya ke atas taplak meja, dan terkadang kaldu pun menetes turun di dagunya saat makan. Anak dan menantunya muak melihat hal itu, sehingga mereka mendudukkan sang kakek tua di sudut dapur sendirian, dan mereka memberinya makan dalam sebuah mangkuk gerabah. Sang kakek tua sering melihat ke arah meja makan dengan berlinang air mata. Suatu ketika, tangannya yang gemetaran tidak bisa menahan mangkuk, dan mangkuk tersebut jatuh ke lantai dan pecah. Mereka hanya bisa menghela nafas panjang. Kemudian, mereka membelikan sebuah mangkuk kayu murah untuk sang kakek tua agar tidak pecah saat jatuh. Pada saat mereka duduk di meja untuk makan, cucunya yang masih kecil, yang berusia 4 tahun, mulai mengumpulkan beberapa potongan-potongan kayu di tanah. "Apa yang kamu lakukan, anakku?" tanya sang ayah. "Saya akan membuat mangkuk kayu yang kecil untuk dipakai ayah dan ibu saat makan ketika telah dewasa nanti," jawab si anak kecil. Suami dan istrinya saling berpandangan selama beberapa saat, dan akhirnya mereka pun menangis karena tersadar dan menyesali perbuatan buruk mereka. Kemudian mereka mengajak sang kakek tua ke meja makan, dan selanjutnya sang kakek tua selalu makan bersama mereka di satu meja, dan mereka tidak pernah lagi mengeluh apabila sang kakek tua menumpahkan sesuatu ke atas meja. Mari, sayangilah orang tua kita.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 91,2 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta Program 1 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Rabu tanggal 7 Oktober 2026, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1, inilah Radio Republik Indonesia, program A1 Jakarta. Mengudara pada frekuensi FM 91,2 MHz, kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Kamis, tanggal 8 bulan Oktober tahun 2026. Dari Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 7972 7912. Jakarta Pagi Ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar Pro 1 di manapun Anda berada. Pagi hari ini kita berjumpa kembali ya. Kami program 1 RRI Jakarta sudah siap untuk menemani aktivitas Anda di kesempatan hari ini ya. Hari Kamis tanggal 8 Oktober 2026 dari pagi sampai dengan tengah malam nanti ya. Kami akan hadir untuk menemani aktivitas Anda apapun yang Anda kerjakan hari ini ya. Dan kali ini bersama dengan saya Farid Kurniawan, pendengar, kita awali dengan Jakarta Pagi Ini. Akan ada banyak informasi menarik dan juga akan ada bahasan seru yang juga bisa Anda ikuti nanti di 91,2 FM dan juga streaming di aplikasi RRI Digital ya. Anda yang ingin berbagi informasi bersama dengan kami juga kami tunggu di 0213440696 ataupun juga WhatsApp dan juga WhatsApp call 0811 7972 7912. Jakarta Pagi Ini, saya Farid Kurniawan.

0: dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bagaimana pendapatmu jika di depan pintu rumahmu ada sungai, lalu engkau mandi sehari 5 kali? Apakah tersisa kotoran di badannya?" Para sahabat menjawab, "Tidak akan tersisa kotoran sedikit pun di badannya." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Itu adalah permisalan untuk sholat 5 waktu. Dengan sholat 5 waktu, Allah Ta'ala menghapus dosa-dosa kecil." Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Jakarta pagi ini 91,2 FM.
2: Sekarang ini jam 5 lewat 9 menit waktu di Studio Pro 1 pendengar. Kayaknya banyak di antara Anda yang mungkin sudah siap-siap ya untuk keluar dari rumah begitu. Apalagi buat Anda yang tinggalnya di daerah penyangga, aktivitasnya di Jakarta, ngejar kereta gitu ya. Semoga lancar perjalanan Anda. Jangan lupa dicek-cek kembali persiapan-persiapannya, apa yang harus Anda bawa. Atau mungkin buat Anda yang lagi nyiapin sarapan juga mungkin untuk bekal keluarga Anda. Semoga juga selesainya tepat waktu ya, jadi nggak mepet, jadi nggak buru-buru nanti sarapannya. Nanti pendengar, kami akan mengajak Anda untuk mengikuti kajian Mutiara Pagi. Insya Allah akan ada ustazah yang akan mengisi kajian kita pada pagi hari ini. Dan sebelumnya kami akan mengajak Anda juga untuk menyimak Murtal Quran yang kali ini akan bacakan surat Al-Isra ayat 9 sampai dengan 11.

Suatu hari, seorang lelaki datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, khalifah kedua umat Islam, dan mengadukan tetangganya. Lelaki itu berkata, "Wahai Amirul Mukminin, tetanggaku ini telah mengambil tanahku secara tidak sah." Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memanggil tetangganya dan bertanya, "Benarkah engkau telah mengambil tanah tetanggamu ini?" Tetangganya itu kemudian menjawab, "Iya, wahai Amirul Mukminin, tanah itu memang milikku." Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kemudian meminta bukti kepemilikan tanah kepada tetangganya itu. Namun ia tidak bisa memberikan bukti. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kemudian memutuskan bahwa tanah itu adalah milik lelaki yang mengadu. "Wahai tetanggaku, engkau telah berbuat zalim. Kembalikanlah tanah itu kepada pemiliknya." Dalam Islam, mengambil hak orang lain adalah perbuatan yang sangat dilarang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 29 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."

0: Saatnya kita ikuti Mutiara Pagi di 91,2 FM Pro 1 Jakarta.
1: Baik pendengar, sekarang saatnya kita ikuti bersama kajian Mutiara Pagi, dan nanti kami tunggu gabung Anda ya untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan Anda di 08 11 797 7912. Kemudian juga nanti akan ada Ustazah yang akan segera bergabung bersama dengan kami untuk menyampaikan materi dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda ya. Tema kajian kita pagi hari ini pendengar adalah menyesal boleh, menyerah jangan. Nanti bersama dengan Ustazah Miftakul Khairi LC MAG, beliau ini adalah dari Dewan Pengurus Pusat Wazin, Organisasi Perempuan Alumni Al-Azhar Mesir, dan juga anggota Koalisi Daya Indonesia dan juga Guru Bahasa Arab di Kuba. Ini kita masih mencoba untuk menghubungi Ustazah Miftakul Khairi ya, sepertinya masih belum tersambung. Kita tunggu bersama pendengar, dan Anda yang nanti juga ingin bergabung bersama dengan kami, silakan nanti Anda bisa ikut bergabung ya di 08 11 797 7912 pendengar. Temanya sekali lagi adalah tadi ya, sudah kami sebutkan dan juga sudah kami upload juga di Instagram dan juga di WhatsApp kami. Tetap bersama dengan kami pendengar, karena sesaat lagi kita akan ikuti bersama kajian Mutiara Pagi. Nah, kali ini kami sudah terhubung. Selamat pagi Ustazah.
2: Selamat pagi Farid.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tema kajian kita pagi hari ini pendengar bersama dengan Ustazah Miftakul Khairi. Anda bisa mengikuti bersama, dan juga nanti kami tunggu gabung Anda ya di 08 11 797 7912. Menyesal boleh, menyerah jangan. Silakan Ustazah.
2: Baik, terima kasih Kak Farid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل علينا الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات. Selamat pagi para pendengar RRI Pro 1 Jakarta, dimanapun Anda berada. Semoga pagi ini Allah memberikan kepada kita semua nikmat kesehatan, ketenangan, serta semangat untuk menjalani aktivitas kita. Barangkali di antara kita pagi ini ada yang bangun dengan hati yang ringan, lapang. Itu mungkin ada juga nih yang masih membawa sesuatu dari hari kemarin di hatinya. Nah, mungkin ada percakapan yang nggak nyaman, atau ada hal-hal yang kita sesali, atau mungkin ada sikap yang sampai sekarang itu masih menjadi beban pikiran kita. Nah, kemudian pastinya kita akan berkata dalam hati kita, seharusnya saya nggak kemarin nggak kayak gitu ya, atau kemarin semestinya saya nggak bersikap seperti itu, gitu. Atau kita merasa, jangan-jangan orang melihat saya udah buruk aja nih, orang udah ngasih cap yang buruk sama saya. Nah, ternyata perasaan di atas itu manusiawi ya, teman-teman. Dan kita semua pernah mengalami hal semacam itu. Nah, tapi pagi ini nih kita tidak akan berbicara tentang bagaimana menghukum diri kita karena kesalahan yang sudah kita lakukan sebelumnya. Nah, tapi kita akan belajar melihat si penyesalan dari sisi yang berbeda. Karena menyesal itu boleh, tapi menyerah jangan. Ya, Bapak Ibu dan para pendengar Radio RRI Pro 1 Jakarta dimanapun Anda berada, sebenarnya penyesalan itu tidak selalu buruk. Nah, ketika seseorang menyesal karena mungkin ucapannya melukai orang lain, itu menunjukkan bahwa sebenarnya hatinya itu masih peka. Nah, ketika orang sudah tidak merasa nyaman saat melakukan kesalahan, itu sebenarnya sebuah petanda baik bahwa masih ada loh kebaikan dalam dirinya. Nah, dalam tazkiyatun nafas atau dalam pensucian jiwa, kita diajarkan kembali untuk melihat kondisi diri kita itu dengan keadaan jujur. Nah, dalam Islam proses melihat, mengevaluasi ini disebut dengan muhasabah atau evaluasi diri. Nah, jadi saat kita bertanya pada diri kita, apakah saya sudah baik atau apa yang masih saya perlu perbaiki? Ada enggak orang yang terzolimi sama saya? Kemudian apa yang harus saya lakukan biar saya tidak mengulangi kesalahan saya? Nah, itu dinamakan dengan muhasabah. Nah, jadi ketika kita mengingat kesalahan itu suatu hal yang bagus, karena saat itu juga sebenarnya itu proses awal kita mengambil pelajaran dari kesalahan tersebut dan mencoba menganalisa apa tindakan selanjutnya. Nah, tapi yang salah itu adalah, dan itu tidak salah ya, justru yang salah itu adalah ketika kita berhenti pada kesalahan kita, dan kita mulai menghukum diri kita sendiri. Dan kita bilang, oh, ternyata memang saya orang yang gagal nih, saya memang orang yang buruk nih ternyata, dan saya nggak pernah bisa melakukan sesuatu dengan benar, ya saya nggak bisa berubah deh. Nah, ini adalah kata-kata yang salah, afirmasi diri yang buruk. Nah, padahal, kenapa buruk? Karena satu kesalahan itu tidak otomatis menjadi identitas kita loh. Nah, kita mungkin pernah berbuat salah, tapi sebenarnya kesalahan itu tidak pernah menentukan siapa diri kita. Nah, apalagi kalau kesalahan itu memang tidak kita sengaja dan belum menjadi kebiasaan. Nah, ya. Kita mungkin pernah jatuh, tapi sebenarnya kita tidak harus tetap tinggal di tempat kita jatuh. Harus bangkit. Nah, kemudian setelah kita menyadari kesalahan kita nih, apa dong yang harus kita lakukan? Nah, pastinya yang harus kita lakukan itu bukan terus-terus menerus menyiksa diri. Tapi justru sebaliknya, kita mengambil tanggung jawab atas apa yang sudah terjadi. Kalau memang salah, nggak apa-apa, akuin aja. Minta maaf aja, minta maaf tidak akan membuat kita hina. Kalau ada sikap yang harus diperbaiki, perbaiki, kenapa tidak? Kalau ada sesuatu yang memang sudah berlalu, udah nggak bisa diubah lagi, ibarat kata nasi udah jadi bubur, sudahlah, belajarlah untuk melepaskannya, belajar untuk mengikhlaskannya. Nah, kita bisa bertanggung jawab atas ucapan dan tindakan kita. Nah, tapi kita tidak bisa mengendalikan apa yang ada di pikiran semua orang tentang diri kita. Nah, jadi yang membangun diri kita itu adalah kita sendiri, bukan orang lain, apalagi mulut orang lain. Nah, disinilah tawakal diperlukan. Nah, jadi ketika kita sudah berusaha memperbaiki diri, jangan terus-menerus hidup sebagai tawanan dari penilaian manusia. Nah, jangan jadikan penyesalan kita itu sebagai alasan kita menjauh dari Allah. Udah sih udah terlanjur jelek, kayaknya ini gak diterima lagi sama Allah. Enggak seperti itu. Nah, justru kita menjadikan penyesalan itu sebagai jalan kita kembali kepada Allah. Kata Allah dalam surah Az-Zumar ayat 53, coba kita dengarkan bagaimana panggilan Allah, bagaimana Allah memanggil kita. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, la taqanatu min rahmatillah, innallaha yaghfirudzunuba jami'a, innahu huwal ghafurur rahim. Kata Allah, Allah memanggil kita nih, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas. Di sini Allah nggak bilang, wahai hamba-hambaku yang tidak berguna, wahai hamba-hambaku yang jahat. Allah nggak membahasakan seperti itu ya. Allah nggak ngasih label sama kita. Allah hanya memanggil, mengingatkan kita, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas. Karena memang itu kondisi kita saat itu. Nah, ya. Jadi apa nih artinya? Artinya, kesalahan kita tidak akan menghapus kesempatan kita untuk berubah. Nah, karena di saat Allah memanggil kita dengan panggilan, wahai orang-orang yang melampaui batas, jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah, sesungguhnya Allah mengampuni dosa kamu semuanya, itu artinya apa? Allah memberikan kita kesempatan untuk bertaubat dan untuk berubah. Pasti nih, pasti. Di antara kita ada yang punya masa lalu yang tidak membahagiakan dan yang tidak membanggakan. Ada saatnya kita kecewa banget sama diri kita sendiri. Dan ada saatnya kita merasa kok kayaknya saya penuh kekurangan ya. Nah, tapi ingat, selama kita masih mau kembali, maka pintu Allah belum tertutup. Nah, oleh karena itu dalam perjalanan memperbaiki diri nih, kita selalu membutuhkan dua hal yang harus selalu sejalan. Apa itu? Yaitunya rasa al-khauf, rasa takut, dan ar-raja, rasa harapan kepada Allah. Takut agar kita enggak meremehkan kesalahan, agar kita tidak memandang enteng kesalahan kita, kemudian kita salah lagi, diulang lagi, diulang lagi. Nah, dan rasa harap agar apa? Agar kita tidak putus asa, kita tidak tenggelam dengan rasa bersalah kita. Nah, kalau hanya takut, kita bisa cemas berketerusan. Dan kalau hanya harap saja tanpa rasa takut, kapan berubahnya? Kita pasti akan selalu meremehkan kesalahan demi kesalahan. Nah, maka sikap yang tepat itu adalah, saya mengakui kesalahan saya, tapi saya percaya bahwasanya Allah masih akan membukakan kepada saya itu jalan untuk memperbaiki diri. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga menggambarkan loh, saudara-saudaraku, bagaimana besarnya kegembiraan Allah ketika seorang hamba kembali kepadanya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, kata Rasul, sungguh Allah lebih gembira dengan taubatnya seorang hamba daripada kegembiraan seseorang yang menemukan kembali untanya yang hilang di padang pasir. Nah, coba kita bayangkan, seseorang berada di tengah padang pasir. Dia punya unta yang membawa bekal makanan dan minumnya. Dan tiba-tiba unta itu hilang. Panik dong. Dia mencarinya tapi nggak kunjung ketemu. Nah, ketika harapannya udah hampir habis, udah tidak ada lagi yang bisa dimakan, tidak ada lagi yang bisa diminum, tenaga sudah tinggal satu-satu rasanya, tiba-tiba unta itu kembali di hadapannya. Nah, bagaimana kira-kira rasa hati kita saat itu? Begitulah bagaimana Rasul menggambarkan kegembiraan Allah atas taubat seorang hamba yang bahkan melebihi kegembiraan hamba tersebut ya, saat dia menemukan kembali barangnya yang hilang. Nah, jadi Allah menunggu taubat kita itu bukan untuk mempermalukan kita, tapi justru untuk merangkul kita, menerima taubat kita, dan mengembalikan kita kepada fitrah kita. Nah, maka agar renungan kita pagi ini tidak hanya sekedar kata, ya, no action talk only ya, kalau kata orang zaman kita muda-muda dulu ya, atau setidaknya saya muda dulu, kita perlu merenungkan atau membawa tiga hal yang sederhana. Yang pertama adalah akui. Akui saja kalau memang kita salah. Nggak perlu membela diri hanya karena malu atau gengsi. Yang kedua, perbaiki saja apa yang salah. Kalau perlu minta maaf, minta maaf. Kalau ada kebiasaan buruk yang harus dihentikan, mulai hentikan saat itu juga dan jangan ditunda. Kalau ada ibadah yang selama ini kita tinggalkan, mulai dengan satu langkah baru. Nggak perlu menunggu sempurna untuk memulai sebuah kebaikan. Dan yang ketiga pastinya, kalau kita udah berusaha, udah merancang perencanaan, pastinya kita berserah diri kepada Allah, tawakal kepada Allah. Kita harus melakukan apa yang bisa kita lakukan, dan jangan terus hidup dalam kesalahan yang sudah berlalu. Kita harus bertanggung jawab terhadap perbuatan kita. Dan saat itu banyak-banyaklah berdoa sama Allah, karena sesungguhnya doa kita itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Kak Farid, mungkin pagi ini kita cukupkan sampai di sini.
1: Baik, terima kasih Ustazah untuk materinya dalam kajian kita pagi hari ini. Anda pendengar yang tadi sudah menyimak apa yang disampaikan oleh Ustazah, kami tunggu abungannya dengan pertanyaan-pertanyaan Anda di 0811 7977912 di kajian Mutiara Pagi.

0: Masih di kajian Mutiara Pagi, pendengar, saya Farid Kurniawan yang akan terus menemani Anda. Dan di line telepon juga masih ada Ustazah Miftakul Khairi yang siap untuk menjawab pertanyaan Anda tentang menyesal boleh, menyerah jangan. Silakan Anda yang ingin bertanya ke Ustazah, sampaikan pertanyaan Anda melalui WhatsApp di 0811 7972 7912. Yang pertama kita bahas ada dari Pak Sutama. Ustazah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin bertanya, menjelekkan dan memfitnah seseorang yang dulu menyakiti dengan hatinya, bisa untuk maafkan dengan kata-kata di media sosial lebih parah? Mohon izin bertanya. Maksudnya gimana nih pertanyaannya Pak Sutama nih? Kok saya bingung bacanya? Mungkin kalau misalnya ada orang yang pernah menyakiti kita, kemudian kita menjelek-jelekkan atau memfitnahnya di media sosial, bagaimana begitu? Silakan Ustazah.
1: Ini Masya Allah, terima kasih Pak Sutama atas pertanyaannya. Ini sebuah pertanyaan yang sebenarnya itu kena ke kita semua. Jadi ini kalau seandainya kita sakit hati sama orang, maka sebenarnya tindakan yang sesuai itu adalah memang menyampaikan kepada orang tersebut apa yang kita rasakan, ya enggak sih Kak Farid? Karena kita menyampaikan di media sosial, justru kalau menurut saya kita akan memperburuk suasana. Nah, karena pesan kita nggak nyampe dong. Karena siapa tahu orang tersebut tidak membaca apa yang kita tulis. Nah, atau bisa jadi dia salah paham dan dia nggak ngerti dengan apa yang kita maksudkan. Nah, mungkin tapi tetap saja kalau menurut saya ini akan berbeda dengan mungkin sesuatu yang sifatnya kritikan sosial ya. Kritikan sosial yang tentu bisa disampaikan di media sosial, tapi tetap harus dengan adab. Nah, atau misalnya nih kita kayak ingin mengkritik seseorang secara pokoknya tingkahnya atau apanya, karena itu bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar, kewajiban sosial kita, boleh saja kita menulis di media sosial kita, tapi tanpa menyebutkan nama dong. Karena kalau sudah menyebutkan nama tentu ada unsur apa bilangnya tuh, kalau sekarang undang-undang yang membahas tentang pelecehan atau misalkan pelecehan, menjelek-jelekkan nama baik orang. Nah, gitu ya. Nah, jadi kita jangan sampai terjebak di hal-hal yang lebih besar lagi dari permasalahan kita yang sudah ada. Nah, jadi tentunya kalau saya pribadi lebih kepada langsung sama orangnya, beranilah.
0: Iya.
1: Dan terus terang aja, karena terus terang itu lebih baik.
0: Ya. Setuju. Baik, berikutnya Ustazah ada juga pertanyaan dari Bu Tari yang ada di Banten. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pertanyaannya yang pertama adalah, kalau ada teman kita yang punya banyak salah dan gak pernah minta maaf kepada kita, bagaimanakah sikap kita kepadanya? Apakah kita harus menjauhi saja dia? Kemudian yang kedua, bagaimana kalau kita ada punya salah ke teman kita, tapi mereka itu cepat-cepat menutup hatinya dan telinganya dan tidak mau memberikan kesempatan untuk kita meminta maaf? Bagaimana pandangan Islam, Ustazah?
1: Ya, jadi sebenarnya kita itu diajarkan sama Islam itu untuk tidak tebang pilih ya, untuk tidak runcing ke luar tumpul ke dalam. Nah, kalau kita sama diri kita baik-baik dan maunya semua yang terjadi sama diri kita tuh semuanya baik-baik. Tapi giliran ke orang kita enggak seperti itu. Itu sebenarnya sebuah hal yang salah. Pastinya nih, dan sekali lagi mungkin juga perlu kita ingat bahwasanya ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam itu menyuruh kita berhusnuzon dan mencarikan 70 alasan sebelum kita ngejudgment atau menghukum, ngelabelin teman kita. Nah, sebelum kita memberikan sebuah penilaian kepada teman kita. Nah, jadi kalau lebih tepatnya ketika misalnya ibu merasa, menurut saya teman ibu salah, maka sebenarnya tugas ibu ketika itu, dan dia nih, dia salah tapi dia ngerasa nggak bersalah dan nggak pernah minta maaf gitu ya. Bisa jadi husnuzon kita yang pertama adalah dia nggak sadar kalau dia salah. Oh. Nah, karena mungkin standar kesalahan menurut seseorang itu kan standar ganda ya Kak, nggak bisa disamain. Bisa jadi kalau saya digituin saya tersinggung, ternyata sama dia saya biasa aja kok, gitu. Nah, jadi ini harus diluruskan dulu. Makanya saya bilang terus terang itu lebih baik. Memang benar-benar komunikasi yang terbuka dengan siapapun, dengan suami, keluarga, teman dekat, itu akan jauh lebih baik daripada diem-dieman dan hanya pakai feeling-feeling belaka.
0: Iya.
1: Pak Farid. Ya, nah, adapun kesalahan kita kepada orang yang orang sepertinya tidak mau sabar dengan kesalahan kita, tapi kok sebaliknya saya kok kayaknya sabar banget sama kesalahan orang gitu ya. Ya, berarti yang pertama tentu kita nggak bisa dong langsung jauh. Oh, ini berarti temannya jelek nih, nggak seperti itu juga. Mungkin mungkin bisa jadi saja kan perasaan kita, kita udah baik banget sama mereka, tapi sebenarnya kan kita nggak pernah tahu apa yang terasa sama hati mereka. Siapa tahu kita ngerasa kita kayaknya biasa-biasa aja sama mereka, baik-baik aja sama mereka, tapi kok giliran mereka ke saya gimana gitu. Nah, siapa tahu sebenarnya mereka juga merasakan hal yang sama. Jadi sekali lagi, terus terang itu akan jauh lebih baik. Menurut saya, daripada memendam sekam, bara dalam sekam, lebih baik terus terang. Kirim WhatsApp kan, atau kalau misalnya malu akan ngomong langsung ya, karena mungkin agak awkward ya Kak, agak kayak janggal gitu loh kalau kita langsung ngomong dua empat mata, bisa lewat WhatsApp mungkin, atau mungkin bisa dengan cara apa gitu ya, agar maksud itu sampai dan masing-masing apa yang di hati kita itu terluapkan.
0: Oke, okay, baik-baik. Satu lagi Ustazah, ini ada dari Bu N yang ada di Jakarta. Ustazah izin bertanya, kalau kita sudah berusaha berulang kali tapi hasilnya tetap gagal, kapan kita harus berhenti dan kapan justru harus terus berjuang, Ustazah?
1: Kalau kita tetap, jadi sebenarnya Kak Farid, kita berjuang di ini kalau mungkin untuk perjuangan melawan atau perjuangan dalam memperbaiki diri ya, kalau saya memahaminya seperti itu, kapan kita saatnya harus berjuang, kapan harus berhenti. Ketahuilah bahwasanya perjuangan kita selagi kita masih hidup, selagi

0: dengan berlari. Jadi sebenarnya intinya tuh di kita aja. Nah, jadi selagi nafas di kandung badan, semangat Bu. Jangan pernah menyerah, selalu memperbaiki diri. Jatuh, bangun lagi. Jatuh lagi, bangun lagi. Jatuh lagi, bangun lagi, bangun lagi. Gitu Kak Farid.
1: Luar biasa. Baik, Ustazah, terima kasih untuk penjelasan-penjelasannya. Sebelum kita akhiri, Ustazah, silakan sampaikan pesan penutup.
0: Baik, terima kasih Kak Farid dan terima kasih juga kepada RRI Pro 1 Jakarta atas kesempatan yang berharga ini. Saudara-saudaraku pendengar RRI Pro 1 Jakarta dimanapun Anda berada, menyesal boleh, menyerah jangan. Karena berdamai dengan kesalahan itu bukan berarti kita membenarkan kesalahan tersebut. Salah harus mengaku. Ya, karena kesalahan itu bisa diperbaiki. Nah, tapi jangan pernah membiarkan kesalahan kita membuat kita berputus asa dari rahmat Allah. Nah, karena kita sendiri karena kita sendiri membutuhkan kesempatan untuk berubah, ya, berarti jangan terlalu cepat juga untuk menutup pintu perubahan bagi orang lain. Kita sendiri merasakan bagaimana beratnya untuk berubah. Orang lain juga seperti itu. Berubah itu tidak semudah kita membalikkan telapak tangan. Bisa berubah dalam satu hari, 24 jam, satu jam, enggak seperti itu. Butuh perjuangan, butuh waktu. Ya. Jadi butuh pemakluman juga. Nah, banyak-banyak berhusnuzon. Nah, dan kesalahan itu juga merupakan bagian yang paling penting dalam perjalanan hidup kita. Ya, karena itu sudah menjadi identitas kita. Kata Rasul, manusia itu sifatnya itu memang tabiatnya itu adalah bersalah. Kullu bani Adam khata, dan yang sebaik-baik orang yang bersalah itu adalah orang yang berubah gitu ya, orang-orang yang berubah dari kesalahannya. Nah, kemudian saat kita bersalah, insya Allah kita masih memiliki waktu untuk kembali, dan saat kita jatuh itu insya Allah kita masih akan memiliki kesempatan untuk bangkit. Dan semoga Allah memberikan kita hati yang mau mengakui kesalahan. Amin. Berani dan berani untuk mengakui kesalahan kita dan berani juga untuk memperbaikinya. Dan semoga Allah memberikan kepada kita harapan yang tidak pernah putus. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ustazah Miftahul Qari LCMAG yang sudah mengisi kajian kita pagi hari ini ya. Anda pendengar besok bisa mengikuti kembali Mutiara Pagi di Pro 1 RRI Jakarta di 91,2 FM dan juga streaming di aplikasi RRI Digital.
2: Telah kita ikuti Mutiara Pagi Pro 1 Jakarta. Nantikan kembali Mutiara Pagi di 91,2 FM. Pro 1 Jakarta. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita menyongsong peringatan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kita renungkan bersama, menjadi negara merdeka sebetulnya adalah anugerah yang nyata yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hasil dari perjuangan para pendahulu kita yang telah mengorbankan pikiran, tenaga, harta, bahkan nyawanya. Kita generasi penerus bisa menjalani kehidupan, merajut cita-cita di atas tanah yang telah dimerdekakan. Bersama dengan lahirnya Republik Indonesia, para pendahulu kita membangun konsensus dasar. Di antaranya adalah bahwa Indonesia harus didasarkan kepada Pancasila. Kita bukan negara agama, tidak juga disebut sebagai negara sekuler. Kita adalah negara Pancasila. Pancasila kemudian tidak hanya menjadi dasar negara, tapi juga menjadi filosofi yang agung, menjadi jalan hidup bagi bangsa Indonesia. pertanyaan penting, bagaimana cara kita mempraktikkan Pancasila? Saudara dan saudari semua, tentu saja kita bisa mulai dengan menghayati sila-silanya, mengerti dengan sungguh-sungguh apa prinsip

0: itu yang diimplikasikan oleh masing-masing sila. Bicara tentang sila pertama, tentu saja kita memang diarahkan untuk menghayati keberadaan Tuhan Yang Maha Esa. Pancasila menjadi kompas bagi kita untuk betul-betul hidup dengan kesadaran ketuhanan. Secara praktis, pengamalan dari sila pertama ini memang kita bisa lakukan dengan pertama, sungguh-sungguh beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sungguh-sungguh mempraktikkan apa yang kita yakini sebagai kebenaran yang memang dituntunkan oleh Tuhan sesuai dengan apa yang kita yakini tentu saja. Cara kedua, karena kita dilimpahi akal budi. Akal budi ini adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Maka kita memang harus mendaya gunakan akal budi ini, menentukan apa langkah kita. Tentu saja dengan akal budi ini. Ketiga, jika kita betul-betul mau menghayati keberadaan Tuhan yang nyata, yang meliputi segala yang ada termasuk yang ada, menjadi esensi di relung hati kita. Saat kita sudah mengerti tentang kenyataan ini, kita menjadikan sanubari kita sebagai tahta suci Tuhan, sebagai kompas moral di dalam setiap langkah.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Bu Susi, banyak makanan tradisional zaman dulu nih, sekarang susah ditemukan ya. Resepnya banyak yang tidak diwariskan, jadi ikut hilang.
3: Ah, iya nih Bu Mirda, makanan jadul kan udah ketinggalan zaman. Siapa juga yang mau bikin makanan jadul?
2: Memang, makanan jadul terlihat sederhana Bu, tapi di dalamnya ada cerita dan nilai budaya dari nenek moyang kita. Kalau kita tidak belajar dari orang tua yang masih bisa membuatnya, lama-lama makanan tradisional kita tinggal cerita.
3: Ah, ya juga ya. Nanti cucu-cucu kita taunya cuma dari cerita dan foto, nggak pernah merasakan rasanya.
2: Makanya, yuk mulai sekarang belajar, catat resepnya dan ajarkan ke anak cucu. Warisan kuliner itu bukan cuma soal makanan, tapi juga bagian dari budaya kita.
4: Jakarta pagi ini, Instagram @RRIPro1Jakarta 91,2 FM.

0: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7972 7912. Jakarta pagi ini.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
2: Seluruh proyek tersebut merupakan proyek strategis daerah yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, seperti infrastruktur pengendalian banjir, rumah susun, rumah sakit.
3: Imunisasi kejar itu imunisasi yang mencari bayi atau sasaran itu yang terlambat imunisasinya atau yang belum pernah sama sekali.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita yang kami siarkan di 91,2 FM dan juga live audio visual di YouTube channel RRI Jakarta bersama saya Farid Kurniawan. Sari berita. Bahas 4 tren perda, Gubernur DKI Jakarta tegaskan layanan publik tetap menjadi prioritas. Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak gencarkan program imunisasi nasional bulan Oktober. Inilah Warta Berita selengkapnya. Pendengar, bahas 4 tren perda, Gubernur DKI Jakarta tegaskan layanan publik tetap menjadi prioritas. Berikut reporter Noviana Gebi melaporkan.
4: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan penguatan pembiayaan pembangunan dan kelembagaan badan usaha milik daerah BUMD tetap diarahkan untuk menjaga layanan publik, memperluas akses masyarakat, dan mendukung kebutuhan pembangunan Jakarta. Penegasan tersebut disampaikan Pramono saat menyampaikan jawaban eksekutif atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Provinsi DKI Jakarta terhadap 4 ranperda peraturan daerah dalam rapat paripurna DPRD DKI Jakarta Rabu 7 Oktober 2026. 4 ranperda yang dibahas mencakup pembentukan dana cadangan daerah, perubahan bentuk badan hukum Pamjaya, perubahan nama PT Bank DKI menjadi PT Bank Jakarta, serta perubahan bentuk dan ruang lingkup usaha PT Transportasi Jakarta.
2: Pada bagian pertama, eksekutif menyampaikan tanggapan terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi terkait rancangan peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan daerah. Eksekutif menyambut baik saran dan pendapat seluruh fraksi terhadap ranperda ini. Menanggapi pandangan terkait tujuan, nilai, pengelolaan, dan pengawasan dana cadangan daerah, disampaikan bahwa pembentukan dana cadangan daerah bertujuan memberikan kepastian terhadap keberlangsungan pembayaran atas pembiayaan kreatif yang dilakukan pemerintah DKI Jakarta dalam memenuhi dan meningkatkan kebutuhan pembangunan. Obligasi daerah merupakan salah satu instrumen pembiayaan kreatif yang perlu mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku. Nilai cadangan daerah yang diusulkan dalam perancangan peraturan daerah ini sebesar 5,6 triliun mengacu pada nota kesepakatan antara eksekutif dan legislatif untuk mendanai 10 proyek tahun jamak di tahun anggaran 2027. Seluruh proyek tersebut merupakan proyek strategis daerah yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, seperti infrastruktur pengendalian banjir, rumah susun, rumah sakit, infrastruktur pendidikan, LRT fase 1C, Manggarai Duku Atas, dan sebagainya.
4: Lebih lanjut, Pramono juga menjelaskan, pada ranperda perubahan bentuk badan hukum Pamjaya, Pemprov DKI Jakarta mengarahkan penguatan kelembagaan untuk memperluas cakupan layanan air perpipaan hingga 100% pada 2029. Pemprov DKI juga tetap menjaga keterjangkauan layanan melalui program Kartu Air Sehat bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Sementara itu, perubahan nama PT Bank DKI menjadi PT Bank Jakarta diarahkan untuk memperkuat identitas bank daerah sekaligus peningkatan kapasitas dan daya saing. Sementara itu, untuk PT Transportasi Jakarta, Pemprov DKI Jakarta merencanakan perluasan ruang lingkup usaha hingga layanan angkutan perairan menuju Kepulauan Seribu. Pembentukan anak usaha menjadi salah satu opsi dalam pengelolaan layanan tersebut. Selain itu, Pramono juga berharap pembahasan keempat ranperda tersebut dapat dilanjutkan sesuai jadwal Badan Musyawarah DPRD hingga ditetapkan menjadi peraturan daerah. Jajaran eksekutif siap melanjutkan pembahasan teknis bersama Badan Pembentukan Peraturan Daerah Bapemperda DPRD DKI Jakarta. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
1: Program cek kesehatan gratis yang terintegrasi screening tuberkulosis telah digelar di 437 tempat dari target 778 tempat yang menjadi sasaran di Jakarta Timur. Selengkapnya Setia Agung melaporkan.
5: Pemerintah Kota Jakarta Timur terus menggencarkan cek kesehatan gratis atau CKG yang terintegrasi dengan penelusuran tuberkulosis atau TBC untuk mempercepat deteksi dan penanganan penyakit tersebut. Hingga Rabu 7 Oktober 2026, kegiatan CKG terintegrasi TBC telah digelar di 437 lokasi dari total 778 yang menjadi sasaran di Jakarta Timur. Pada Rabu siang, RRI Jakarta menyambangi Aula Masjid Hikmatul Ilmi, Kramat Jati, yang menjadi salah satu lokasi pelaksanaan CKG terintegrasi TBC. Sekitar 100 peserta dari kontak erat, kontak serumah pasien TBC, dan populasi beresiko mengikuti pemeriksaan di lokasi tersebut. Pemeriksaan meliputi tanda-tanda vital, tekanan darah, tinggi dan berat badan, gula darah sewaktu, pemeriksaan mata serta telinga, dan pemeriksaan X-ray serta dahak. Kepala Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur, Arif Wahyudi, kepada RRI Jakarta di lokasi mengatakan, integrasi CKG dengan penelusuran TBC dilakukan untuk menemukan kasus secara lebih dini, sekaligus memastikan warga mendapatkan tindak lanjut. Pemeriksaan juga menjadi upaya mendekatkan layanan kesehatan kepada masyarakat, khususnya warga yang termasuk kelompok beresiko.
6: Dan di sini ada berbagai macam pemeriksaan screening, ya, mulai dari pemeriksaan fisik, tubuh, sampai jiwa, kemudian indera dan sebagainya, sampai pemeriksaan X-ray untuk mengetahui, untuk mendeteksi dini tuberkulosisnya. Di samping itu, dengan nanti apabila ditemukan dugaan tuberkulosis, akan ditindaklanjuti pemeriksaannya itu dengan pemeriksaan dahak dan sebagainya. Dan untuk keluarganya yang kontak erat dan sebagainya, kalau belum ada gejala, kami tindak lagi dengan pemberian terapi untuk pencegahan tuberkulosisnya. Harapannya nanti keluarga yang mendapatkan TPT bisa diminum secara rutin sesuai dengan anjuran dari tenaga kesehatan.
5: Selain pemeriksaan, warga mendapatkan edukasi mengenai TBC, termasuk cara mencegah penularan dan langkah yang perlu dilakukan ketika mengalami gejala. Peserta CKG, Sutiani, menilai edukasi tersebut penting untuk mengikis stigma negatif penderita TBC.
7: Bagus, bagus banget. Khususnya buat warga sini, apalagi untuk yang lansia-lansia, itu bagus banget. Karena takutnya mereka kan nggak mau ke puskesmas atau ke rumah sakit. Jadi pada saat sini langsung didatangin sama puskesmas, bagus banget. Oh ya enggak dijauhin. Kan udah ada tadi diajarin situ. Seperti kita pakai masker, kemudian kalau kita batuk, kita ke puskesmas sesuai dengan tadi gejala-gejalanya, kita puskesmas.
5: Hingga 7 Oktober 2026, lebih dari 38.000 peserta telah mengikuti CKG terintegrasi TBC di Jakarta Timur. Dari jumlah tersebut, lebih dari 8.000 orang ditemukan memiliki tanda dan gejala yang mengarah pada TBC. Sementara sekitar 4.600 orang mendapatkan terapi pencegahan tuberkulosis. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan.
1: Pendengar, petugas unit penanganan sampah Badan Air Cengkareng menyulap ribuan botol plastik menjadi perahu kereta unta. Berikut Alwan Sadam melaporkan.
8: Petugas unit penanganan sampah atau UPS Badan Air Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, menyulap ribuan botol plastik bekas menjadi perahu hias berbentuk kereta unta. Karya tersebut dipersiapkan untuk mengikuti Festival Cinta Lingkungan atau Festival Cilung 2026 yang akan digelar di Waduk Sunter, Jakarta Utara pada Minggu 18 Oktober 2026 mendatang. Pengawas UPS Badan Air Kecamatan Cengkareng, Donald Aldiansyah, mengatakan hingga kini proses pengerjaan perahu hias tersebut telah mencapai sekitar 90% dan tinggal memasuki tahap penyelesaian akhir. Menurut Donald, konsep kereta unta dipilih melalui hasil musyawarah bersama tim. Unta dipandang memiliki filosofi ketangguhan, kesabaran, dan konsistensi dalam menjalani perjalanan panjang. Perahu hias itu pun didominasi warna emas dengan sentuhan hijau. Dekorasinya dibuat menyerupai suasana padang pasir dan dilengkapi pohon kurma buatan. Dari sisi konstruksi, perahu tersebut dirancang cukup kokoh untuk menampung sekitar 20 penumpang. Perahu juga akan dilengkapi mesin pendorong agar dapat berkeliling di area waduk selama festival berlangsung. Hal ini disampaikan Donald kepada wartawan pada Rabu 7 Oktober 2026.
9: Untuk material ini, kereta unta ini kita memperoleh dari pengolahan sampah yang ada di Cengkareng, khususnya di kali-kali dan sungai PHB di waduk, yang mana Cengkareng ini ada 83 titik penanganan yang ada di lokasi Cengkareng dan dibantu juga oleh warga sekitar. Untuk material itu sendiri, sekarang saat ini sudah mencapai 3.380 piece untuk aqua ukuran 1,5 liter dan galon sudah mencapai 450 piece.
10: Untuk memenuhi kebutuhan material, petugas berkolaborasi dengan warga sekitar untuk mengumpulkan botol plastik bekas. Upaya ini membantu mempercepat penyelesaian konstruksi sebelum perahu dibawa ke lokasi festival. Melalui karya tersebut, petugas ingin menunjukkan bahwa sampah plastik yang selama ini menjadi persoalan di aliran air masih dapat dimanfaatkan menjadi karya kreatif. Adapun juga sekaligus mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya memilah sampah sejak dari sumbernya. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
1: Kita beralih ke Banten, pendengar. Pemerintah Cilegon terima bantuan armada pengelolaan sampah dari Kementerian PU. Berikut Rohmanuddin melaporkan.
11: Kota Cilegon, Banten menerima bantuan sejumlah unit kendaraan dari Kementerian Pekerjaan Umum untuk menunjang pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir. Bantuan tersebut akan difokuskan untuk mengoptimalkan pengelolaan sampah di dua kecamatan yakni Kecamatan Cilegon dan Citangkil. Wali Kota Cilegon Robinsar mengatakan bantuan tersebut terdiri dari 59 unit cator, 28 unit pick up, 3 unit dump truck, serta 1 unit kompaktor. Menurut Robinsar, bantuan ini diberikan untuk menunjang program pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir sehingga akan dimaksimalkan untuk mendukung pengelolaan sampah di Kota Cilegon. Robinsar menjelaskan, bantuan tersebut merupakan pengganti program bantuan Bank Dunia yang belum sempat terlaksana. Selain itu, pengelolaan armada akan dikoordinasikan dengan Dinas Lingkungan Hidup dengan melibatkan kecamatan dan kelurahan. Robinsar menyebut, produk sampah di Kota Cilegon saat ini mencapai sekitar 450 ton per hari dan diprediksi meningkat menjadi 500 ton per hari pada tahun 2028. Untuk mengatasi persoalan tersebut, sebagian sampah akan dikirim ke Cilowong dan dimanfaatkan untuk PSL. Sementara, sisanya akan diolah secara internal untuk BPJB dan mitra lainnya agar tidak menumpuk di Bagendung.
12: Bantuan sebanyak kurang lebih 59 unit cator, 28 ya, mobil kondesel, pick up dan 3 unit kondesel dan 1 konvektor ya. Nah, ini dalam rangka menunjang ya program pengelolaan sampah.
11: Sementara itu, PLT Kepala Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Banten, Luciana mengatakan, pemberian bantuan armada tersebut juga dibarengi dengan penataan pengelolaan sampah di tingkat hulu. Menurutnya, kelembagaan dan rencana pengelolaan sampah perlu diperkuat agar proses pemilahan sampah di masyarakat didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Luciana menilai, pemilahan sampah di masyarakat tidak akan optimal jika tidak diikuti ketersediaan sarana termasuk armada pengangkut sampah.
13: Alat-alat angkut, tetapi kami juga di tingkat hulu kami mulai membuat terkait dengan kelembagaan RTPS, rencana teknik pengelolaan sampahnya, sehingga semua bisa tertangani dengan baik.
11: Dari Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
1: Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak gencarkan imunisasi kejar nasional bagi anak sepanjang bulan Oktober. Berikut laporan Jaliah Winarti.
14: Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak melaksanakan bulan imunisasi kejar nasional mulai 1 hingga 31 Oktober 2026. Program ini menyasar bayi hingga balita usia 0 sampai 59 bulan yang terlambat atau belum pernah mendapatkan imunisasi. Pengelola program imunisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak, Nurdiani, menyebut cakupan sejumlah imunisasi mengalami penurunan khususnya DPT 1. Kondisi tersebut salah satunya dipengaruhi kekhawatiran orang tua terhadap efek samping ringan seperti demam setelah imunisasi. Dinkes mengingatkan anak yang belum mendapatkan imunisasi berisiko terpapar penyakit menular seperti campak dan difteri. Pelayanan imunisasi kejar tersedia di Puskesmas, Posyandu, serta klinik swasta yang bekerja sama di Kabupaten Lebak.
3: Imunisasi kejar itu imunisasi yang mencari bayi atau sasaran itu yang terlambat imunisasinya atau yang belum pernah sama sekali. Nah, itu nanti dicari. Dari mana dicarinya? Itu bisa dari pembina desa.
14: Vaksin yang diprioritaskan antara lain DPT 1, polio oral, polio suntik, dan campak rubella. Dian mengatakan anak yang terlambat imunisasi tidak perlu mengulang dari awal, tetapi cukup melanjutkan dosis yang terlewat. Namun beberapa vaksin memiliki batas usia pemberian tertentu sehingga orang tua diminta segera memeriksa riwayat imunisasi anak. Pemeriksaan dapat dilakukan melalui buku KIA atau KMS maupun aplikasi Satu Sehat. Dinkes Lebak mengimbau orang tua segera berkonsultasi dengan fasilitas kesehatan terdekat jika terdapat imunisasi yang terlewat. Dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
1: Pendengar, lebih dari 15 tahun berjualan plastik, Gary masih bertahan di tengah pasar sepi, kenaikan harga dan persaingan usaha yang ketat. Berikut kisah selengkapnya disampaikan oleh reporter RRI Banten, Lucy Astari.
15: Lebih dari 15 tahun, Gary menjalani usaha penjualan plastik. 10 tahun pertama, ia berjualan di dalam pasar Induk Rau. 5 tahun terakhir, Gary memilih menyewa toko di sekitar kawasan pasar untuk melanjutkan usaha yang dirintisnya sendiri. Selama menjalankan usaha, Gary mengaku banyak perubahan yang ia rasakan. Salah satunya kondisi pasar yang kini cenderung lebih sepi dibandingkan sebelumnya. Di tengah pembeli yang tidak seramai dulu, harga plastik juga berulang kali mengalami kenaikan. Dalam setahun terakhir, Gary menyebut kenaikan harga sudah terjadi hampir 10 kali. Kondisi ini membuat pedagang harus kembali menyesuaikan harga jual.
16: Kenapa memilih usaha ini, Pak?
17: Karena memang sudah awalnya seperti itu. Kita udah plastik. Maksudnya udah dari plastik gitu loh, Pak.
16: Turun-menurun atau memang Bapak sendiri?
17: Enggak turun-menurun sih.
16: Jadi Bapak yang merintis usaha. Pak, ini kedepannya usaha plastik ini akan terus dijalani atau seperti apa nanti ke anak-anak atau yang
17: itu? Kemungkinan sih kalau memang itu ya, kalau bisa diteruskan ya diteruskan. Kalau nggak bisa mereka cari usaha yang lain. Karena persaingan sekarang makin ketat.
16: Hambatan atau kendala Bapak yang paling dirasa sih Pak dalam menjual plastik?
17: Biasa sih supply yang tersendat. Kalau misalnya harga terlalu tinggi, terus pembeli juga mengeluh. Gitu.
15: Bukan hanya harga barang, Gary juga harus memperhitungkan biaya sewa toko. Untuk tempat usahanya saat ini, Gary mengeluarkan biaya sekitar hampir 90 juta rupiah. Kondisi pasar yang sepi, kenaikan harga dan biaya operasional menjadi tantangan yang harus dihadapi untuk mempertahankan usaha. Lamanya berdagang membuat Gary telah melalui berbagai perubahan, dari berjualan di dalam pasar hingga kini bertahan di toko sewaan di sekitar pasar Induk Rau. Di tengah pasar yang dirasakannya semakin sepi, serta harga dan pasokan yang terus berubah, Gary masih memilih mempertahankan usaha yang telah dirintisnya. Dari Kota Serang, Lucy Astari melaporkan.
1: Sekian warta berita untuk saat ini. Bahas sempat ran perda, Gubernur DKI Jakarta tegaskan layanan publik tetap menjadi prioritas. Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak gencarkan program imunisasi nasional bulan Oktober. Itulah dua seri berita yang sudah kami udarkan tadi. Warta berita berikutnya akan kami siarkan siang nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Anda dapat membaca informasi ini di portal kami, rri.co.id, dan juga menyaksikan kembali di YouTube channel RRI Jakarta.

91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar Pro 1 di manapun Anda berada. Senang sekali pagi hari ini ya, kita ada di Jakarta pagi ini. Saya Farid Kurniawan, pendengar sudah siap dengan informasi-informasi menarik sampai dengan jam 10 pagi nanti. Untuk Anda yang ingin berbagi informasi pagi hari ini, boleh juga silakan Anda sampaikan informasinya ya. Cuaca di tempat Anda bagaimana pagi hari ini? Apakah sudah cerah ceria di sana? Kemudian juga traffic Anda yang sudah ada di jalan, bagaimana untuk kondisi traffic di jalan-jalan yang Anda lintasi? Termasuk juga untuk Anda yang menggunakan moda transportasi umum ya, yang ada di KRL, gimana ini? Green line kah? Atau Anda ada di line yang mana begitu? Dan juga Transjakarta, Anda yang menggunakan Transjakarta, koridor berapa, kondisi di halte seperti apa, kemudian juga di jalannya juga bagaimana ya? Yang menggunakan MRT atau LRT juga bagaimana? Boleh silakan Anda sampaikan di 08 11 79 72. Nanti kan ada banyak informasi menarik pendengar, diantaranya adalah kemarin ada 6 orang yang terjebak di lift yang ada di stasiun Manggarai, dan juga akan ada banyak informasi menarik lainnya di Jakarta pagi ini. Akan ada 3 topik juga yang akan kami tawarkan dalam polling Jakarta pagi ini pendengar, jadi tetap bersama dengan kami di 91,2 FM.

0: menikmati sarapan pagi. Selamat menikmati sarapan paginya pendengar. Semoga juga sarapan paginya nikmat ya pagi hari ini ya. Bersama dengan saya Farid Kurniawan akan ada banyak informasi menarik dan Anda juga kami undang untuk menyampaikan informasi-informasi menarik di sekitar Anda. 08 11 79 72 79 12 ataupun juga bisa Anda telepon ke 021 3440696 dan juga di 3441499. Kita pantau untuk kondisi cuaca pagi hari ini seperti apa pendengar di radar cuacanya BMKG ya. Kali ini kami sudah terhubung dengan perakiran BMKG ada Mas Habib Nur Rahman. Selamat pagi Mas Habib.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bagaimana untuk pantauan pagi hari ini dan kemudian perakirannya akan seperti apa untuk Jakarta hari ini?
1: Baik, dari pantauan sekitar satelit maupun radar BMKG untuk pagi hari ini wilayah Jakarta sekitarnya masih tidak berawan. Menjelang siang nanti ada potensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Kota Bogor. Dan pada siang hingga sore hari peningkatan perluasan dari curah hujan ini secara sporadis dapat terjadi sebagai wilayah Bogor, Depok, Kota Tangerang Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Selatan. Lalu juga kami perkirakan untuk suhu untuk hari ini di kisaran antara 22 hingga 33 derajat Celcius, kembapan di 40 hingga 90%.
0: Oke, baik. Kemudian kalau untuk jalur penyeberangan bagaimana hari ini?
1: Untuk jalur penyeberangan, ketinggian gelombang di wilayah Selat Sunda sendiri di kisaran 1,25 hingga 2,5 meter. Begitu juga untuk Bali Jawa dan juga Bali NTB. Yang perlu diperhatikan adalah ketinggian gelombang di Laut Lepas Samudra Hindia Selatan di Bengkulu hingga Nusa Tenggara Barat ketinggian 2,5 hingga 4 meter.
0: Kemudian kalau untuk penerbangan bagaimana?
1: Untuk jalur penerbangan diperkirakan bisa dari potensi pertumbuhan awan kumulus maupun towering kumulus menyebabkan sedikit guncangan bagian wilayah Aceh, wilayah Sumatera Utara, wilayah Kalimantan Barat, Kalimantan Timur Utara, bagian Sulawesi bagian Utara, Papua Pegunungan, Papua Utara, dan juga Papua Tengah.
0: Baik. Mas Habib, ini kan beberapa hari yang lalu sempat ada turun hujan begitu ya di Jakarta dan juga sekitarnya. Kalau potensinya beberapa hari ke depan ini bagaimana? Apakah ada potensi lagi atau nggak ada begitu?
1: Ya, jauh ini kita pantau dari dinamika atmosfernya. Memang di Jabodetabek masih adanya wilayah perlambatan angin. Ini masih berlangsung hingga 3 hari ke depan. Potensi hujan di Jakarta umumnya lebih didominasi potensi hujan ringan secara sporadis dan lokal.
0: Baik. Untuk update informasi cuaca, kita bisa akses kemana?
1: Untuk akses cuaca, kami juga mengimbau masyarakat tetap mengupdate informasi resmi BMKG di www.bmkg.co.id maupun di akun sosial kami di @info_bmkg.
0: Baik. Terima kasih Mas Habib. Selamat pagi. Selamat kembali bertugas.
1: Selamat pagi.
0: Demikian pendengar untuk informasi perakiran cuaca bersama dengan perakiran BMKG Habib Nur Rahman.
2: Jakarta pagi ini. Instagram @rri_pro1jakarta. 91,2 FM.
0: Pendengar, kemarin untuk Anda yang mungkin juga menggunakan KRL begitu ya dan juga transit di Manggarai, ada kejadian ada sebanyak 6 orang penumpang yang sempat terjebak di dalam lift yang ada di peron 11-12 stasiun Manggarai Jakarta pada hari Rabu sore kemarin ya. PR Manager KAI Komuter Leza Arlan ini mengatakan bahwa kejadian tersebut langsung ditangani oleh petugas setelah alarm dari dalam lift berbunyi pada pukul 18.13. Petugas kemudian segera menuju ke lokasi untuk melakukan pengecekan dan mendapati ada 6 penumpang yang ada di dalam lift ya. Dan petugas di lokasi langsung mengevakuasi penumpang yang terjebak dengan membuka pintu lift secara manual. Dan seluruh penumpang kemudian akhirnya berhasil keluar dengan selamat pada pukul 18.18. Menurut petugas, ada gangguan pada pintu lift sehingga tidak dapat terbuka. Posisi kotak lift juga tidak sejajar dengan lantai peron ya. Keenam penumpang kemudian dianjurkan untuk menjalani pemeriksaan medis, namun seluruhnya memilih untuk melanjutkan perjalanan. Dan selanjutnya operasional lift dihentikan sementara sembari petugas berkoordinasi dengan tim teknisi ya. Nanti pendengar, kami akan menawarkan 3 topik dalam polling Jakarta pagi ini. Anda yang menentukan ya, kira-kira topik mana yang nantinya akan kita bahas di Jakarta pagi ini. Sambil kami juga menunggu gabungannya pendengar untuk menyampaikan informasi-informasi menarik di sekitar Anda. Ada kejadian apa ya pagi hari ini? Traffic, cuaca, atau mungkin ada hal menarik lainnya yang bisa Anda sampaikan ke kami? 08 11 79 72 di Jakarta pagi ini.

0: Bersama saya Tiara Mustika, inilah Warta Parlemen. Anggota Komisi 12 DPR RI Syarif Fasa menyoroti tingginya harga aftur yang dinilai membebani biaya operasional penerbangan dan berdampak pada harga tiket yang dibayarkan masyarakat. Ia meminta pemerintah mengevaluasi komponen pembentuk harga aftur termasuk beban pajak agar biaya penerbangan tetap kompetitif dan masyarakat tidak beralih ke moda transportasi darat. Terkait temuan Ombudsman RI tentang lapas dengan fasilitas mewah, Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda meminta Ombudsman memperkuat standar pengawasan.
1: 12 aktivitas maladministrasi yang selama ini dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap pelayanan publik. Mulai dari penundaan berlarut, penerimaan imbalan, penyalahgunaan kewenangan, perbuatan melawan hukum, dan seterusnya. Karena dengan indikator itulah, ketika Ombudsman datang ke kementerian lembaga, pemerintahan daerah, institusi swasta yang melakukan pelayanan publik, maka institusi yang diawasi oleh Ombudsman itu tidak kemudian merasa bahwa Ombudsman sedang mencari-cari masalah.
0: Informasi selengkapnya kunjungi media sosial TVR Parlemen. Anggota BKSAP DPR RI Metri Citrawardani mendorong pengembangan riset di bidang hukum internasional untuk memperkuat diplomasi parlemen Indonesia di tingkat global. Menurut legislator fraksi PKS tersebut, perguruan tinggi perlu berperan aktif menghasilkan kajian dan rekomendasi strategis yang dapat mendukung DPR dalam memperjuangkan kepentingan nasional melalui forum internasional.
2: Televisi Radio Parlemen.
0: Demikian Warta Parlemen Produksi Televisi dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekjen DPR RI.
3: Rin, lihat deh, investasi baru. Katanya untung 30% dalam sebulan, dijamin tanpa resiko.
4: Wah, menarik banget tuh. Tapi beneran tanpa resiko?
3: Ya iyalah, lagian udah banyak tuh testimoni orang yang katanya udah pada berhasil. Lihat deh. Bahkan ada influencer juga pada promosiin tuh.
4: Coba deh cek dulu, influencernya beneran paham gak? Coba perusahaannya, legalitasnya, sama sistem investasinya harus jelas.
3: Katanya aman sih, ya harusnya aman lah. Komentarnya juga banyak kok yang bilang pada berhasil.
4: Aduh, zaman sekarang mah, komentar bisa dimanipulasi. Mending kita cari tahu dulu dari sumber resmi. Brosur yang kelihatan profesional belum tentu investasinya legal.
3: Jadi semua itu cuman buat bikin kita percaya doang ya?
4: Nah, modusnya kan emang biar orang tertarik di awal.
3: Yaelah, jadi untung tinggi yang katanya tanpa resiko itu dan harus setor hari ini.
4: Kalau ditambah janji cepet kaya, malah makin wajib curiga tuh.
3: Untungnya dicek dulu ya, Rin ya.
4: Nah, jangan mudah tergiur janji yang untungnya besar. Cek legalitas dan pahami resikonya sebelum berinvestasi.
5: Ada beragam komunitas di sekitar kita yang memiliki banyak kegiatan positif. Mulai dari komunitas olahraga, komunitas literasi, komunitas UMKM, komunitas seni, komunitas sosial, dan masih banyak lagi. Pro 1 RRI memberikan wadah untuk berbagai komunitas untuk berbagi informasi dan kegiatan komunitas dalam obrolan komunitas. Simak Senin sampai Jumat mulai pukul 20.15 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi untuk Anda pendengar yang mungkin juga sekarang ini baru bergabung bersama dengan kami di Jakarta pagi ini ya. Masih ada saya Farid Kurniawan pendengar. Sudah ada di jalan kah? Sampai mana ini? Kalau jam-jam segini ya kayaknya sudah ada yang ada di apa namanya dalam perjalanan begitu. Semoga dilancarkan perjalanan Anda pagi hari ini. Kalau mau share kondisi traffic boleh silakan Anda sampaikan di 08 11 797 7912 ya. Pendengar, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyiapkan penataan kawasan Kampung Bali Tanah Abang Jakarta Pusat secara menyeluruh, dan penataan ini dilakukan untuk memperbaiki kawasan ya yang selama puluhan tahun dinilai belum tertangani dengan baik. Dan dikatakan oleh Pak Pramono bahwa kawasan yang mencakup Kampung Bali, Kebon Kacang dan sekitarnya itu punya luas sepanjang 2,3 km yang kondisinya belum tertata selama hampir 60 tahun. Jadi Pak Pramono bilang katanya secara jujur saya harus mengatakan itu, bahkan ada beberapa hunian, satu rumah yang menghuni itu 1 sampai dengan 15 orang dan tidurnya 3 shift, itu dikatakan oleh Pak Pramono ya pada hari Selasa lalu. Menurutnya kondisi tersebut perlu dibenahi mengingat kawasan itu berada nggak jauh dari sejumlah pusat aktivitas Jakarta seperti Bundaran HI, Balai Kota, bahkan juga dengan Istana. Nah, tentunya Pak Pramono ini katanya menginginkan masyarakat Jakarta, apalagi ini tidak jauh dari pusat keramaian Jakarta, maka akan dilakukan perbaikan kawasan secara menyeluruh. Penataan akan melibatkan sejumlah perangkat daerah, dan Pramono menyebut Dinas Sumber Daya Air dan Dinas Sosial ini menjadi pihak yang bertanggung jawab dalam pembenahan kawasan tersebut, termasuk juga menangani persoalan sosial yang cukup tinggi. Pembiayaan penataan ini akan bersumber dari APBD. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga akan memanfaatkan dana tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR serta sumber pembiayaan terkait dengan SLF dan juga KLB. Nanti pendengar akan kami tawarkan 3 topik dalam Polling Jakarta pagi ini. Siap-siap ya, Anda memilih satu dari 3 diantaranya.

0: Selamat pagi pendengar, untuk Anda yang baru bergabung bersama dengan kami di Jakarta pagi ini. Masih ada saya Farid Kurniawan sama dengan pukul 10 pagi nanti ya. Pendengar, insiden kebakaran melanda sebuah gudang onderdil yang berlokasi di Jalan Cendrawasih Raya nomor 73, Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat pada Rabu malam ya. Api diduga ini muncul karena aktivitas pengerjaan di dalam gudang tersebut. Dan Kepala Seksi Operasional Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Gul Karmat Jakarta Barat, Saiful Kahfi, ini menjelaskan bahwa pihaknya menerima laporan sekitar pukul 17.58 dan kemudian merespons laporan tersebut, tim pemadam langsung bergerak cepat menuju ke lokasi kejadian. Petugas tiba pada pukul 18.02 dan langsung melakukan penanganan, dan kemudian api berhasil dilokalisasi pada pukul 18.18. Setelah api berhasil dikendalikan, petugas melanjutkan dengan proses pendinginan pada pukul 18.30 untuk memastikan tidak ada perambatan api kembali ya, dan seluruh operasi pemadaman dinyatakan selesai secara total pada pukul 18.55. Kalau berdasarkan hasil pendataan di lapangan, luas area yang terdampak kebakaran ini diperkirakan mencapai 10 meter persegi ya, dan dipastikan tidak ada korban jiwa maupun luka-luka. Sebanyak 7 karyawan yang pada saat itu ada di lokasi kejadian ini juga dilaporkan selamat tanpa cedera. Terkait dengan penyebab dari kebakaran ini, pendengar, dugaan sementara adalah karena aktivitas pengelasan di dalam area gudang. Percikan api dari pengelasan tersebut diduga mengenai tumpukan kardus dan kertas sehingga api dengan cepat membesar. Kali ini kita akan pantau kondisi trafik atau lalu lintas pagi hari ini di Jakarta bagaimana ya. Kami sudah terhubung dengan Kompol Heri Priyatno dari TMC Polda Metro Jaya. Kompol Heri, selamat pagi.
1: Selamat pagi, rekan Farid Kurniawan.
0: Baik, bagaimana untuk kondisi trafik pagi hari ini? Silakan disampaikan informasinya.
1: Baik, rekan Farid, dapat kami laporkan kepada pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Laporan pada Kamis pagi hari ini kelihatannya ada beberapa titik yang sudah mulai padat disebabkan karena beberapa penyebab, yaitu satu di Outrem Kodam atau UKI Jakarta Timur dari arah Bekasi, Cikampek, Jagorawi yang akan keluar menuju UKI maupun Kodam terhambat karena baru saja kami mendapatkan laporan dari petugas Satuan Lantas Wilayah Timur. Ada sebuah kendaraan tronton yang cukup besar ini mengalami gangguan mesin di lajur 1. Sedang upaya-upaya penderekan, sudah ada 2 petugas di sana untuk melakukan pengaturan dengan dibantu dari Jasa Marga. Memasuki ke arah tol dalam kota, saat ini telah dibuka kontraflow, yaitu di KM 1.300, keluar di 8.100. Petugas PJR juga telah melakukan pengaturan dan pemasangan kerucut lalu lintas. Cukup ramai namun lancar. Untuk Anda menuju arah bandara, kami sarankan gunakan lajur ketiga dan empat, masih cukup normal. Ada lajur satu, ini digunakan untuk kontraflow hingga nanti keluar Polda atau 8.100. Sementara dari kawasan wilayah barat Kebonjeruk, yaitu KM 01.600 yang menuju arah Tomang, ini juga ada penanganan sebuah trailer mengalami gangguan mesin di lajur satu. Otomatis sana untuk keluarnya agak sedikit terhambat, sudah mulai agak perlambatan. Namun sudah ada Bapak Kasat Lantas Wilayah Barat dengan dibantu juga Bapak Korbin Op, Bapak AKP Dharma melakukan pengaturan di titik tersebut karena juga pagi hari cukup meningkat volume kendaraan. Sedangkan untuk penyangga Jakarta seperti

0: menuju ke arah Polda, silakan menggunakan area parkir di luar Polda terlebih dahulu, karena kegiatan ini akan berlangsung dari mulai pukul 8 diperkirakan dan selesai sekitar pukul 10. Dan tentunya nanti setelah selesai kegiatan akan dibawa kembali area-area parkir di dalam Mapolda. Sekali lagi kepada para tamu maupun warga Jakarta yang dan sekitarnya akan ada keperluan ke arah Polda dan memasuki Polda, silakan mencari alternatif parkir-parkir sekitar Polda seperti di kawasan Bank Mandiri, ECBD, Electronic City maupun di sekitar Senayan juga masih bisa menampung untuk area parkir. Sementara dalam Polda masih ada kegiatan. Sementara untuk kawasan Tamrin, baik yang menuju ke arah HI, ramai lancar, terutama di Imam Bonjol agak sedikit antrian, selepas itu arah Jalan Surabaya ramai lancar. Arah ke sekitar Merdeka Barat juga terpantau masih ramai lancar, berhati-hati masih ada kegiatan pemohon MRT sebelum bundaran Patung Kuda ataupun di sekitar yaitu Taman Kresna atau yang menuju ke arah Tata Pesona, agar diwaspadai. Demikian.
1: Baik, kemudian kalau untuk rencana aksi hari ini akan ada di mana saja?
0: Rencana penyampaian pendapat kemungkinan nanti di kantor Barka Mabes Polri pada pukul 13.00, kemudian di kantor KPK RI pada pukul 11 dan pukul 13.30, dan juga di sekitar Monas Barat Daya dekat Patung Kuda pada pukul 10.00. Itu saja yang perlu diwaspadai.
1: Baik, terakhir silakan sampaikan imbauan ke pendengar kami.
0: Ya, kepada pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, agar tetap patuhi rambu-rambu dan peraturan lalu lintas, karena banyaknya tadi ada dua titik ya, krusial sekali, terutama dari arah Tangerang ke arah Tomang, ada truk gangguan, kemudian juga yang dari arah timur, yaitu di sekitar Jagorawi menuju ke arah timur Jakarta, ada juga truk keluar Polda maupun Kodam ada gangguan. Sekali lagi, agar tetap disiplin dalam antrian, cek kembali ya, cek and recheck kelengkapan tes kendaraan Anda, baik oli, rem, tekanan ban, cek mesin tentunya, sehingga tidak mogok di tengah jalan dan gangguan lainnya. Salam polisi, salam tertib lalu lintas.
1: Baik, terima kasih untuk Kompol Heri, selamat pagi, selamat kembali bertugas. Bu Echa Hamid yang ada di Bogor, selamat pagi Bu Echa. Katanya untuk pagi hari ini update informasi cuaca di sana, Bogor dan sekitarnya umumnya berawan cerah, suhunya 24 derajat Celcius. Selamat beraktivitas di Jakarta pagi ini, sukses, tetap semangat, happy and happy always katanya. Terima kasih untuk Bu Echa Hamid ya, semoga dilancarkan juga kegiatannya hari ini. Kemudian juga ada Theo yang ada di Magelang, jauh sekali ini. Selamat pagi buat para penyiar dan juga pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia. Semoga semuanya dalam kondisi sehat. Dan kemudian apa nih, biasanya ada info cuacanya nih. Oh nggak ada. Baik, katanya mendengarkan Pro 1 streaming katanya. Baik, terima kasih untuk informasinya untuk Theo yang ada di Magelang ya. Nanti pendengar akan kami tawarkan 3 topik ya dalam polling Jakarta pagi ini. Anda yang menentukan topik mana yang akan kita bahas bersama dengan para narasumber di Jakarta pagi ini.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di balik gedung-gedung yang tinggi, jalan besar yang ramai, atau di tengah kehidupan masyarakat urban. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: pendengar, di antara dua gedung pencakar langit di daerah Glodok, berdiri kokoh bangunan berusia 200 tahun. Namanya Gedung Chandranaya. Dahulu, bangunan ini dikenal dengan nama Lan Huis Krukut, rumah Ko Teng Sek, seorang tuan tanah Tionghoa di Batavia. Arsitektur mewah dan ornamen khas Tiongkok menunjukkan kekayaan serta kecendekiawanan pemiliknya. Selama pendudukan Jepang, Ko Kim An ditahan, dan setelah Perang Dunia II, gedung ini menjadi markas Sin Ming Hui, organisasi yang aktif dalam olahraga, kesehatan, dan seni. Pada 1964, Sin Ming Hui berganti nama menjadi Chandranaya dan mengembangkan kegiatan yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat. Chandranaya menjadi saksi sejarah olahraga bulu tangkis Indonesia, menggelar turnamen PBSI pertama pada 1965 dengan atlet-atlet terkenal. Meski sempat terancam dibongkar demi proyek komersial, gedung ini berhasil dilindungi berkat advokasi kuat dari komunitas setempat. Kini, Chandranaya dipertahankan sebagai simbol warisan budaya Tionghoa. Ia menjadi oase budaya Tionghoa di tengah perkembangan pesat kota Jakarta.
1: Menuju 500 tahun kota Jakarta.
2: Pilihan topik pagi ini dalam polling Jakarta pagi ini, pendengar, yang pertama adalah DPR sahkan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan. Yang kedua adalah Pramono, Gubernur Jakarta larang pungutan PMI kepada ASN dan warga DKI. Yang ketiga, Blok M direvitalisasi, Pramono minta identitas kawasan tidak hilang. Mana yang menurut Anda paling menarik, pendengar? Yuk, silakan Anda sampaikan pilihan Anda, disertai dengan alasannya ya, kenapa Anda memilih tema tersebut, atau mungkin Anda punya komentar apa, begitu, di 08 11 79 77 912. Dan pukul 7 kita akan gabung dulu dengan Pro 3 RRI akan menyampaikan warta berita. Setelah itu kita akan lanjutkan kembali Jakarta pagi ini.
1: 91,2 FM Pro 1 Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Mereka yang terpilih tadi itu bisa membawa sesuatu yang baru bagi RRI. Jadi kita harapkan dengan adanya Dewas yang baru ini, itu bisa semakin membawa kebaikan.
2: Bahwa yang bersangkutan tidak dapat hadir dalam pemeriksaan hari ini karena ada agenda lain di internal Kementerian ATR/BPN.
0: Sari berita, Komisi 7 DPR RI optimis Dewan Pengawas LPP RRI baru mampu membawa perubahan. Menteri ATR BPN tidak memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dugaan korupsi. Pemerintah Amerika Serikat membentuk satuan tugas untuk menyusun pendekatan dalam mengatur kecerdasan buatan. Inilah Warta Berita selengkapnya, Kamis 8 Oktober 2026, bersama saya, Rudy Zain. Komisi 7 DPR RI mengatakan, anggota Dewan Pengawas atau Dewas Lembaga Penyiaran Publik atau LPP Radio Republik Indonesia yang baru terpilih mampu membawa perubahan dan mendorong kemajuan RRI di masa mendatang. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
3: Maju ke depan. Oke. 5 Dewas terpilih LPP RRI ditetapkan setelah Komisi 7 DPR RI menyelesaikan uji kelayakan dan kepatutan terhadap 15 calon. Mereka akan melalui tahapan berikutnya melalui rapat paripurna DPR RI. Kelima calon tersebut berasal dari unsur RRI, masyarakat, dan pemerintah. Kelima Dewas terpilih tersebut, yakni Soleman Yusuf, 26 suara, Bara Ilyasa, 26 suara, Widiarsi Agustina, 26 suara, Muhammad Reza, 26 suara, Margareta Fajar Kurnia Putri, 25 suara.
4: 8 Matroni, 9 Margareta.
3: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay berharap anggota Dewan Pengawas Dewas LPP RRI yang baru terpilih mampu membawa perubahan dan mendorong kemajuan RRI di masa mendatang. Diharapkan Dewas RRI yang baru dapat menghadirkan pembaruan, terutama jika selama ini RRI dinilai masih mengalami stagnan dan belum berkembang secara optimal.
5: Nah, karena itu tentu ini harus ditanya masing-masing fraksi. Tetapi secara umum saya lihat yang mereka pilih ini adalah orang-orang yang diharapkan dapat membawa perubahan besar bagi kemajuan RRI di masa depan. Nah, karena itulah maka kita mendoakan mereka yang terpilih tadi itu bisa membawa sesuatu yang baru bagi RRI. Jadi ya, kalau selama ini misalnya RRI dianggap masih stagnan, kurang maju, dan seterusnya, kita harapkan dengan adanya Dewas yang baru ini, itu bisa semakin membawa kebaikan.
3: Seperti diketahui, setiap fraksi memiliki pertimbangan masing-masing dalam menentukan pilihan calon anggota Dewas LPP RRI. Pertimbangan tersebut dapat bersifat objektif, rasional, ataupun subjektif. Hasil pemungutan suara tersebut menjadi dasar penetapan 5 calon Dewas LPP RRI oleh Komisi 7 DPR RI. Selanjutnya, hasil tersebut disampaikan dalam rapat paripurna untuk mendapatkan ketentuan sesuai tahapan yang berlaku. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Beliau bisa kita manfaatkan.
0: Menteri ATR BPN Nusron Wahid tidak memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terkait dugaan korupsi berupa suap dan penerimaan lainnya atau